0: Bagaimana skemanya? Ketika Anda menjadi partnernya Mobis, maka itu sudah termasuk biaya DP mobil, sudah termasuk asuransi selama 5 tahun, dan sudah termasuk biaya registrasi Mobis. Tentunya mobil tersebut ada masa cicilannya selama 5 tahun. Nah, yang menarik, siapa yang membayar cicilannya? Yang membayar adalah bukan Mobis, bukan juga para partner, tapi mobil itu sendiri. Karena mobil itu akan kami kerjasamakan ya dengan driver taksi online, sehingga setiap harinya mobil tersebut akan menghasilkan uang yang dibayarkan dari hasil sewa driver online kepada kami, dan dalam satu bulan uang tersebut dibayarkan untuk membayar cicilannya. Sehingga di tahun kelima ketika mobil sudah lunas, 100% menjadi milik Anda.
1: Iya, biasanya kan konsepnya ini kita harus sibuk bekerja untuk mencari uang.
0: Betul.
1: Tapi ini uangnya yang bekerja untuk kita.
0: Betul sekali.
1: Kalau kita lihat juga pastinya DP-nya pastinya besar nggak sih?
0: Oh, DP-nya minim sekali, murah sekali.
1: Tapi kita mengetahui bahwa pertumbuhan Mobis ini cukup pesat ya Pak.
0: Yes,
1: betul. Boleh nggak kita juga dikasih tahu ini seperti apa growth-nya? Dan kira-kira apa yang pembaruan yang dibawa oleh Mobis saat ini?
0: Oke. Jadi yang menarik adalah di Mobis bersyukur sekali saat ini sudah ribuan ya partner dari Mobis. Dan kita sudah beroperasional. Saya mewakili para driver mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu. Karena sadar tidak sadar, kita sudah membuka lapangan kerja untuk banyak orang.
1: Benar sekali.
0: Ya, di saat ekonomi saat ini, bersyukur sekali Mobis menjadi jawaban untuk banyak orang. Dari segi partner Anda juga diuntungkan, dari segi kami Mobis sebagai operator juga diuntungkan, dan kita membuka lapangan kerja untuk banyak driver ya di seluruh Indonesia, dan bersyukur sekali dengan adanya Mobis saat ini. Itu sebabnya kami melakukan ekspansi. Nah, kenapa minat orang, bahkan ribuan orang sudah berpartner dengan Mobis? Karena kalau mereka mencoba sendiri bisnis model seperti tadi, ya kan otomatis Anda datang ke dealer, Anda membeli mobilnya, ya. Setelah itu pastikan Anda cari drivernya.
1: Benar.
0: Cari driver kan gak gampang.
1: Iya, harus bisa dipercaya. Gitu
0: betul. Ya. Selain itu juga pastikan Anda tidak merem selama 5 tahun, ya. Benar. Karena Anda harus monitoring mobilnya. Dan kalau ada maintenance harus ke bengkel, Anda yang harus urus mobilnya. Menariknya di Mobis, kami yang cari drivernya untuk Anda. Kami yang melakukan sistem monitoring ya 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, semuanya kami lakukan. Dan yang ketiga, ketika ada maintenance dan harus klaim asuransi, kami yang lakukan semuanya. Dan terobosan yang lebih luar biasa lagi adalah saat ini kami mulai masuk ke fase berikutnya.
1: Apa itu Pak?
0: Yaitu mulai menggunakan mobil listrik atau mobil EV.
1: Mobil ramah lingkungan.
0: Yes, betul sekali. Kita tahu bahwa saat ini ya kan gejolak ekonomi dan geopolitik lagi luar biasa. Itu sebabnya demand dari mobil listrik untuk taksi online tinggi sekali.
1: Benar.
0: Dan itu sebabnya hari ini saya hadir gak sendiri bersama dengan Pak Wendra, perwakilan dari Wuling.
1: Iya, luar biasa. Karena kalau kita berbincang mengenai krisis energi saat ini, penghematan bahan bakar gitu ya. Itu juga menjadi salah satu pemicu orang beralih ke mobil-mobil listrik. Belum lagi target Indonesia untuk net zero emission nih. Nah, di sini mumpung dari Wuling ya. Yang pasti kita juga ingin mengetahui nih, apa sih alasannya bekerja sama dengan Wuling? Di sini Wulingnya dipilih adalah Wuling Cloud EV gitu ya. Nah, ini keunggulannya apa Pak Wendra?
2: Pertama-tama nih terima kasih atas kesempatannya nih bekerja sama Mobis juga. Jadi kita untuk pemilihan Cloud EV ini otomatis pasti karena ini untuk taksi online, otomatis kita cari jarak yang memang mumpuni. Nah, kita di Cloud EV ini sendiri untuk kapasitas baterai kita udah 460 km. Terus ditambah lagi kalau namanya taksi pasti kita mencari kenyamanan. Untuk terutama untuk penumpang. Jadi di Wuling Cloud EV ini sendiri kita udah untuk sofanya kita udah pakai Italian bubble sofa tuh, jadi nyaman banget tuh kayak sofa-sofa di rumah, kita bisa jalan dan sebagainya. Terus kita juga ada yang namanya untuk biaya operasional, otomatis kan karena EV ya pasti lebih ringan daripada mobil konvensional pada umumnya. Terus yang terakhir nih kita juga sebenarnya untuk lifetime warranty di baterai, cuman memang ada syarat dan ketentuan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim Mobis pada saat udah register dan lain-lain.
1: Kalau dari sisi Mobisnya sendiri, apa alasannya bekerja sama dengan Wuling?
0: Mengapa kita memilih berpartner dengan Wuling? Karena Wuling lah ekosistemnya paling siap ya untuk bekerja sama dan mengoperasionalkan taksi online. Mengapa? Saat ini Wuling merupakan satu-satunya brand yang memiliki 150 bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia. Namanya kita

0: berbisnis terutama dikerjasamakan dengan taksi online, pasti kan harus servis rutin, mungkin ada penggantian parts dan lain sebagainya. Yang kedua juga yang jauh lebih menarik, Wuling merupakan satu-satunya yang sudah membangun pabrik dan beroperasional di Indonesia. Sejak beberapa tahun yang lalu bahkan. Sehingga spare partnya jauh lebih mudah. Ya, ini juga salah satu tips kita memilih mobil listrik ya. Jadi pastikan bahwa service centernya banyak ya, dan pastikan juga spare partnya juga banyak dan murah.
1: Dan mudah ya.
0: Betul. Dan itulah sebabnya kita memilih Wuling. Yang ketiga juga terutama terkait dengan Wuling Cloud. Karena ketika taksi online dia mengendarainya Wuling Cloud, dia bisa masuk ke kategori premium dan lux.
1: Karena tadi kenyamanannya.
0: Sehingga driver bisa mendapatkan income yang lebih besar dibandingkan dia menggunakan mobil listrik lain atau bahkan mobil konvensional gitu. Sehingga driver juga sangat suka. Yang pertama adalah dia tidak boros bensin, tidak keluar pengeluaran bensin, ya hanya charge listrik. Yang kedua juga dia bisa mendapatkan income yang lebih. Karena ketika driver mengendarai mobil Wuling Cloud, otomatis ya dia bisa mendapatkan tarif yang premium dan lux. Seperti itu. Makanya demand-nya sangat luar biasa sekali.
1: Iya, ini menarik sekali. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ekosistem mobil listrik Wuling ini memang sudah terbangun ya, Pak Makanya Mobis melirik Wuling begitu. Dan di sisi lain ini juga yang ditawarkan bukan hanya penghasilan untuk para rekan atau partner dari Mobis, tapi juga kenyamanan dari para penumpang. Ini yang di highlight ya dari Mobis. Nah ini pastinya untuk konsep bisnis yang seperti ini mahal dong ini. Boleh nggak kita dikasih tahu ini kira-kira berapa sih kita harus merogoh kocek berapa untuk bisa bergabung dengan Mobis?
0: Sebenarnya sama saja dengan ketika Anda pergi ke dealer dan membeli mobil. Hari ini Wuling Cloud EV ya kurang lebih harganya OTR Jakarta itu 400 juta rupiah. Jika kita pergi ke dealer, pasti dealer meminta kita untuk minimal DP 20% atau bahkan bisa lebih.
1: 80
0: juta ya, baru DP-nya saja ya, karena biasanya mobil listrik DP-nya jauh lebih tinggi ya dibandingkan mobil konvensional. Yang kedua tentunya untuk menjaga keamanan mobil, kita pasti pakai asuransi. Ya, asuransinya kurang lebih 5 tahun itu biayanya dikali 3% dari nilai mobil selama 5 tahun kurang lebih itu sudah di 80 juta juga.
1: Kurang lebih udah 160 nih.
0: Iya, kurang lebih sudah di 160, 140 juta sampai 160 juta untuk DP mobil plus asuransinya. Ya kan? Itu memang biaya yang harus kita bayarkan untuk membeli mobil.
1: Nah,
0: tapi menariknya ketika Anda berpartner dengan Mobis, khusus 8 orang pertama hari ini Anda tidak perlu mengeluarkan 140 juta, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar, ya hanya dengan 28,5 juta rupiah saja, itu sudah termasuk DP mobil, Wuling Cloud EV, sudah termasuk asuransi selama 5 tahun, sudah termasuk biaya registrasi Mobis. Dan menariknya, khusus Anda hari ini, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda bisa cicil 36 kali, tanpa bunga. Itu sebabnya Anda bisa langsung hubungi tim marketing kami dan dapatkan promo spesialnya khusus untuk Anda 8 orang pertama hari ini.
1: Gak perlu 140 juta, gak perlu 160 juta, cukup DP 7,5 juta aja gitu ya. Sayangnya hanya untuk 8 orang nih,
0: itu
1: masih rebutan ya. Tapi yang pasti juga pemirsa di sini ingin mengetahui benefit-benefit apalah sih yang bisa mereka dapatkan. Kita akan ulas ya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Iya, terima kasih Anda masih bersama Insiders dan kita masih membahas tentang potensi bisnis rental mobil yang autopilot.
1: Yes.
0: NDP-nya sangat terjangkau sekali.
1: Betul.
0: Bahkan cicilan ya, kalau tadi saya hitung nih Pak Yas, itu nggak sampai 1 juta loh.
1: Betul, betul sekali.
0: Sangat terjangkau sekali. Tapi yang pasti kita juga ingin mengetahui nih, sebelum kita berpartner sama Mobis, kira-kira gitu, benefitnya apa saja nih untuk calon partner dari CNN Indonesia?
1: Yes, nah menariknya tadi ya, yang pertama yang sudah kita bahas di segmen pertama, dari segi harga pembeliannya saja sudah sangat menguntungkan atau lebih murah ketika para partner bergabung di Mobis. Seharusnya Anda mengeluarkan dana 140 juta hingga 160 juta. Tapi jika Anda berpartner dengan Mobis 8 orang pertama hari ini, hanya dengan 28,5 juta rupiah, itu sudah termasuk DP mobil Wuling Cloud EV, sudah termasuk asuransi 5 tahun, dan juga sudah termasuk biaya registrasi Mobis.
0: Okay.
1: Bahkan tadi ya, Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya Anda bisa cicil 36 kali tanpa bunga. Cicilannya bahkan cuma 500 ribuan.
0: Iya, murah banget.
1: Ya, sangat-sangat murah sekali, dan setelah lunas, mobil langsung beroperasional.
0: Kalau dilunasin, kena penalti nggak deh?
1: Enggak, ya tidak kena penalti, bahkan bisa langsung beroperasional.
0: Okay.
1: Nah, yang kedua ini yang menarik. Di Mobis, sejak awal BPKB dan STNK-nya sudah atas nama Anda.
0: Wow.
1: Jadi dari segi kedudukan hukum sudah sangat jelas sekali bahwa mobil tersebut memang milik Anda sejak awal.
0: Okay.
1: Kami, Mobis, hanya merupakan perusahaan jasa yang mengoperasionalkan mobil Anda dikerjasamakan dengan driver taksi online.
0: Okay.
1: Ya, sehingga mobil Anda bisa berjalan dengan maksimal dan membayar cicilannya sendiri. Ya, dan yang ketiga ini juga yang jauh lebih menarik. Ketika berjalan 5 tahun, maka Anda masih mendapatkan sharing profit dengan pembagian 70% untuk Anda dan 30% untuk kami.
0: Wow, okay.
1: Ya, jadi masih sangat luar biasa yang akan dilaporkan kepada Anda setiap bulannya dan dibayarkan setahun dua kali. Yakni di bulan Januari dan juga di bulan Juli. Ya, dan yang lebih menarik lagi, jika Anda berpartner dengan Mobis hari ini, maka kami langsung mengirimkan kepada Anda ya surat perjanjian partnership antara Anda dengan Mobis yang akan diwarmerking di notaris sehingga berkekuatan hukum tetap. Bahkan ketika para pemirsa menghubungi tim marketing kami, ya, marketing kami tidak hanya meminta data diri Anda, tetapi juga langsung meminta data diri ahli waris Anda. Jika terjadi satu hal yang tidak kami inginkan bersama selama 5 tahun ke depan, ya, maka kerjasama partnership ini terus berjalan secara otomatis langsung ke ahli waris Anda. Dan yang lebih penting adalah Anda gak perlu repot cari supir. Anda gak perlu repot untuk monitoring mobilnya. Kami yang lakukan semua. Dan jika ada maintenance, service rutin, klaim asuransi, kami yang lakukan. Mobil lunas di tahun kelima 100% menjadi milik Anda.
0: Luar biasa. Iya, soalnya kalau kita berpikir mau buka bisnis rental mobil, pasti membingungkan ya Pak.
1: Betul.
0: Ya, Bapak sebutkan harus asuransinya, kemudian harus cari sopirnya, kemudian monitoringnya gitu. Kalau ini benar-benar semua autopilot gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan yang pasti Pak, kalau tadi masalah legalitas itu menjadi hal yang penting, masalah kerjasama. Dan ternyata di sini juga sudah ada notaris yang berperan di antara keduanya ya Pak ya, antara Mobis dan juga partner. Nah, kalau kita ngomongin bisnis rental mobil, banyak sekali loh rental mobil. Kira-kira masih menguntungkan atau enggak nih Pak Yes?
1: Ya, nah ini yang menarik bahwa karena di Mobis, dan Mobis sudah beroperasional ya bersyukurnya. Ya, jadi kami tahu persis bahwa demand-nya memang taksi online sangat tinggi. Berbeda dengan mobil rental mobil lainnya, di mana rental mobil tersebut mencari ya kan konsumen yang mau menyewakan mobilnya harian. Kalau taksi online memang akan berjalan setiap hari. Sehingga mobil tersebut akan mendapatkan income atau cash flow setiap harinya secara rutin selama 5 tahun.
0: Oke, jadi masih sangat menguntungkan.
1: Sangat menguntungkan.
0: Di sini sangat potensial begitu.
1: Betul.
0: Nah, boleh nggak kita juga di-spill? Ini hitungan-hitungannya kalau misalkan kita berpartner satu mobil. Kira-kira benefitnya untuk dari satu mobil ini seperti apa sih gambarannya Pak Yes?
1: Oke, nah ini menarik sekali nih kita bicara hitungan ya. Yang pertama adalah, Anda bisa cari ya, banyak sekali ya vendor yang menawarkan sewa mobil listrik untuk taksi online. Biasanya Wuling Cloud EV itu dihargai di 400 ribu per hari. Nah, bersyukurnya di Mobis, makanya demand-nya sangat tinggi. Kita Wuling Cloud EV kita hargai hanya 350 ribu per hari. Jadi jauh lebih murah dan menguntungkan untuk para driver. Nah, taruhlah 350 ribu per hari dikali 28 hari, berarti total income dari satu mobil itu 9,8 juta.
0: Okay.
1: Nah, dari pemasukan tersebut tentu kita kurangi biaya-biaya yang menjadi kewajiban kita. Mm-hmm. Ya, yang pertama adalah biaya cicilan mobilnya, kurang lebih 8 juta rupiah. Okay. Dikurangi lagi biaya maintenance fee, 1 juta rupiah. Ya, untuk bayar gaji karyawan yang monitoring dan lain sebagainya. Yeah. Maka sisanya masih ada 800 ribu.
0: Yeah.
1: Nah, jika tidak ada biaya-biaya lainnya, maka berarti net profitnya 800 ribu itulah yang dibagikan ke partner dan kami.
0: Okay.
1: Karena sharing profitnya tadi 70-30, berarti partner mendapatkan 560 ribu, sisanya baru kami.
0: Okay.
1: Seperti itu setiap bulannya.

0: mobilnya 30%, tadi OTR Cloud EV itu di 400 juta, dikali 30%, berarti harga nilai mobil, ya kalaupun depresiasi selama 5 tahun 70%, berarti harga nilai mobilnya masih di 120 juta.
1: Wow, oke. Okay.
0: Padahal tadi, Anda berpartner dengan Mobis hanya dengan 28,5 juta rupiah, tapi di tahun kelima, nilai mobil Anda, kalaupun depresiasinya 70%, masih di angka 120 juta. Jadi bayangkan, berjalan 5 tahun, Anda masih dapat sharing profit, dan di tahun kelima, nilai mobil Anda, kalaupun depresiasi 70%, masih di angka 120 juta. Okay. Jadi masih sangat menguntungkan sekali.
1: Ya, itu kalau gabung satu ya Pak ya, bisa kita hitung nanti kalau misalkan gabungnya lebih dari satu.
0: Betul.
1: Gitu. Masih sangat menguntungkan.
0: Yes.
1: Tapi lagi-lagi bagaimana nih caranya kalau pemirsa CNN Indonesia mau bergabung dengan Mobis nih Pak ya?
0: Yes, nah caranya sangat sederhana sekali. Mbak Diana Dwika juga pasti tahu bahwa kalau saya bilang 8 orang berarti cuma 8 orang.
1: Iya,
0: enggak kurang dan enggak lebih. Bahkan tadi dari segmen pertama kita saja sudah beberapa menghubungi tim marketing kami. Itu sebabnya Anda bisa langsung hubungi tim marketing kami karena khusus 8 orang pertama hari ini Anda mendapatkan promo spesial untuk mendapatkan Wuling Cloud EV. Anda tidak perlu keluar 140 juta tapi hanya dengan 28,5 juta rupiah. Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Selebihnya Anda bisa cicil 36 kali tanpa bunga. Itu sebabnya langsung hubungi tim marketing kami dan dapatkan promo spesialnya khusus 8 orang pertama hari ini.
1: Iya, ini kalau misalkan kita berpikir kayak kurang deh profit sharingnya, mau lebih besar lagi, kurang deh nanti dari harga jual mobilnya, kita mau ngambil lebih dari satu, boleh gak sih Pak Yes?
0: Boleh ya, sekali.
1: Seperti apa, pasti hitungan-hitungannya akan lebih banyak bonusnya ya,
0: yes,
1: pemirsa ya.
0: Betul.
1: Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.

0: Kembali di Insider CNN Indonesia, kalau Anda mau punya bisnis rental mobil yang autopilot nih, yang bisa cicil mobilnya sendiri, nah ini adalah bahasan yang tepat untuk Anda ya.
1: Yes.
0: Kayak kalau tadi sudah kita mengetahui hitungan benefitnya seperti apa, itu dari satu mobil.
1: Yes.
0: Kalau misalkan ada pemirsa kita yang mau ngambil 10 aja,
1: yes,
0: boleh kan?
1: Boleh sekali.
0: Keuntungannya seperti apa nih Pak?
1: Nah, bahkan saya selalu ya mengajak para partner untuk berpartner dengan Mobis, bukan hanya 1 unit, 2 okay. unit, 5 unit, tetapi minimal 10 unit. Mengapa? Karena ketika jika Anda berpartner dengan Mobis 10 unit, sharing profitnya jauh lebih besar untuk Anda.
0: Okay.
1: Ya, kalau tadi biasanya hanya 70% untuk Anda, 30% untuk kami.
0: Itu kalau satu ya?
1: Kalau satu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau 10 unit, maka 80% untuk Anda dan 20% untuk kami.
0: Wow, lebih besar
1: ya, dari net profit selama 5 tahun berjalan.
0: Okay.
1: Ya, bahkan para partner nggak perlu pusing, waduh Pak Yes, untungnya jadi lebih sedikit nih. Tidak, secara operasional kami bahkan lebih efektif dan efisien, karena kami tinggal mencari satu orang yang dedicated untuk mengurus 10 unit mobil Anda.
0: Okay.
1: Jadi jauh lebih mudah sebenarnya jika Anda berpartner dengan Mobis 10 unit. Yang kedua, ini juga yang jauh lebih menarik, jika Anda berpartner dengan Mobis 10 unit, maka Anda akan mendapatkan potongan cashback sebesar 15 juta rupiah yang langsung dipotong di DP.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya, sehingga pembelian per unit Anda jauh lebih murah dibandingkan yang lainnya. Biasanya kan potongan diskon itu di akhir cicilan gitu ya.
0: Ini
1: tapi langsung di depan, sehingga jauh lebih murah untuk Anda. Yang ketiga juga, kami memberikan fleksibilitas pembayaran. Jadi ketika Anda berpartner dengan Mobis 10 unit, mungkin Anda mau lunasi 1-2 dulu untuk bisa berjalan, ya baru lunasi yang lainnya di kemudian hari, boleh sekali. Ya, sehingga Anda tetap dapat sharing profitnya lebih besar, potongannya tetap dapat, ya 15 juta rupiah, dan fleksibilitas pembayarannya khusus untuk Anda yang 10 unit. Dan yang lebih menarik lagi nih, khusus untuk Anda yang melakukan pengambilan 10 unit hari ini, kami berikan gratis menginap.
0: Okay,
1: ya
0: gimana?
1: Di proyek-proyek properti kami di PIK 2,
0: wow,
1: ya di Bekasi, di Transpark, di Fasanta Innopark juga, setiap tahunnya gratis menginap sampai 5 tahun ke depan.
0: Wow.
1: Jadi sudah ada bisnis mobilnya, staycation-nya juga gratis khusus untuk Anda.
0: Kalau misalkan disewa-sewakan boleh nih?
1: Boleh juga.
0: Jadi tambahan, mau penghasilan gitu ya.

0: Luar biasa. Nah ini kalau misalkan kita nih punya bisnis plan yang seperti tadi. Yes. Kalau ngambil 10 ini kira-kira dari penghasilan itu bisa dibuat seperti apa ya?
1: Yes. Nah ini ada hitung-hitungannya Mbak. Okay. Dan ini yang sering saya sharingkan. Bagaimana ketika Anda punya 10 unit mobil ya bergabung dengan Mobis. Maka di tahun kelima kalau mobil itu semuanya ditaruh di garasi Anda. Yeah. Otomatis saran saya sih jangan ya. Karena pasti RT Anda pasti marah komplain kayaknya ya. Karena banyak sekali kayak mau buka dealer aja gitu ya. Strateginya gimana? Setelah 5 tahun ada 3 cara yang bisa Anda lakukan mengenai mobil Anda. Okay. Yang pertama Anda boleh pakai sendiri dan sudah lunas. Mm-hmm. Yang kedua Anda bisa jual dengan nilai yang tadi 120 juta. Yang ketiga juga Anda bisa kerjasamakan lagi dengan kami. Dengan tambahan 3 tahun jauh lebih panjang ya karena usia maksimal mobil untuk taksi online itu 8 tahun. Nah saran saya jika Anda memiliki 10 unit mobil berpartner dengan mobil 10 unit maka di tahun kelima 5 mobil Anda jual. Ya jadikan cash 5 kali 120 juta sudah 600 juta.
0: Yeah.
1: Ya, saya rasa di daerah suburban di Tangerang, Bogor, Bekasi
0: masih
1: gitu ya.
0: Masih dapat rumah tuh, Pak.
1: Masih dapat rumah dan bisa dibayar cash.
0: Benar.
1: Ya, kalaupun itu yang Anda lakukan maka Anda sudah termasuk 1% orang terkaya di Indonesia. Ya, kenapa? Yeah. Karena memang menurut data hanya 1% orang yang pernah rekeningnya menyentuh harga 100 juta. Mm. Ya, menyentuh nilai 100 juta. Nah, sedangkan Anda punya 600 juta dengan berpartner dengan Mobis dan menjual 5 unit mobilnya secara cash ya di tahun kelima. Nah, masih sisa 5 unit mobil lagi. Apa yang Anda lakukan? Satu mobil saran saya Anda pakai sendiri.
0: Okay.
1: Ya, buat antar istri, ya beli sayur, ya, anak-anak dan lain sebagainya, ya, karena pasti mobilnya enak sekali. Saya sering ditanya, Pak Yes kan di bisnis otomotif, ya lebih enak mobil Eropa, Jepang, listrik, EV, konvensional gitu ya. Kalau saya bilang paling enak itu naik mobil yang sudah lunas.
0: Sudah lunas.
1: Betul kan ya? Ya. Benar-benar. Jadi nggak pusing mikir cicilannya. Yeah. Nah, jadi satu mobil Anda pakai sendiri. Empatnya, Anda bisa kerjasamakan dengan kami karena sudah tidak ada lagi cicilannya.
0: Jadi sepenuhnya hasilnya akan kita terima.
1: Betul, sehingga Anda bisa mendapatkan income hingga puluhan juta rupiah dari 4 mobil yang berjalan. Jadi bayangkan dengan berpartner dengan mobil 10 unit hari ini, berarti di tahun kelima Anda sudah punya rumah cash ya dari menjual 5 unit mobil. Satu mobil sudah lunas Anda pakai sendiri dan 4 mobil menghasilkan income puluhan juta rupiah kepada Anda.
0: Dan sekali lagi masalah keamanannya ini pasti legalitasnya aman ya Pak ya?
1: Aman sekali.
0: Dan juga mobilnya juga aman terjaga?
1: Betul.
0: Ini kira-kira untuk pengawasan di mobilnya sendiri seperti apa Pak? Karena kan kita nggak tahu nih sopirnya siapa begitu.
1: Betul.
0: Seperti apa pengamanannya?
1: Jadi pengamanannya adalah di setiap mobil kita membuka GPS ada 2 kita taruh.
0: Okay.
1: Ya, sehingga kita controlling dari GPS-nya. Bahkan itu terlihat berapa kilometer perjalanannya, kemana saja, bahkan bisa merekam suara yang ada di dalam mobil tersebut. Okay. Dan juga bahkan kita bisa mematikan mesin mobilnya.
0: Gitu dari jarak jauh?
1: Dari jarak jauh.
0: Okay. Okay.
1: Bahkan semudah SMS bahkan.
0: Oh, okay.
1: Ya, jadi bisa kita matikan. Hmm. Karena GPS-nya juga kita kerjasama dengan yang bekerja sama dengan provider terbesar di Indonesia. Jadi sinyal dimanapun ya, kalau ada orang bilang susah sinyal, tetap mobilnya tetap bisa kita tracking. Ya, dan ini sudah berjalan, ya kami sudah berpengalaman terhadap hal tersebut, sehingga kami sudah tahu bagaimana cara monitoring dan rekrut supir yang terbaik, sehingga mobil Anda jauh lebih aman dan nyaman bersama dengan Mobis.
0: Singkat Pak Yes, kalau misalkan ada nih dari calon partner dari CNN Indonesia, saya sendiri yang mau pakai mobilnya, saya maksudnya bawa mobilnya jadi sopirnya, bisa gak nih Pak Yes?
1: Bisa sekali.
0: Bisa ya?
1: Bahkan mungkin ada yang terkendala terkait dengan finansial dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan untuk leasing. Menariknya kenapa kita berpartner dengan Wuling, karena Wuling merupakan satu-satunya brand mobil yang punya leasing sendiri, yakni Wuling Finance.
0: Okay.
1: Sehingga proses leasingnya jauh lebih mudah untuk Anda, dan apalagi kalau Anda mengendarai sendiri untuk menggunakan untuk operasional Anda sendiri, jauh lebih gampang dan mudah untuk Anda.
0: Baik, Direktur Marketing dari Mobis, tadi juga sudah ada Pak Wendra, Sales Manager Prima Wuling. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia.
1: Yes.
0: Sehat selalu ya Pak ya?
1: Sehat selalu.
0: Dan pemirsa, kini saatnya mulai bisnis mobil yang autopilot yang dalam 5 tahun unit mobil 100% bisa menjadi milik Anda. Hanya untuk 8 orang pertama hari ini dapatkan promo spesial 28,5 juta dan bisa mulai dengan DP hanya 7,5 juta rupiah saja. Sisanya bisa dicicil hingga 36 kali. Segera hubungi nomor yang tertera di layar Anda dengan format saya mau gabung Mobis EV. Terima kasih atas diskusinya Pak Yes dan saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Media sosial digegerkan dengan aksi seorang pria yang bergelantungan di atas mobil sambil berteriak-teriak. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Menurut keterangan saksi mata, pria tersebut nekat melakukan aksi yang berbahaya tersebut lantaran mendapati sang istri diduga sedang bersama pria idaman lain yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut. Diketahui saat aksi menegangkan tersebut, sang istri sudah pergi dengan taksi online.
1: Oh, itu sih yang saya tahu saya itu kayak perselingkuhan itu, cinta segitiga kayak gitu. Yang saya tahu, jadi cowoknya itu memergoki, ya istrinya sedang selingkuh, ya kan? Nah, cowok itu langsung jalan naik mobil, dia naik ke atasnya, iya.
0: Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai.
2: Belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan, saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga. Nah, kemudian pihak dari Opsenal Reskrim Grogol Petamburan datang ke TKP untuk mendatangkan saksi-saksi dan...
0: Insiden naas merenggut nyawa Julfian, bocah kelas 4 SD di Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 30 April 2026. Bocah 10 tahun ini meninggal dunia usai ditabrak oleh seorang pengendara motor gede pada Kamis sore di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala. Saat itu korban diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pao, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Galambang, ibu korban terus menangis di depan jasad sang anak yang dijadwalkan akan mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat. Namun, mimpi itu harus putus.
3: Harapan kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas.
0: Polres Toraja Utara telah mengamankan pengemudi moge dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Senang sekali pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda di Good Morning. Bersama saya, Alfian Raharjo.
5: Dan saya Diana Valencia. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Nyawa seorang ayah melayang saat mencoba menyelamatkan anaknya yang tenggelam saat sedang bermain air di Pantai Palawan, Kepulauan Riau. Meski sempat diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawanya tidak tertolong.
1: Sementara itu, seorang warga Klaten, Jawa Tengah terjatuh ke ruang basement rumahnya setelah

0: dalam 3,5 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban mengalami patah pada bahu tangannya.
1: Beginilah video amatir milik warga yang merekam kejadian seorang anak yang tenggelam saat sedang bermain air di pesisir pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah langsung berusaha menolong tanpa bantuan alat keselamatan. Namun sayang, sang ayah justru ikut tenggelam dan membuat sejumlah warga di lokasi kejadian melakukan penyelamatan terhadap keduanya. Meski sang anak berhasil selamat, naas nyawa sang ayah tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban atas nama Handoko, 45 tahun, langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang berada di desa setempat.
2: Bapak Handoko mencoba menolong Rafiski yang tenggelam pada saat berenang. Rafiski berhasil diselamatkan, namun Bapak Handoko kemudian tenggelam dan berusaha dicoba ditolong oleh warga. Saudara Handoko dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah.
1: Sementara itu, upaya penyelamatan juga dilakukan terhadap seorang pria yang terjatuh ke ruang basement rumahnya sedalam 3,5 meter di Desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Minggu siang. Kejadian bermula saat korban tengah melakukan aktivitas bersih-bersih di rumah yang juga dijadikan produksi garment. Struktur penutup lubang yang sudah lapuk dan rapuh diduga menjadi penyebab korban terjatuh ke basement di bawahnya hingga mengalami trauma dan patah bahu. Keluarga dibantu warga yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung meminta bantuan damkar yang kemudian datang dibantu tim SAR, PMI, BPBD, serta relawan setempat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis menggunakan teknik vertical rescue.
3: Kita melakukan evakuasi dengan metode vertical rescue dalam waktu 35 menit.
4: Untuk ketinggian berapa, kronologisnya seperti apa?
3: Untuk ketinggian sekitar 3,5 meter dari permukaan lantai.
1: Setelah berhasil diselamatkan, korban yang mengalami luka-luka dan kondisi lemas langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa 16 orang tidak serta-merta mengubah perilaku pengendara dan perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup.
0: Selain itu, di sejumlah daerah masih banyak ditemukan juga perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu yang hanya dijaga oleh warga sekitar. Padahal perlintasan ini setiap harinya selalu ramai dilewati kendaraan.
1: Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur masih banyak pengendara yang menerobos meski palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026. Kecelakaan didominasi kendaraan roda 2 dengan korban diantaranya mengalami luka ringan hingga meninggal dunia. Menerobos palang pintu di kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
6: Gak apa-apa, Pak. Gak
7: terbiasa begini atau gimana?
6: Ya, ya enggak sih.
7: Jangan. Gak
8: fokus, Pak.
7: Kenapa?
8: Gak fokus, loh.
7: Enggak, alasannya kenapa? Buku gak di belakangnya.
1: Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perlintasan sebidang yang tak memiliki palang pintu resmi hanya dijaga oleh warga. Padahal frekuensi lalu-lalang kendaraan cukup tinggi. Ketika akan ada kereta melintas, perlintasan ini hanya dibatasi oleh sebilah bambu. Warga yang mengatur lalu-lalang kendaraan di area perlintasan mengaku bisa mendapatkan uang sekitar Rp80.000 per hari dari pengguna jalan.
9: Berarti ini pemasukan dari yang lewat aja ya?
10: Iya.
9: Gak ada yang bayar gitu dari siapa gitu? Dari warga setempat gitu? RT, RW, desa?
10: Gak ada, ini doang.
9: Udah berapa lama?

0: 10 tahun.
1: Menurut Direktur PT Kereta Api Indonesia, per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik. PT KAI berjanji akan terus eliminasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak dilengkapi palang pintu resmi dari PT KAI.
2: Dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan, baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem.
1: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah rumah dan kendaraan bermotor rusak akibat banjir bandang yang menerjang permukiman di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu malam.
4: Di lokasi lainnya di Kabupaten Demak, kamera ponsel warga merekam momen mencekam ketika puting beliung menerjang dua desa di Kecamatan Dempet pada Sabtu sore.
1: Puting beliung menerjang permukiman di Desa Harjo Winangun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Sabtu sore. Pusaran angin besar berlangsung singkat. Meski hanya 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. 28 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Semua mobil milik warga Desa Harjo Winangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan.
5: Panik lah warga, keluar semua, takut,
6: terus
5: angin kayak gitu kan.
6: Atau berjatuhan atau gimana?
5: Ya, berjatuhan dan semuanya.
1: Minggu malam, banjir bandang menerjang permukiman di Dusun Batur, Desa Citrosono, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebuah sepeda motor bahkan terseret arus banjir yang bercampur dengan lumpur, kayu, dan sampah. Beberapa orang warga sempat terekam kamera berupaya menerobos banjir. Kejadian ini langsung memicu kepanikan kerabat mereka. Menurut staf Pusdal Ops BPBD Kabupaten Magelang, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Gerabak sejak Minggu sore. Akibatnya tebing kali tengah mengalami longsor sehingga menyumbat aliran sungai dan memicu banjir bandang.
7: Untuk laporan sampai dengan saat ini tidak ada ya, tidak ada korban jiwa yang terdampak. Kemudian untuk dampak kerusakan pada rumah-rumah, untuk tim dari BPBD sedang melakukan pendataan.
1: Menurut BPBD Kabupaten Magelang, satu rumah rusak ringan, dua sepeda motor rusak, dan 11 rumah terdampak banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Masih terkait fenomena alam, langit di sekitar wilayah Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan munculnya awan berwarna-warni seperti pelangi.
4: Lantas, apa sebenarnya fenomena ini? Apakah berbahaya? Informasinya hadir usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.

0: serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni seperti pelangi yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada pekan lalu.
1: Lantas apa sebenarnya fenomena tersebut? Apakah awan berwarna-warni itu sebuah pertanda cuaca yang membahayakan? Berikut informasinya untuk Anda.
2: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan keberadaan

dan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.

0: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat faktor kesehatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan para jemaah haji. Persiapan pun dilakukan Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang memberikan alat pelindung diri berupa obat-obatan, krim kulit hingga alat semprot pencegah dehidrasi.
1: Sementara itu, jemaah haji di embarkasi Solo yang gagal berangkat bertambah menjadi 25 orang. 25 jemaah tersebut terpaksa dipulangkan ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang.
2: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat petugas penyelenggara ibadah haji melakukan langkah ekstra guna mengantisipasi gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan membagikan alat pelindung diri atau APD bagi jemaah yang tiba di Asrama Haji Surabaya. APD berisi obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga alat penyemprot air untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah haji juga dibekali pengetahuan bagaimana mengatasi dehidrasi dan heat stroke saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hal tersebut dilakukan guna mencegah potensi gangguan kesehatan yang kerap dialami jemaah haji di Tanah Suci.
3: Pas waktu-waktu dalam kondisi perubahan cuaca yang cepat ini, kita juga meminta kepada jemaah untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatannya sampai menjelang armusna, sehingga benar-benar dipersiapkan aspek ibadahnya, aspek kesehatan fisiknya, kesehatan psikologinya.
2: Di lokasi berbeda, di balik keberangkatan ribuan jemaah haji, terdapat puluhan calon haji yang tertunda keberangkatannya. Data PPIH Embarkasi Solo hingga Minggu siang mencatat, 25 calon jemaah telah dikembalikan ke daerah asal dan dipastikan gagal berhaji pada tahun ini. Jumlah ini meningkat dari Sabtu kemarin sebanyak 21 jemaah. Di Poliklinik Embarkasi, tim medis menyebut evaluasi menunjukkan penyakit kardiovaskular, gangguan pernafasan, serta infeksi menjadi temuan paling banyak. Namun yang paling menjadi sorotan adalah tingginya angka jemaah yang mengalami gejala demensia berat. Kondisi ini juga dinilai berbahaya karena membuat jemaah sulit beristirahat dan berisiko bagi keselamatan di dalam pesawat.
4: Paling banyak kami batalkan keberangkatannya adalah penyakit demensia, dan demensia di sini adalah demensia berat yang ini tidak saja hanya tidak layak terbang tapi juga tidak istitoah. Sesuatu yang sebenarnya kalau tidak istitoah itu bisa diantisipasi sejak dari daerah dengan tidak usah dipaksakan berangkat ke asrama haji.
2: Sementara laporan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyebut, saat ini terdapat 17 jemaah yang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Madinah. Sementara Embarkasi Solo sendiri ada 8 calon haji yang dirawat di rumah sakit dan Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia.
0: Ya, dan fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, tetapi juga menjadi momen berbagi dan juga melepas penat di sela-sela ibadah.
5: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
6: Wah, ini apa sesuatu yang menarik pemandangannya, jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
7: Berbagi rezeki.
6: Berbagi ya, betul.
5: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
8: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
5: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di Kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini. Sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
1: Siap-siap kenyang dengan sajian gurami kecombrang yang bikin lidah Anda bergoyang.
0: Wah, dari tampilannya aja sih udah menarik banget ya. Jadi jangan kemana-mana, nantikan usai jeda.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
4: Pakai ini.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News.

0: Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Nah, bagi Anda para pecinta satwa, ini ada yang menarik bagi Anda terutama di akhir pekan kemarin ya, di mana ada Pet Fest Indonesia 2026 yang digelar dengan skala lebih besar dan konsep yang lebih interaktif.
3: Wah, di sini pengunjung bisa diajak masuk ke dalam sebuah kota imajinatif khusus bagi hewan peliharaan mereka.
4: Antrian pengunjung memadati Pet Fest 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang Banten dan berlangsung pada 1 hingga 3 Mei 2026. Tak sekedar pameran, event ini menghadirkan pengalaman eksploratif yang menggabungkan interaksi, hiburan, dan edukasi. Pengunjung yang datang langsung disambut suasana kota tematik dengan berbagai zona menarik, seperti area interaktif, ruang edukasi, hingga area bermain yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, termasuk hewan peliharaan. Setelah pada tahun lalu menarik lebih dari 38.000 pengunjung, Pet Fest 2026 hadir dengan skala lebih luas. Lebih dari 200 brand yang mayoritas lokal turut meramaikan dengan ragam aktivitas, mulai dari pameran produk, kompetisi hewan, hingga area interaksi langsung.
5: Kalau tahun-tahun sebelumnya kita meng-highlight international guest, tapi kalau tahun ini justru kita mau meng-highlight lokal KOL dan influencernya kita. Salah satunya adalah Dagger. Nah, kita bikin satu campaign dan activity. Penfest ini punya nama kotanya adalah Petropolis. Kami punya presiden namanya Kiwi.
4: Salah seorang pengunjung asal Jakarta, Aris, mengaku datang bersama anak dan 2 anjing peliharaannya. Ia mengaku senang bisa menikmati suasana sekaligus bertemu sesama pecinta hewan. Menurutnya, banyak brand terkenal yang hadir dengan berbagai penawaran diskon. Mulai dari makanan, mainan, hingga fashion hewan peliharaan.
6: Pet Expo seperti ini, jadi tempat gathering untuk para pecinta anjing dan pecinta kucing khususnya, dan ada pecinta hewan lain. Ya kalau bisa sih diadakan seperti ini hampir 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah. Jadi kita bisa gathering sama pet owner, pet lover.
4: Tahun ini Pet Fest juga menghadirkan 2 area spesial yang menekankan sisi emosional dan gaya hidup. Salah satunya Rumah Kasih by Pet Fest yang mempertemukan shelter dengan calon adopter untuk membantu hewan menemukan rumah baru. Pet Fest 2026 menjadi salah satu destinasi akhir pekan bagi para pecinta hewan dengan konsep edukatif dan hiburan yang semakin beragam. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
3: Alvin, kira-kira sudah punya rencana makan siang apa nih? Sudah terbayangkah?
2: Belum, karena belum sarapan juga.
3: Nah, ini bisa nih ya, mungkin untuk referensi Alvin dan juga Anda pemirsa, untuk kita mampir sejenak nih ke Lembang untuk menikmati olahan ikan gurame yang disajikan dengan bumbu kecombrang.
2: Wah, ini dengan bumbu kecombrang ini aromanya udah luar biasa, pasti menggugah banget ya. Namun ada juga yang gak kalah menggugah gitu, tapi agak sedikit ekstrim ya. Kita ke Klaten, Jawa Tengah, di mana di sana ini ada olahan tongseng kepala kambing yang dimasak dengan beragam bumbu rempah. Jadi kepalanya tuh utuh gitu.
3: Waduh, jadi lapar penasaran. Kita simak bersama.

Kalau lagi berkunjung ke Lembang, sebuah rumah makan khas Sunda di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat punya olahan sajian ikan yang bisa dinikmati bersama keluarga, yaitu gurame kecombrang.

0: kecombrang sendiri merupakan salah satu menu andalan, ide dari sang pemilik restonya langsung. Ikan guraminya sengaja ditonjolkan dengan cita rasa khas Sunda, makanya diolah dengan bumbu kecombrang alias honje. Ikan guraminya sendiri diolah dengan cara digoreng. Sementara untuk bumbunya terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan aneka rempah aromatik lainnya yang ditumis dengan saus. Kalau bumbunya sudah matang, masak dengan gurami yang sudah digoreng sampai bumbunya meresap. Dan tak ketinggalan, tambahkan pete supaya cita rasa khas Sundanya makin terasa.
1: Favorit kita yang rating buat tamunya itu banyak menikmati dengan rasanya yang begitu pedas, nikmat, dan emang dari sedikit tesnya itu familiar lah. Tapi ketika di lidah itu benar ada ciri khas tersendiri. Bagaimana kombinasi rasa antara kecombrang dengan pete. Nah inilah khas Sunda kita tetap dipertahankan.
0: Dari tampilannya sih menggiurkan banget ya. Langsung aja kita dengerin apa kata penikmatnya.
2: Gurame kecombrangnya enak, segar, terus juga kecombrangnya banyak, terus guramenya juga dagingnya lembut banget. Gurame di sini tuh guramenya besar ya, terus fresh juga, terus sambal kecombrangnya juga mantap banget.
0: Satu porsi gurame kecombrang bisa dinikmati untuk 3-4 orang. Cocoklah buat dinikmati bersama keluarga. Paling pas ditutup dengan sajian es payung gelis berisi perpaduan buah-buahan yang menyegarkan. Bagi pecinta kuliner berbahan dasar kambing, menu tongseng kepala kambing di sebuah warung yang berada di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bisa jadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Iya, selain sate, tongseng daging hingga balungan, warung ini juga mengolah kepala kambing utuh yang ditongseng. Sebelum diolah jadi tongseng, kepala kambing utuh udah direbus terlebih dahulu sampai benar-benar empuk dengan ragam bumbu rempah untuk menghilangkan bau perengusnya. Kuahnya yang berwarna kecoklatan dengan rempah memberikan sensasi pedas dan gurih yang meresap sempurna.
3: Sehari rata-rata 6-7 ekor. Kalau rata-rata karena di sini jalan lintas antara Cawas, Klaten, Bayat, Klaten itu justru di luar Desa Kalikebo.
0: Tongseng kepala kambing semakin nikmat disantap saat masih panas dengan nasi putih dan sambal untuk menambah selera.
4: Rasanya enak, gurih gitu ya, gurih pedes. Kalau yang tongsengnya itu cita rasanya lebih ke manis.
5: Perengus ya?
4: Enggak perengus sama sekali. Nah itu aku suka ya, aku termasuk yang enggak terlalu suka kambing sebenarnya. Tapi ini tadi menurut aku oke, dan aku bisa bilang ini recommended sih.
6: Semua mantap sih, mantap. Enak karena baru pertama ya ngerasain ini, tapi langsung enak, recommended banget sih.
5: Dagingnya seperti apa, Bu?
6: Dagingnya empuk. Kalau harumannya apa? Berasa rempahnya gitu, nggak keras banget karena saya nggak suka enak, nggak bau kambing juga.
5: Perengus nggak, Bu?
6: Nggak bau kambing.
0: Porsi yang disajikan juga terbilang melimpah, sehingga cukup untuk dinikmati bersama keluarga. Buat yang penasaran, warung ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Satu porsi tongseng kepala kambing utuh dibanderol seharga Rp100.000. Sementara untuk satu porsi tongseng daging plus nasi dan balungan dibanderol seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kasus pembunuhan disertai perampokan dengan korban seorang lansia di Pekanbaru, Riau terekam CCTV dan jadi viral. Salah satu pelakunya ternyata adalah menantu korban.
8: Dan berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kasus pembunuhan disertai perampokan dengan korban seorang lansia terjadi di Pekanbaru Riau. Para pelaku kabur dengan membawa perhiasan dan juga uang milik korban.
1: Ya, dan detik-detik aksi para pelaku terekam CCTV dan kemudian menjadi viral. Salah satu pelakunya merupakan menantu korban yang berperan sebagai otak aksi.
2: Kasus pembunuhan disertai perampokan yang menimpa Deniwati Boru Sitio yang berusia 60 tahun terjadi di dalam rumah korban di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru. Awalnya sebuah mobil hitam terlihat datang dan parkir di depan rumah.

0: korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh seorang wanita dan disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam tersebut. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu salah satu pelaku pria masuk ke rumah dan langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Para pelaku kemudian kabur setelah mengambil sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura milik korban. Polisi kemudian turun tangan hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF yang menjadi otak dalam pembunuhan ini merupakan menantu korban. Selain sakit hati karena sering dimarahi korban, AF nekat membunuh korban karena juga ingin menguasai harta korban. Menurut polisi, tersangka awalnya hendak merampok saja. Namun di perjalanan para tersangka mengubah rencana untuk membunuh seluruh penghuni rumah. Tak hanya itu, berdasarkan pengecekan urin, 4 tersangka juga positif mengonsumsi narkoba.
1: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru Riau.
2: Sebuah lapak penyimpanan drum di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten terbakar dan menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
3: Sementara itu di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, sebuah truk bermuatan gas alam terbakar karena diduga dipicu percikan panas mesin yang menyambar tangki gas.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah lapak drum di Kampung Dumpit, Jalan Pajajaran, Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kardus dan sisa bahan kimia di dalam drum membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. 9 mobil pemadam dan puluhan personel Dinas Kebakaran Kota Tangerang dibantu Kabupaten Tangerang berjibaku memadamkan amukan si jago merah. Kurang dari 3 jam petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Kamaludin Azizi, Kepala UPT Damkar Priok Kota Tangerang, mengatakan kebakaran lapak yang berisi drum terbakar diduga akibat korsleting listrik.
4: Dugaan sementara sih, kalau saya lihat mungkin dari arus pendek.
0: Tidak ada korban dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan Polres Metro Tangerang Kota.
5: Listrik ini.
0: Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang arah Bandung, kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu sore. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan 1 unit mobil damkar. Menurut pengemudi truk, dirinya baru saja mengisi gas alam untuk kebutuhan memasak di stasiun pengisian gas Pasir Jadi, Wantilan, Subang, untuk dibawa ke sebuah pesantren di Bandung. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba api muncul di salah satu tabung gas yang diduga akibat percikan panas mesin. Dengan cepat, api berkobar dan langsung menjalar ke seluruh bagian truk. Dalam kejadian itu, sopir mengalami luka bakar ringan akibat berupaya menutup jalur pipa gas di tangki.
6: Ada kebocoran dari tabung.
7: Dari tabung?
6: Iya.
7: Di dalam terus?
6: Iya, di dalam terus saya minggir. Lagi nutup ini semua, gak keburu. Keburu ada percikan api, mungkin ada panas dari mesin.
0: Sementara arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah konflik, aktivitas Bandara Internasional Imam Khomeini Teheran, Iran justru mengalami peningkatan sejak penerbangan kembali beroperasi terlebih di musim haji saat ini.
3: Jangan lewatkan informasi selengkapnya usai jeda.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR.

terbatas. Jogja Run the City, Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif.

0: Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
9: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
10: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko. 11 orang tewas dalam insiden ini.
11: Sementara itu di Kerala, India, amukan gajah menewaskan satu orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
12: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu

0: yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
1: Aksi unjuk rasa menentang Benjamin Netanyahu berlangsung di Tel Aviv, Israel. Para demonstran mendesak digelarnya pemilu baru dan menyuarakan dukungan bagi warga Gaza.
2: Aksi serupa juga terjadi di Yerusalem Barat. Para demonstran menuntut perang di Timur Tengah diakhiri.
3: Para demonstran mengibarkan bendera Israel dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Perdana Menteri. Sebagian peserta juga menyuarakan dukungan bagi Gaza. Aksi ini digelar oleh Movement for Quality Government yang sebelumnya mengajukan petisi menolak rancangan kebijakan pemerintah terkait pembebasan wajib militer bagi pria ultra-ortodoks. Mereka juga menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
4: We are basically thinking that and claiming that whatever is happening here today is a result of years of and years of occupation, which under this awful government is deteriorating seriously. And the situation in the West Bank is just unbearable, unthinkable. We are Israel and the settlers are practicing actions that are similar to the worst that you can think of.
3: Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes anti pemerintah yang lebih luas di seluruh Israel, dipicu ketidakpuasan berkepanjangan terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu, kebijakan pemerintah, serta tuntutan digelarnya pemilu baru. Unjuk rasa berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di jalur Gaza dan Lebanon, meskipun telah ada gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Demonstrasi serupa juga terjadi di Yerusalem Barat. Para demonstran melakukan aksi long march di jalanan Yerusalem Barat. Mereka membawa berbagai poster yang menuntut penghentian perang serta kritik keras terhadap kebijakan Netanyahu yang dianggap sangat meresahkan. Mereka juga menuntut Netanyahu untuk segera mundur dan mengakhiri konflik di Timur Tengah. Polisi yang berjaga di lokasi sempat menyeret sejumlah demonstran keluar dari jalan raya sebelum akhirnya memasang garis pengaman di sekitar area protes.
1: Dampak harga bahan bakar yang melonjak karena konflik Timur Tengah membuat maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Amerika Serikat, Spirit Airlines, tutup.
2: Situasi berbeda terlihat di Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran, Iran. Aktivitas penerbangan di bandara tersebut justru mengalami peningkatan semenjak penerbangan kembali beroperasi pada 25 April lalu.
1: Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
2: Dan saya Diada Valencia. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Kantor pusat maskapai Spirit Airlines di Dania Beach, Florida dalam kondisi tertutup serta sejumlah pesawat terparkir di Miami International Airport. Loket layanan pelanggan juga terlihat ditutup disertai pengumuman penghentian operasional maskapai. Dalam pernyataan resminya, pihak perusahaan menyebut kenaikan signifikan harga minyak dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, serta penutupan jalur strategis Selat Hormuz yang menyebabkan biaya operasional maskapai melonjak tajam. Tanpa adanya tambahan pendanaan, Spirit Airlines menyatakan tidak memiliki pilihan selain menghentikan operasional secara bertahap. Maskapai juga menginformasikan seluruh penerbangan dibatalkan dan penumpang tidak dapat dialihkan ke maskapai lain. Serikat pekerja menyebut penutupan ini berdampak pada lebih dari 7.500 karyawan yang kini kehilangan pekerjaan. Kondisi berbeda terlihat di Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran, Iran. Maskapai penerbangan tersebut justru mengalami peningkatan aktivitas penerbangan ketika jemaah haji berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji di tengah ketegangan regional yang tengah terjadi. Penerbangan di Bandara Internasional Imam Khomeini telah kembali beroperasi sejak 25 April lalu setelah mengalami penutupan selama kurang lebih 56 hari imbas konflik di Timur Tengah pecah.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Diana Valencia.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat. Menurut BMKG, awan pelangi terjadi karena interaksi cahaya matahari dengan butiran air di udara.
1: Sementara itu diduga karena cinta segitiga, seorang pria nekat naik ke atap mobil yang diduga dikendarai oleh pria idaman lain sang istri di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain pengguna jalan, aksi ini pun menghebohkan warganet.
2: Guys, ada fenomena alam guys. Ini langit di atas Jonggol ya, ini masih Jonggol Bu.
3: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol, Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Menurut pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Prabowardani, fenomena ini merupakan kejadian yang umum akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara. Ida menambahkan keberadaan awan jenis towering cumulus turut memengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukanlah pertanda bahaya. Kondisi itu justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal. Pengguna jalan yang melintas di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dihebohkan dengan aksi seorang pria yang naik ke atas kap mobil mewah sambil berteriak-teriak. Menurut saksi mata, pria tersebut nekat melakukan aksi yang berbahaya tersebut lantaran mendapati sang istri sedang bersama pria idaman lain yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut. Diketahui saat aksi menegangkan tersebut, sang istri sudah pergi dengan taksi online. Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai tersebut. Aksi tabrak lari tertangkap kamera di Jalan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Kejadian yang menimpa seorang pria berusia 62 tahun ini bermula saat korban yang sedang mendorong gerobak ke seberang jalan. Saat hampir sampai di seberang, sebuah mobil sport yang sedang melaju dengan kencang menabrak korban hingga terpental. Selain itu, gerobak yang berisi buah dagangan korban pun hancur. Menurut Kadet Laka Lantas Polres Jakarta Timur, AKP Darwis Yunanta pada Minggu menyatakan, kini korban sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena luka di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lain. Kini polisi masih menyelidiki pelaku tabrak lari tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah lapak penyimpanan drum di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Kuat dugaan kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sementara itu di Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat, sebuah truk bermuatan gas alam terbakar pada Minggu sore. Menurut keterangan sopir, kebakaran dipicu percikan panas mesin yang menyambar tangki gas. Tidak ada korban jiwa, tetapi sopir mengalami luka bakar ringan di tangan.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah lapak drum di Kampung Dumpit, Jalan Pajajaran Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kardus dan sisa bahan kimia di dalam drum membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. 9 mobil pemadam dan puluhan personel Dinas Kebakaran Kota Tangerang dibantu Kabupaten Tangerang berjibaku memadamkan amukan si jago merah. Kurang dari 3 jam petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Kamaludin Azizi, Kepala UPT Damkar Priok Kota Tangerang, mengatakan kebakaran lapak yang berisi drum terbakar diduga akibat korsleting listrik.
4: Dugaan sementara sih, kalau saya lihat mungkin dari arus pendek.
3: Tidak ada korban dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan Polres Metro Tangerang Kota.
5: Listrik ini.
3: Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang arah Bandung, kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu sore. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan satu unit mobil damkar. Menurut pengemudi truk, dirinya baru saja mengisi gas alam untuk kebutuhan memasak di stasiun pengisian gas Pasir Jadi, Wantilan, Subang, untuk dibawa ke sebuah pesantren di Bandung. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba api muncul di salah satu tabung gas yang diduga akibat percikan panas mesin. Dengan cepat, api berkobar dan langsung menjalar ke seluruh bagian truk. Dalam kejadian itu, sopir mengalami luka bakar ringan akibat berupaya menutup jalur pipa gas di tangki.
5: Ada kebocoran dari tabung.
6: Dari tabung?
5: Iya.
6: Di dalam terus?
5: Iya, di dalam terus saya minggir. Lagi nutup ini semua, gak keburu. Keburu ada percikan api, mungkin ada panas dari mesin.
3: Sementara arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, sejumlah rumah dan kendaraan bermotor rusak akibat banjir bandang yang menerjang permukiman di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu malam.
1: Di Kabupaten Demak, kamera ponsel warga merekam momen mencekam ketika puting beliung menerjang dua desa di Kecamatan Dempet pada Sabtu sore.
3: Puting beliung menerjang permukiman di Desa Harjo Winangun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Sabtu sore. Pusaran angin besar berlangsung singkat. Meski hanya 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. 28 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga Desa Harjo Winangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan.
7: Panik lah warga, keluar semua, takut,
8: terus
7: angin kayak gitu lah.
8: Atap berjatuhan atau gimana?
7: Ya, berjatuhan dan kecepatan semuanya, atap-atap tuh. Sangat parah nih,
8: atap.
7: Ya, atapnya nganu, hancur semua, gedengnya jatuh semua, hancur. Anak-anak pada keluar, nganu, takutan di dalam. Rusakannya itu genteng, nganu, hancur semua, jatuh semua.
3: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga saat ini BPBD Demak masih mendata kerugian yang dialami warga kedua desa terdampak. Sejumlah kawasan di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terendam banjir pada Minggu pagi. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Kota Sampit selama 3 jam lebih. Banjir terparah terjadi di dua kecamatan yakni Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Ketinggian air mencapai 40 cm. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga disebabkan oleh sistem drainase yang buruk. Warga mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak kembali terjadi. Minggu malam, banjir bandang menerjang permukiman di Dusun Batur, Desa Citrosono, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebuah sepeda motor bahkan terseret arus banjir yang bercampur dengan lumpur, kayu, dan sampah. Beberapa orang warga sempat terekam kamera berupaya menerobos banjir. Kejadian ini langsung memicu kepanikan kerabat mereka. Menurut staf Pusdal Ops BPBD Kabupaten Magelang, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Gerabak sejak Minggu sore. Akibatnya tebing kali tengah mengalami longsor sehingga menyumbat aliran sungai dan memicu banjir bandang.
9: Untuk laporan sampai dengan saat ini tidak ada ya, tidak ada korban jiwa yang terdampak. Kemudian untuk dampak kerusakan pada rumah-rumah, untuk tim dari BPBD sedang melakukan pendataan.
3: Menurut BPBD Kabupaten Magelang, satu rumah rusak ringan, dua sepeda motor rusak, dan 11 rumah terdampak banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium narkotika beromset ratusan juta rupiah.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
10: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan cartridge vape yang mengandung narkotika jenis etomidit di Taman Sari, Jakarta Barat dengan perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah.
0: Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, seorang petugas kebersihan tewas ditusuk orang tak dikenal. Korban menderita luka tusuk di punggung dan kepala. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
12: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium pembuatan cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidet di sebuah rumah kos di kawasan Curug Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pria berinisial S diamankan di lokasi. Ia diduga berperan sebagai peracik sekaligus pengedar. Polisi juga menyita ratusan cartridge vape berisi cairan etomidet siap edar serta berbagai bahan kimia dan peralatan produksi. Hasil penyelidikan menunjukkan aktivitas peracikan di laboratorium mining ini telah menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. RZ, pemuda berusia 30 tahun asal Kampung Babakan Limbang, Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah ditusuk orang tidak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi, Cianjur. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul di beberapa bagian tubuh. Menurut keterangan saksi mata, korban diserang oleh beberapa orang tak dikenal saat membawa motor sampah. Korban sempat melawan sampai akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Kasus pembunuhan ini kini dalam penanganan Polsek Sukaraja. Polisi masih memburu para pelaku. Seorang imam masjid asalam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dianiaya satu keluarga hingga babak belur. Motif penganiayaannya adalah para pelaku tidak terima anaknya ditegur imam masjid saat memainkan mic masjid. Dalam rekaman CCTV, sebelum terjadi penganiayaan, sempat terjadi perdebatan antar korban dan pelaku. Pelaku menuduh korban telah menganiaya anaknya, namun korban membantah. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban juga sudah melapor kasus ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di Aceh dan Sumatera Utara.
1: Berdasarkan pemeriksaan polisi, otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban. Motif pelaku selain ingin menguasai harta korban adalah sakit hati kepada korban.

Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya, mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti

0: oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan palok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Nah, ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Sakit hati gitu.
2: Ya, perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Yang merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan, pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan, para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru Riau.
5: Ratusan penari beragam usia memeriahkan Hari Tari Sedunia di Candi Prambanan dengan tarian kolosal.
6: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi Pagi segera kembali.
7: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang warga Klaten, Jawa Tengah terjatuh ke ruang basement rumahnya sedalam 3,5 meter. Korban yang mengalami trauma dan patah di bagian bahu harus dievakuasi oleh tim gabungan.
5: Sementara itu sebuah kapal motor terombang ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta lantaran mengalami mati mesin. Sebanyak 8 penumpang kapal berhasil dievakuasi petugas damkar ke Pulau Tidung.
10: Seorang pria terjatuh dan terjebak di basement rumahnya di Desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Korban adalah Yusuf Elma Wardi, pemilik rumah

0: produksi kain. Korban terjatuh dari ketinggian 3,5 meter dan alami trauma serta patah tulang di bagian bahu. Diduga korban terjatuh karena struktur penutup lubang lapuk dan rapuh.
1: Tadi yang pertama saya suruh bersih gudang, terus Yusuf perintah ini, terus suruh bersihin, terus saya suruh napa sama Pak Tukang itu. Pak Tukang tapi kerja yang lain. Saya terus sampai siang Pak Yusuf habis dari masjid, terus ngecek lagi. Terus saya nggak tahu, terus saya ke belakang itu buang sampah, tahu-tahu kejadiannya langsung jatuh.
2: Terdengar suara kan?
1: Ya, terdengar suara runtuhan itu, duk gitu. Terus saya panik, terus saya cari bantuan sama anaknya, masih tidur sama istrinya. Terus sama ambil tetangga, terus sudah terus dipanggil damkar gitu.
0: Petugas gabungan dari Damkar, SAR, BPBD, PMI, dan relawan yang datang ke lokasi butuh waktu sekitar 35 menit untuk mengevakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sebuah kapal motor mengalami mati mesin di tengah laut perairan Kepulauan Seribu pada Minggu malam. Mendapati adanya informasi tersebut, petugas pemadam kebakaran dengan kapal rescue-nya langsung bergegas menuju ke lokasi. Sebanyak 8 penumpang berisikan 3 orang dewasa, 4 anak-anak, dan seorang balita dievakuasi satu persatu oleh petugas. Sebelumnya, kapal motor Iwan yang membawa 8 penumpang ini sedang menuju Pulau Tidung dari Pulau Pari. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba motor mengalami mati mesin dan membuat para penumpang terombang ambing hingga akhirnya dapat diselamatkan 20 menit kemudian.
3: Kami petugas Lukarmat Pos Pulau Tidung menerima laporan dari Bapak Awal selaku nahkoda kapal bahwa kapalnya mengalami mati mesin di perairan selatan Pulau Tidung Kecil. Selanjutnya kami meluncur ke TKP untuk mengevakuasi penumpang kapal. Alhamdulillah proses evakuasi penumpang kapal berjalan dengan lancar. Selanjutnya penumpang kapal dibawa ke pos Pulau Tidung dengan selamat.
0: Oleh petugas, ke-8 penumpang dibawa ke pos Pulau Tidung guna melakukan pengecekan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang ayah di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meninggal dunia saat menyelamatkan anaknya yang tenggelam ketika sedang mandi air laut di pesisir pantai.
5: Sementara itu ada ratusan penari dari beragam usia mengikuti tari kolosal di Klaten, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Video amatir milik warga merekam seorang anak tenggelam saat mandi air laut di pesisir pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu siang. Mengetahui anaknya tenggelam, sang ayah mencoba menyelamatkannya. Namun, ia justru ikut tenggelam. Koordinator Pos SAR Tanjung Balai Karimun mengatakan, sang ayah dan anak berhasil dievakuasi ke bibir pantai dan langsung diberikan pertolongan pertama oleh warga. Sang anak nyawanya berhasil tertolong, sementara sang ayah tak selamat meski sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jenazah sang ayah langsung dikebumikan ke tempat pemakaman umum di desa setempat. Ratusan penari mengikuti tari kolosal dalam acara Klaten Menari di Komplek Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Ratusan penari dari anak-anak, remaja hingga dewasa menari secara bersama-sama. Bahkan sejumlah wisatawan mancanegara seperti dari Meksiko dan Cina ikut menari berbaur dengan pengisi acara. Acara Klaten Menari ini digelar untuk mengisi masa libur panjang dan memeriahkan Hari Tari Dunia. Dalam acara tersebut terdapat lebih dari 850 penari dari 24 sanggar di Kabupaten Klaten. Seusai menari kolosal, setiap sanggar kemudian menampilkan pementasan tari secara bergantian. Gelaran Pasundan Muay Thai Championship 2026 yang diikuti 140 atlet dari wilayah Priangan Timur berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu. Sebanyak 67 partai dipertandingkan mulai dari pelajar kelas 2 sekolah dasar hingga atlet amatir. Untuk pertama kalinya, Kabupaten Tasikmalaya menggelar kejuaraan Muay Thai berskala besar. Selain mempererat silaturahmi antar klub, ajang ini juga bertujuan untuk mencetak atlet berprestasi. Para pemenang mendapatkan medali dan piagam penghargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Beragam kisah inspiratif datang dari para jemaah haji tanah air dalam perjuangan memenuhi panggilan ke Baitullah. Kali ini cerita datang dari perempuan penjual bubur jagung keliling asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
1: Ya, setelah hampir 2 dekade menyisihkan penghasilannya bersama sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan beternak, perempuan bernama Karmi ini akhirnya bisa menunaikan rukun Islam 5. Dan berikut ini kisahnya untuk Anda.
2: Inilah Karmi, warga Desa Batik Gede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Setiap hari, perempuan 68 tahun ini keliling desa menjajakan bubur jagung dan aneka lauk pauk. Bubur jagung, barang dagangan yang dibawa Karmi di dalam wadah bambu dan digendong dengan selendang, dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Sedangkan lauk pauk dijual Karmi dengan harga Rp1.000 hingga Rp5.000. Sudah 18 tahun lamanya Karmi melakoni pekerjaan ini. Sedikit demi sedikit penghasilannya ia sisihkan untuk biaya naik haji. Sehingga akhirnya doa Karmi dan sang suami Kusrin agar mereka bisa menunaikan rukun Islam 5 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2019 mereka mendaftarkan diri untuk berhaji usai menjual 2 ekor sapi. Biaya haji terkumpul dari hasil Karmi berjualan ditambah penghasilan sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan peternak.
3: Nabungnya aja ya. Ane gede-gede ini kurang aneh, angsal rati tata, ini seket, ini satu, ini kali dosa, ane tangsal satian dulu.
4: Satian apa nih Mbak?
3: Bubur, ini sate usus, ini botok.
5: Satian ini bubur apa Mbak?
3: Bubur jagung. Ini kukulah lupa akan rien, ini anunek mpun, yang dan saya
6: tak pinter
3: niku kula
6: kan ya nulari kula kesehatan sampun wis napa mawon sampun sampun selesai lan secara napa-napane nanti kok niku pun selesai itu ya kata
5: melampah
6: nggih anjing
5: ben anjing melampah
6: nggih anjing ngantar iki pas kena sepu nanti kula jam napa mubeng.
2: Koper dan perlengkapan haji jadi saksi perjuangan pasangan suami istri ini dalam memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kusrin dan Karmi tahun ini berangkat ke Tanah Suci melalui program prioritas lansia. Mereka tergabung dalam kloter 38 Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali. Indra Winardi, Jepara, Jawa Tengah.
0: Informasi lainnya, gula batu adalah gula yang memiliki bentuk abstrak yang unik. Biasanya digunakan untuk pemanis minuman.
1: Ya, di Cirebon, Jawa Barat ada salah satu pabrik legendaris yang masih mempertahankan proses pembuatan secara tradisional. Penasaran seperti apa? Berikut ini liputannya dalam Demi Cuan.
7: Waduh.
8: Pabrik gula batu ini menjadi salah satu yang legendaris di Cirebon. Berdiri sejak 1983, usaha ini telah melewati berbagai perubahan zaman. Saat ini pengelolaan pabrik dilanjutkan generasi kedua, yaitu Ibnu Rizki. Sebagai bagian dari generasi Z, Ibnu membawa semangat baru dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan sang ayah. Saatnya kita mulai pembuatan gula batu. Prosesnya tidak sembarangan sebab ada bahan baku khusus yang digunakan. Pabrik ini menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas tertentu agar gula batu bisa berkualitas. Dalam sekali produksi, pabrik ini membutuhkan sekitar 350 kg gula khusus. Itu jumlah yang tidak sedikit. Mengandalkan tenaga yang saya miliki, saya mulai mengangkut bahan baku utama yang dipergunakan. Aduh! Ini memang berat banget. Proses memasak dilakukan menggunakan tungku besar yang masih tradisional. Bahan baku khusus dimasukkan ke dalamnya lalu dicampur dengan air. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus sehingga benar-benar larut.
7: Ya, proses memasakan sudah berlangsung sekitar 1 jam dan memang Anda bisa lihat di sini.

0: Ini warnanya sudah mulai berubah dan sudah mulai mendidih begitu ya. Nah di sini kita nggak boleh aduk-aduk lagi dan juga harus agak menjauh karena memang dia bisa muncrat-muncrat gitu, bahaya karena panas.
1: Setelah mencapai kekentalan tertentu, adonan gula batu masuk ke tahap pewarnaan. Pada proses ini ditambah dengan pewarna makanan agar gula batu memiliki tampilan yang lebih menarik. Proses pewarnaan dicampurkan saat air benar-benar mendidih. Setelah adonan gula dituangkan ke dalam loyang, proses berikutnya adalah pendinginan selama 30 menit hingga 1 jam. Waktu ini diperlukan agar larutan gula perlahan mengeras dan membentuk kristal dengan sempurna. Setelah dipastikan adonan sudah mengeras, gula batu kemudian dikeluarkan dari loyang pencetakan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk gula tetap sempurna.
0: Jadi gampang sebenarnya. Tinggal dibeginikan, kemudian ini tinggal ditekan. Ngok gitu ta. Ini sempurna ya. Karena bisa jadi ketika dipindahkan ini bisa patah-patah. Kita coba lagi. Oh, bagus ini Pak ya.
1: Setelah dikeluarkan dari loyang, gula batu tidak langsung masuk tahap pengeringan, melainkan proses pengetokan untuk membentuk karakter khasnya. Bagian gula yang berbentuk persegi ini diketok secara perlahan hingga terpecah menjadi bentuk abstrak yang unik. Nah, ini butuh ketelitian dan feeling, karena jika terlalu keras, bisa hancur. Kalau terlalu pelan, bentuknya tidak terbentuk dengan baik.
0: Dari beberapa proses yang sudah saya lewati, ngetok-ngetok ini jadi favorit saya. Karena nggak terlalu capek sebenarnya ya Bu ya, tinggal ngetok-ngetok seperti ini. Tapi memang ukurannya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Bu Jamiah, segini cukup nggak?
2: Ya, cukup.
0: Cukup Bu, segini Bu? Oke, okay. Ketok dikit deh. Nah kurang lebih ukurannya seperti ini nih.
1: Saya melalui proses pengetokan dan membentuk potongan abstrak, gula batu kemudian didiamkan selama 1 hari 1 malam. Proses ini bertujuan agar tekstur semakin mengeras. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang dan jernih. Setelah warna menjadi terang, gula batu masuk tahap berikutnya, yaitu pengemasan. Gula batu akan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Kali ini saya membuat kemasan 250 gram. Sedikitnya ada 18 karyawan yang bekerja di pabrik ini. Seluruhnya merupakan warga sekitar yang dilibatkan secara langsung dalam proses produksi. Mulai dari pengolahan hingga pengemasan, semua dikerjakan secara gotong royong. Pemilik usaha sengaja memberdayakan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu, agar memiliki penghasilan tambahan.
3: Daripada di rumah nganggur, nggak dapat penghasilan apa-apa, nggak dapat pendapatan.
0: Jadi gak... setiap hari bekerja seperti ini, Bu?
3: Iya.
1: Ada puluhan hingga ratusan kilogram gula batu yang dihasilkan dalam sekali produksi. Jumlah ini menunjukkan skala produksi yang terus berjalan untuk memenuhi permintaan pasar. Omset yang dihasilkan juga tidak main-main.
0: Nah, gimana untuk menjaga bisnisnya tetap sukses? Barangkali di sini ada yang mau memulai bisnis nih, Mas.
4: Ya, jadi buat teman-teman semua, apalagi yang anak Gen Z, yang pertama teman-teman jangan sampai ketinggalan di dunia kita yang super modern dan super cepat. Ada AI dan kemudian media sosial, teman-teman harus ikutin semua. Mulai dari desain kemasan dan juga teman-teman harus konsisten terutama.
1: Gula batu yang sudah dikemas kemudian dipindahkan untuk proses distribusi. Satu persatu saya angkut dan disusun ke dalam troli. Proses ini butuh tenaga ekstra karena setiap kemasan memiliki berat yang cukup dan jumlahnya banyak.
0: Permisi. Aduh, ini karena tadi jalannya turunan, jadi memang saya nggak bisa nahan tenaganya karena cukup berat sekali. Ini lebih dari 100 kilo. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk ini nggak jatuh sampai ke bawah, jadi kemasannya masih tetap tangan. Kita coba angkat lagi ya.
1: Setelah terkumpul di troli, gula batu lalu dipindahkan ke dalam mobil. Disusun dengan rapi agar aman selama perjalanan. Dari sinilah gula batu siap didistribusikan ke berbagai tempat sampai ke tangan konsumen.
5: Seperti apa serunya wisata ramah anak di Gunung Gelis?
6: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Kita ke informasi kuliner, Rizky dan juga pemirsa. Kalau berbicara tentang sate di Nusantara, ada banyak macamnya nih. Ada sate ayam, kambing, dan juga sapi.
6: Betul banget, dan pasti enak-enak banget bumbunya itu ya Diana ya. Tapi sebutannya juga macam-macam nih. Kalau di Jakarta terkenal sama sate taichan, ada juga sate jumbo, sampai sate-sate yang viral di media sosial.
5: Aduh, jadi lapar nih ya, dan juga penasaran seperti apa ya sate-sate viral ini ya.
6: Ya udah, biar gak penasaran, langsung aja kita simak liputannya berikut ini.
2: Sate sebesar apa yang pernah Anda santap? Nah, sate yang dibuat di kedai yang ada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan Anda. Ukuran dagingnya besar, bikin pengunjung penasaran. Karena ukurannya yang jumbo ini membuat sajian sate ini viral di media sosial. Tak cuma ukurannya yang jumbo, satenya juga mengandalkan tekstur daging yang empuk dengan bumbu yang meresap. Meski dagingnya tebal, namun bumbu bisa masuk hingga bagian daging yang terdalam. Kalau lapar sedang melanda, sajian sate jumbo ini sudah paling pas pemirsa. Yuk, kita langsung icip-icip.
0: Wah, lihat nih, ukurannya jumbo sebesar ini tuh kelihatannya agak kecil, tapi kalau dibandingin dengan sate pada umumnya nih, ini sate ini aja udah gede-gede nih, tapi kalau dibandingin sama ini, lihat, jauh banget kan? Kita coba deh rasanya kayak gimana ya.
2: Menariknya, sate jumbo hadir dengan 4 pilihan bumbu, jadi bisa disesuaikan dengan selera Anda.
0: Ada yang bumbu gulai kayak gini, bumbu gulai yang gurih. Terus ada juga yang lada garam, ini asin pedas tapi keringnya, dan ada yang maranggi nih, yang suka maranggi juga bisa. Uniknya di sini tuh nggak ada yang dikasih bumbu kacang ya, jadi ada pilihan bumbu-bumbu lain.
2: Tuh, meskipun ukurannya jumbo, tapi rasanya ternyata empuk banget. Mengusung konsep open kitchen, pembeli bisa melihat langsung proses pengolahan sate hingga siap disajikan ke meja makan. Tak heran, banyak pengunjung yang penasaran untuk membuktikan ukuran sate yang tak biasa ini.
7: Agak kaget, jujur, karena saya pikir bakal kecil, ternyata gede banget.
2: Untuk menikmati sate jumbo ini, Anda bisa memilih porsi per tusuk atau per tiga tusuk. Untuk sate sapi jumbo dibanderol dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per tusuk atau Rp100.000 hingga Rp110.000 per tiga tusuk tergantung bumbu yang dipilih. Sementara untuk sate ayam jumbo bisa dinikmati dengan Rp18.000 hingga Rp20.000 per tusuk atau Rp50.000 hingga Rp55.000 per tiga tusuk.
6: Ya, berikutnya kita ke informasi wisata. Diana dan juga pemirsa, ini Bogor ya, jadi salah satu magnet wisata di Jawa Barat.
5: Betul banget. Nah, ini Rizky ada rekomendasi wisata apa lagi nih? Bukan Kebun Raya Bogor atau Istana Bogor kan ya?
6: Ya ampun, jadul banget itu ya. Bukan, kali ini lokasinya tuh memang nggak sedikit atau agak sedikit ke pinggir gitu ya. Ini ada di Gunung Gelis yang cocok banget buat keluarga, apalagi yang membawa serta anak-anak.
5: Waduh, pemirsa penasaran ya? Saya juga penasaran ini. Kita simak liputannya bersama.
8: Bogor, Jawa Barat memiliki banyak pilihan tempat wisata. Mulai dari wisata alam, kebun binatang, ataupun wisata yang memacu adrenalin. Kalau ragu terjebak macet atau terkena sistem one way, nyatanya tempat wisata tak melulu berada di puncak. Coba belok sedikit ke arah Gunung Gelis. Ada lahan seluas 1 hektar lebih yang bisa dinikmati bersama keluarga. Salah satu yang jadi magnet wisatawan adalah wahana rainbow sliding. Perosotan warna-warni yang lebar, panjang, dan tinggi mewajibkan para pemain untuk menggunakan helm dan ban untuk merosot dengan pesat. Wih, permainan yang memacu adrenalin bisa meningkatkan kedekatan orang tua dengan anak serta melatih keberanian sekecil. Saya juga mau ikut main ah.
9: Ini? Benar? Gini? Cakot! Sudah! 20 meter ya. Prosotan ini merupakan salah satu wahana yang bukan hanya ramah anak, tapi juga bisa untuk orang dewasa, benar-benar melatih adrenalin kembali ya. Ini namanya masa kecil sangat bahagia, jadi ketika dewasa main ini lagi seneng banget rasanya. Oke, saya mau main lagi.
8: Taman Wisata The Nice Playland Gunung Gelis sudah dibuka sejak Maret tahun lalu. Lahan seluas 1,1 hektar ini juga dilengkapi dengan mini zoo, taman bermain anak indoor dan outdoor, serta arena kolam ketangkasan penuh rintangan. Sebanyak 80 wahana permainan bisa dinikmati para pengunjung. Anak-anak pun terlihat begitu ceria menghabiskan momen bersama keluarga di sini.
9: Baru main rainbow aja, perasaan rainbow. Yang rainbow itu.
10: Oke, berani.
11: Berani.
9: Berani, udah pernah emang sebelumnya main sliding? Perasaan?
11: Udah.
9: Seru nggak rasanya atau gimana sih tadi?
11: Seru.
9: Seru, tapi ada takutnya nggak?
11: Nggak.
9: Oke, sama barusan abis megang binatang apa sih?
11: Rakun.
9: Rakun, gimana rasanya tadi bisa gendong-gendong rakun?
11: Geli.
9: Oh gitu?
12: Baju ganti sama pakaian pempes gitu, soalnya kan yang kecil masih pakai pempes gitu, pasti kan harus ganti-ganti gitu ya.
9: Oke, tapi kalau dari anak-anak senengnya emang main yang air atau yang
12: gimana? Iya, dari pas datang aja pengennya langsung berenang katanya gitu. Di sini termasuk serba ada gitu, permainan yang juga banyak banget gitu dibanding yang lain gitu, terus murah.
8: Tempat wisata ramah anak ini bisa melayani hingga 2.000 pengunjung per hari. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp35.000 untuk tiket masuk, langsung bisa menikmati seluruh permainan sepuasnya.
13: Nah, spesial rombongan kita ada potongan, jadi Rp30.000 aja. Nah, itu minimal 20 orang aja. Nah, terus plusnya kalau misalkan reservasi, untuk rombongan nanti kita bakal dapat bonus-bonus seperti ada tour guide, ada tur hewan, terus juga nanti ada kayak fun game, ada foto bersama, dan itu udah free dari kita gratis.
8: Meski ramah dan selalu terdapat penjaga yang siap siaga, setiap anak perlu tetap dalam pendampingan orang dewasa ya. Jangan lupa bawa dan siapkan pakaian ganti, karena salah satu wahana yang ramai peminat adalah kolam air yang super seru dan gak boleh dilewatkan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
5: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
6: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Tim Satres Narkoba Kepulauan Meranti Riau menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Akar, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku mencoba melawan dengan cara menabrak kapal petugas. Upaya perlawanan dan pelarian berhasil digagalkan setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 27 kg narkotika jenis sabu dan 260 cartridge yang diduga mengandung etomidet. Dua orang pelaku berinisial K dan S berhasil dibekuk. Pada Sabtu, polisi menyatakan pihaknya akan terus menindak upaya peredaran narkoba. Seorang pencuri bersembunyi di sebuah rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan setelah aksinya dipergoki warga. Pelaku yang bertahan dalam kamar enggan membuka pintu saat polisi akan mengamankannya. Petugas pun terpaksa memanjat atap untuk menangkap pelaku. Pelaku pun berhasil diamankan polisi berserta barang bukti berupa senjata tajam. Selain itu, pelaku lain juga diringkus saat sedang nongkrong. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku mengincar rumah

0: indekos yang dihuni mahasiswa. Mereka tak segan mengancam korbannya dengan senjata tajam jika terpergok. Kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia. Laca Kriminal kembali hadir untuk menyajikan informasi kepada Anda seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Ke informasi selanjutnya, karena dendam, ada sekelompok remaja melakukan penyerangan ke sebuah tempat percetakan di Bone. Di Bekasi, diduga hendak mencuri motor, ada seorang pria nyaris menjadi bulan-bulanan massa.
1: Rekaman CCTV aksi brutal penyerangan sekelompok remaja menggunakan senjata tajam di sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Lapawawoi, Kelurahan Macege, Bone, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Peristiwa penyerangan terjadi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa penyerangan itu, satu korban bernama Salim menderita luka. Tim Resmo Polres Bone kemudian berhasil meringkus 3 dari 4 terduga pelaku penyerangan. Polisi menyebut adanya motif dendam oleh para pelaku ke korban dari masalah sebelumnya.
2: Hasil pendalaman kami terhadap terduga pelaku bahwa motif penyerangan tersebut yaitu pelaku ingin membalas dendam karena kaitannya sebelumnya ada perselisihan dengan korban.
1: Sementara itu, satu pelaku lain identitasnya telah dikantongi petugas dan masih dalam proses pengejaran. Aksi massa nyaris tak terbendung saat seorang pria terduga pelaku pencuri sepeda motor diamankan warga di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kabalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam. Sejumlah warga yang geram dengan ulah pelaku menghadiahi bogem mentah ke arah pelaku. Pihak kepolisian sektor Babelan yang tiba di lokasi berupaya mengatasi situasi agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Polisi kemudian bergerak cepat mengamankan pria tersebut ke Mapolsek Babelan dengan menggunakan mobil patroli. Pasca kejadian, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan menemukan mata kunci T yang sempat dibuang oleh pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit motor untuk dijadikan barang bukti. Peristiwa tersebut kini dalam pengembangan pihak kepolisian sektor Babelan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Adapun seorang petugas kebersihan dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga tewas di pinggir jalan di Sukabumi, Jawa Barat. Korban tewas dengan luka tusukan di punggung dan bagian kepala. Di lokasi lain di Pekanbaru Riau, tim gabungan Resmo Catan Ras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap seorang nenek yang video CCTV-nya viral di media sosial.
1: Seorang pemuda berinisial RZ tewas usai dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi Cianjur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu malam. Korban yang sedang membawa motor sampah tewas dengan luka tusuk di bagian punggung dan luka benda tumpul di bagian kepala. Dari keterangan saksi mata, korban melintas dari arah Sukaraja menuju Sukabumi dalam kondisi lalu lintas tengah ramai. Korban sempat terlihat berduel dengan satu orang, kemudian secara tiba-tiba 4 orang yang ada di pinggir jalan langsung menyerang korban dengan menggunakan kayu balok dan batu. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti di sekitar lokasi kejadian dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.
3: Satu itu kan play duel, dan yang dari belakang itu yang lain pada ikutan. Ada yang pakai batu, ada yang satu orang. Dari belakang bus ada yang pakai balok, langsung masuk dari belakang.
4: Waktu kejadian itu kondisinya kayak gimana, Kang? Ramai atau ada yang tergeletak atau gimana?
3: Ramai, cuma pas tergeletak tuh. Di sini ada yang nipu pakai batu, atau kecil atau gede lah. Ada yang nipu, tau-tau dari sini.
5: Sekitar jam 17.30 terjadi penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan lebih dari 2 orang terhadap korban.

Z, umur 30 tahun, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dia sempat tertolong karena dibawa ke Hermina yang jaraknya cukup dekat, tapi tidak tertolong.

0: Kasus pembunuhan dan perampokan seorang nenek berusia 60 tahun berinisial Dede di Pekanbaru. Sekitar 8 orang dari tim laboratorium forensik Polda Riau tiba di rumah korban di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai pada Sabtu siang. Petugas melakukan identifikasi di kamar korban dan ruangan dapur untuk mencari sidik jari pelaku. Menurut polisi, sejumlah barang berharga milik korban seperti perhiasan, uang tunai, dan paspor raib digasak oleh pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk membantu proses penyelidikan.
1: Kita ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut.
3: Perempuan inisial.
1: Seorang wanita ya, jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Resmob Jatenras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku pada Sabtu 2 Mei 2026. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Sebelumnya, detik-detik perampokan sadis di rumah korban di Jalan Kurnia Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV. Dari video CCTV tersebut terlihat sang nenek menerima tamu yaitu 2 orang perempuan yang diduga saling mengenal dengan korban. Selang beberapa menit, 2 orang pria turun dari mobil memasuki rumah dan langsung menghantam sang nenek dengan balok kayu hingga meninggal dunia. Pelaku pria juga merusak CCTV yang ada di ruang tengah dan di dapur rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangkap 16 warga asing yang diduga terlibat praktik penipuan daring di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, 2 orang pria ditangkap karena mencuri ponsel di sebuah rumah makan. Kedua pelaku mengaku telah beraksi lebih dari 3 kali di sejumlah lokasi berbeda.
0: 16 warga asing ditangkap petugas Direktorat Jenderal Imigrasi di sebuah penginapan mewah di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat pada 14 April lalu. Penggerebekan ini hasil dari pengawasan tertutup dan profiling sejak akhir Maret hingga pertengahan April 2026. Petugas melakukan penyergapan setelah mendapatkan informasi warga asing yang telah diincar tersebut akan meninggalkan lokasi penyergapan. Dari 16 orang yang ditangkap, sebagian besar berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, sisanya warga Malaysia dan Taiwan. Selain itu, petugas menyita barang bukti berupa 50 unit komputer dan 150 ponsel. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya indikasi praktik love scamming, praktik penipuan melalui pendekatan perasaan di media sosial yang berujung pada investasi palsu. Meski demikian, petugas menyebut para pelaku belum sepenuhnya menjalankan aksi penipuan. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sambarantoko mengatakan warga asing tersebut diduga melanggar aturan keimigrasian dan akan dikenakan sanksi tegas. 2 pencuri dibekuk tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Jatenras Polres Maros Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Mereka ditangkap karena mencuri ponsel di sebuah rumah makan. Kedua pelaku mengaku telah beraksi lebih dari 3 kali di sejumlah lokasi yang berbeda. Polisi juga mengembangkan pengakuan pelaku terkait dugaan pencurian di salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit ponsel dan sepeda motor. Menurut polisi, salah satu pelaku mengaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli narkoba dan judi online. Sementara pelaku mengaku butuh uang untuk membayar hutang. Saat ini, kedua pelaku telah diserahkan ke Polres Maros untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, polisi meringkus 2 pencuri kabel listrik sepanjang 8.000 meter milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Di lokasi lain, 2 pelaku spesialis pencuri kabel tembaga di kawasan industri Kendal dibekuk tim gabungan Resmob Kendal dan Polsek Kaliwungu di sebuah rumah indekos. Saat beraksi, pelaku menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
0: Satreskrim Polres Muara Enim meringkus 2 pencuri kabel listrik milik PLN di desa

0: Karang Raja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Kedua pelaku berinisial EH dan IA tak berkutik saat ditangkap di Jembatan Enim. Kabel yang dicuri merupakan kabel listrik milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di desa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor, gunting kabel, dan karung besar untuk membawa kabel hasil curian. Menurut polisi, para pelaku telah 3 kali mencuri dari bulan Februari 2026 dengan total kabel yang dicuri sepanjang 8.000 meter dengan total kerugian negara mencapai Rp345 juta. Sementara hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba.
1: Modusnya, dia melihat kabel-kabel yang sudah bergelantungan dan kabel-kabel yang di tempat-tempat tertentu, kabel-kabel yang di mana dia rasa tidak terlihat oleh orang. Dia mengambil pakai alat-alat yang terbuatnya dan langsung dilakukan pemotongan oleh mereka. Untuk pelaku, salah satu pelaku berinisial EN merupakan residivis pelaku pencurian. Hasil kejahatan menurut pengakuan kedua pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Kerugian berdasarkan laporan dan pengakuan mereka, dia telah mencuri kurang lebih 8.000 meter kabel listrik. Dan bila kita rupiahkan sebesar Rp345 juta kurang lebih.
0: Dua pelaku terancam pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga berinisial S dan R dibekuk tim gabungan Resmob Kendal dan Polsek Kaliwungu di salah satu rumah kos di Kota Semarang pada Kamis dini hari. Kedua pelaku ini terlibat kasus pencurian kabel tembaga di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Kendal. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sepucuk senjata airsoft gun dan sisa kabel tembaga. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
2: Kita sudah mengamankan 2 orang. Masih kita dalami untuk masing-masing perannya dan juga kita sudah mengamankan barang buktinya berupa 1 softgun dan sisa kabel hasil sisa pencurian. Dari hasil pendalaman mereka mengakunya baru 1 kali ini.
3: Pelaku sendiri diamankan di mana, Dan?
2: Kemarin diamankan di sebuah rumah kos. Kemudian oleh teman-teman lapangan diamankan dan dibawa ke Polsek Kaliwungu.
0: Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Kaliwungu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi menangkap 2 pria yang telah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi. Pelaku mengincar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Berikutnya ada seorang pelaku pencurian sepeda motor ini dimasukkan ke dalam kandang ayam oleh warga setelah tertangkap di Kota Serang, Banten. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi dan meresahkan masyarakat di wilayah Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang pada Selasa. Peristiwa ini berawal saat korban berniat untuk menjual sepeda motor kesayangannya melalui media sosial menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Setelah melihat kelengkapan surat, pelaku RK meminta izin untuk mencoba dengan alasan ingin mengecek kondisi mesin kendaraan. Namun RK justru langsung menancap gas dan berusaha membawa kabur kendaraan. Korban pun langsung berusaha mengejar dan dibantu warga. Naas, pelaku RK kehilangan kendali hingga akhir terjatuh dan diamankan warga.
2: Motifnya ini ekonomi keuangan. Dia ada punya utang di salah satu temannya.
1: Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat melakukan transaksi COD, apalagi di tempat yang sepi. Gang Sumorejo Sari B, Surabaya Rabu sore menjadi saksi bisu pencuri kendaraan bermotor saat dihakimi warga. Peristiwa ini viral di media sosial. Warga mengaku lelah menjadi korban pencurian lantaran 3 bulan terakhir 3 unit motor raib digondol maling. Ironisnya para pelaku tergolong nekat dan profesional. Mereka menyasar motor-motor di kos-kosan maupun pemukiman padat penduduk. Pelaku yang diduga berasal dari kawasan Gundi ini sempat mencoba kabur saat dikepung warga. Namun pelariannya terhenti di sebuah gang buntu sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Kini warga hanya bisa berharap tertangkapnya satu pelaku ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan spesialis curanmor yang telah lama meresahkan warga Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia Today yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Dawan. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres yang memangkas potongan aplikator ojek online menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Ribuan burung merpati yang berada di Masjid Nabawi menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji yang bertamu ke Tanah Suci. 11 penumpang tewas dan 31 penumpang terluka pada insiden kecelakaan bus wisata yang terguling saat melewati tikungan tajam di Meksiko. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online OJOL menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Perihal berita gembira tersebut dibacakan Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas Jumat kemarin.
1: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
2: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya Perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
3: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
4: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
3: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
4: Nah abang dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
3: Ya,
4: tambah semangat
3: kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
1: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
5: Ini kan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
1: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau OJOL dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
0: Kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa 16 orang tidak serta-merta mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup. Selain itu, di sejumlah daerah masih banyak ditemukan juga perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu yang hanya dijaga oleh warga sekitar. Padahal perlintasan ini setiap harinya selalu ramai dilewati kendaraan.
6: Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur masih banyak pengendara yang menerobos meski palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026. Kecelakaan didominasi kendaraan roda 2 dengan korban diantaranya mengalami luka ringan hingga meninggal dunia. Menerobos palang pintu di kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
7: Gak apa-apa, Pak.
8: Udah terbiasa begini atau gimana?
7: Ya, enggak sih.
8: Kenapa?
9: Gak popo lo.
8: Gak alasannya kenapa? Buku gak di belakangnya.
6: Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perlintasan sebidang yang tak memiliki palang pintu resmi hanya dijaga oleh warga. Padahal frekuensi lalu lalang kendaraan cukup tinggi. Ketika akan ada kereta melintas, perlintasan ini hanya dibatasi oleh sebilah bambu. Warga yang mengatur lalu lalang kendaraan di area perlintasan mengaku bisa mendapatkan uang sekitar Rp80.000 per hari dari pengguna jalan.
10: Berarti ini pemasukan dari yang lewat aja ya?
11: Iya.
10: Gak ada yang bayar gitu dari gak siapa gitu? Dari warga setempat gitu? RT, RW, desa?
11: Gak ada gitu.
10: Oh, udah berapa lama, Bang?
11: Ada 10 tahun.
10: 10 tahun.
6: Menurut Direktur PT Kereta Api Indonesia, per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik. PT KAI berjanji akan terus eliminasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak dilengkapi palang pintu resmi dari PT KAI.

0: instruksi dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem.
1: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Imbas pembangunan LRT Jakarta, halte bus Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Namun pada Minggu pagi 3 Mei 2026, halte ini masih beroperasi. Penutupan akan ditunda sementara hingga Senin pagi.
3: Pembangunan LRT Jakarta membuat halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Transjakarta pada Sabtu 2 Mei 2026. Walaupun akan ditutup sementara, para pengguna masih bisa menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang berada di sisi jalan halte utama. Kedua halte temporer ini nantinya akan dapat diakses melalui jembatan penyeberangan yang biasa dilewati untuk menuju halte utama Transjakarta Manggarai. Sementara Transjakarta melalui akun sosial medianya pada hari Minggu 3 Mei 2026 menyampaikan bahwa halte utama masih beroperasi dan belum ada perubahan rute ataupun pemindahan ke halte temporer. Penutupan ini akan ditunda sementara dan akan diberlakukan pada hari Minggu siang atau Senin pagi. Sejumlah warga pun merespon rencana penutupan halte Transjakarta Manggarai ini. Mereka berharap agar proyek pembangunan LRT dapat segera diselesaikan dan operasional halte Transjakarta Manggarai kembali normal.
4: Ya agak kesulitan sih, soalnya kan kalau untuk Transjakarta kan memang praktis ya untuk perjalanannya, juga murah gitu ya kan untuk seperti saya kalau untuk orang lapangan ya Pak ya. Terus kalau bisa ya, kalau mau di apa dirubah ya Pak ya perjalanannya, ya harus secepatnya aja gitu ya, jangan terlalu lama karena apa sih namanya, transportasinya lebih nyaman.
5: Saya sih nggak terlalu terpengaruh ya kalau dari segi perubahan jalurnya ini, karena tidak terlalu sering, cuma ada beberapa teman saya yang sering cerita memang cukup repot juga dari segi perubahan jalurnya ini, terlebih lagi di hari-hari weekend yang akan datang, weekday yang akan datang mungkin ya gitu, apalagi yang sering menggunakan.
6: Menurut saya sih cukup bagus gitu ya, apalagi ini kan LRT kan di atas dari jalan raya, jadi itu bisa mengatasi kemacetan gitu ya, apalagi kan banyak pengguna kendaraan pribadi, jadi dengan ada LRT ini ya cukup membantu untuk mengatasi kemacetan gitu. Harapannya untuk Jakarta semoga apa ya, semakin luas lagi, terus juga halte-halte yang sekiranya saya lihat gitu ya masih semakin baik yang kurang layak itu mungkin bisa dibenahi kembali kayak gitu.
3: Pihak Transjakarta juga mengimbau warga menggunakan layanan bus Transjakarta untuk selalu memantau dan juga mengantisipasi rute maupun waktu keberangkatan dari halte temporer yang sudah disiapkan.
7: Halte Transjakarta jalur Manggarai masih beroperasi hingga pagi ini. Bagi pengguna Transjakarta, masih bisa mengakses melalui halte utama Manggarai. Menurut informasi yang didapat hari ini, penutupan dan perubahan jalur akan diberlakukan siang ataupun besok pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa didapatkan melalui kanal resmi Transjakarta. Muhammad Anwar, Evan Askam, Jakarta.
2: Ribuan burung merpati yang berada di Masjid Nabawi menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji yang bertamu ke Tanah Suci. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo, Jogja Financial Festival 2020.

0: 4 Mei di Jogja Expo Center.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat faktor kesehatan jadi hal utama yang harus diperhatikan jemaah haji. Persiapan pun dilakukan asrama haji embarkasi Surabaya yang memberikan alat pelindung diri berupa obat-obatan, krim kulit hingga alat semprot pencegah dehidrasi. Sementara itu jemaah haji di embarkasi Solo yang gagal berangkat bertambah menjadi 25 orang. 25 jemaah tersebut terpaksa dipulangkan ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang.
1: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat petugas penyelenggara ibadah haji melakukan langkah ekstra guna mengantisipasi gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan membagikan alat pelindung diri atau APD bagi jemaah yang tiba di asrama haji Surabaya. APD berisi obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga alat penyemprot air untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah haji juga dibekali pengetahuan bagaimana mengatasi dehidrasi dan heat stroke saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hal tersebut dilakukan guna mencegah potensi gangguan kesehatan yang kerap dialami jemaah haji di Tanah Suci.
2: Pas waktu-waktu dalam kondisi perubahan cuaca yang cepat ini, kita juga meminta kepada jemaah untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatannya sampai menjelang armusna, sehingga benar-benar dipersiapkan aspek ibadahnya, aspek kesehatan fisiknya, kesehatan psikologinya.
1: Di lokasi berbeda, di balik keberangkatan ribuan jemaah haji, terdapat puluhan calon haji yang tertunda keberangkatannya. Data PPIH Embarkasi Solo hingga Minggu siang mencatat, 25 calon jemaah telah dikembalikan ke daerah asal dan dipastikan gagal berhaji pada tahun ini. Jumlah ini meningkat dari Sabtu kemarin sebanyak 21 jemaah. Di Poliklinik Embarkasi, tim medis menyebut evaluasi menunjukkan penyakit kardiovaskular, gangguan pernafasan, serta infeksi menjadi temuan paling banyak. Namun yang paling menjadi sorotan adalah tingginya angka jemaah yang mengalami gejala demensia berat. Kondisi ini juga dinilai berbahaya karena membuat jemaah sulit beristirahat dan berisiko bagi keselamatan di dalam pesawat.
3: Paling banyak kami batalkan keberangkatannya adalah penyakit demensia. Dan demensia di sini adalah demensia berat, yang ini tidak saja hanya tidak layak terbang, tapi juga tidak istitoah. Sesuatu yang sebenarnya kalau tidak istitoah itu bisa diantisipasi sejak dari daerah dengan tidak usah dipaksakan berangkat ke asrama haji.
1: Sementara laporan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyebut, saat ini terdapat 17 jemaah yang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Madinah. Sementara Embarkasi Solo sendiri ada 8 calon haji yang dirawat di rumah sakit dan Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga menjadi momen berbagi dan melepas penat di sela ibadah.
4: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
5: Wah, ini apa sesuatu yang menarik pemandangannya, jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
6: Berbagi rezeki.
5: Berbagi ya, betul.
4: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
7: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. makanan, bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
4: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di Kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Setelah hampir dua dekade menyisihkan penghasilan sebagai penjual bubur jagung keliling asal Kabupaten Jepara, Karmi akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima bersama sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan peternak. Sementara seorang mahasiswi Fakultas Farmasi di Ambon, Maluku, bernama Rizky Fauziah menjadi jemaah haji setelah menggantikan posisi sang ibu, Nur Aida, yang meninggal dunia pada tahun 2024.
1: Warga desa Batai Gede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, setiap hari berkeliling desa untuk menjajakan bubur jagung dan aneka lauk pauk. Bubur jagung dagangan yang dibawa perempuan 68 tahun ini digendong dalam wadah bambu dan dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Sementara lauk pauk dijual seharga Rp1.000 hingga Rp5.000. Sudah 18 tahun lamanya, Karmi melakoni pekerjaan ini. Sedikit demi sedikit, penghasilannya ia sisihkan untuk biaya naik haji. Hingga akhirnya doa Karmi dan sang suami Kusrin agar bisa menunaikan rukun Islam kelima dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2019, mereka mendaftarkan diri untuk berhaji usai menjual 2 ekor sapi. Biaya haji terkumpul dari hasil Karmi berjualan ditambah penghasilan sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan beternak.
6: Nabungnya aja ya, ane gede-gede ini kurang, ane angsa berarti tata, ane seket, ane satu, ikali doso, ane tangsa satian dulu.
8: Satian apa nih mbak?
6: Bubur, ane sate usus, ane botok.
9: Satian ini bubur apa mbak?
6: Bubur jagung. Ini kukulau lumpuk akan rien, ane mpun, ane
1: koper dan perlengkapan haji menjadi saksi perjuangan pasangan suami istri ini dalam memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kusrin dan Karmi tahun ini berangkat ke Tanah Suci melalui program prioritas lansia. Mereka tergabung dalam kloter 38 Asrama Haji Donohudan Boyolali. Jemaah haji asal kota Ambon, Rizky Fauziah, nampak bahagia karena mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Namun di balik kebahagiaannya, terbersit kesedihan karena mahasiswa Fakultas Farmasi ini pergi haji untuk menggantikan sang ibunda yang wafat pada tahun 2024. Rizky Fauziah yang berusia 21 tahun menjadi salah satu jemaah haji generasi muda dari total 587 jemaah haji kota Ambon. Tiket haji yang didapatkan Rizky dan sang ayah tak lepas dari musibah kebakaran yang menimpa tempat usaha keluarga mereka pada 2012 silam. Usai kehilangan tempat tinggal dan usaha, akhirnya keluarga tersebut hijrah ke Ambon. Uang yang selamat dari kebakaran sebagian dipakai sebagai modal usaha dan untuk menabung haji. Butuh waktu 10 tahun hingga tabungannya cukup untuk mendaftar haji. Namun sang ibu lebih dahulu dipanggil sang ilahi sebelum berangkat ke Tanah Suci.
10: Sampai di sana nanti doakan mama supaya ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima.
1: Rizky dan sang ayah tergabung dalam kloter 24 dan kloter 26 dan dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Mei. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 11 penumpang tewas dan 31 penumpang terluka pada insiden kecelakaan bus wisata yang terguling saat melewati tikungan tajam di Meksiko. Informasi yang sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
1: Dunia peringati Hari Kebebasan Pers Sedunia setiap tanggal 3 Mei. Namun bagi para jurnalis di Gaza dan Lebanon, peringatan ini menjadi momen untuk menyoroti ancaman nyata terhadap nyawa mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan ratusan pekerja media tewas akibat serangan militer Israel sejak Oktober tahun lalu.
2: Di Gaza, pekerjaan jurnalistik berada di bawah kondisi yang sangat berbahaya. Para jurnalis mengungkapkan bahwa Israel telah menghilangkan unsur keamanan melalui operasi yang diduga bertujuan untuk mengintimidasi dan menghentikan liputan terkait konflik. Selain ancaman nyawa, mereka juga harus bertahan di tengah pemutusan akses internet, komunikasi, serta kondisi pengungsian yang memisahkan mereka dari keluarga. Meski terus ditargetkan, para pekerja media ini bertekad tetap menyampaikan kebenaran kepada dunia.
3: لم يكن أحد يتمتع بحرية العمل في قطاع غزة. كل من كان يعمل من الصحفيين خلال الحرب كان يعلم إذا أنه إذا خرج ربما لن يعود. هذا كان يعني أو هذا كان الظرف الملاحق أو الملاصق لأي صحفي فلسطيني في قطاع غزة يعمل في ظل الحرب. إسرائيل انتزعت واحدة من أهم عوامل التي توفر بيئة مناسبة للعمل ألا وهو الأمن.
2: Kondisi serupa terjadi di Lebanon. Tahun 2026 dicatat sebagai salah satu tahun terburuk bagi keamanan pers, di mana negara ini menjadi wilayah paling mematikan bagi jurnalis. Pemerintah Lebanon menyebut sebanyak 28 jurnalis telah tewas akibat operasi militer Israel sejak akhir tahun lalu. Para jurnalis lapangan seringkali menjadi sasaran tembak meski berada

0: berada di lokasi tugas maupun di rumah mereka. Pihak Israel sendiri membantah menargetkan jurnalis secara sengaja.
1: استهداف الصحفيين في لبنان كما في غزة هو استهداف ممنهج وسياسة معتمدة من قبل العدو الإسرائيلي من أجل منع الصحفيين من نقل الحقيقة حقيقة الجرائم. هذه جريمة حرب وجرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.
0: Secara global, UNESCO terus mengingatkan pemerintah di seluruh dunia akan kewajiban mereka untuk menjaga kebebasan pers. Lembaga internasional lainnya juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap pers harus menjadi komitmen harian, bukan hanya sekedar perayaan tahunan.
2: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko, 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini, sementara di Kerala, India, amukan gajah menewaskan 1 orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Yudawan, salam sehat dan sampai jumpa.
3: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan 1 orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak perwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.

Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto berikan kado bagi para buruh berupa sejumlah peraturan presiden atau perpres yang telah resmi ditandatangani. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Dirantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online. Kabar mengejutkan datang dari pasar energi dunia. Setelah pengunduran diri Uni Emirat Arab dari OPEC, 7 negara yang tergabung sepakat akan menambah produksi minyak hingga 188 ribu barrel per hari. Presiden Prabowo Subianto berikan kado bagi para buruh tepat di peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei berupa sejumlah peraturan presiden atau perpres yang telah resmi ditandatangani. Perpres tersebut diantaranya membuat ratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para awak kapal perikanan. Selain Perpres nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization nomor 188 seputar perlindungan bagi awak kapal perikanan, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan meresmikan sebanyak 1.386 kampung nelayan pada tahun 2026 ini. Prabowo juga mengungkap dirinya telah menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam perpres tersebut dimuat aturan bahwa para pengemudi transportasi online harus mendapatkan fasilitas BPJS kesehatan dan bagi tarif sebesar 92%, di mana potongan bagi aplikator hanya sebesar 8% saja. Presiden Prabowo juga mengatakan telah

0: menaikkan upah minimum hingga menambah rumah bersubsidi untuk para buruh.
1: Kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Yang tadi saya bicara harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Kita juga telah menaikkan upah minimum. Kita tambah rumah bersubsidi untuk buruh. Kita beri bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir. Kita memperluas kesempatan kerja untuk kerja disabilitas. Kita memberi 50% diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja, bukan
0: penerima upah. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengatakan parlemen dan pemerintah telah sepakat pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru akan dilakukan pada akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat menerima perwakilan buruh yang datang ke gedung DPR terkait memperingati Hari Buruh Internasional di gedung parlemen Kompleks Senayan Jakarta Jumat pagi. Dasko juga mengatakan proses pembahasan UU ketenagakerjaan baru dilakukan secara terbalik, di mana menurutnya elemen dari serikat buruh yang lebih dulu melakukan pembahasan dan selanjutnya baru diserahkan ke DPR untuk pembahasan mendalam.
2: Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk undang-undang tenaga kerja yang baru. Nah, sebenarnya lambat atau cepat dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian. Ini organisasi-organisasi buruh dan APindo itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di undang-undang. Nah, nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR, nanti kita kemudian akan bahas bersama.
0: Presiden Prabowo menyoroti potongan pengemudi ojol oleh aplikasi sebesar 20%. Ia tidak setuju besaran potongan tersebut dan meminta ada di bawah 10%. Prabowo menilai para driver ojol selama ini sudah bekerja keras. Maka dari itu ia menyebut sudah menaikkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online sudah ditandatangani. Hal itu agar para pengemudi ojol bisa terlindungi.
3: Ojol. Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah

0: pengusaha di Indonesia.
1: Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online. Dasko mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring.
2: Tadi mengenai driver online, tadi juga sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Nah, tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk, karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham.
1: Platform layanan on-demand multi-service Gojek dan Grab merespon pernyataan Presiden Prabowo yang merilis aturan potongan aplikator ojek online 8% terhadap driver sebesar persen yang tertuang dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Direktur Utama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto Hans Patuwo mengatakan akan mematuhi peraturan pemerintah termasuk Perpres tersebut. Goto akan melakukan pekajian untuk memahami rencana implikasi dan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan peraturan itu. Grab Indonesia menyatakan mereka menghormati langkah yang diambil pemerintah. Grab Indonesia saat ini masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Kabar tersebut dibacakan Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas Jumat kemarin.
3: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
4: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
3: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya Perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
5: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
6: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
5: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
6: Nah abang, dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
5: Ya,
6: tambah semangat kerjanya.
5: Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
3: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan maka akan menimbulkan masalah kedepannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
7: Menimbulkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha, jadi para pelaku usaha, para aplikator. Kantor ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
3: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Badan Pengelola Keuangan Haji menegaskan kembali komitmen strategisnya dalam memperkokoh ekonomi syariah nasional melalui optimalisasi pengelolaan dana haji. Kami akan membahasnya bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Bapak Fadlul Imansyah, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: setelah sukses di dua kota besar. Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
6: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Penempatan dana haji pada perbankan syariah diyakini mampu memberikan sumber dana jangka panjang terhadap perputaran ekonomi syariah dan mencapai kemaslahatan umat, serta mampu mengakselerasikan pertumbuhan perbankan syariah. Dana haji juga merupakan instrumen strategis untuk keuangan syariah dan ekonomi nasional. Untuk membahasnya sudah bersama saya di studio Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Fadlul Imansa. Selamat pagi Pak Fadlul.
10: Selamat pagi.
9: Terima kasih. Sepertinya bulan-bulan yang lagi sibuk menjelang puncak haji pada Mei mendatang Bapak ya. Nah ini saya tertarik tentang pengelolaan dana haji Bapak. Ini kalau kita melihat bahwasanya kan dana haji dikelola itu sudah mencapai 181 triliun ya Pak.
10: Betul,
9: ya. Dan nilai kemaslahatannya juga manfaatnya juga diharapkan bisa menjadi engine growth bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Bapak mungkin bisa menceritakan tentang kondisi ini Bapak.
10: Ya, jadi dari 181 triliun itu saat ini kami memiliki portofolio sebesar 75% kurang lebih itu ada penempatan di investasi. Yang terbesar sekitar 130 triliun itu dalam bentuk penempatan di SBSN atau sukuk negara. Kemudian sisanya ada sekitar hampir 5% itu di investasi langsung. Salah satunya adalah bank muamalat.

0: perbankan sekitar 25% atau hampir 42 triliun rupiah.
1: Baik, Pak, kalau kita bicara mengenai bagaimana BPKH ini menjaga keseimbangan, Pak, antara fungsi utama sebagai pengelola dana amanah jemaah dan dorongan juga untuk memaksimalkan kontribusi ke sektor produktif. Seperti apa, Pak, mungkin deskripsinya, Bapak?
0: Iya, jadi memang saat ini kita memang masih fokus ke dalam fixed income instrument ya, atau instrumen pendapatan tetap, yaitu dalam bentuk SBSN tadi. Sebagai informasi, BPKH ini adalah salah satu anchor terbesar dari penerbitan SBSN oleh pemerintah. Ya. Di luar dari perbankan syariah nasional di seluruh Indonesia. Nah, itulah salah satu menjadi pertimbangan bagi kami untuk bisa mensupport kegiatan pemerintah. Dalam hal ini pembiayaan yang diperlukan oleh pemerintah melalui APBN. Yang kedua, dari sisi sektor perbankan, kami menempatkan dana di deposito perbankan syariah ini. Tujuannya juga untuk agar perbankan syariah dapat menggelontorkan dananya ke umat muslim di Indonesia. Tujuannya tentu saja juga untuk menggerakkan perekonomian syariah khususnya di Indonesia, sehingga bisa dapat bertumbuh dan terus menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Selain pastinya perbankan, ekonomi syariah, KPI juga tertarik terkait dengan sektor yang menciptakan ekosistem halal ya, Pak. Ada halal food, kemudian pariwisata, fashion, farmasi yang saat ini paling banyak didorong oleh investasi dana haji. Seperti apa, Pak? Dan bagaimana mengukur kesuksesan dari investasi dari sektor-sektor ini, Bapak?
0: Ya, kalau secara langsung ya, kalau secara tidak langsung tentu saja kita menggunakan industri perbankan syariah sebagai intermediaris atau perantara antara dana penempatan yang kita lakukan untuk bisa digelontorkan di dalam kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Tapi secara real kami sebenarnya, seperti yang tadi kami sampaikan, kami memiliki anak perusahaan yang namanya BPKH Limited.
1: BPKH Limited.
0: BPKH Limited ini adalah perusahaan yang berbasis di Mekah. Mungkin kami bisa klaim satu-satunya perusahaan milik kuasi pemerintah dalam tanda kutip yang 100% dimiliki di Arab Saudi.
1: Baik.
0: Nah, ini sebenarnya tujuan utama dari kita mendirikan BPKH Limited ini adalah salah satunya untuk mensupport penyelenggara ibadah haji di Saudi Arabia. Seperti contohnya seperti akomodasi hotel, kemudian catering, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat secara supply chain management, maka sebenarnya semua yang kita perlukan dari mulai akomodasi, kemudian ke catering, ke transportasi, itu kan harusnya berasal dari Indonesia.
1: Betul.
0: Contoh misalnya seperti bumbu. Ya. Bumbu itu tentu saja sebaiknya itu disuplai dari impor dari Indonesia langsung ke Saudi Arabia. Nah, ini sebenarnya kan menggerakkan sistem ekosistem halal. Bagaimana supaya UKM bisa ikut berperan serta berkontribusi untuk menyuplai bumbu yang ada di masyarakat untuk digunakan di penyelenggaraan ibadah haji. Di sisi lain, seperti barang-barang konsumtif, sebenarnya kita sedang bergerak ke arah sana. Kami berharap agar BPKH Limited ini digunakan oleh pemerintah dan juga asosiasi baik travel, haji maupun umroh agar sebagai hub ya, hub untuk bisa menggerakkan bagaimana caranya supaya ekspor terhadap barang-barang suplai yang ada di Mekah dan Madinah ini bisa benar-benar disupport dari Indonesia. Nah, inilah sebenarnya harapan kita. Tapi kembali lagi, di Indonesia sendiri memang harus diperkuat dengan ekosistem halal yang sudah mapan. Nah, ini kan dengan adanya BPJPH, kemudian juga mungkin Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Kreatif, Ekonomi Kreatif ya. Ini kami berharap ini bisa digaung bersama-sama. Dan kami juga sebenarnya dengan Kementerian Perdagangan juga sudah bekerja sama untuk bagaimana caranya supaya barang-barang Indonesia bisa masuk ke sana. Nah, itulah salah satu bentuk dari apa yang kami ciptakan sebagai supply chain management yang berharap ini bisa mendukung UKM di Indonesia dan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan khususnya untuk bisa menyuplai segala peralatan, perangkapan maupun sarana prasarana yang ada di Saudi Arabia.
1: Ya, untuk kebutuhan jemaah haji ya, Pak.
0: Betul.
1: Saya tertarik dengan syariah, terutama bank syariah Indonesia ya, Pak. Kalau saya baca ini pertumbuhannya cukup signifikan, Pak, dari tahun 2000.

0: 2021 tuh sekitar 6 triliun menjadi 10 triliun di 2025. Bahkan Indonesia sendiri masuk dalam 3 besar negara terbesar di dunia berdasarkan State Global Islamic Economy Indicator 2024 hingga 2025. Berarti prospeknya masih besar sekali dan peranan daripada dana DPKH sendiri cukup besar untuk mendrive sektor perbankan syariah dan juga investasi syariah. Tapi sejauh ini apa kendala yang dihadapi Pak dan bagaimana inovasi yang terus memang harus diakselerasikan Pak?
1: Iya, sebenarnya kalau secara lokal sistem perbankan syariah kita sudah kuat sekali ya. Apalagi OJK turut mendukung dalam bentuk regulasi dan ketentuan yang mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah. Cuma satu yang mungkin bisa dijadikan sebagai opportunity ya, atau kesempatan yang sebenarnya harus kita sama-sama pelajari, kita kaji, guna untuk mendukung semakin besarnya perekonomian syariah di Indonesia dalam positioning kedudukannya di dunia. Yaitu mengenai ketentuan fatwa dan ketentuan mengenai bagaimana supaya investor asing ya, itu bisa turut berperan serta dan masuk sebagai capital inflow ke dalam sistem ekonomi, sistem ekosistem halal di Indonesia dan ekonomi syariah pada umumnya. Nah ini yang mungkin kita perlu dukungan dan kita perlu kolaborasi yang besar. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia contohnya, mereka itu sudah memperkuat ekonomi dan keuangan syariahnya melalui sistem yang memang sudah berkolaborasi dengan para negara-negara yang memiliki dana besar seperti yang ada di Timur Tengah. Betul. Gitu ya. Contoh misalnya seperti fatwanya. Mereka menyesuaikan bagaimana supaya fatwa yang mereka terbitkan di dalam negaranya mereka di Malaysia itu bisa diadopsi dan masuk sebagai pendukung dari ekonomi keuangan syariah. Contoh paling gampang misalnya, pada saat ada orang Timur Tengah masuk ke Malaysia, mereka ada depositonya dalam bentuk yang mereka sesuai dengan apa yang mereka punya fatwanya di Timur Tengah. Nah, di Indonesia sampai saat ini kita sedang berupaya untuk bagaimana itu bisa dilakukan. Jadi tidak hanya, walaupun kekuatan ekonomi kita memang besar sekali, tapi rasanya ya, untuk supaya bisa menumbuh kembangkan dan bersaing secara global, tentu saja harus ada investor asing yang menjadi co-investor di Indonesia ini. Co-investor ini sangat berguna bukan saja untuk menambah dana dan kapasitas dari keuangan syariah, tapi juga dari sisi teknologi manajemennya. Karena dengan kita punya partner dari investor luar gitu ya, mereka itu pasti akan membawa teknologi mereka, kemampuan mereka dan knowledge mereka untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah dan keuangan ini seperti apa yang sebaiknya dilakukan. Nah,
0: jadi secara sinergi bisa juga meningkatkan inovasi dan juga inklusivitas terhadap ekonomi syariah sendiri. Pak, saya tertarik terkait dengan sebenarnya literasi kita nih Pak. Kalau data dari OJK, keuangan syariah Indonesia baru mencapai 39,11%. Kemudian sebenarnya inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Sebenarnya inovasi seperti apa Pak? Karena orang selama ini berpikir ekonomi syariah itu konservatif, membutuhkan rigid yang sangat detail seperti itu lah, berhubungan dengan kepercayaan agama dan juga literasi yang sifatnya fatwa seperti itu yang tadi Bapak katakan. Nah, bagaimana nih Pak buat kedepannya BPKH sendiri juga bisa memadukan teknologi, inovasi untuk memberikan inklusivitas ekonomi syariah di Indonesia Pak?
1: Ya, baik. Jadi kalau kita lihat sejarah dari kenapa Malaysia bisa menjadi salah satu hub syariah terbesar, karena mereka memang cikal bakalnya adalah lembaga tabung haji. Lembaga tabung haji itu sebagai pionir untuk membangun keunggulan negara tersebut untuk bisa muncul di permukaan di antara kompetisi global yang sangat ketat ya. Nah, ini juga harus dilihat sebagai contoh proyek percontohan yang bisa dilakukan di BPKH. Jadi BPKH ini kami berupaya bagaimana caranya supaya keuangan syariah di Indonesia ini semakin besar. Sebenarnya ada pintu masuknya melalui pendaftaran haji. Nah, dengan karena ini kan sebenarnya quote unquote mandatory ya, karena sebagai rukun Islam kelima kan, maka naik haji itu adalah goals dari seluruh umat muslim di Indonesia. Ini sebagai opportunity supaya bagaimana caranya para masyarakat muslim di Indonesia

0: Indonesia bisa menabung, tapi goalsnya adalah menabung haji.
1: Yeah.
0: Nah, dengan demikian mereka walaupun sekarang sudah dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia ya, dengan cara meng-encourage mereka untuk melakukan menabung haji, mengumpulkan dana 25 jutanya agar bisa nanti pada satu waktu di mana sudah terkumpul 25 jutanya itu bisa ditempatkan sebagai setoran awal haji. Nah, itu satu hal.
1: Ya.
0: Ini sedang berjalan masif, makanya itu kenapa kemudian daftar tunggu haji terus meningkat.
1: Betul.
0: Dari sejak BPKH didirikan sampai sekarang sampai 5,7 juta.
1: Ya.
0: Itu sebenarnya bisa dilihat 5,7 juta ini sebagai inklusivitas dari keuangan syariah.
1: Betul.
0: Ya. Di sisi lain memang ini sebagai antrian, tapi sebenarnya ini potensi untuk bagaimana bisa mengembangkan keuangan syariah lebih memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, di sisi lain kami dengan Komisi 8 DPR RI sedang melakukan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang salah satunya adalah melalui ada yang namanya cicilan setoran lunas.
1: Okay.
0: Jadi kalau 25 juta di awal mereka setor, mereka harus menunggu sekarang rata-rata sekitar 26 sampai 27 tahun. Nah, selama menunggu, kadang-kadang kan banyak masyarakat kita yang sebenarnya nggak mampu kalau dia bayar lunas langsung.
1: Betul.
0: Pada saat jatuh tempo keberangkatannya mereka. Nah, disinilah sedang dibuat, digodok undang-undangnya, salah satunya cicilan setoran lunas itu, di mana setiap 5,7 juta jamaah haji yang menunggu itu bisa menyicil misalnya 1 juta per tahun, 500 ribu per tahun, atau 100 ribu per bulan, dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari kita juga melakukan gerakan-gerakan inklusivitas dari keuangan syariah. Dengan demikian mereka tidak hanya, karena kan 25 juta itu cuma satu rekening.
1: Iya, betul.
0: Tapi dengan mereka melakukan cicilan setoran lunas, mereka berarti harus membuka rekening yang berikutnya. Di sisi lain, pada saat mereka buka rekening berikutnya, tentu saja misalnya orang tuanya yang berangkat.
1: Iya.
0: Yang nyicil kan mungkin bukan orang tuanya, tapi anaknya. Sehingga anaknya harus buka rekening lagi di bank yang sama.
1: Yeah.
0: Dengan demikian, maka pertumbuhan jumlah dari dana pihak ketiga semakin membesar. Kemudian jumlah dari customer base di keuangan syariah, khususnya perbankan, semakin besar. Otomatis akan besar modal yang bisa digelontorkan untuk membangun kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Mm-hmm. Itu sebenarnya yang kita sedang kembangkan ke depan.
1: Dan mempermudah para jemaah haji untuk melunasi tagihan ya Pak, apabila mereka punya kesempatan untuk menyicil seperti
0: betul,
1: itu Pak.
0: Betul.
1: Lalu saya tertarik Pak dengan adanya ekspansi ya di bidang ekonomi syariah dari dana haji ini. Seperti apa Pak resiko dan mitigasinya ke depannya sehingga tidak ada lagi nih ada khawatiran mungkin seperti tadi dananya kita setiap tahun nabung gitu tiba-tiba nanti ambiar karena mungkin hilang atau ada fraud seperti itu, bagaimana nih Bapak menyikapinya?
0: Memang saat ini di satu sisi ya, kita melihat bahwa keuangan syariah ini sebenarnya suatu sistem yang secara sistem itu sudah kuat.
1: Yeah.
0: Karena pada saat kita menggelontorkan pembiayaan, itu akadnya itu harus punya underlying-nya. Apakah itu pendapatannya yang di-pack ya, yang dikunci, ataukah asetnya yang harus diijarahkan dan sebagainya. Tapi memang perkembangan terakhir ada lembaga keuangan ya, ya kita tidak bisa pungkiri yang mungkin berbasis syariah, tapi ada semacam ketidaksesuaian. Khususnya dengan berdasarkan peraturan atau ketentuan OJK. Itu sebenarnya kan lebih kepada lembaga keuangan non-perbankan. Nah, makanya kalau dari kami melihatnya untuk sementara ini, kalau memang mau ada inovasi, ada baiknya tetap berbasis perbankan syariah. Ya, jadi bahwa kemudian ada dana yang mengalir ke perbankan, ke lembaga keuangan non-perbankan syariah, itu tapi base-nya ada di perbankan syariah. Kenapa? Karena perbankan ini adalah salah satu lembaga keuangan yang benar-benar diatur ketat kan secara regulasi oleh OJK. Bukan berarti ini nggak diketat ya, tapi ini kan sudah berjalan sedemikian lama sehingga sistemnya terus diperbaiki. Okay. Sementara inovasi ini kadang-kadang memang ada satu sisi inovasi itu bagus, tapi kalau dia tidak diikuti dengan regulasi yang mengawasinya secara simultan, memang pasti akan ada bahasanya keserimpetnya lah gitu. Nah, itu yang harus dimitigasi dari awal sebenarnya yang harus kita lakukan.
1: Pak, ini terakhir terkait dengan

0: prospek ke depan Pak, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, dana haji ini sepertinya merupakan salah satu variabel penting ya untuk menjadi growth system ekonomi Indonesia lah. Seperti apa Pak bentuknya, kemudian bagaimana indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan nanti ke depannya Pak?
1: Sebagai informasi, sepengetahuan saya, lembaga tabung haji itu dana kelolanya kira-kira hampir 2 kali lipat dari kita. Dan buat kami sebenarnya itu bukan hal yang sulit ya untuk kita mengejar ketertinggalan itu. Dengan cara apa? Dengan cara cicilan setoran lunas tadi. Misalnya 87 juta biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus dibayar oleh individu ya. Itu tentu saja kan ada porsi yang dibagikan dari nilai manfaat, ada porsi yang mereka harus bayarkan. Anggaplah dengan sekarang asumsi 25 juta setoran awal, kemudian ada setoran lunas 25 juta. Seandainya saja 25 juta ini ditarik ke depan ya, ke sekarang gitu ya, maka 5,7 juta dengan 180 triliun rupiah dana keluaran kami, kalau didouble kan sebenarnya 360 triliun dengan cara apa? Cicilan setoran lunas itu dikumandangkan dan dikampanyekan dengan secara masif dan secara struktur lah bahasa gitu. Sehingga dana kelolaan BPKH itu bisa mencapai hampir ke 400 triliun rupiah. Jadi isu-isu mengenai bahwa apakah keuangan haji kuat untuk menahan apabila kuota itu kemudian dikali lipatkan, itu sebenarnya nggak ada isu. Selama cicilan setoran lunas ini bisa disahkan menjadi undang-undang, kemudian kita implementasikan sehingga dana modal untuk yang kita kembangkan lebih besar lagi. Semakin besar kapasitas dari keuangan ekonomi syariah dari BPKH akan semakin memperbesar keuangan jamaah. Sehingga 5-10 tahun lagi ke depan kami melihatnya dana jamaah haji ini bisa jadi mungkin kalau 2 kali lipat mah harusnya nggak terlalu sulit ya. Tapi mungkin bisa 3-4 kali lipat ke depannya. Dan itu kalau itu terjadi, insya Allah kita pasti akan menjadi bisa masuk ke dalam liga yang lebih besar lagi di sistem keuangan global syariah.
0: Pak Fadhil, terima kasih sekali. Semoga targetnya insya Allah tercapai. Karena tadi potensi ekonomi syariah Indonesia cukup besar dengan warga Indonesia yang begitu banyak. Keinginan untuk menabung di haji sebagai salah satu rukun iman tadi menjadi drive positif ke depannya. Transparansi, akuntabilitas juga tetap harus ditegakkan dalam pengelolaan dana umat. Terima kasih Bapak
1: terima
0: untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak.
1: Terima kasih.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia,

0: Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan AloPay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Later, pas buat kamu.
1: Beragam kisah inspiratif datang dari para jemaah haji tanah air dalam perjuangan memenuhi panggilan ke Baitullah. Kali ini cerita datang dari perempuan penjual bubur jagung keliling asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Setelah hampir 2 dekade menyisihkan penghasilannya bersama sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan beternak, perempuan bernama Karmi ini akhirnya bisa menunaikan rukun Islam 5. Berikut kisahnya untuk Anda.
2: Inilah Karmi, warga desa Batu Gede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Setiap hari, perempuan 68 tahun ini keliling desa menjajakan bubur jagung dan aneka lauk pauk. Bubur jagung, barang dagangan yang dibawa Karmi di dalam wadah bambu dan digendong dengan selendang, dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Sedangkan lauk pauk dijual Karmi dengan harga Rp1.000 hingga Rp5.000. Sudah 18 tahun lamanya Karmi melakoni pekerjaan ini. Sedikit demi sedikit penghasilannya ia sisihkan untuk biaya naik haji. Sehingga akhirnya doa Karmi dan sang suami Kusrin agar mereka bisa menunaikan rukun Islam 5 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2019 mereka mendaftarkan diri untuk berhaji usai menjual 2 ekor sapi. Biaya haji terkumpul dari hasil Karmi berjualan, ditambah penghasilan sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan peternak.
3: Nabungnya aja ya, an gede-gede ini kurang aneh, angsal raci tadang, ya, seket, di satu, di kali doso, anu tangsal satian dulu.
4: Satian apa nih Mbak?
3: Bubur, ya, sate usus, di potok.
5: Satiannya bubur apa Mbak?
3: Jagung. Iku kula lumpukaken riyen anu nek mbon enten 50 tah pinten iku kula kenyang nulari kula.
6: Kesehatan sampun. Nggih. Wis napa mawon sampun. Sampun selesai. Lah secara napa-napa nanti kok niku mumpun-mumpun sedaya sedaya ngaten.
5: Melampah?
6: Nggih, anjing.
5: Ben anjing melampah.
6: Nggih, anjing ngaten iki pas kena sepuh. Nanti kalau jam 8, mubeng.
2: Koper dan perlengkapan haji jadi saksi perjuangan pasangan suami istri ini dalam memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kusrin dan Karmi tahun ini berangkat ke Tanah Suci melalui program prioritas lansia. Mereka tergabung dalam kloter 38 Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali. Indra Winardi, Jepara, Jawa Tengah.
1: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat faktor kesehatan jadi hal utama yang harus diperhatikan jemaah haji. Persiapan pun dilakukan Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang memberikan alat pelindung diri berupa obat-obatan, krim kulit hingga alat semprot pencegah dehidrasi. Sementara itu jemaah haji di Embarkasi Solo yang gagal berangkat bertambah menjadi 25 orang. 25 jemaah tersebut terpaksa dipulangkan ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang.
2: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat petugas penyelenggara ibadah haji melakukan langkah ekstra guna mengantisipasi gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan membagikan alat pelindung diri atau APD bagi jemaah yang tiba di Asrama Haji Surabaya. APD berisi obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga alat penyemprot air untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah haji juga dibekali pengetahuan bagaimana mengatasi dehidrasi dan heat stroke saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hal tersebut dilakukan guna mencegah potensi gangguan kesehatan yang kerap dialami jemaah haji di Tanah Suci.
7: Pas waktu-waktu dalam kondisi perubahan cuaca yang cepat ini, kita juga meminta kepada jemaah untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatannya sampai menjelang armusna, sehingga benar-benar dipersiapkan aspek ibadahnya, aspek kesehatan fisiknya, kesehatan psikologinya.
2: Di lokasi berbeda, di balik keberangkatan ribuan jemaah haji, terdapat puluhan calon haji yang tertunda keberangkatannya. Data PPIH Embarkasi Solo hingga Minggu siang mencatat, 25 calon jemaah telah dikembalikan ke daerah asal dan di

0: pastikan gagal berhaji pada tahun ini. Jumlah ini meningkat dari Sabtu kemarin sebanyak 21 jemaah. Di Poliklinik Embarkasi, tim medis menyebut evaluasi menunjukkan penyakit kardiovaskular, gangguan pernafasan, serta infeksi menjadi temuan paling banyak. Namun yang paling menjadi sorotan adalah tingginya angka jemaah yang mengalami gejala demensia berat. Kondisi ini juga dinilai berbahaya karena membuat jemaah sulit beristirahat dan berisiko bagi keselamatan di dalam pesawat.
1: Paling banyak kami batalkan keberangkatannya adalah penyakit demensia. Dan demensia di sini adalah demensia berat, yang ini tidak saja hanya tidak layak terbang, tapi juga tidak istitoah. Sesuatu yang sebenarnya kalau tidak istitoah itu bisa diantisipasi sejak dari daerah dengan tidak usah dipaksakan berangkat ke asrama haji.
0: Sementara laporan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyebut, saat ini terdapat 17 jemaah yang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Madinah. Sementara Embarkasi Solo sendiri ada 8 calon haji yang dirawat di rumah sakit dan Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, kini dikenal sebagai salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia Timur. Kehadiran sejumlah perusahaan telah mendorong perubahan signifikan, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Kehadiran industri di Kabupaten Halmahera Tengah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didorong oleh pesatnya sektor industri nikel serta meningkatnya konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ini turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi lokal semakin menggeliat, ditandai dengan bermunculnya usaha mikro dan kecil serta pembangunan infrastruktur yang terus berkembang. Data dari Dinas Tenaga Kerja menunjukkan, terdapat 135 perusahaan yang beroperasi di Halmahera Tengah. Total tenaga kerja yang terserap mencapai 153.770 orang atau sekitar 73%. Namun di balik tingginya penyerapan tenaga kerja, sejumlah tantangan masih dihadapi para pekerja. Isu kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, serta kondisi kerja menjadi perhatian serius. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji menyatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan peningkatan upah guna meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun ia menegaskan bahwa penetapan kebijakan upah merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2: Mari kita memposisikan kita sebagai mitra. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan pada pihak perusahaan, pemerintah sebagai mediator. Ada provinsi, ada pemerintah kabupaten. Saya sendiri telah melakukan penantangan dan usulan upah, kenaikan upah sesuai dengan apa yang sudah kita bahas.
1: Sementara itu, perusahaan Indonesia WDB Industrial Park, IWIP, yang berinvestasi di Halmahera Tengah, memberikan penghargaan kepada 519 tenaga kerja terbaik dengan berbagai kategori.
3: Membangun rasa ingin kerja keras, sebagai tulang punggung keluarga juga, itu sangat berat sebenarnya untuk wanita. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, yang kerja jauh dari keluarga, kita harus tetap semangat, tetap kerja keras, walaupun kita sebagai perempuan, notabene-nya yang harus ada di rumah, itu tidak. Kita tetap harus bekerja, tetap harus berdiri di kaki kita sendiri.
1: Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja, diharapkan industri nikel di Halmahera Tengah dapat terus berkembang, sekaligus memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong penguatan daya tawar petani dan nelayan melalui pembentukan dan optimalisasi koperasi desa. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi produsen pangan dari fluktuasi harga pasar yang kerap merugikan. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri agenda sinergi alumni IPB untuk bangsa. Koperasi desa Merah Putih digadang-gadang menjadi jalur distribusi yang lebih stabil bagi hasil perikanan dan pertanian. Koperasi desa Merah Putih juga akan berperan sebagai pemasok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sehingga distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih terintegrasi.
4: Kopdes itu, Koperasi Desa Merah Putih itu, nanti dia sebagai optaker. Jadi kalau nelayan harganya nggak laku, ya. Kalau gabahnya tidak sampai 6,5, Kopdesnya nanti akan ada di 80.000 desa dan lurah. Jadi setiap desa ada itu. Ada. Karena arahan Bapak Presiden, setiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa Indonesia cuma terang dengan Monas, tapi tiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, koperasi nanti yang beli gabah dan sebagainya, gabah kita sama-sama bulog, tapi kalau ikan, lauk pauk, protein dibeli nanti, Kopdes itulah yang akan mensuplai SPP.
0: Ke informasi selanjutnya, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau proyek pembangunan sekolah rakyat di kawasan Kedung Cowek, Surabaya pada Minggu siang. Proyek pembangunan sekolah rakyat tahap 2 tengah dikebut Kementerian Pekerjaan Umum di 97 titik di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri ada 18 proyek pembangunan sekolah rakyat, salah satunya di kawasan Gedung Cowek, Surabaya. Pembangunan sekolah rakyat ini ditargetkan selesai dan bisa digunakan pada bulan Juli nanti. Untuk sekolah rakyat di Surabaya, ini bisa menampung lebih dari 1.000 siswa dari SD, SMP, hingga SMA. Menurut Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, sekolah rakyat ini akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti gedung belajar pengajar, asrama, laboratorium, dan fasilitas penunjang infrastruktur. Mensos memastikan sekolah rakyat ini khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu. Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, namun menjangkau anak tidak sekolah, belum sekolah, dan putus sekolah, serta anak potensi putus sekolah.
5: 27 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, dari 90 lebih itu, 67 insya Allah selesai tepat waktu, sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, ya, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan di 90 titik, insya Allah, lebih. 90 titik lebih, 97 titik lebih lah kira-kira.
0: Jadi Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy sebagai bagian dari transformasi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, dunia akademik, dan lembaga riset sangat diperlukan untuk mendorong solusi terpadu masalah sampah. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, sehingga dibutuhkan terobosan teknologi yang lebih modern dan berkelanjutan. Waste to energy menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi tumpukan sampah, sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Zulkifli Hasan menilai bahwa sejumlah negara lain seperti Malaysia, China, Arab Saudi, hingga Thailand telah lebih dahulu menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih maju. Untuk itu, Zulkifli Hasan mendorong percepatan implementasi proyek-proyek waste to energy di Indonesia agar dapat segera memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kebutuhan energi nasional.
6: Tentu kita perlu, karena tanpa dukungan pemanfaatan ilmu, pemanfaatan teknologi, tentu kita nggak bisa bersaing. Ya. Misalnya tadi saya kasih contoh varietas baru padi, varietas baru bibit kelapa, hilirisasi. Orang sekarang di luar negeri sudah minum kopi nggak pakai susu lagi kan, pakai kelapa, pakai santan ya.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik usai jeda, tetaplah bersama kami.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.

0: mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Kabar mengejutkan datang dari pasar energi dunia setelah pengunduran diri Uni Emirat Arab dari OPEC. 7 negara tergabung sepakat akan menambah produksi minyak pada bulan Juni. Ketegangan di pasar minyak dunia mencapai babak baru melalui pertemuan virtual pada hari Minggu. 7 negara utama OPEC Plus yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia resmi sepakat untuk menambah produksi minyak mereka pada Juni 2026 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan produksi sebesar 188 ribu barrel per hari akan digelontorkan ke pasar global. Langkah berani ini diambil sebagai respon langsung atas hengkangnya Uni Emirat Arab dari keanggotaan blok tersebut. Kenaikan produksi ini merupakan penyesuaian dari kebijakan pemotongan produksi sukarela yang pertama kali dicanangkan pada April 2023 silam. Meski keran produksi mulai dibuka, OPEC Plus tetap memberikan peringatan. Kelompok ini menekankan sikap fleksibilitas, yakni produksi bisa saja ditingkatkan, dihentikan sementara, atau bahkan diputar balik jika kondisi pasar kembali bergejolak. Maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Amerika Serikat Spirit Airlines resmi menghentikan seluruh operasinya secara mendadak setelah 33 tahun beroperasi. Keputusan ini diumumkan pada Sabtu dengan alasan lonjakan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Situasi berbeda terlihat di Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran, Iran. Aktivitas penerbangan di bandara tersebut justru mengalami peningkatan semenjak penerbangan kembali beroperasi pada 25 April lalu.
3: Kantor pusat maskapai Spirit Airlines di Dania Beach, Florida dalam kondisi tertutup serta sejumlah pesawat terparkir di Miami International Airport. Loket layanan pelanggan juga terlihat ditutup disertai pengumuman penghentian operasional maskapai. Dalam pernyataan resminya, pihak perusahaan menyebut kenaikan signifikan harga minyak dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, serta penutupan jalur strategis Selat Hormuz yang menyebabkan biaya operasional maskapai melonjak tajam. Tanpa adanya tambahan pendanaan, Spirit Airlines menyatakan tidak memiliki pilihan selain menghentikan operasional secara bertahap. Maskapai juga menginformasikan seluruh penerbangan dibatalkan dan penumpang tidak dapat dialihkan ke maskapai lain. Serikat pekerja menyebut penutupan ini berdampak pada lebih dari 7.500 karyawan yang kini kehilangan pekerjaan. Kondisi berbeda terlihat di Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran, Iran. Maskapai penerbangan tersebut justru mengalami peningkatan aktivitas penerbangan ketika jemaah haji berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji di tengah ketegangan regional yang tengah terjadi. Penerbangan di Bandara Internasional Imam Khomeini telah kembali beroperasi sejak 25 April lalu setelah mengalami penutupan selama kurang lebih 56 hari imbas konflik di Timur Tengah pecah. Penerbangan pasca penutupan hingga kini telah mengangkut setidaknya 2.700 penumpang yang hendak menunaikan ibadah haji.
4: Az shahr fudgahi hast Imam Khomeini ta hamin lahze ke man dar khidmatun hastam 13 parvaz انجام شده و این 13th پرواز هست که 200 حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین و
3: Otoritas Iran mencatat tahun ini setidaknya 35 ribu jemaah akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi yang terbagi ke dalam 236 konvoi.
2: Dunia olahraga dan teknologi baru saja dikejutkan oleh pencapaian luar biasa dari sebuah robot Android di China. Dalam ajang lari half marathon di Beijing, robot bernama Lightning berhasil finish dengan waktu yang bahkan melampaui rekor tercepat manusia di dunia. Ini menjadi sinyal kuat dominasi China dalam persaingan teknologi robotika global. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Lomba lari half marathon yang berlangsung pada 19 April 2026 menjadi saksi sejarah baru. Lightning, robot humanoid setinggi 169 cm yang

0: yang dikembangkan oleh produsen ponsel pintar Honor berhasil menyelesaikan lintasan sejauh 21 km hanya dalam waktu 50 menit 26 detik. Catatan waktu ini 6 menit lebih cepat dari rekor dunia manusia. Meskipun gaya ayunan lengannya terlihat unik, robot berwarna merah terang ini tampil stabil berkat sistem navigasi otonom dan daya ledak yang kuat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata ambisi besar China untuk mendominasi sektor robotika global. Sejak tahun 2015, China terus memacu pengembangan komponen inti guna memenangkan persaingan teknologi dengan Amerika Serikat. Dengan target diproduksi massal pada tahun 2027, robot serupa diprediksi akan segera terintegrasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Jika China unggul dalam implementasi di lintasan lari, para ilmuwan di Amerika Serikat kini justru tengah berfokus pada pondasi pendidikannya. Mereka membangun fasilitas khusus guna mengajarkan keterampilan fisik dasar kepada robot, layaknya anak-anak yang sedang belajar di taman kanak-kanak. Ya, dua lulusan MIT, Josh Gruenstein dan Alan Kososki-Sask, mendirikan Tutor Intelligence di Watertown, Massachusetts. Fasilitas ini merupakan pabrik data robot AI terbesar di Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk membangun dataset fisik yang belum tersedia di dunia maya. Bagi Gruenstein, kehadiran robot dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi sekedar cerita fiksi.
1: Most people live their lives and never see a robot. That's going to change really quickly.
0: Perubahan tersebut didorong oleh peralihan teknologi dari robot statis menuju robot yang lebih fleksibel. Berbeda dengan industri otomotif yang mengandalkan gerakan berulang, robot di sini dilatih untuk menangani dinamika pekerjaan fisik yang jauh lebih beragam.
1: It's very easy to build a robot that does one job over and over and over again very well, right? If you think about a car factory, if you've ever seen videos or photos, it's robots that are doing the exact same motion every single day because that car isn't going to change day to day. But most physical work doesn't look like that.
0: Transisi ini pun diyakini akan membawa pergeseran sosial dan teknologi yang signifikan. Bagi para pengembangnya, proses menciptakan robot yang mampu beradaptasi ini menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan.
1: I think that's going to be a really fascinating and exciting technological and social shift. I'm like a kid in the candy shop every single day that I come into work. It's like there is nothing that could be more fun.
0: Dengan ratusan robot yang terus dilatih melakukan tugas dasar hingga kompleks, Tutor Intelligence berupaya menyiapkan infrastruktur bagi era baru robotika. Inovasi ini diharapkan dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan fisik dengan lebih efisien di masa depan.

Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu pagi. Pelaku yang mengendarai mobil Pajero sempat berhenti sejenak sebelum melarikan diri. Insiden ini terekam kamera dashboard kendaraan lain. Usai video perampokan yang menewaskan seorang perempuan lansia di Pekanbaru, Riau, tersebar di media sosial dan viral, polisi akhirnya menangkap 4 perampok. Otak perampokan ternyata merupakan menantu korban. Meski di atas kursi roda, kakek berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta, semangat menjalankan ibadah haji. Ia membuktikan bahwa keriduan kepada sang penantu korban.

Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria.

0: Lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Nah, ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Ada sakit hati gitu.
1: Ya,
2: belum perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Yang merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan, pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan, para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Ronitua, Pekanbaru Riau.
5: Yang ini juga viral di media sosial. Diduga karena cinta segitiga, seorang pria nekat naik ke atap mobil yang diduga dikendarai oleh pria idaman lain sang istri di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain pengguna jalan, aksi ini pun menghebohkan warganet. Sementara seorang bocah SD tewas tertabrak rombongan moge hingga di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantepao Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
0: Media sosial digegerkan dengan aksi seorang pria yang bergelantungan di atas mobil sambil berteriak-teriak. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Menurut keterangan saksi mata, pria tersebut nekat melakukan aksi yang berbahaya tersebut lantaran mendapati sang istri diduga sedang bersama pria idaman lain yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut. Diketahui saat aksi menegangkan tersebut, sang istri sudah pergi dengan taksi online.
6: Oh, itu sih yang saya tahu saya itu kayak perselingkuhan itu, cinta segitiga kayaknya sih. Yang saya tahu, jadi cowoknya itu memergoki, ya istrinya sedang selingkuh, ya kan? Nah, cowok itu langsung jalan naik mobil, dia naik ke atasnya, iya.
0: Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai.
7: Belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga. Nah, kemudian pihak dari Opsional Reskrim Grogol Petamburan datang ke TKP untuk mendatangkan saksi-saksi dan
0: insiden naas merenggut nyawa Julfian, bocah kelas 4 SD di Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 30 April 2026. Bocah 10 tahun ini meninggal dunia usai ditabrak oleh seorang pengendara motor gede pada Kamis sore di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala. Saat itu korban diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantepao, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Kelampang, ibu korban terus menangis di depan jasad sang anak yang dijadwalkan akan mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat. Namun, mimpi itu harus putus.
8: Harapan kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami, kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan. Dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas.
0: Polres Toraja Utara telah mengamankan pengemudi moge dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Nyawa seorang ayah melayang saat mencoba menyelamatkan anaknya yang tenggelam saat sedang bermain air di Pantai Palawan, Kepulauan Riau. Sementara itu seorang warga Klaten, Jawa Tengah terjatuh ke ruang basement rumahnya sedalam 3,5 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban mengalami patah pada bahu tangan.
0: Beginilah video amatir milik warga yang merekam kejadian seorang anak yang tenggelam saat sedang bermain air di pesisir Pantai Palawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah langsung berusaha menolong tanpa bantuan alat keselamatan. Namun sayang, sang ayah justru ikut tenggelam dan membuat sejumlah warga di lokasi kejadian melakukan penyelamatan terhadap keduanya. Meski sang anak berhasil selamat, naas nyawa sang ayah tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban atas nama Handoko, 45 tahun, langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum yang berada di desa setempat.
9: Bapak Handoko mencoba menolong Rafiski yang tenggelam pada saat berenang. Rafiski berhasil diselamatkan, namun Bapak Handoko kemudian tenggelam dan berusaha dicoba ditolong oleh warga. Saudara Handoko dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah.
0: Sementara itu, upaya penyelamatan juga dilakukan terhadap seorang pria yang terjatuh ke ruang basement rumahnya sedalam 3,5 meter di Desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Minggu siang. Kejadian bermula saat korban tengah melakukan aktivitas bersih-bersih di rumah yang juga dijadikan produksi garment. Struktur penutup lubang yang sudah lapuk dan rapuh diduga menjadi penyebab korban terjatuh ke basement di bawahnya hingga mengalami trauma dan patah bahu. Keluarga dibantu warga yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung meminta bantuan damkar yang kemudian datang dibantu tim SAR, PMI, BPBD, serta relawan setempat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis menggunakan teknik vertical rescue.
10: Kita melakukan evakuasi dengan metode vertical rescue dalam waktu 35 menit.
11: Untuk ketinggian berapa, kronologisnya seperti apa?
10: Untuk ketinggian sekitar 3,5 meter dari permukaan lantai.
0: Setelah berhasil diselamatkan, korban yang mengalami luka-luka dan kondisi lemas langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah rumah dan kendaraan bermotor rusak akibat banjir bandang yang menerjang permukiman di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Di Kabupaten Demak, kamera ponsel warga merekam momen mencekam ketika puting beliung menerjang dua desa.
0: Puting beliung menerjang permukiman di Desa Arjo Winangun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Sabtu sore. Pusaran angin besar berlangsung singkat. Meski hanya 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. 28 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Semua mobil milik warga Desa Arjo Winangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan.
12: Panik lah warga, keluar semua, takut, terus angin kayak gitu lah.
13: Atau berjatuhan atau gimana?
12: Ya, berjatuhan dan semuanya.
0: Minggu malam, banjir bandang menerjang permukiman di Dusun Batur, Desa Citrosono, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebuah sepeda motor bahkan terseret arus banjir yang bercampur dengan lumpur, kayu, dan sampah. Sampah! Beberapa orang warga sempat rekam kamera berupaya menerobos banjir. Kejadian ini langsung memicu kepanikan kerabat mereka. Menurut staf Pusdal Ops BPBD Kabupaten Magelang, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Gerabak sejak Minggu sore. Akibatnya tebing kali tengah mengalami longsor sehingga menyumbat aliran sungai dan memicu banjir bandang.
14: Untuk laporan sampai dengan saat ini tidak ada ya, tidak ada korban jiwa yang terdampak. Kemudian untuk dampak kerusakan pada rumah-rumah, untuk tim dari BPBD sedang melakukan pendataan.
0: Menurut BPBD Kabupaten Magelang, satu rumah rusak ringan, dua sepeda motor rusak, dan 11 rumah terdampak banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Meski di atas kursi roda, kakek berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta, semangat menjalankan ibadah haji. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Kementerian Agama bersama Angkasa Pura terus memperluas cakupan layanan Mekah Route guna memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Layanan Mekah Route atau Fast Track ini menjadi solusi strategis dalam memangkas proses birokrasi perjalanan haji. Dengan skema ini, seluruh proses keimigrasian Arab Saudi seperti pengecekan paspor dan biometrik diselesaikan sepenuhnya di bandara keberangkatan di tanah air. Layanan ini sangat membantu kelancaran ibadah khususnya bagi jemaah lansia agar tidak lagi mengalami kelelahan saat tiba di Arab Saudi. Selain itu, Mekah Route dinilai efektif menutup celah praktik haji ilegal karena proses verifikasi dokumen dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan. Keberangkatan 343 jemaah haji asal Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang masuk dalam kloter 13 embarkasi Medan diwarnai suasana haru keluarga dan warga di Masjid Agung Al-Abror pada Minggu. Sementara itu jemaah haji di embarkasi Solo

0: Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga saat melepas keberangkatan 343 jemaah haji asal kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara di Masjid Agung Al-Abror menuju Asrama Haji Medan pada Minggu. Nantinya seluruh jemaah haji ini akan beristirahat selama satu hari di Asrama Haji Medan dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Selasa melalui Bandar Udara Kuala Namu, Sumatera Utara. Salah seorang jemaah haji mengaku sebelum berangkat ke Tanah Suci, dirinya telah mempersiapkan fisik dan kesehatannya, mulai dari berolahraga hingga mengonsumsi vitamin agar kondisinya tetap prima saat menjalankan ibadah haji.
1: Tentu kita sudah mempersiapkan diri terkait dengan kesehatan kita setelah kita juga divaksin. Untuk kesehatan, insya Allah kita alhamdulillah sehat walafiat.
0: Proses pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berjalan secara bertahap. Namun, di balik keberangkatan ribuan jemaah, terdapat puluhan jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Data PPIA Embarkasi Solo hingga Minggu mencatat, 25 jemaah haji telah dikembalikan ke daerah asal dan dipastikan gagal berhaji pada tahun ini. Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya sebanyak 21 jemaah. Faktor kelelahan menjadi penyebab utama menurunnya kondisi fisik jemaah saat menjalani pemeriksaan tahap 3 di Asrama Haji Donohudan.
2: Yang ini juga saya membuat surat kepada kabupaten kota, utamanya kepada jamaah-jamaah yang mereka yang belum berangkat ke asrama haji, kami himbau untuk mengurangi aktivitasnya supaya mereka tidak terlalu capek.
0: Di Poliklinik Embarkasi, tim medis dari kantor kesehatan pelabuhan bekerja ekstra dalam melakukan screening kesehatan. Hasil evaluasi menunjukkan penyakit kardiovaskuler, gangguan pernapasan, dan infeksi menjadi temuan yang paling banyak. Namun, yang paling menjadi sorotan adalah tingginya angka jemaah dengan gejala demensia berat. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena membuat jemaah sulit beristirahat dan beresiko bagi keselamatan di dalam pesawat. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh M. Irfani Yusuf saat mengunjungi Embarkasi Solo menegaskan, pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepatuhan atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima, sekaligus menjaga diplomasi agar pemerintah Saudi tidak memperlakukan kembali pembatasan usia di atas 70 tahun.
3: Karena itu tahun ini relatif pemeriksaannya lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu pun masih belum memuaskan karena beberapa kasus di Asrama Haji Bekasi itu ada jamaah yang datang pemeriksaan awal ternyata nggak layak dipulangkan.
0: PPIH Embarkasi Solo juga mendapatkan laporan dari KKHI di Madinah bahwa saat ini ada 17 jemaah haji yang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di kota Madinah, Arab Saudi. Sementara di Embarkasi Solo sendiri, ada 8 jemaah haji yang dirawat di rumah sakit dan Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita kembali ke informasi layanan Mekah Road yang dilakukan di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Solo. Melalui layanan Mekah Road ini, proses pemeriksaan dokumen dan keimigrasian Arab Saudi dilakukan di Indonesia. Untuk mengetahui kondisi di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Solo, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Taufik Arfani. Selamat siang, Taufik. Bisa Anda jelaskan bagaimana layanan Mekah Road yang tadi sudah dilakukan dan berapa kloter yang diberangkatkan?
5: Selamat siang, Benny. Baru saja kurang lebih sekitar 10 menit yang lalu, kloter 37 asal dari Kabupaten Jepara dan juga dari Kabupaten melalui Bandara. Dan di operasional embarkasi haji tahun ini, embarkasi Solo, ini merupakan tahun ketiga memberikan layanan fast track atau Mekah Route. Di mana layanan ini sangat mempermudah bagi jemaah haji, khususnya dalam pengurusan keimigrasian. Dalam pemberangkatan kloter 37 tadi ada kunjungan dari Komisaris Independen Angkasa Pura yang menyebut bahwa layanan kloter ini sangat efektif dalam memberikan kenyamanan bagi calon jemaah haji di Indonesia. Terlebih saat ini adanya haji ilegal sangat marak, sehingga dengan layanan

0: kita untuk mengantisipasi adanya praktik-praktik haji ilegal yang ada di Jakarta pemerintah. Dan seperti paspor biometrik dan lainnya dilakukan di Indonesia sebelum jemaah haji itu diberangkatkan ke tanah suci. Hingga saat ini sudah ada 36 jemaah haji yang sudah diberangkatkan dari embarkasi yang berjumlah 12.912 jemaah.
1: Taufik, boleh dibantu untuk mengulang lagi informasi yang tadi Anda sampaikan, karena sebelumnya sempat terputus beberapa informasi yang Anda sampaikan.
0: Ya, baru saja kloter 37 diberangkatkan ke tanah suci melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali, di mana di Bandara Adi Sumarmo Boyolali ini terdapat layanan fast track Mekah Route, yakni layanan keimigrasian dari Arab Saudi yang diberikan di tanah air. Layanan ini sangat memudahkan bagi jemaah haji, khususnya jemaah haji lansia, di mana pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian ini hanya dilakukan kurang lebihnya kurang dari 5 menit saja begitu. Dan rencananya layanan Mekah Route ini akan ditambah di sejumlah embarkasi pada tahun berikutnya, di mana pada tahun 2026 ini terdapat 4 layanan Mekah Route yang ada di Indonesia, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, kemudian di Bandara Adi Sumarmo Solo, kemudian di Bandara Surabaya, dan di Makassar. Rencananya pada tahun depan, embarkasi Kuala Namu Medan direncanakan akan menambah layanan Mekah Route ini untuk layanan kemudahan bagi kita. Untuk embarkasi Solo sendiri hingga saat ini sudah ada 36 kloter yang diberangkatkan sejumlah 12.912 jemaah, di mana dalam pemberangkatan 12.912 jemaah ini terdapat 29 jemaah haji yang masih tertunda di tanah air karena masih mendapatkan perawatan medis. Sementara untuk jemaah haji yang dikembalikan ke daerah asalnya ini bertambah menjadi 28 jemaah, di mana pada hari kemarin itu hanya terdapat 20. Namun pada siang hari ini kita konfirmasi kepada PPIH Embarkasi Solo, ini bertambah menjadi 28 jemaah. Di mana dari 28 jemaah ini, 10 haji diantaranya itu merupakan pendamping dari jemaah haji yang dipulangkan. Rata-rata jemaah haji yang dipulangkan.
1: Baik, Taufik. Terima kasih banyak untuk laporan Anda. Tentu kita harapkan supaya layanan fast track Mekah Route ini bisa segera diimplementasikan di semua bandara keberangkatan dari jemaah haji. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat bertugas kembali. Aktivitas klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya terbilang cukup padat. Setiap hari puluhan jemaah datang berobat dengan keluhan utama adalah hipertensi, sakit kepala, dan dehidrasi. Guna menjaga kesehatan para jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji membagikan APD untuk jemaah haji yang tiba di asrama haji. APD ini berupa obat-obatan, krim pelembab kulit hingga cairan pembersih tangan, masker, serta alat penyemprot air untuk mencegah dehidrasi.
2: Sejak dimulainya pemberangkatan jemaah haji, tim kesehatan Embarkasi Surabaya terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi jemaah. Hasilnya, secara umum kondisi kesehatan dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, klinik asrama haji tetap melayani jemaah yang datang berobat. Dalam sepekan, total kunjungan mencapai 375 orang dengan rata-rata 30 pasien per hari. Keluhan terbanyak yang ditemukan adalah hipertensi, disusul sakit kepala, dan dehidrasi. Tim kesehatan terus mengimbau jemaah agar menjaga kondisi fisik dengan istirahat cukup, rutin mengkonsumsi obat, serta mengatur aktivitas agar tidak terlalu padat menjelang keberangkatan.
3: Banyak keluhannya capek mas, terus hipertensi ya.
4: Total berapa dok hingga saat ini?
3: Ada nggak banyak, nggak sebanyak tahun kemarin. Kalau kunjungan sekitar 70-an.
4: 70-an ya, sampai jauh, saat
3: jauh,
4: ini ya?
3: Jauh.
4: Sampai saat ini ya, dok?
3: Jauh dari ini, pada tahun kemarin. Tahun kemarin kalau terawal udah 70-an ya.
4: Oke.
2: Guna menjaga kesehatan para jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji membagikan alat pelindung diri atau APD untuk jemaah haji yang tiba di asrama haji. APD ini berupa obat-obatan, krim pelembab kulit hingga cairan pembersih tangan, masker, serta alat penyemprot air untuk pencegah dehidrasi. Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi juga menjadi perhatian karena tingkat kelembapan yang lebih rendah dapat memicu dehidrasi jika tubuh tidak beradaptasi dengan baik. Jemaah diharapkan menjaga fisiknya sebelum puncak haji agar tetap sehat dalam pelaksanaan Armuzna.
5: Cuaca yang cepat ini kita juga meminta kepada jemaah untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatannya sampai menjelang Armuzna, sehingga benar-benar dipersiapkan aspek ibadahnya, aspek kesehatan fisiknya, kesehatan psikologinya, seperti itu. Saya kira itu.
2: Dalam kondisi yang lebih baik, diharapkan seluruh jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Musim haji tahun ini kembali menghadirkan kisah yang menyentuh hati. Seorang jemaah haji berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta membuktikan bahwa kerinduan kepada sang pencipta tidak mengenal batas usia.
6: Di bawah langit Madinah yang cukup terik, terlihat seorang kakek tua duduk di atas kursi roda. Ia adalah Mardi Giono Kartosentono, jemaah haji berusia 103 tahun asal Piungan, Bantul, Yogyakarta. Meski rambut telah memutih dan langkah tak lagi tegak, sorot matanya masih memancarkan kebahagiaan dan keikhlasan. Kakek kelahiran 1923 itu hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, ingin beribadah. Perjalanan ke Tanah Suci bukan hal mudah bagi Mardi Giono. Sejak jatuh di kamar mandi pada 2023 lalu, ia harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Namun semangatnya tak pernah padam untuk bisa menjalankan ibadah haji tahun ini. Di usianya yang senja, Mardi Giono mengajarkan bahwa selama masih ada tekad, jarak ribuan kilometer hanyalah angka di hadapan besarnya cinta kepada sang pencipta.
7: Mantep kok ini.
8: Mantep kok. Mantep nggih.
7: Iya. Nggih. Niat kula aja ibadah.
8: Nggih, ibadah.
6: Kepala Daerah Kerja Madinah menyatakan, rasa haru menyaksikan semangat kakek asal Bantul itu. Selama beribadah, Mardi Giono akan didampingi oleh petugas KBIHU dan petugas haji daerah.
9: Ini yang paling sepuh di gelombang pertama, ya. Jamaah paling sepuh di gelombang pertama ini beliau, kita ini mendapatkan kemuliaan untuk merawat beliau. Ini ibaratnya ini orang yang doanya mustajabah. Jadi kita, makanya saya tadi minta doa kepada beliau. Semoga kita semua petugas di sini diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran di dalam memberikan pelayanan kepada beliau dan seluruh jamaah haji Indonesia. Karena kalau doa beliau mustajabah, kita semuanya mendapatkan keberkahan, kebaikan dari semuanya.
6: Mardi Giono adalah satu dari 44.000 jemaah lanjut usia dari Indonesia yang tahun ini menjadi tamu Allah. Hingga kini lebih dari 71.000 jemaah telah tiba di Madinah membawa doa dan harapan di setiap sujud mereka. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
1: Beragam kisah inspiratif datang dari para jemaah haji tanah air dalam perjuangannya memenuhi panggilan ke Baitullah. Kali ini cerita datang dari perempuan penjual bubur jagung keliling asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Setelah hampir dua dekade menyisihkan penghasilannya bersama sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan beternak, perempuan bernama Karmi ini akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima. Berikut kisahnya untuk Anda.
10: Inilah Karmi, warga Desa Batik Gede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Setiap hari, perempuan 68 tahun ini keliling desa menjajakan bubur jagung dan aneka lauk pauk. Bubur jagung, barang dagangan yang dibawa Karmi di dalam wadah bambu dan digendong dengan selendang, dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Sedangkan lauk pauk dijual Karmi dengan harga Rp1.000 hingga Rp5.000. Sudah 18 tahun lamanya Karmi melakoni pekerjaan ini. Sedikit demi sedikit penghasilannya ia sisihkan untuk biaya naik haji. Sehingga akhirnya doa Karmi dan sang suami Kusrin agar mereka bisa menunaikan rukun Islam kelima dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 2019, mereka mendaftarkan diri untuk berhaji usai menjual 2 ekor sapi. Biaya haji terkumpul dari hasil karmi berjualan, ditambah penghasilan sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan peternak.
11: Nabungnya aja ya, ini gede-gede ini kurang, ini angsal rakyat-rakyat, ini seket, ini satu, ini kali dosa, ini tangsal sadian.
12: Sadian apa ini Mbak?
11: Bubur, ini sate usus, ini botok.
13: Sadian ini bubur apa Mbak?
11: Jagung. Niku kula lumpukaken riyen nggih. Anu nek mbon enten 50 tah pinten niku kula kenyang lare kula.
14: Kesehatan sampun. Nggih. Wis napa mawon sampun. Sampun selesai. Lah secara napa-napane nanti kok niku mbon-mbon selesai gitu ya ngaten.
13: Melampah?
14: Nggih, anjing.
13: Ben anjing melampah.
14: Nggih, anjing ngaten iki pas kena sepuh. Nanti kalau jam 8,
10: mubeng. Koper dan perlengkapan haji jadi saksi perjuangan pasangan suami istri ini dalam memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kusrin dan Karmi tahun ini berangkat ke Tanah Suci melalui program prioritas lansia. Mereka tergabung dalam kloter 38 Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali. Indra Winardi, Jepara, Jawa Tengah.
1: Kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur tidak serta-merta mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
15: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan.

0: Ratusan buket bunga serta surat duka cita masih memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Agro Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang pada Senin lalu. Warga dari berbagai wilayah masih berdatangan untuk memanjatkan doa bagi para korban dan memberikan karangan bunga. Ratusan buket bunga ini menjadi saksi bisu akan tragedi yang tidak terlupakan. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan para pejuang nafkah ini tidak lagi berujung duka. Ratusan buket bunga serta surat duka cita memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Agro Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada jurnalis Transmedia Erik Kustara. Selamat siang Erik, di belakang Anda kelihatannya masih banyak ada buket bunga bagi para korban. Dan apakah hingga siang ini masih banyak juga warga yang datang untuk memberikan ungkapan duka cita, Erik?
1: Ya, selamat siang Beni, di studio maupun para pemirsa yang berada. Saat ini saya berada di stasiun Bekasi Timur, di mana insiden sebelumnya pada 27 April lalu sempat terjadi kecelakaan pada transportasi kereta api Indonesia, di mana KRL yang berada di stasiun ini ditabrak oleh kereta api Argo Bromo. Dan saat ini saya berada di pelataran stasiun, di mana dapat kita saksikan karangan bunga maupun buket yang berada di pelataran stasiun ini menghiasi di halaman stasiun Bekasi Timur. Dan bisa Anda saksikan juga Beni, sejumlah calon penumpang maupun penumpang yang baru saja turun terlihat berada di depan altar bunga, di mana mereka memberikan bentuk simpati maupun empati kepada ditujukan kepada para pejuang yang menjadi korban di kecelakaan. Dan ini bisa Anda saksikan ada saudara wanita yang begitu sedih menitikkan air mata ketika menyampaikan rasa sihat duka yang mendalam atas insiden yang menewaskan sedikitnya 16 orang penumpang KRL yang berada di gerbong wanita ini. Dan bisa saya gambarkan juga tidak hanya buket yang berada di pelataran halaman atas, ratusan buket bunga juga terdapat di halaman bawah, di mana peta dua sisi berada di halaman bawah itu berada di pinggir kereta KRL terjadi ditabrak, dan satu lagi berada di tengah pasir masuk di halaman pintu parkir.
0: Baik Erik, masih banyak begitu warga yang datang juga memberikan doa dan juga simpati, seperti tadi ada perempuan yang juga kita lihat begitu terharu, begitu sedih menyampaikan doanya bagi para 16 korban yang menjadi korban kecelakaan pada 27 Maret lalu. Lalu Erik, kabarnya memang akan dibangun begitu ya flyover untuk mencegah kejadian serupa terjadi. Bagaimana update-nya dan kapan rencananya akan dibangun, Erik?
1: Ya Beni, benar sekali, berdasarkan informasi yang kami dapatkan pasca terjadi insiden kecelakaan pada transportasi kereta api yang terjadi di posisi ini. Saat ini kereta api Ampera itu saat ini terpasang sebuah pipa bambu yang berada di sudut utara dan selatan guna menutup lajunya kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan melintas dari Insinyur Jalan Haji Juanda menuju pemukiman Durenjaya Pati. Namun demikian, berdasarkan beberapa waktu lalu di mana para pejabat pemerintah daerah mengutamakan, memang seharusnya perlintasan sebidang kereta api yang terlibat di Ampera maupun satu lagi yang berada di Pulau Kapal dalam waktu dekat memang akan di maksud kami di berubah menjadi flyover maupun underpass. Namun persisnya kami belum dapatkan informasi lebih jauh.
0: Baik, Erik. Tentu kita berharap segera ada pembangunan flyover untuk mencegah kejadian yang merenggut nyawa 16 orang di tanggal 27 Maret kemarin tidak terjadi lagi. Terima kasih banyak Erik untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasca kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur, pengawasan di perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera diperketat. Di tengah rencana penutupan jalur ini, mayoritas warga mendukung pembangunan flyover sebagai solusi untuk menekan risiko kecelakaan dan kemacetan.
2: Aktivitas di perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera masih terlihat padat pada Minggu siang. Meski belum menggunakan palang otomatis, kini sudah terpasang palang kereta dan penjagaan diperketat. Pasca insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur, pemerintah kota Bekasi berencana menutup perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera serta mempercepat pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang. Penjagaan harian di lokasi juga diperkuat dengan adanya petugas.

0: petugas dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, serta Babinsa. Mayoritas warga dan pengguna jalan menilai pembangunan flyover akan membuat lalu lintas lebih lancar serta mengurangi resiko kecelakaan.
1: Lebih bagus malah, lebih lancar nanti lalu lintasnya. Nggak harus nunggu-nunggu kayak gini.
2: Iya, ini rawan. Kadang-kadang ada suka nyelonong, itu bahaya. Bagus kalau ada flyover lah.
3: Mudah-mudahan ada solusinya yang terbaik ya. Dibuatkan apa namanya flyover bisa meringankan meringankan kemacetan aja gitu.
4: Menurut saya cukup bagus karena menghindari kecelakaan dan lebih memudahkan lah untuk akses jalannya.
5: Saya sangat setuju, biar lancar perjalanan semuanya, orang Perumnas 3 ke Jakarta cepat dan terhindar dari kecelakaan kereta api.
0: Menanggapi rencana tersebut, pengamat transportasi menilai pembangunan flyover atau underpass memang layak dilakukan untuk perlintasan sebidang besar dengan resiko tinggi. Namun, prioritas pembangunan tetap harus disesuaikan dengan skala kebutuhan dan kondisi lalu lintas di lapangan.
6: Tapi kalau untuk perlintasan sebidang besar, memang sudah sepatutnya sudah dibuat tidak sebidang, baik underpass atau flyover gitu ya, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang kemarin kasus yang Ampera, JPL Ampera itu JPL nomor 86 itu kan masih kecil ya, mungkin juga tidak urgent untuk dibuat flyover atau underpass itu mas. Jadi memang harus di skala prioritas lagi.
0: Rencana penutupan perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera dinilai menjadi langkah penting untuk menekan resiko kecelakaan. Dengan pembangunan flyover yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia, Bekasi, Jawa Barat.
7: Kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa 16 orang tidak serta mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup.
8: Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur masih banyak pengendara yang menerobos meski palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026. Kecelakaan didominasi kendaraan roda 2 dengan korban diantaranya mengalami luka ringan hingga meninggal dunia. Menerobos palang pintu di kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
9: Gak apa-apa, Pak.
10: Udah terbiasa begini atau gimana?
9: Iya, enggak sih.
10: Kenapa?
11: Gak popo lo.
10: Gak alasannya kenapa? Buku gak di belakangnya.
8: Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perlintasan sebidang yang tak memiliki palang pintu resmi hanya dijaga oleh warga. Padahal frekuensi lalu lalang kendaraan cukup tinggi. Ketika akan ada kereta melintas, perlintasan ini hanya dibatasi oleh sebilah bambu. Warga yang mengatur lalu lalang kendaraan di area perlintasan mengaku bisa mendapatkan uang sekitar Rp80.000 per hari dari pengguna jalan.
12: Berarti ini pemasukan dari yang lewat aja ya?
13: Iya.
12: Gak ada yang bayar gitu dari gak siapa gitu? Dari warga setempat gitu? RT, RW, desa?
13: Gak ada.
12: Udah berapa lama, Bang?
13: Ada 10 tahun.
8: Menurut Direktur PT Kereta Api Indonesia, per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik. PT KAI berjanji akan terus eliminasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak dilengkapi palang pintu resmi dari PT KAI.
14: Dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem.
8: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Di Kerala, India, amukan gajah menewaskan satu orang. Dan tidak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
11: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards Selasa 5 Mei jam 7:30 di CNN Indonesia.
15: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
16: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
15: Wah, kalau gitu sih, wedding dream kita bisa diwujudin.
17: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia. Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini. Sementara di Kerala, India, amukan gajah menewaskan satu orang. Tidak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
8: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak perwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
7: Dampak harga bahan bakar yang melonjak karena konflik Timur Tengah membuat maskapai penerbangan biaya rendah asal Amerika Serikat Spirit Airlines tutup. Situasi berbeda terlihat di Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran, Iran. Aktivitas penerbangan di bandara ini justru mengalami peningkatan semenjak penerbangan kembali beroperasi pada 25 April lalu.
8: Kantor pusat maskapai Spirit Airlines di Dania Beach, Florida dalam kondisi tertutup serta sejumlah pesawat terparkir di Miami International Airport. Loket layanan pelanggan juga terlihat ditutup disertai pengumuman penghentian operasional maskapai. Dalam pernyataan resminya, pihak perusahaan menyebut kenaikan signifikan harga minyak dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, serta penutupan jalur strategis Selat Hormuz yang menyebabkan biaya operasional maskapai melonjak tajam. Tanpa adanya tambahan pendanaan, Spirit Airlines menyatakan tidak memiliki pilihan selain menghentikan operasional secara bertahap. Maskapai juga menginformasikan seluruh penerbangan dibatalkan dan penumpang tidak dapat dialihkan ke maskapai lain. Serikat pekerja menyebut penutupan ini berdampak pada lebih dari 7.500 karyawan yang kini kehilangan pekerjaan. Kondisi berbeda terlihat di Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran, Iran. Maskapai penerbangan tersebut justru mengalami peningkatan aktivitas penerbangan ketika jemaah haji berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji di tengah ketegangan regional yang tengah terjadi. Penerbangan di Bandara Internasional Imam Khomeini telah kembali beroperasi sejak 25 April lalu setelah mengalami penutupan selama kurang lebih 56 hari imbas konflik di Timur Tengah pecah. Penerbangan pasca penutupan hingga kini telah mengangkut setidaknya 2.700 penumpang yang hendak menunaikan ibadah haji.
18: Az shahr furudgahi Hazrat Imam Khomeini ta hamin lahzeh ke man dar khidmatun hastam 13 parvaz انجام شده و این 13امین پرواز هست که 200 و حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین و
8: Otoritas Iran mencatat tahun ini setidaknya 35 ribu jemaah akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi yang terbagi ke dalam 236 konvoy.
7: Inter Milan memastikan trofi Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma dengan skor 2-0 pada Giornata 35. Torehan 82 poin Nerazzurri sudah tidak mampu dikejar oleh para pesaingnya. Menjamu Parma di Stadion Giuseppe Meazza, Senin dini hari waktu Indonesia, Inter Milan menguasai jalannya pertandingan sejak awal laga. Namun gol yang dinanti oleh Interisti baru tercipta di penghujung babak pertama. Umpan terobosan Piotr Zielinski ini mampu diselesaikan oleh Marcus Thuram untuk membawa La Beniamata unggul 1-0 di babak pertama. Gol kemenangan Inter pun ditutup oleh aksi Hendrik Mkhitaryan pada menit 80 yang memanfaatkan asis sang kapten Lautaro Martinez. Kemenangan ini mengantarkan Nerazzurri memastikan gelar Scudetto ke-21. Ajang balap mobil internasional bergengsi digelar di sirkuit internasional Mandalika Lombok NTB. Ajang ini menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama.

0: Ajang balap mobil internasional bergengsi GT World Challenge Asia 2026 kembali hadir di sirkuit internasional Mandalika tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan menyajikan persaingan kelas dunia di jantung pariwisata Lombok. Kejuaraan balap mobil kategori GT3 yang mempertemukan tim dan pembalap internasional dari berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2024, kompetisi ini menggunakan format single class GT3 yang membuat persaingan semakin ketat sekaligus kompetitif. Di tahun ini tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Komposisi tim dan pembalap yang unjuk kemampuan memakai standar kualitas kompetisi tinggi dengan kombinasi pembalap profesional dan gentleman driver. Sejumlah pembalap internasional seperti Jules Gannon, Rafael Marcelo, dan Nick Foster ikut hadir dalam ajang bergensi ini. Termasuk beberapa nama asal Indonesia yang juga ikut ambil bagian seperti Sian Gelael, Setiawan Santosa, dan Andreas Pato. Dari sisi pabrikan, GT World Challenge Asia 2026 menyuguhkan persaingan dari berbagai merek otomotif ternama dunia. Mulai dari Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Audi, dan Nissan yang masing-masing membawa line-up kompetitif di kelas GT3.
1: Peserta yang confirm adalah 24 kendaraan. 24 kendaraan, biasanya 2 peserta 1 kendaraan, jadi 48. Namun ada beberapa yang memutuskan untuk ikut solo driving ya. Contohnya Sian Gelael, jadi Sian tidak mengikuti format 2 kali ganti pembalap, cuman dia sendirian di satu kendaraan dalam format balapnya.
0: Balap mobil supercar kelas dunia ini nantinya akan mengelilingi sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan dan 10 putaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Elvira Khairunisa. Saya Beni Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
7: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour kali ini bersama saya, Elvira Kherunisa. Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pelaku yang mengendarai mobil Pajero sempat berhenti sejenak sebelum melarikan diri. Insiden ini terekam kamera dashboard kendaraan lain.
1: Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dari rekaman kamera dashboard, tampak pedagang buah yang tengah mendorong gerobak dagangannya menyeberang sebelum ditabrak dari arah kanan oleh kendaraan mobil Pajero yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi. Alhasil gerobak dan seisinya berhamburan, sementara korban terpental dan terkapar di jalan. Pengendara sempat berhenti beberapa detik, namun ia kemudian memacu kendaraannya dan melarikan diri. Warga dan pengendara lain yang menyaksikan kejadian tidak sempat mengejar pelaku karena fokus menolong korban.
2: Saya lagi parkir, terus saya kedengeran ada bunyi brak gitu. Nah, terus saya samperin. Nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur. Sopirnya kabur.
3: Itu yang ketabrak siapa, Pak?
2: Aki-aki tukang buah.
3: Korban lukanya bagian apa?
2: Kepala, maksudnya. Kepala.

0: saya samperin, dia kabur gitu. Dia sempat berhenti, habis nabrak dia berhenti sebentar, saya samperin, kabur.
1: Pedagang buah berusia 62 tahun tersebut diketahui warga sehari-hari berjualan dan menyeberang di lokasi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami luka di bagian kepala, patah jari, dan luka memar, dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus tabrak lari ini kini ditangani Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dalam keterangannya di Detikom, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menyebut, polisi masih memburu pengemudi Pajero tersebut. Hingga kini identitas pengemudi Pajero belum diketahui. Hardiansyah Benardi, Jakarta.
2: Empat perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban. Motif pelaku selain ingin menguasai harta korban adalah sakit hati kepada korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya, mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Nah, ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Sakit hati gitu.
2: Ya, belum perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Yang merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan, pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan, para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.
5: Kita ke informasi lainnya, setelah sempat ditunda, persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam sidang yang digelar hari ini, pihak terdakwa menghadirkan 2 saksi ahli, yaitu ahli hukum pidana dan ahli pajak pasar modal saham. Menurut keterangan kuasa hukum Nadiem, saksi meringankan dari pihak terdakwa dihadirkan untuk membantah adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Sebelumnya jaksa penuntut umum menyebutkan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management periode 2019-2022 di Kemendikbud Ristek diduga merugikan negara senilai 2,18 triliun rupiah.

0: Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan, kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mardika, selamat siang. Apa saja yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan kali ini?
1: Ya, selamat siang Elvira. Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management dengan terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim baru saja dimulai kembali setelah sempat tertunda selama satu pekan karena Nadiem saat itu dalam perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo sejak tanggal 25 April. Seperti yang diberitakan sebelumnya, memang hari ini agenda sidangnya adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, itu saksi meringankan, satu saksi ahli tindak ahli hukum pidana dari Universitas Padjajaran yaitu Romli Atmasasmita dan juga seorang saksi ahli pasar modal saham. Dan yang menarik tadi sebelum sidang dimulai, hakim bertanya kepada Nadiem tentang bagaimana kondisi kesehatannya untuk menjalani persidangan hari ini. Nadiem yang datang mengenakan batik dan juga tangan masih berbalut perban bekas infus menyatakan bahwa sebetulnya dirinya masih dalam perawatan dan tidak disarankan untuk keluar dari rumah sakit karena dirinya seharusnya setengah dalam persiapan untuk melakukan operasi. Maka tadi Nadiem menyatakan bahwa dirinya siap menjalani sidang hari ini secara fisik langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi ia memohon kepada hakim agar sidang lanjutan pada hari Selasa dan juga Rabu esok dilakukan secara daring via sambungan Zoom dari rumah sakit. Dan Nadiem juga tadi mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar status tahanannya ditangguhkan sementara selama masa pengobatan masih berlangsung dan ia akan kembali ke sel tahanan setelah masa pengobatan selesai, termasuk untuk keperluan melakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ini. Dan tadi kalau kita melihat lagi, sebetulnya konstruksi apa yang ingin dibangun oleh pihak dari terdakwa terkait dengan kehadiran saksi ahli, ahli hukum pidana dari Universitas Padjajaran, yaitu diantaranya adalah untuk membuktikan bahwa apakah Nadiem telah terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum atau tidak, dan juga terkait dengan kerugian negara. Dan yang menariknya Elvira, bahwa saksi yang didatangkan hari ini adalah Romli Atmasasmita yang pernah duduk sebagai terdakwa pada kasus Sismin Bakum di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012 lalu, dan ia kemudian dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung. Tadi sebelum sidang dimulai, saya sempat berbincang sedikit dengan Romli yang menyatakan bahwa seharusnya putusan bebas dari Mahkamah Agung terhadap dirinya dapat menjadi jurisprudensi pada kasus yang mendera Nadiem Makarim pada saat ini. Tentu kita akan melihat apa saja keterangan yang nantinya akan disampaikan oleh ahli dan juga seperti apa nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan baik oleh pengacara ataupun oleh jaksa penuntut umum, termasuk juga oleh Nadiem Makarim. Kembali ke Anda.
0: Baik, Mardika, terima kasih update informasi Anda siang ini. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya.

0: penggerak ekonomi sosial. Juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk Jakarta pada Minggu malam. Sebanyak 550 sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu permintaan hewan kurban khususnya sapi sudah mulai meningkat, seperti dialami seorang peternak sapi di Ngawi, Jawa Timur yang mengaku sudah kebanjiran pesanan.
2: Menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Pada Minggu malam, sebanyak 550 sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan langsung dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, suhu tubuh, hingga dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Hal ini untuk memastikan sapi kurban bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit menular lainnya.
3: Begitu juga dengan pemeriksaan fisik oleh teman-teman dokter hewan. Kebetulan saya didampingi dokter hewan karantina ada dua dan dokter hewan yang mengawal sapi tersebut dari Kupang. Dari hasil pemeriksaan di atas kapal, sapi-sapi tersebut dinyatakan secara fisik adalah sehat.
2: Setelah dinyatakan sehat, 250 ekor sapi langsung didistribusikan ke lapak-lapak penjualan di Jakarta dan sekitarnya, sementara 300 ekor lainnya diberangkatkan ke daerah Pekanbaru, Riau. Hari Raya Idul Adha memang masih lama, namun permintaan hewan kurban khususnya sapi sudah mulai meningkat. Salah satu peternakan sapi yang mulai kebanjiran pembeli adalah milik Syaiful Irsyad, warga desa Karangtengah, Prandon, Ngawi. Diakui Irsyad, sudah banyak pembeli yang datang dan ada juga yang memesan lewat online. Dibanding tahun lalu, jumlah pembeli ada peningkatan, meski harga sapi juga ikut naik antara 10% hingga 15%.
4: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat.
2: Menurut pengakuan Irsyad, tahun lalu Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pejabat negara juga membeli hewan kurban di tempatnya. Untuk jenis sapi yang disediakan ada sapi limosin, pegon, simetal, dan peranakan onggole. Sedangkan untuk harga, mulai dari harga sapi ekonomis sekitar 21 juta rupiah hingga sapi jumbo di atas 1 ton yang mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kalau bicara soal lokasi liburan murah meriah di ibu kota, biasanya ada dua nama yang terlintas, yaitu Monas dan Kota Tua. Di lokasi wisata ini, wisatawan bisa menikmati berbagai aktivitas yang ramah di kantong.
2: Kawasan wisata Monas masih menjadi salah satu alternatif liburan murah meriah pada saat liburan. Tak hanya bagi warga Jakarta dan sekitarnya saja, tapi banyak juga wisatawan yang berasal dari luar pulau yang bahkan baru pertama kali melihat secara langsung kemegahan Tugu Monas. Para wisatawan mengaku takjub dengan kemegahan dan keindahan Tugu Monas yang selama ini hanya mereka bisa lihat melalui layar televisi atau sosial media saja.
5: Baru satu kali ini saya lihat Tugu Monas dan kami sekarang nanti kalau pulang dari Jakarta ini kami sebarkan untuk teman-teman yang belum pernah melihat Monas. Biar datang nanti teman-teman sini. Kalau Monas ini udah hampir sesuai dengan yang dipoto. Baru terjun satu kali ini kan bisa kita lihat inilah buktinya atau bukan fotokopi lagi, bukan gambar lagi, ini aslinya. Kita langsung melihat Tugu Monas.

0: Monas yang ada di Jakarta.
1: Iya. Seru sih, asik. Ternyata gede banget. Gitu kalau biasanya lihat hanya di TV atau di media. Gitu.

0: Monas sembari menikmati kemegahan Tugu Monas hingga berfoto bersama keluarga. Selain Monas, Kota Tua juga masih menjadi magnet bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu libur. Pada hari Minggu kemarin misalnya, sebagian pengunjung datang bersama keluarga hingga kerabat untuk menikmati wisata sejarah di tengah ibu kota. Tak hanya berfoto, pengunjung juga memadati sejumlah museum di sekitar lokasi, salah satunya Museum Wayang. Sejumlah wisatawan terlihat menyewa sepeda ontel warna-warni dengan aksesoris topi jadul. Cara ini menjadi pilihan untuk menikmati suasana Kota Tua sambil berkeliling kawasan.
1: Foto-foto sampai depan udah foto. Cari-cari spot aja lagi Kak, buat foto-foto yang enak ya. Nah, itu aja sih paling.
2: Oke. Kenapa sih Bu milih liburan ke sini apalagi rame-rame gitu ya? Kenapa Bu kalau boleh tahu?
1: Pertama affordable ya, kosnya nggak terlalu gede, hiburannya dapet, tempatnya asik. Ya itu aja sih, mengenang masa lalu ya.
3: Tadinya penasaran gimana tuh Kota Tua, soalnya kan kalau orang liburan kan ya pasti ke Kota Tua gitu ya. Cukup memuaskan lah, banyak hiburan juga di sini kan.
2: Ini jalan-jalan kemana aja, keliling kemana aja
3: nih Kak? Tadi lihat konser musik yang ada jalanan, terus makan juga sempat, ada kafe juga di Kota Tua, terus ada foto-foto juga tadi.
0: Berkunjung ke Kota Tua tak hanya memberikan hiburan, namun juga menjadi pengingat akan jejak sejarah panjang ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kawasan Puncak selalu padat akan wisatawan saat liburan, tapi tenang ada tempat wisata ramah anak anti macet masih dekat dari Kota Bogor yang bisa Anda singgahi bersama keluarga termasuk si kecil.
0: Bogor, Jawa Barat memiliki banyak pilihan tempat wisata. Mulai dari wisata alam, kebun binatang, ataupun wisata yang memacu adrenalin. Kalau ragu terjebak macet atau terkena sistem one way, nyatanya tempat wisata tak melulu berada di puncak. Coba belok sedikit ke arah Gunung Gelis. Ada lahan seluas 1 hektar lebih yang bisa dinikmati bersama keluarga. Salah satu yang jadi magnet wisatawan adalah wahana rainbow sliding. Perosotan warna-warni yang lebar, panjang, dan tinggi mewajibkan para pemain untuk menggunakan helm dan ban untuk merosot dengan pesat. Wih, permainan yang memacu adrenalin bisa meningkatkan kedekatan orang tua dengan anak serta melatih keberanian sekecil. Saya juga mau ikut main ah.
5: Ini? Benar? Gini? Ah, cakot! Sudah! Wah, walaupun ini hanya 20 meter ya, perosotan ini merupakan salah satu wahana yang bukan hanya ramah anak, tapi juga bisa untuk orang dewasa, benar-benar melatih adrenalin kembali ya. Ini namanya masa kecil sangat bahagia, jadi ketika dewasa main ini lagi seneng banget rasanya. Oke, saya mau main lagi. Yeah.
0: Taman wisata The Nice Playland Gunung Gelis sudah dibuka sejak Maret tahun lalu. Lahan seluas 1,1 hektar ini juga dilengkapi dengan mini zoo, taman bermain anak indoor dan outdoor, serta arena kolam ketangkasan penuh rintangan. Sebanyak 80 wahana permainan bisa dinikmati para pengunjung. Anak-anak pun terlihat begitu ceria menghabiskan momen bersama keluarga di sini.
6: Sih, baru main rainbow aja. Perasaan rainbow. Yang rainbow itu. Oh,
7: oke, okay. Berani.
8: Berani.
7: Berani. Udah pernah emang sebelumnya main sliding? Perasaan?
8: Udah.
7: Seru nggak rasanya atau gimana sih tadi?
8: Seru.
7: Seru, tapi ada takutnya nggak?
8: Nggak.
7: Oke, okay, sama barusan abis megang binatang apa sih?
8: Rakun.
7: Gimana rasanya tadi bisa gendong-gendong rakun?
8: Geli.
7: Oh gitu.
9: Baju ganti sama pakaian pempes gitu. Soalnya kan yang kecil masih pakai pempes gitu. Pasti kan harus ganti-ganti gitu ya.
7: Oke, tapi kalau dari anak-anak senengnya emang main yang air atau yang
9: gimana? Iya, dari pas datang aja pengennya langsung berenang katanya gitu. Di sini termasuk serba ada gitu. Permainan yang juga

0: banyak banget gitu dibanding yang lain gitu. Terus murah.
1: Tempat wisata ramah anak ini bisa melayani hingga 2.000 pengunjung per hari. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp35.000 untuk tiket masuk, langsung bisa menikmati seluruh permainan sepuasnya.
2: Nah, spesial rombongan kita ada potongan, jadi Rp30.000 aja. Nah, itu minimal 20 orang aja. Nah, terus plusnya kalau misalkan reservasi untuk rombongan, nanti kita bakal dapat bonus-bonus seperti ada tour guide, ada tur hewan, terus juga nanti ada kayak fun game, ada foto bersama, dan itu udah free dari kita gratis.
1: Meski ramah dan selalu terdapat penjaga yang siap siaga, setiap anak perlu tetap dalam pendampingan orang dewasa ya. Jangan lupa bawa dan siapkan pakaian ganti, karena salah satu wahana yang ramai peminat adalah kolam air yang super seru dan gak boleh dilewatkan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3: Adu gaya dan kreativitas pencinta karakter fiksi hadir dalam rangkaian Hanami Sakura Festival di Surabaya. Event ini menjadi ajang kreativitas pencinta karakter fiksi seperti anime, video game, hingga tokoh komik terkenal melalui kostum dan makeup terbaiknya.
4: Bukan sekedar hobi, kini cosplay menjadi suatu wadah kreativitas bagi anak-anak muda dan pecinta komunitas tentunya. Dan hari ini saya berada di salah satu mall di wilayah Surabaya Timur, di mana mall ini disulap seolah-olah kita berada di gerbang dunia fantasi. Ada berbagai macam karakter fiksi menarik di sini. Kira-kira karakter apa aja ya yang ada di sini? Tadi itu banyak sekali ya karakter fiksi yang ada di sini tadi, mulai dari karakter Sakura, kemudian juga tokoh superhero, semuanya macam-macam di sini. Tentu menghidupkan karakter fiksi menjadi sesuatu yang nyata butuh perjuangan ya. Kira-kira bagaimana ya para cosplayer ini mempersiapkan kostum dan penampilan terbaik mereka?
5: Aku cosplay Kinomoto Sakura dari CapCutter Sakura. Ini persiapannya tadi, aku dari pagi udah latihan coswalk, latihan dance-nya gitu. Terus make up mungkin dari jam 11. Terus kostumnya tadi mungkin jam 2-an gitu. Make up ya, make up soalnya susah ya, apalagi bagian mata.
6: Tantangannya sebenarnya untuk ininya kostumnya sendiri sudah ada bentukannya. Untuk tingkat kesulitannya di finishing-nya ya, itu kan ini kan pakai kulit sintetis. Ya, dibantu sama teman-teman juga.
4: Para cosplayer ini kan tentunya punya gaya andalan masing-masing ya teman-teman ya. Hitungan ketiga, kita mau praktekkan gimana masing-masing gaya andalannya. 1, 2, 3, mainkan. Oke, keren-keren. Thank you ya teman-teman ya, sukses acaranya semuanya. Memang untuk event cosplayer ini memang tidak sekedar untuk adu kreativitas. Namun lebih dari itu, antar komunitas yang ada ini tentunya akan menambah persahabatan satu sama lain. Gak Clarissa, Anda Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia disawarkan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.

0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Ribuan warga memadati festival kuliner di perkampungan sekitar makam dan Masjid Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur. Digelar di akhir pekan, tepatnya di Ahad Kliwon, festival kuliner unik ini menghadirkan puluhan sajian dan jajan tradisional.
4: Jalanan kampung atau pedukuhan Kajen, Desa Giri, Kebomas, Gresik, berubah jadi lautan manusia setiap kali penanggalan Ahad Kliwon tiba. Seperti di Minggu pagi, di awal bulan Mei ini. Warga kampung di dekat makam dan Masjid Sunan Giri ini kembali menggelar festival kuliner bertajuk Pasar Panganan Girimbien. Di gelaran kelima festival kuliner ini, tak kurang dari 15 sajian khas seperti lontong rumo, bule obos, hingga sego koto besengek, dan 15 jenis minuman tradisional serta 60-an menu jajanan dihadirkan. Sesuai namanya, sajian dan suasana Girimbien atau Giri zaman dulu memang jadi titik berat dalam festival ini. Selain lewat kostum yang dikenakan para penjual, suasana jual beli zaman baheula juga semakin terasa berkat penggunaan koin gobok. Mirip uang kepeng zaman kerajaan Majapahit, koin ini menjadi alat tukar selama gelaran festival dengan pecahan senilai Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Meski cita rasanya tergolong unik dan jarang dijumpai, harga aneka sajian di pasar Girimbien sendiri relatif terjangkau, berkisar belasan ribu rupiah per porsinya. Maka tak heran, festival penganan khas Giri ini juga menarik perhatian warga dari luar Kota Wali.
5: Bagus sekali karena melestarikan makanan tradisional. Kan kalau anak-anak sekarang, anak muda Gen Z, belum pernah kenal nih makanan-makanan. Jadi saya bawa pulang buat anak-anak saya. Biar tahu makanan itu lebih enak tradisional ini, sehat lagi. Ya harusnya lebih lokasinya bisa lebih menarik lagi, jadi anak-anak muda kesini mudah gampang makan di tempat. Ini kayaknya tempatnya belum ada tempat untuk makan dine-in ya istilahnya anak sekarang.
6: Itu yang perlu diperbaiki ya?
5: Betul.
6: Soal sajian hidangannya
5: jos, sudah ya? Sudah enak, ini baru mau cicip ya, moga-moga enak dan suka. Okay.
4: Bupati Gresik yang menyempatkan diri menjajal aneka sajian pasar Girimbien mengapresiasi inisiatif warganya dalam melestarikan kekayaan kuliner daerah. Melihat tingginya animo dalam festival kuliner khas wilayah Giri ini, pemerintah Kabupaten Gresik juga berencana menjadikannya agenda wisata rutin. Tentunya dengan mempertimbangkan sejumlah perbaikan seperti optimalisasi potensi sumber daya di sekitar dan penyediaan kantong parkir yang lebih memadai.
7: Jajanannya masih banyak yang perlu dikenalkan, dilestarikan kepada masyarakat secara umum. Warisan budaya tak benda ini mungkin menjadi sebuah identitas masyarakat Kajen sendiri. Ini yang kita dampingi melalui dinas Parekraf Butpora. Kemudian kita tentunya berpikir bagaimana ke depan menjadi event yang menjadi identitas Kajen sendiri.
4: Tak cuma rupa-rupa jajanan, Pasar Girimbien juga memperkenalkan potensi lain dari wilayah Giri kuno. Salah satunya lewat workshop membatik bersama komunitas batik Korasi. Sejumlah motif batik khas Giri pun diperkenalkan lewat edukasi batik. Mulai dari motif bunga Korasi, beduk, lampu ceplik, hingga kuliner ikon daerah Giri yakni ketupat ketek. Ketupat berbahan ketan putih ini menjadi salah satu bintang di pasar Girimbien. Dijual seharga 1 koin gobok besar atau setara Rp10.000 per buah. Ketupat ketek banyak diburu pengunjung. Apalagi ketupat yang satu ini biasanya hanya disajikan di malam ke-25 Ramadan atau malam Selawe usai warga berdoa di kompleks makam dan masjid Sunan Kiri.
8: Buat dia tumbas tunggal nggih. Langsung kula icipi nggih. Enggak pakai santan, Bu. Jadi air sumur minyak bumi itu ya, yang bikin gurihnya itu ya, air sumur minyak bumi. Ya. Wah, khas Giri. Ketan asli. Enggak ya, ada di tempat lain di selain di Giri, Bu ya. Ya. Selain agenda kuliner di akhir pekan, pasar panganan Giri Bien adalah cara warga Gresik untuk merawat ingatan kolektif mereka akan kekayaan kuliner dan tentunya rasa dari zaman dulu kala. Salah satunya adalah kupat ketek khas Giri yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Yang membedakan ketupat ini dari ketupat lain dari daerah lain adalah ketupat ini tidak menggunakan janur tapi menggunakan daun gebang ya Bu ya. Dan direbus dengan menggunakan air sumur minyak bumi yang menjadikan rasanya gurih tanpa tambahan santan atau bumbu lainnya. Alan Maulana, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur. Wah, unik ya Bu ya.
3: Gula batu adalah gula yang memiliki bentuk abstrak yang unik. Biasanya digunakan untuk pemanis minuman. Di Cirebon, Jawa Barat ada salah satu pabrik legendaris yang masih mempertahankan proses pembuatan secara tradisional.
9: Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh.
10: Pabrik gula batu ini menjadi salah satu yang legendaris di Cirebon. Berdiri sejak 1983, usaha ini telah melewati berbagai perubahan zaman. Saat ini pengelolaan pabrik dilanjutkan generasi kedua, yaitu Ibnu Rizki. Sebagai bagian dari generasi Z, Ibnu membawa semangat baru dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan sang ayah. Saatnya kita mulai pembuatan gula batu. Prosesnya tidak sembarangan sebab ada bahan baku khusus yang digunakan. Pabrik ini menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas tertentu agar gula batu bisa berkualitas. Dalam sekali produksi, pabrik ini membutuhkan sekitar 350 kg gula khusus. Ini jumlah yang tidak sedikit. Mengandalkan tenaga yang saya miliki, saya mulai mengangkut bahan baku utama yang dipergunakan. Aduh, ini memang berat banget. Proses memasak dilakukan menggunakan tungku besar yang masih tradisional. Bahan baku khusus dimasukkan ke dalamnya lalu dicampur dengan air. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus sehingga benar-benar larut.
11: Ya, proses memasakan sudah berlangsung sekitar 1 jam dan memang Anda bisa lihat di sini warnanya sudah mulai berubah dan sudah mulai mendidih begitu ya. Nah, di sini kita nggak boleh aduk-aduk lagi dan juga harus agak menjauh karena memang dia bisa muncrat-muncrat gitu, bahaya karena panas.
10: Setelah mencapai kekentalan tertentu, adonan gula batu masuk ke tahap pewarnaan. Pada proses ini ditambah dengan pewarna makanan agar gula batu memiliki tampilan yang lebih menarik. Proses pewarnaan dicampurkan saat air benar-benar mendidih. Setelah adonan gula dituangkan ke dalam loyang, proses berikutnya adalah pendinginan selama 30 menit hingga 1 jam. Waktu ini diperlukan agar larutan gula perlahan mengeras dan membentuk kristal dengan sempurna. Setelah dipastikan adonan sudah mengeras, gula batu kemudian dikeluarkan dari loyang pencetakan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk gula tetap sempurna.
11: Jadi gampang sebenarnya. Tinggal dibeginikan, kemudian ini tinggal ditekan. Ngok gitu ta. Ini sempurna ya. Karena bisa jadi ketika dipindahkan ini bisa patah-patah. Kita coba lagi. Oh, bagus ini Pak ya.
10: Setelah dikeluarkan dari loyang, gula batu tidak langsung masuk tahap pengeringan, melainkan proses pengetokan untuk membentuk karakter khasnya. Bagian gula yang berbentuk persegi ini diketok secara perlahan hingga terpecah menjadi bentuk abstrak yang unik. Nah, ini butuh ketelitian dan feeling, karena jika terlalu keras, bisa hancur. Kalau terlalu pelan, bentuknya tidak terbentuk dengan baik.
11: Dari beberapa proses yang sudah saya lewati, ngetok-ngetok ini jadi favorit saya. Karena nggak terlalu capek sebenarnya ya Bu ya, tinggal ngetok-ngetok seperti ini. Tapi memang ukurannya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Bu Jamiah, segini cukup nggak?
9: Ya, cukup.
11: Cukup Bu, segini Bu? Oke, ketok dikit deh. Nah kurang lebih ukurannya seperti

0: ini nih.
1: Saya melalui proses pengetokan dan membentuk potongan abstrak, gula batu kemudian didiamkan selama 1 hari 1 malam. Proses ini bertujuan agar tekstur semakin mengeras. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang dan jernih. Setelah warna menjadi terang, gula batu masuk tahap berikutnya, yaitu pengemasan. Gula batu akan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Kali ini saya membuat kemasan 250 gram. Sedikitnya ada 18 karyawan yang bekerja di pabrik ini. Seluruhnya merupakan warga sekitar yang dilibatkan secara langsung dalam proses produksi. Mulai dari pengolahan hingga pengemasan, semua dikerjakan secara gotong royong. Pemilik usaha sengaja memberdayakan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu, agar memiliki penghasilan tambahan.
2: Daripada di rumah nganggur, nggak dapat penghasilan apa-apa, nggak dapat pendapatan.
3: Jadi setiap hari bekerja seperti ini, Bu?
2: Iya.
1: Ada puluhan hingga ratusan kilogram gula batu yang dihasilkan dalam sekali produksi. Jumlah ini menunjukkan skala produksi yang terus berjalan untuk memenuhi permintaan pasar. Omset yang dihasilkan juga tidak main-main.
3: Nah, gimana untuk menjaga bisnisnya tetap sukses? Barangkali di sini ada yang mau memulai bisnis nih, Mas.
4: Ya, jadi buat teman-teman semua, apalagi yang anak Gen Z, yang pertama teman-teman jangan sampai ketinggalan di dunia kita yang super modern dan super cepat. Ada AI dan kemudian media sosial, teman-teman harus ikutin semua. Mulai dari desain kemasan dan juga teman-teman harus konsisten terutama.
1: Ya. Gula batu yang sudah dikemas kemudian dipindahkan untuk proses distribusi. Satu persatu saya angkut dan disusun ke dalam troli. Proses ini butuh tenaga ekstra karena setiap kemasan memiliki berat yang cukup dan jumlahnya banyak.
3: Permisi. Aduh, ini karena tadi jalannya turunan, jadi memang saya nggak bisa nahan tenaganya karena cukup berat sekali, ini lebih dari 100 kilo. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk ini nggak jatuh sampai ke bawah, jadi kemasannya masih tetap tangan. Kita coba angkat lagi ya.
1: Setelah terkumpul di troli, gula batu lalu dipindahkan ke dalam mobil. Disusun dengan rapi agar aman selama perjalanan. Dari sinilah gula batu siap didistribusikan ke berbagai tempat sampai ke tangan konsumen.
5: Beralih ke informasi dunia hiburan, setelah 3 tahun mengidap demensia langka, aktor laga Bruce Willis dikabarkan akan mendonorkan otaknya saat meninggal nanti. Tujuannya untuk membantu para ilmuwan meneliti penyakit tersebut.
6: Sosok gagah yang sering kita lihat di layar lebar memerankan karakter jagoan, kini mengalami kondisi yang jauh berbeda. Ya, Bruce Willis yang tenar lewat sejumlah film action seperti Die Hard hingga Red didiagnosa mengalami demensia frontotemporal, penyakit otak degeneratif, dan bentuk demensia yang langka sejak 2023. Bahkan sejak 2022, keluarga mengungkap Bruce Willis memiliki gangguan bahasa yang mengganggu komunikasi dan harus pensiun dari dunia akting. Kabar terbaru, keluarga Bruce Willis memutuskan untuk mendonasikan otak sang bintang laga itu demi kebutuhan penelitian bidang kesehatan setelah dia berpulang nanti. Meski berat bagi keluarga, keputusan ini diharapkan bisa memberi harapan baru bagi dunia medis dan membantu ilmuwan memahami penyakit tersebut dan menemukan obatnya. Kondisi Bruce Willis dilaporkan kini semakin menurun dengan kesulitan berbicara, membaca, bahkan berjalan.
5: Dua genre berbeda film tanah air akan memeriahkan bioskop. Dari genre film horor, ada kisah misterius di pabrik rambut dalam film Monster Pabrik Rambut. Sementara dari genre film keluarga, ada film garapan Baim Wong berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Elvira Kirisa pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Dimana tidur merupakan suatu kemewahan.
6: Pabrik Rambut menjadi latar film baru bergenre horor fantasi Monster Pabrik Rambut yang baru saja melepas trailernya. Film ini menceritakan karakter Putri yang diperankan Rachel Amanda yang harus pulang ke kampung halamannya setelah sang ibu tewas akibat lembur tanpa henti. menawarkan. Dengan keadaan terlilit hutang, Putri terpaksa bekerja di pabrik tempat ibunya dulu bekerja. Kepulangan Putri mempertemukannya kembali dengan saudara-saudaranya dalam situasi yang penuh tekanan. Ada Ida, diperankan Lutesia yang digambarkan memiliki pendekatan mistis. Lalu ada Bona, diperankan Iqbal Ramadan yang memiliki kemampuan unik. Tak hanya menawarkan cerita horor, monster pabrik rambut juga menyoroti isu eksploitasi dalam dunia kerja. Baru dirilis selama 4 hari, trailer film ini telah ditonton lebih dari 1 juta kali di akun YouTube Palari Films. Film arahan sutradara Edwin ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada Juni 2026.
7: Film yang kurang tidur. Saksikan Monster Pabrik Rambut.
0: Ambil dikit.
6: Kisah kehidupan di rumah susun ditampilkan dalam trailer terbaru dari film Semua Akan Baik-Baik Saja. Film yang disutradarai Baim Wong ini dibintangi Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Ari Irham, hingga Ade Rai. Ada pula konten kreator yang tenar lewat gayanya ala rapper Brooklyn, Ageng Carlitos. Dijadwalkan tayang pada 13 Mei nanti, film ini mengisahkan sebuah keluarga sederhana yang tinggal di rusun yang harus tinggal satu atap usai sang kakak meninggal dunia.
8: Sahabat Tilawah, terima kasih banyak yang sudah tap.
6: Langit, diperankan Reza Rahadian, kini harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi ketiga anak kakaknya.
9: Hey, don't mess with my family.
6: Kisah drama keluarga ini ingin membawa pesan bahwa meski hidup dalam keterbatasan, jika dijalani bersama, semua akan baik-baik saja.
10: And we can't leave it. We've been struggling. You know, we just need a hand right now, man. I swear to God, it won't take long.
11: I love you.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 4 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Polisi menangkap 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang perempuan lansia di Pekanbaru Riau. Burung merpati di pelataran Masjid Nabawi Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Inter Milan memastikan trofi Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma dengan skor 2-0.

0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas apa kata BMKG terkait fenomena ini?
1: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.

0: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga menjadi momen berbagi dan melepas penat di sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik.
3: Pemandangannya
2: jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya. Betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
4: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
1: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Rombongan Perdana Jemaah Haji Khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Sabtu siang. Berbeda dengan jemaah reguler, kelompok haji khusus ini menjalani masa tinggal yang lebih singkat, yakni sekitar 30 hari.
5: Rombongan Perdana Jemaah Haji Khusus asal Indonesia tiba di Terminal Internasional Bandara Madinah pada Sabtu 2 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu setempat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara beserta tim pengawasan haji khusus. Kedatangan ini menandai dimulainya gelombang pertama pelaksanaan ibadah haji khusus tahun ini yang menawarkan fasilitas dan layanan lebih eksklusif dibanding haji reguler. Selain masa tinggal yang lebih singkat, antrean keberangkatan haji khusus jauh lebih cepat, berkisar 5 hingga 6 tahun dibanding haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, tentu dengan biaya yang lebih mahal. Selama di Tanah Suci, jemaah haji khusus ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah.
6: Perlakuannya untuk secara keseluruhan sih sama aja ya, tapi karena mungkin ada kekhususan ya mereka ya, karena dari harinya mereka kan 22 hari di sini, terus kemudian hotelnya dan maktabnya, terutama yang di Mina tuh lebih dekat di umroh ya, Jabal Umrohnya itu lebih dekat sih.
5: Setibanya di Madinah, para jemaah dijadwalkan menjalani program Arba'in selama 8 hingga 10 malam. Setelah itu mereka bertolak ke Mekah untuk menjalani proses tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Adapun saat prosesi Armuzda, jemaah haji khusus mengambil skema murur tanpa mabit di Musdalifah.
7: Kami akan langsung menuju ke Mekah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul awal. Ini yang akan kami ambil ya. Madinah, karena flight kami maju satu hari, kami jadi 10 malam di Madinah.
8: Totalnya
7: kurang lebih di 30 hari.
5: Meski berbeda dalam fasilitas dan durasi tinggal, Pemerintah menegaskan bahwa syarat sah dan rukun haji yang dijalankan tetap sama. Para jemaah diimbau menjaga kesehatan, mengingat Arab Saudi saat ini mulai memasuki musim panas. Kedatangan jemaah haji khusus akan terus berlangsung secara bergelombang, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang perempuan lansia di Pekanbaru, Riau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Polisi menangkap 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang perempuan lansia di Pekanbaru, Riau. Otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Dia patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Ada sakit hati gitu.
2: Atau perempuan,
1: ya, belum.
2: Perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Ronitua, Pekanbaru, Riau.
5: Memperingati Hari Pendidikan Nasional, ratusan pelajar se-Jabodetabek mengikuti kegiatan Garuda Youth Camp 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ratusan penari terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa mengikuti acara Klaten Menari di Komplek Candi Prambanan. Para peserta menari kolosal bersama sejumlah wisatawan mancanegara.
6: Minggu pagi, ratusan penari anak-anak, remaja hingga dewasa mengikuti tari kolosal dalam acara Klaten Menari di Komplek Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah wisatawan mancanegara pun mengaku senang karena bisa ikut menari bersama para peserta tari kolosal. Salah satunya Jonas, wisatawan asal Cina.
7: Yeah, first time to Indonesia, first time to this temple, first time to do this dancing. It's very, very touching.
8: How do you feel?
7: I feel good that people are celebrating. I love this unique culture in Indonesia. Previously, I was just watching this from YouTube videos, but now experienced by yourself is a unique experience.
6: Sebanyak 850 penari dari 24 sanggar tari se-Kabupaten Klaten berpartisipasi dalam acara Klaten Menari sekaligus memperingati Hari Tari Sedunia.
9: Semoga dengan adanya perayaan Hari Tari Sedunia di Kabupaten Klaten tahun ini bisa menasbihkan Kabupaten Klaten ke depan bahwa Klaten ini pusatnya tari.
10: Kami menolak tegas segala bentuk radikalisme.
6: Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Kemendagri dan Bison Indonesia menggelar Garuda Youth Camp 2026 dan diikuti ratusan pelajar dari berbagai daerah di Jabodetabek. Acara digelar selama 3 hari di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Para peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan serta kedisiplinan. Minggu siang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan, kegiatan ini menjadi wadah para pelajar untuk mengembangkan potensi diri dan karakter positif.
11: 20 tahun lagi Indonesia menuju masa keemasan Indonesia. Yang dibutuhkan adalah anak-anak muda yang siap menghantarkan ke sana dan anak-anak muda yang pada saatnya akan menjadi pemimpin. Jadi segala ikhtiar kita hari ini adalah menyiapkan anak-anak muda itu. Anak-anak muda yang terdidik, anak-anak muda dengan berjiwa petarung, dan anak-anak muda yang memiliki potensi.
0: Usai kegiatan, para pelajar membacakan deklarasi dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga perdamaian dan menolak segala bentuk radikalisme. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Inter Milan memastikan trofi Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma dengan skor 2-0. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Inter Milan memastikan trofi Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma dengan skor 2-0 pada Giornata 35. Torehan 82 poin Nerazzurri sudah tidak mampu dikejar para pesaingnya.
1: Bastoni.
0: Menjamu Parma di Stadion Giuseppe Meazza, Senin dini hari waktu Indonesia, Inter Milan menguasai jalannya pertandingan sejak awal laga. Namun gol yang nanti Intercity baru tercipta di penghujung babak pertama. Umpan terobosan Piotr Zielinski mampu diselesaikan Marcus Thuram dengan membawa Labenia Mata unggul 1-0 di babak pertama. Gol kemenangan Inter pun ditutup oleh aksi Hendrik Mkhitaryan pada menit ke-80 yang memanfaatkan asis sang kapten Lautaro Martinez. Kemenangan ini mengantarkan Nerazzurri memastikan gelar Scudetto ke-21. Pasalnya 82 poin milik Inter sudah tidak dapat dikejar pesaing terdekatnya Napoli yang terpaut 12 angka dengan sisa 3 pertandingan.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
0: Turnamen sepak bola putri tingkat sekolah dasar bergulir di Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu ratusan atlet panahan tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mengikuti turnamen yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah.
2: Turnamen sepak bola putri usia muda Milk Life Soccer Challenge Banjarmasin Seri 2 2025-2026 berlangsung di Green Yakin Soccer Field Banjar, Kalimantan Selatan pada 30 April hingga 3 Mei. Pada kategori usia 10 tahun, SDN Pagatan Besar sukses menjadi kampion usai menang 1-0 atas SDN Sungai Andai 4. Sementara pada kategori usia 12 tahun, SDN Sungai Lulut 1 berhasil menaiki podium

0: tertinggi setelah menundukkan SDN Telaga Biru 1 dengan skor 1-0.
1: Awal-awal sih gugup untuk melawannya gimana. Tapi pas lama-lama akhirnya senang bisa jadi juara 1. Di sekolah itu kami latihan terus sampai ke titik ini.
0: Sebanyak 480 siswa sekolah dasar kelas 1 hingga 3 dari 16 sekolah ambil bagian dalam perlombaan bernuansa bulu tangkis dalam Festival Senang Minton 2026 yang berlangsung di Sasana Krida Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam Festival Senang Minton 2026 terdapat sejumlah perlombaan seperti Pyramid Shuttlecock, Shuttle Run, Throwing the Shuttlecock, Service to Target, dan Zigzag Run. Para pemenang setiap lomba mendapatkan hadiah berupa piala hingga uang pembinaan.
2: Ya, seneng banget. Juga dapat raket juga seneng gitu, keluarga juga seneng. Nah, habis itu keluarga pada ngerayain gitu.
3: Ya, seneng ya?
2: Iya.
3: Kamu emang seneng main bulu tangkis?
2: Iya. Nah,
3: kalau main bulu tangkis di mana biasanya?
2: Di depan rumah.
3: Sama siapa?
2: Sama kadang sama teman, kadang juga sama ayah.
0: Sebanyak 562 pemanah muda dari 120 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah pertama berbagai wilayah di Jawa Tengah mengikuti turnamen Milk Life Archery Challenge 2026 seri 1 di Super Soccer Arena Kudus pada 30 April hingga 2 Mei 2026. Pada turnamen ini, Madrasah Ibtidaiyah NU Banat kembali keluar sebagai juara umum dengan menorehkan 3 emas, 1 dari nomor individu dan 2 dari nomor beregu serta tambahan 1 perak.
4: Dapat medalinya alhamdulillah dapat 4. Yang pertama adalah juara 1 beregu PVC U13, kemudian juara 1 beregu nasional U13, juara 1 individu PVC U10. Juara 2 beregu PVC U10. Alhamdulillah. Kita dapat emasnya 3. Kita membawa 43 atlet.
0: Turnamen ini terbagi dalam 5 kategori yakni nasional U10, nasional U13, nasional U15, PVC U10 dan PVC U13. Mereka berkompetisi secara individu dan beregu untuk mengharumkan nama sekolah masing-masing di podium tertinggi.
5: Ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok NTB menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama. Sebanyak 22 mobil dari berbagai negara peserta ikut memacu adrenalin dalam ajang bergengsi yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 3 Mei tersebut. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ajang balap mobil internasional bergengsi GT World Challenge Asia 2026 kembali hadir di sirkuit internasional Mandalika tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan menyajikan persaingan kelas dunia di jantung pariwisata Lombok. Kejuaraan balap mobil kategori GT3 yang mempertemukan tim dan pembalap internasional dari berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2024, kompetisi ini menggunakan format single class GT3 yang membuat persaingan semakin ketat sekaligus kompetitif. Di tahun ini tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Komposisi tim dan pembalap yang unjuk kemampuan memakai standar kualitas kompetisi tinggi dengan kombinasi pembalap profesional dan gentleman driver. Sejumlah pembalap internasional seperti Jules Gannon, Rafael Marcelo, dan Nick Foster ikut hadir dalam ajang bergensi ini. Termasuk beberapa nama asal Indonesia yang juga ikut ambil bagian seperti Sian Gelael, Setiawan Santosa, dan Andreas Pato. Dari sisi pabrikan, GT World Challenge Asia 2026 menyuguhkan persaingan dari berbagai merek otomotif ternama dunia. Mulai dari Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Audi, dan Nissan yang masing-masing membawa line-up kompetitif di kelas GT3.
1: Peserta yang confirm adalah 24 kendaraan. 24 kendaraan biasanya 2 peserta, 1 kendaraan, jadi 48. Namun ada beberapa yang memutuskan untuk ikut.

0: solo driving ya. Contohnya Sen Gila, jadi Sen tidak mengikuti format dua kali ganti pembalap, cuman dia sendirian di satu kendaraan dalam format balapnya.
1: Balap mobil supercar kelas dunia ini nantinya akan mengelilingi sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan dan 10 putaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

0: Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia Today yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Dawan. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres yang memangkas potongan aplikator ojek online menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Ribuan burung merpati yang berada di Masjid Nabawi menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji yang bertamu ke Tanah Suci. 11 penumpang tewas dan 31 penumpang terluka pada insiden kecelakaan bus wisata yang terguling saat melewati tikungan tajam di Meksiko. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online OJOL menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Perihal berita gembira tersebut dibacakan Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas Jumat kemarin.
1: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
2: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya Perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
3: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
4: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
3: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
4: Nah abang dengan harapannya jadi 8% apa nih harapan abang?
3: Ya,
4: tambah semangat
3: lah kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
1: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
5: Menimbulkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
1: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT

Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif

0: memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa 16 orang tidak serta-merta mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup. Selain itu, di sejumlah daerah masih banyak ditemukan juga perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu yang hanya dijaga oleh warga sekitar. Padahal perlintasan ini setiap harinya selalu ramai dilewati kendaraan.
2: Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur masih banyak pengendara yang menerobos meski palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026. Kecelakaan didominasi kendaraan roda 2 dengan korban diantaranya mengalami luka ringan hingga meninggal dunia. Menerobos palang pintu di kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
3: Gak apa-apa, Pak. Gak
4: terbiasa begini atau gimana?
3: Iya, ya, enggak sih.
4: Jangan. Gak apa-apa. Kenapa?
5: Gak apa-apa, loh.
4: Enggak, alasannya kenapa? Buku gak di belakangnya.
2: Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perlintasan sebidang yang tak memiliki palang pintu resmi hanya dijaga oleh warga. Padahal frekuensi lalu-lalang kendaraan cukup tinggi. Ketika akan ada kereta melintas, perlintasan ini hanya dibatasi oleh sebilah bambu. Warga yang mengatur lalu-lalang kendaraan di area perlintasan mengaku bisa mendapatkan uang sekitar Rp80.000 per hari dari pengguna jalan.
6: Berarti ini pemasukan dari yang lewat aja ya?
7: Iya.
6: Gak ada yang bayar gitu dari gak siapa gitu? Dari warga setempat gitu? RT, RW, desa?
7: Gak ada gitu. Oh, gitu.
6: Udah berapa lama, Bang?
7: Ada 10 tahun.
6: 10 tahun.
2: Menurut Direktur PT Kereta Api Indonesia, per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik. PT KAI berjanji akan terus eliminasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak dilengkapi palang pintu resmi dari PT KAI.
8: Dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan, baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem.
2: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Imbas pembangunan LRT Jakarta, halte bus Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Namun pada Minggu pagi, 3 Mei 2026, halte ini masih beroperasi. Penutupan akan ditunda sementara hingga Senin pagi.
9: Pembangunan LRT Jakarta membuat halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Transjakarta pada Sabtu 2 Mei 2026. Walaupun akan ditutup sementara, para pengguna masih bisa menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang berada di sisi jalan halte utama. Kedua halte temporer ini nantinya akan dapat diakses melalui jembatan penyeberangan yang biasa dilewati untuk menuju halte utama Transjakarta Manggarai. Sementara Transjakarta melalui akun sosial medianya pada hari Minggu 3 Mei 2026 menyampaikan bahwa halte utama masih beroperasi dan belum ada perubahan rute ataupun pemindahan ke halte temporer. Penutupannya akan ditunda sementara dan akan diberlakukan pada hari Minggu siang atau Senin pagi. Sejumlah warga pun merespon rencana penutupan halte Transjakarta Manggarai ini. Mereka berharap agar proyek pembangunan LRT dapat segera diselesaikan dan operasional halte Transjakarta Manggarai kembali normal.
10: Ya agak kesulitan sih, soalnya kan kalau untuk Transjakarta kan memang praktis ya untuk perjalanannya, juga murah gitu ya kan untuk seperti saya kalau untuk orang lapangan ya Pak ya. Terus

0: kalau bisa ya, kalau mau di apa, dirubah ya Pak ya, jalanannya ya harus secepatnya aja gitu. Ya jangan terlalu lama, karena apa sih namanya, transportasinya lebih nyaman.
1: Saya sih nggak terlalu terpengaruh ya kalau dari segi perubahan jalurnya ini, karena tidak terlalu sering, cuma ada beberapa teman saya yang sering cerita memang cukup repot juga dari segi perubahan jalurnya ini, terlebih lagi di hari-hari weekend yang akan datang, weekday yang akan datang mungkinnya gitu, apalagi yang sering menggunakan.
2: Menurut saya sih cukup bagus gitu ya, apalagi ini kan LRT kan di atas dari jalan raya, jadi itu bisa mengatasi kemacetan gitu ya, apalagi kan banyak pengguna kendaraan pribadi. Jadi dengan adanya LRT ini ya cukup membantu untuk mengatasi kemacetan gitu. Harapannya untuk Jakarta semoga apa ya, semakin luas lagi, terus juga halte-halte yang sekiranya saya lihat gitu ya masih semakin baik yang kurang layak itu mungkin bisa dibenahi kembali kayak gitu.
3: Pihak TransJakarta juga mengimbau warga menggunakan layanan bus TransJakarta untuk selalu memantau dan juga mengantisipasi rute maupun waktu keberangkatan dari halte temporer yang sudah disiapkan.
4: Halte TransJakarta Jalur Manggarai masih beroperasi hingga pagi ini. Bagi pengguna TransJakarta, masih bisa mengakses melalui halte utama Manggarai. Menurut informasi yang didapat hari ini, penutupan dan perubahan jalur akan diberlakukan siang ataupun besok pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa didapatkan melalui kanal resmi TransJakarta. Muhammad Anwar, Evan Askam, Jakarta.
5: Ribuan burung merpati yang berada di Masjid Nabawi menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji yang bertamu ke Tanah Suci. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat faktor kesehatan jadi hal utama yang harus diperhatikan jemaah haji. Persiapan pun dilakukan asrama haji Embarkasi Surabaya yang memberikan alat pelindung diri berupa obat-obatan, krim kulit, hingga alat semprot pencegah dehidrasi. Sementara itu jemaah haji di Embarkasi Solo yang gagal berangkat bertambah menjadi 25 orang. 25 jemaah tersebut terpaksa dipulangkan ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang.
1: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi

0: membuat petugas penyelenggara ibadah haji melakukan langkah ekstra guna mengantisipasi gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan membagikan alat pelindung diri atau APD bagi jemaah yang tiba di asrama haji Surabaya. APD berisi obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga alat penyemprot air untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah haji juga dibekali pengetahuan bagaimana mengatasi dehidrasi dan heat stroke saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hal tersebut dilakukan guna mencegah potensi gangguan kesehatan yang kerap dialami jemaah haji di Tanah Suci.
1: Pas waktu-waktu dalam kondisi perubahan cuaca yang cepat ini, kita juga meminta kepada jemaah untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatannya sampai menjelang armusna, sehingga benar-benar dipersiapkan aspek ibadahnya, aspek kesehatan fisiknya, kesehatan psikologinya.
0: Di lokasi berbeda, di balik keberangkatan ribuan jemaah haji, terdapat puluhan calon haji yang tertunda keberangkatannya. Data PPIH Embarkasi Solo hingga Minggu siang mencatat, 25 calon jemaah telah dikembalikan ke daerah asal dan dipastikan gagal berhaji pada tahun ini. Jumlah ini meningkat dari Sabtu kemarin sebanyak 21 jemaah. Di Poliklinik Embarkasi, tim medis menyebut evaluasi menunjukkan penyakit kardiovaskular, gangguan pernafasan, serta infeksi menjadi temuan paling banyak. Namun yang paling menjadi sorotan adalah tingginya angka jemaah yang mengalami gejala demensia berat. Kondisi ini juga dinilai berbahaya karena membuat jemaah sulit beristirahat dan berisiko bagi keselamatan di dalam pesawat.
2: Paling banyak kami batalkan keberangkatannya adalah penyakit demensia, dan demensia di sini adalah demensia berat yang ini tidak saja hanya tidak layak terbang tapi juga tidak istitoah. Sesuatu yang sebenarnya kalau tidak istitoah itu bisa diantisipasi sejak dari daerah dengan tidak usah dipaksakan berangkat ke asrama haji.
0: Sementara laporan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyebut, saat ini terdapat 17 jemaah yang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Madinah. Sementara Embarkasi Solo sendiri ada 8 calon haji yang dirawat di rumah sakit dan Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga menjadi momen berbagi dan melepas penat di sela ibadah.
4: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
5: Wah, ini apa sesuatu yang menarik. Pemandangannya jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
6: Berbagi rezeki.
5: Berbagi ya. Betul.
4: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
7: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
4: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Setelah hampir dua dekade menyisihkan penghasilan sebagai penjual bubur jagung keliling asal Kabupaten Jepara, Karmi akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima bersama sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan peternak. Sementara seorang mahasiswi Fakultas Farmasi di Ambon, Maluku, bernama Rizky Fauziah menjadi jemaah haji setelah menggantikan posisi sang ibu, Nur Aida, yang meninggal dunia pada tahun 2024.
0: Warga Desa Batai Gede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, setiap hari berkeliling desa untuk menjajakan bubur jagung dan aneka lauk pauk. Bubur jagung dagangan yang dibawa perempuan 68 tahun ini digendong dalam wadah bambu dan dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Sementara lauk pauk dijual seharga Rp1.000 hingga Rp5.000. Sudah 18 tahun lamanya, Karmi melakoni pekerjaan ini. Sedikit demi sedikit, penghasilannya ia sisihkan untuk biaya naik haji. Hingga akhirnya doa Karmi dan sang suami Kusrin agar bisa menunaikan rukun Islam kelima dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2019, mereka mendaftarkan diri untuk berhaji usai menjual 2 ekor sapi. Biaya haji terkumpul dari hasil Karmi berjualan ditambah penghasilan sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan beternak.
6: Nabungnya aja ya, ane gede-gede ini kurangnya, angsal rati tata, ane seket, ane satu, ikan itu so, ane tangsali satian itu.
8: Satian apa nih mbak?
6: Bubur, ane sate usus, ane botok.
9: Satiannya bubur apa mbak?
6: Bubur jagung. Ini kukulau lupa akan rien, ane ngon enten.
0: Koper dan perlengkapan haji menjadi saksi perjuangan pasangan suami istri ini dalam memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kusrin dan Karmi tahun ini berangkat ke Tanah Suci melalui program prioritas lansia. Mereka tergabung dalam kloter 38 Asrama Haji Donohudan Boyolali. Jemaah haji asal kota Ambon, Rizky Fauziah, nampak bahagia karena mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Namun di balik kebahagiaannya, terbersit kesedihan karena mahasiswa Fakultas Farmasi ini pergi haji untuk menggantikan sang ibunda yang wafat pada tahun 2024. Rizky Fauziah yang berusia 21 tahun menjadi salah satu jemaah haji generasi muda dari total 587 jemaah haji kota Ambon. Tiket haji yang didapatkan Rizky dan sang ayah tak lepas dari musibah kebakaran yang menimpa tempat usaha keluarga mereka pada 2012 silam. Usai kehilangan tempat tinggal dan usaha, akhirnya keluarga tersebut hijrah ke Ambon. Uang yang selamat dari kebakaran sebagian dipakai sebagai modal usaha dan untuk menabung haji. Butuh waktu 10 tahun hingga tabungannya cukup untuk mendaftar haji. Namun sang ibu lebih dahulu dipanggil sang ilahi sebelum berangkat ke Tanah Suci.
10: Sampai di sana nanti doakan mama supaya ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima.
0: Rizky dan sang ayah tergabung dalam kloter 24 dan kloter 26 dan dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Mei. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 11 penumpang tewas dan 31 penumpang terluka pada insiden kecelakaan bus wisata yang terguling saat melewati tikungan tajam di Meksiko. Informasi yang sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket.

0: rakyat di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Dunia peringati Hari Kebebasan Pers Sedunia setiap tanggal 3 Mei. Namun bagi para jurnalis di Gaza dan Lebanon, peringatan ini menjadi momen untuk menyoroti ancaman nyata terhadap nyawa mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan ratusan pekerja media tewas akibat serangan militer Israel sejak Oktober tahun lalu.
1: Di Gaza, pekerjaan jurnalistik berada di bawah kondisi yang sangat berbahaya. Para jurnalis mengungkapkan bahwa Israel telah menghilangkan unsur keamanan melalui operasi yang diduga bertujuan untuk mengintimidasi dan menghentikan liputan terkait konflik. Selain ancaman nyawa, mereka juga harus bertahan di tengah pemutusan akses internet, komunikasi, serta kondisi pengungsian yang memisahkan mereka dari keluarga. Meski terus ditargetkan, para pekerja media ini bertekad tetap menyampaikan kebenaran kepada dunia.
2: لم يكن احد يتمتع بحريه العمل في قطاع غزه كل من كان يعمل من الصحفيين خلال الحرب كان يعلم اذا انه اذا خرج ربما لن يعود هذا كان يعني او هذا كان الظرف الملاحق او الملاصق لاي صحفي فلسطيني في قطاع غزه يعمل في ظل الحرب اسرائيل انتزعت واحده من اهم عوامل التي توفر بيئه مناسبه للعمل الا وهو الامن.
1: Kondisi serupa terjadi di Lebanon. Tahun 2026 dicatat sebagai salah satu tahun terburuk bagi keamanan pers, di mana negara ini menjadi wilayah paling mematikan bagi jurnalis. Pemerintah Lebanon menyebut sebanyak 28 jurnalis telah tewas akibat operasi militer Israel sejak akhir tahun lalu. Para jurnalis lapangan seringkali menjadi sasaran tembak meski berada di lokasi tugas maupun di rumah mereka. Pihak Israel sendiri membantah menargetkan jurnalis secara sengaja.
3: استهداف الصحفيين في لبنان كما في غزة هو استهداف ممنهج وسياسة معتمدة من قبل العدو الإسرائيلي من أجل منع الصحفيين من نقل الحقيقة حقيقة الجرائم هذا جريمة حرب وجرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.
1: Secara global, UNESCO terus mengingatkan pemerintah di seluruh dunia akan kewajiban mereka untuk menjaga kebebasan pers. Lembaga internasional lainnya juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap pers harus menjadi komitmen harian, bukan hanya sekedar perayaan tahunan.
0: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko, 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini, sementara di Kerala, India, amukan gajah menewaskan satu orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Udawan, salam sehat dan sampai jumpa.
4: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei.

Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.

0: Apa kabar Anda menyaksikan CNN Newsia World Now? Bersama saya Elvira Khairunisa. Dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Keduanya kini telah kembali ke Belanda, sementara dua aktivis lainnya masih ditahan. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas dan abu vulkanik membuat wilayah sekitarnya disiagakan penuh. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah. Gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas, dan abu vulkanik membuat wilayah di sekitarnya disiagakan penuh.
1: Rekaman dari wilayah Kamalik memperlihatkan awan berwarna abu-abu pekat menyelimuti langit saat Gunung Mayon meletus pada Sabtu sore waktu setempat. Letusan terjadi setelah sebagian kubah lava di puncak gunung runtuh dan memicu aliran awan panas yang meluncur lebih dari 4 km menuruni lereng barat daya. Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis akibat hujan abu dan kabut tebal. Sementara lalu lintas di jalur Kamalik Bypass sempat terhenti karena para pengendara memilih menepi karena langit tertutup awan vulkanik yang tebal. Lembaga Vulkanologi Vivols menyatakan status siaga level 3 masih diberlakukan sehingga masyarakat dilarang memasuki zona bahaya permanen dalam radius 6 km dari kawah. Erupsi Gunung Mayon terjadi sejak April lalu. Gunung ini meletus sejak akhir Maret dan terus dalam pantauan. Tercatat 159 gempa vulkanik disertai semburan gas dan material pijar di sejumlah alur lava. Gunung Mayon di Filipina ini dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling berbahaya di Asia Tenggara.
0: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini, sementara di Kerala, India, amukan gajah menewaskan satu orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
1: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
0: Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
1: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1.000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hezbollah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hezbollah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
0: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata memenuhi jalan dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak, 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Satu korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut, pria yang tewas itu yang sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Puluhan pengemudi layanan transportasi daring menggelar aksi protes di Bandara Internasional Paris Charles de Gaulle, Prancis. Mereka menuntut penurunan komisi platform digital serta solusi atas melonjaknya biaya bahan bakar.
2: Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan pengemudi transportasi daring di Paris Charles de Gaulle International Airport pada Minggu waktu setempat. Para pengemudi memprotes tingginya potongan komisi yang diberlakukan oleh platform seperti Uber dan Bolt, serta mendesak adanya bantuan di tengah kenaikan harga bahan bakar. Para demonstran bergerak menuju terminal bandara, terlibat adu argumen dengan polisi dan pengemudi lain yang tidak ikut aksi. Mereka membahas panduk sambil meneriakkan slogan.
3: On est ici pour manifester contre les applications comme telles que Uber et Bolt, où il n'y a plus de limite au niveau des commissions. Ça va jusqu'à des commissions à 45%, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, ils descendent, de temps en temps, ils montent jusqu'à 60% de commissions. Aujourd'hui, le litre de l'essence, il est à 2 euros. C'est insoutenable, il n'y a pas de rentabilité, les prix ils n'arrêtent pas de chuter. On est exploité, en fin de compte, aujourd'hui les chauffeurs travaillent du 70-80 heures par jour et on tourne à peu près à 3-4 euros de l'heure.
4: Augmentation des prix du carburant, plusieurs réunions, ils ne veulent pas du tout un blocage des prix du carburant. Commission excessive des plateformes numériques, baisse des tarifs, aujourd'hui les chauffeurs roulent à 0,50 centimes du kilomètre, se font taxer 0,50, allez. Enfin, même pas 0,50, 50% de commission, plus pour certains, ils payent la cotisation sociale, la TVA et j'en passe. Enfin bref, il n'en reste que dalle, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est de l'esclavage clair et net.
2: Aksi ini terjadi di tengah tekanan yang semakin besar terhadap pekerja ekonomi digital di Prancis seiring naiknya harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Para pengemudi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatur kebijakan platform digital demi melindungi kesejahteraan pekerja di sektor transportasi daring.
0: Aktivitas penerbangan di Imam Khomeini International Airport meningkat pada Minggu waktu setempat seiring keberangkatan para jemaah menuju Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji di tengah ketegangan kawasan yang masih berlangsung.
2: Para jemaah haji asal Iran menyelesaikan proses administrasi perjalanan di terminal bandara sebelum bertolak menuju Madinah. Operasi haji tahun ini dimulai sejak 25 April diawali dengan penerbangan petugas, disusul 12 penerbangan lainnya yang mengangkut jemaah haji menuju Tanah Suci. Secara keseluruhan, Iran menargetkan pengiriman sekitar 35 ribu jemaah haji tahun ini.
5: Az shahr furudgahi hast Imam Khomeini ta hamin lahze ke man dar khidmatun hastam 13 parvaz انجام شده و این 13th پرواز هست که 200 حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین وحی.
2: Hingga kini sekitar 7000 jemaah telah diberangkatkan dari sejumlah kota termasuk Masyad, Zaidan, serta Bandara Imam Khomeini dengan lebih dari 2.700 jemaah berasal dari Teheran.
6: یکی از بهترین فرصت ها هستش ببین چون از تمام ملت ها هستش راه به خدا رو شکر اگر بتونیم درست کار بکنیم کاملا میتونه اون ضد تبلیغاتی که الان دارن علیه کشور ما انجام میدن بخصوص با توجه به این شرایط جنگی که الان اتفاق افتاده شاید بعضی دولت ها با ما نباشن ولی خدا رو شکر ملت ها عموما افکارشون قلب هاشون با ایران هستش.
2: Pemberangkatan ini dilakukan setelah penerbangan internasional kembali dibuka pasca gencatan senjata. Konflik antara Amerika dan Israel dengan Iran menambah tantangan bagi mobilitas internasional, termasuk perjalanan ibadah haji.
0: Dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
7: Pengadilan Israel di Ashkelon memperpanjang penahanan dua aktivis yang ditangkap dalam kapal bantuan menuju Gaza. Keduanya adalah Thiago Avila asal Brazil dan Saif Abu Keshek warga Spanyol keturunan Palestina yang ditahan setelah kapal mereka dicegat oleh militer Israel di laut. Pengadilan memutuskan memperpanjang penahanan selama dua hari lebih singkat dari permintaan aparat keamanan Israel yang mengajukan empat hari. Pihak pengacara menolak seluruh tuduhan yang dikenakan termasuk dugaan keterkaitan dengan organisasi teroris dan membantu musuh Israel saat masa perang. Pengacara juga mengklaim kedua aktivis mengalami kekerasan saat penangkapan, sementara otoritas Israel membantah tuduhan tersebut. Kedua aktivis merupakan bagian dari misi kemanusiaan Sumut Latila yang berupaya menembus blokade di Gaza. Dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Keduanya kini telah kembali ke Belanda, sementara dua aktivis lainnya masih ditahan.
8: Dua aktivis Osman Tastan dan Anas Mohamed yang berada di dalam armada bantuan menuju Gaza tiba kembali di Belanda pada Minggu waktu setempat. Para pendukung berkumpul di Bandara Amsterdam Schiphol untuk menyambut kepulangan mereka. Osman dan Anas merupakan bagian dari 175 aktivis yang ditangkap oleh militer Israel di perairan internasional dekat Yunani. Keduanya menuduh militer Israel melakukan kekerasan seksual, psikologis, dan fisik selama masa penahanan.
9: My hands were tie wrapped and they brought me roughly to the boat, to their ship, and we have had a bad experience on their boat. There were three sea containers where we could sleep in, but that was not enough because we were with 180 people and those containers were never enough. We were sleeping also outside and they were especially they made the area wet.
10: They threatened us before the interception with drones, attacking drones and surveillance drones. Some people had to deal with rubber bullets shooting around them from the IOF. They didn't identify themselves. They only identified themselves to Greenpeace, a ship that was near us, telling them that they are the IDF or the IOF, as we like to call them. After that, they intercepted our boats, strip search us, and then took us to an unknown ship for us.
8: Anas menambahkan, pasukan Israel menyita pakaian hangat dan obat-obatan milik mereka, serta melakukan penggeledahan badan secara paksa. Sementara itu, Osman Tastan menyatakan akan melanjutkan aksi mogok makan hingga dua aktivis yang masih ditahan dibebaskan. Keduanya adalah Saif Abu Kesek, warga Palestina Spanyol, dan Thiago Avila, warga Brazil. Kasus ini menambah sorotan internasional terhadap konflik di Gaza di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
7: Aparat keamanan di Meksiko dan Kolombia berhasil mengungkap dua kasus besar penyeludupan narkotika dalam operasi terpisah. Lebih dari 2 ton kokain disita di laut lepas Meksiko, sementara ratusan kilogram lainnya ditemukan di dalam kendaraan di Kolombia.
0: Kementerian Angkatan Laut Meksiko telah menyita lebih dari 2 ton kokain di Teluk Tehuantepec, lepas pantai Oaxaca. Sebanyak 78 bundel dalam kantong hitam ditemukan mengapung di laut berisi total 2.155 paket kokain. Operasi ini dilakukan sekitar 103 mil laut dari pangkalan Angkatan Laut di Salina Cruz setelah unit patroli dan pengawasan mendeteksi muatan mencurigakan. Pemerintah menyebut penyitaan ini berdampak besar terhadap jaringan kriminal dengan kerugian lebih dari 4 juta peso atau setara dengan 3,40 miliar rupiah. Di bawah pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum, lebih dari 65 ton kokain telah disita dalam operasi maritim. Sementara itu, di Kolombia, polisi menyita 350 kg kokain di wilayah La Guajira, kawasan strategis jalur perdagangan narkoba di Karibia. Barang bukti ditemukan di dalam sebuah kendaraan dengan nilai mencapai sekitar 1,9 miliar peso Kolombia atau sama dengan 9,12 miliar rupiah. Rekaman yang dirilis menunjukkan petugas mengeluarkan paket-paket kokain dari bagasi mobil serta mengamankan barang bukti. Sebelumnya, aparat Kolombia juga menyita lebih dari setengah ton kokain yang disembunyikan dalam truk.
7: Kabar mengejutkan datang dari pasar energi dunia setelah pengunduran diri Uni Emirat Arab dari OPEC. 7 negara yang tergabung sepakat akan menambah produksi minyak pada bulan Juni. Ketegangan di pasar minyak dunia mencapai babak baru melalui pertemuan virtual pada hari Minggu. 7 negara utama OPEC Plus yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia resmi sepakat untuk menambah produksi minyak mereka mulai Juni 2026 mendatang. Kenaikan produksi sebesar 188 ribu barrel per hari akan digelontorkan ke pasar global. Langkah ini diambil sebagai respon langsung atas hengkangnya Uni Emirat Arab dari keanggotaan blok tersebut. Kenaikan produksi ini merupakan penyesuaian dari kebijakan pemotongan produksi sukarela yang pertama kali dicanangkan pada April 2023 silam. Meski keran produksi mulai dibuka, OPEC Plus tetap memberikan peringatan. Kelompok ini menekankan sikap fleksibel, yakni produksi bisa saja ditingkatkan, dihentikan sementara, atau bahkan diputar balik jika kondisi pasar kembali bergejolak. Pemerintah Meksiko terus berupaya mengatasi serbuan besar rumput laut sargasum yang mencemari pesisir wisata di negara itu. Ribuan ton telah dikumpulkan demi melindungi lingkungan dan sektor pariwisata.
8: Sekretariat Angkatan Laut Meksiko atau SIMAR memimpin upaya penanganan kedatangan rumput laut sargasum dalam jumlah masif di sepanjang pesisir Quintana Roo. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 28 ribu ton makroalga tersebut telah berhasil dikumpulkan. Personel SIMAR memanen sargasum di lepas pantai, sementara tim lainnya melakukan proses penyortiran dan pengolahan di darat. Sebanyak 191 personel dikerahkan, didukung 16 kapal, termasuk kapal laut dalam dan kapal pesisir khusus, yang dirancang untuk mengumpulkan sargasum sebelum mencapai pantai. Otoritas juga telah memasang lebih dari 7.500 meter penghalang dan sistem jangkar di wilayah Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, dan Mahahual. Langkah penanganan difokuskan di area-area kritis guna menahan dan mengumpulkan rumput laut yang berdampak pada pariwisata dan ekosistem. Dalam jumlah besar, sargasum menutupi pantai dan mengganggu aktivitas wisata. Selain itu, proses pembusukannya menghabiskan oksigen di perairan yang dapat menyebabkan kematian ikan, penyu, dan biota laut lainnya. Fenomena ledakan Sargassum di pesisir Meksiko mulai terjadi sejak 2011 dengan jumlah tertinggi tercatat mencapai lebih dari 300 ribu ton pada tahun 2015. Para ahli menyebut kelebihan nutrisi di laut, pemanasan global, serta perubahan arus laut menjadi faktor utama yang menjadikan Sargassum sebagai masalah lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya penanganan terus dilakukan, namun tantangan besar masih dihadapi untuk mengendalikan fenomena alam yang kian meluas ini.
7: Dunia olahraga dan teknologi baru saja dikejutkan oleh pencapaian luar biasa dari sebuah robot android di China. Dalam ajang lari half marathon di Beijing, robot bernama Lightning berhasil finish dengan waktu yang bahkan melampaui rekor tercepat manusia di dunia. Ini menjadi sinyal kuat dominasi China dalam persaingan teknologi robotika global.
0: Lomba lari half marathon yang berlangsung pada 19 April 2026 menjadi saksi sejarah baru. Lightning, robot humanoid setinggi 169 cm yang dikembangkan oleh produsen ponsel pintar Honor, berhasil menyelesaikan lintasan sejauh 21 km hanya dalam waktu 50 menit 26 detik. Catatan waktu ini 6 menit lebih cepat dari rekor dunia manusia. Meskipun gaya ayunan lengannya terlihat unik, robot berwarna merah terang ini tampil stabil berkat sistem navigasi otonom dan daya ledak yang kuat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata ambisi besar China untuk mendominasi sektor robotika global. Sejak tahun 2015, China terus memacu pengembangan komponen inti guna memenangkan persaingan teknologi dengan Amerika Serikat. Dengan target diproduksi massal pada tahun 2027, robot serupa diprediksi akan segera terintegrasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Jika China unggul dalam implementasi di lintasan lari, para ilmuwan di Amerika Serikat kini justru tengah berfokus pada pondasi pendidikannya. Mereka membangun fasilitas khusus guna mengajarkan keterampilan fisik dasar kepada robot, layaknya anak-anak yang sedang belajar di taman kanak-kanak. Ya, dua lulusan MIT, Josh Gruenstein dan Alan Kososki-Sask mendirikan

0: Reactor Intelligence di Watertown, Massachusetts. Fasilitas ini merupakan pabrik data robot AI terbesar di Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk membangun dataset fisik yang belum tersedia di dunia maya. Bagi Gruenstein, kehadiran robot dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi sekedar cerita fiksi.
1: Most people live their lives and never see a robot. That's going to change really quickly.
0: Perubahan tersebut didorong oleh peralihan teknologi dari robot statis menuju robot yang lebih fleksibel. Berbeda dengan industri otomotif yang mengandalkan gerakan berulang, robot di sini dilatih untuk menangani dinamika pekerjaan fisik yang jauh lebih beragam.
1: It's very easy to build a robot that does one job over and over and over again very well, right? If you think about a car factory, if you've ever seen videos or photos, it's robots that are doing the exact same motion every single day because that car isn't going to change day to day. But most physical work doesn't look like that.
0: Transisi ini pun diyakini akan membawa pergeseran sosial dan teknologi yang signifikan. Bagi para pengembangnya, proses menciptakan robot yang mampu beradaptasi ini menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan.
1: I think that's going to be a really fascinating and exciting technological and social shift. I'm like a kid in the candy shop every single day that I come into work. It's like there is nothing that could be more fun.
0: Dengan ratusan robot yang terus dilatih melakukan tugas dasar hingga kompleks, Tutor Intelligence berupaya menyiapkan infrastruktur bagi era baru robotika. Inovasi ini diharapkan dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan fisik dengan lebih efisien di masa depan.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
3: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, menggelar konser gratis di Pantai Copacabana pada Sabtu yang disambut antusias ribuan hingga jutaan penggemar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Elvira Kanunisa pamit, selamat siang, sampai jumpa.
4: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, tampil memukau di hadapan lautan penonton di Pantai Copacabana pada Sabtu 2 Mei dalam rangka tur dunia bertajuk La Mujeres y el Lorat. Konser gratis tersebut menarik sekitar 2 juta penonton, menjadikannya salah satu pertunjukan musik terbesar yang pernah digelar di lokasi ikonik tersebut. Menjelang penampilan, pertunjukan drone menghiasi langit dengan membentuk siluet serigala, julukan khas Shakira, serta bayangan dirinya menambah kemeriahan acara. Tur dunia ini diambil dari album terbarunya yang dirilis pada 2024 yang menandai kembalinya Shakira ke panggung global. Sejak sebelum acara dimulai, para penggemar sudah memadati sejumlah blok kawasan di sekitar pantai, menciptakan lautan manusia yang menunggu penampilan sang bintang. Pantai Copacabana kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu panggung konser terbuka terbesar di dunia yang mampu menyedot perhatian publik global. Sebelumnya, Madonna juga menggelar konser gratis di lokasi yang sama pada 2024 dengan sekitar 1,6 juta penonton. Sementara Lady Gaga menyusul pada 2025 dengan jumlah penonton yang diperkirakan mencapai 2 juta orang.

0: Aksi heroik seorang ayah berujung tragis. Nekat menolong anaknya tenggelam di pantai Pelawan, Kepulauan Riau. Seorang ayah tenggelam sementara sang anak selamat. Polisi masih memburu pengemudi mobil SUV yang kabur usai menabrak pedagang buah di Kalimalang, Jakarta Timur. Pekerja keras tidak melulu kaum pria. Di tengah hingar-bingar kerasnya kehidupan kota besar, banyak kaum hawa yang berjuang mencari nafkah demi bisa wujudkan mimpi keluarga. Dan Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisahnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Bagi warga Cilincing, Jakarta Utara, setiap hari kesabarannya harus diuji saat melintasi jembatan Rorotan Cilincing. Pada Senin pagi, akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam. Hingga sejumlah warga memilih berjalan kaki. Gambar udara ini memperlihatkan kemacetan parah di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Senin pagi. Jembatan yang menghubungkan wilayah Bekasi dan DKI Jakarta itu jadi titik kritis saat arus kendaraan memadati jalur tersebut sejak pagi. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sebagian warga pun memilih meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki untuk tetap bisa beraktivitas. Kemacetan dipicu 3 faktor utama, yaitu sempitnya badan jalan, volume kendaraan yang melebihi kapasitas, serta adanya perbaikan jalan raya Bekasi yang memaksa pengendara mencari jalur alternatif melalui kawasan Rorotan.
1: Berapa jam tadi, Bapak?
2: Dari jam berapa ya? Jam 7 kali, Pak.
1: Udah 2 jam berarti ya?
2: Iya.
1: Berarti Ibu jalan kaki, Bu, ya?
2: Mau posyandu ini.
1: Oh, mau posyandu, akhirnya jalan kaki, nggak naik ke motor atau ini? Biasanya naik apa?
2: Bawa motor.
1: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
2: Abisnya macet, lama banget.
3: Udah setengah jam,
1: ya? Setengah jam, Pak. Ini biasanya macetnya parah apa gimana sih, Pak?
3: Parah ini. Parah ya?
1: Parah banget, terganggu nggak sih aktivitas Bapak?
3: Kenapa?
1: Aktivitas terganggu nggak?
3: Ya terganggu banget, Pak.
1: Telat.
0: Dua insiden di jalanan viral di Jakarta di dunia maya. Di Kalimalang, Jakarta Timur, viral seorang pedagang buah lanjut usia mengalami luka parah usai menjadi korban tabrak lari sebuah mobil. Sementara di Grogol, Jakarta Barat, viral seorang pria nekat naik ke kap mesin mobil yang tengah melintasi jalan.
4: Kamera dashboard sebuah mobil yang melintas di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur tidak sengaja merekam kecelakaan tabrak lari Sabtu pagi. Seorang pedagang buah yang berusaha menyeberang jalan ditabrak mobil SUV hingga korban terpental dan terkapar di jalan. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka parah, sementara pengendara mobil kabur usai menabrak. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta mengungkapkan polisi masih memburu pengemudi mobil. Meski demikian, polisi telah mengidentifikasi kendaraan yang menabrak.

0: laki-laki tukang buah. Tukang buah.
1: Korban lukanya di bagian apa?
0: Kepala kalau nggak salah. Kepala. Saya samperin, dia kabur gitu. Dia sempat berhenti. Habis nabrak dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur.
2: Masih di Jakarta, viral insiden di jalan saat seorang pria nekat naik ke kap mesin mobil yang sedang melintasi jalan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Pria ini terus berteriak meminta mobil berhenti dan meminta warga menolongnya. Warga di sekitar lokasi menuturkan insiden ini terjadi Jumat sore.
3: Oh, itu sih yang setahu saya itu kayak perselingkuhan itu, cinta segitiga kayaknya sih. Yang saya tahu. Jadi cowoknya itu memergoki, ya istrinya sedang selingkuh, ya kan? Nah, cowok itu langsung jalan naik mobil, dia naik ke atasnya.
2: Polisi masih memburu kedua pihak yang bertikai karena aksi mereka sempat mengganggu arus lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Insiden tragis dan dramatis dialami ayah. Seorang ayah di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berusaha menyelamatkan anaknya yang tenggelam di Pantai Pelawan. Meski berujung tragis, sang ayah ikut tenggelam dan meninggal dunia. Sementara di Klaten, seorang ayah terjebak di ruang bawah tanah rumahnya usai terjatuh saat berusaha melakukan bersih-bersih.
5: Aksi heroik namun berujung duka dilakukan seorang ayah di Pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu siang. Seorang ayah bernama Handoko, 45 tahun, melihat anaknya tenggelam di pantai, langsung berusaha menolong anaknya. Naas, sang ayah ikut tenggelam, hingga akhirnya pengunjung pantai beramai-ramai menolongnya. Sang anak berhasil selamat, namun naas sang ayah meninggal dunia. Jenazah sang ayah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ada di desa setempat.
6: Kronologis kejadian, Bapak Handoko mencoba menolong Rafiski yang tenggelam pada saat berenang. Rafiski berhasil diselamatkan, namun Bapak Handoko kemudian tenggelam.
5: Di Klaten, Jawa Tengah, seorang ayah terjebak di ruang bawah tanah rumahnya usai terjatuh dan mengalami patah tulang di bahu tangan pada Minggu siang. Pria bernama Yusuf El Mawardi ini hanya bisa terlentang dan berharap tim SAR gabungan mengevakuasinya dari ruang bawah tanah sedalam 3,5 meter itu. Dari keterangan salah satu warga bernama Fauzan, sebelumnya korban tengah membersihkan rumahnya bersama seorang tukang. Namun tidak lama terdengar suara terjatuh yang ternyata adalah korban.
7: Saya terus sampai siang Yusuf habis dari masjid terus ngecek lagi. Terus saya nggak tahu, terus saya ke belakang itu buang sampah. Tahu-tahu kejadiannya langsung jatuh.
8: Terdengar suara kan?
7: Ya, terdengar suara runtuhan itu, haduk gitu.
5: Usai 35 menit melakukan persiapan dengan melibatkan tim medis, korban akhirnya bisa dievakuasi dengan teknik vertical rescue menggunakan keranjang korban. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kamera ponsel warga merekam momen mencekam ketika puting beliung menerjang dua desa di Kecamatan Dempet Sabtu sore. Puting beliung menerjang permukiman di Desa Harjowinang Mun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak Sabtu sore. Pusaran angin besar berlangsung singkat. Meski hanya 5 menit, tampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. 28 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga Desa Harjowinangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. BPBD Demak masih mendata kerugian yang dialami kedua desa terdampak. Kita beralih ke Jawa Barat, sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di Tol Cipularang, Purwakarta. Kebakaran diduga dipicu percikan panas mesin yang menyambar ke tangki gas. Truk bermuatan gas alam terbakar di Tol Cipularang, arah Bandung, kilometer 93, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu sore.

Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan unit mobil damkar. Menurut pengemudi truk, dirinya baru saja mengisi gas alam untuk kebutuhan memasak di stasiun pengisian gas Pasir Jadi, Wantilan, Subang untuk dibawa ke sebuah pesantren di Bandung. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba api muncul di salah satu tabung gas yang diduga akibat percikan panas mesin. Dengan cepat api berkobar dan menjalar ke seluruh bagian truk. Sopir mengalami luka bakar ringan akibat berupaya menutup jalur pipa gas di tangki. Arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Kita ke Jakarta menjelang Idul Adha, ratusan sapi korban dari luar daerah mulai masuk ibu kota melalui pelabuhan Tanjung Priuk Minggu malam. 550 sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ini menjalani pemeriksaan dokumen dan kesehatan agar terhindar dari penyakit. ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Minggu malam. Ratusan sapi ini diangkut menggunakan kapal ternak dan akan disebar ke sejumlah penampungan untuk dikorbankan saat Idul Adha. Setibanya di dermaga, petugas Balai Karantina DKI Jakarta melakukan pengecekan dokumen dan kesehatan hewan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, suhu tubuh, hingga dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Hal ini untuk memastikan sapi bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit menular lainnya. Setelah dinyatakan sehat, 250 ekor sapi ini dinaikkan ke truk untuk didistribusikan ke lapak penjualan di Jakarta dan sekitarnya. Sementara 300 ekor lainnya diberangkatkan kembali ke daerah Pekanbaru, Riau. Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem sungai jika kita tidak ada upaya untuk mengendalikan? Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis.
1: Kalau ini kan, dia kan dari hulu ke juga kan bawa lagi. Yang ya, dari hilir juga naik. Ya, jadi, nggak ada ini, nggak ada apa?
2: Nggak ada surutnya.
1: Nggak ada apa?
2: Nggak ada kurangnya.
1: Nggak ada kurangnya. Malah saya tadi lihat tuh, pagi itu jam sekitar jam 7-an tuh kesini. Itu penuh banget.
0: Penangkapan massal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
3: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan. Tentu hal ini bisa kita laksanakan apabila langkah untuk mengurangi dominansi ikan sapu-sapu di perairan umum di Jakarta itu bisa kita kendalikan.
0: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Persoalan ini kompleks. Tidak cukup hanya menangkap ikan invasif, pemulihan kualitas air menjadi kunci agar ikan asli yang tidak toleran terhadap air kotor bisa kembali berkompetisi.
4: Jadi sebetulnya untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya sekedar menangkap sapu-sapu,

0: dan memperbaiki ekosistem sungai, tapi juga menambah dominasi ikan asli ya Bang ya?
1: Yeah.
0: Nah, ini salah satu ikan asli nih, ini sapu-sapu, ini yang asli nih. Salah satunya namanya ikan sili ya Bang ya? Yeah. Dan ini banyak di Ciliwung Bang ya?
1: Masih ada.
0: Oke, okay, masih ada.
1: Banyak tapi masih ada.
0: Dan kita punya banyak lagi ikan jenis asli selain sili, yeah, asli Ciliwung. Jadi kita bisa mengupayakan untuk menambah dominasi ikan lokal sungai Indonesia.
2: Salah satu kompetitor kuat sapu-sapu adalah ikan baung. Ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bersifat predator, dan mampu bersaing di lubang sarang yang juga digunakan sapu-sapu. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe, juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi. Meski terlihat sepele, dominasi ikan sapu-sapu dan biota invasif lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Para ahli sepakat, ikan invasif adalah penyebab kedua terbesar turunnya biodiversitas setelah degradasi lingkungan. Apalagi, sapu-sapu bukan hanya masalah di Indonesia tapi juga di Malaysia, juga India. Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi, Medina jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tapi juga menjadi momen berbagi dan melepas penat di sela-sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik pemandangannya, jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya, betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
4: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
1: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini. Sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Kisah ibu bekerja sambil membawa-bawa anak menjadi konsekuensi penglaju dari daerah penyangga menggunakan kereta. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: sukses di dua kota besar. Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih.

0: utama Timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Istilah tua di jalan nyatanya bukan kiasan. Namun inilah realita bagi para pengelaju dari daerah penyangga menuju tempat kerja. Faktanya banyak perempuan pengelaju menggunakan transportasi umum demi menjemput rezeki. Berikut kisah pengelaju dari salah satu daerah penyangga di Jawa Timur yang setiap hari harus menempuh perjalanan menggunakan kereta sembari membawa anaknya yang masih balita.

0: Kemacetan seolah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Sidoarjo yang harus mengadu nasib ke jantung kota Surabaya, Jawa Timur. Tak sedikit dari mereka akhirnya memutuskan beralih ke transportasi umum, misalnya kereta komuter. Namun konsekuensinya jarak yang mungkin tadinya hanya belasan kilometer, kini harus ditempuh satu bahkan hingga dua jam lebih. Entah karena harus menyesuaikan jadwal kereta, atau harus berpindah dari satu transportasi umum ke transportasi umum lainnya. Tapi ya inilah realita kaum urban yang setiap harinya harus berjibaku mengejar waktu.
1: Selalu ada cerita menarik di balik kehidupan masyarakat di kota besar. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat sosok penglaju, tapi bukan penglaju biasa, namun ini adalah ibu tangguh, seorang dosen tangguh yang setiap hari harus melakukan perjalanan berpuluh-puluh kilometer menggunakan transportasi umum dan menariknya sambil membawa anaknya yang masih berusia 13 bulan. Bagaimana kisah perjuangannya? Ikuti saya hari ini.
0: Ia adalah Musaidatul Umah, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi Surabaya. Datul adalah salah satu dari antara penglaju lainnya yang setiap hari harus berjuang melalui berkilo-kilometer jauhnya untuk dapat sampai ke tempatnya mengajar. Perjalanan Datul menarik, bukan sekedar memotret kehidupan penglaju biasa, namun sekaligus memperlihatkan sebagai sosok ibu pekerja yang tangguh. Perjalanan Datul tak sendirian.
2: Halo,
0: setiap hari
2: pagi.
0: Ia harus melalui transportasi ya, umum satu ke lainnya bersama buah hatinya yang masih berumur 13 bulan. Ya, bukan perjalanan mudah memang. Namun baginya ini adalah sebuah pilihan yang dijalaninya dengan penuh ikhlas. Jarak dari rumahnya ke kampus tempatnya mengajar sekitar 23 km. Biasanya ia dan sang anak harus berganti 3 kali transportasi umum. Pagi ini saya berkesempatan untuk melihat langsung Datul bersama sang anak melewati setiap perjalanannya. Sekitar pukul 8 pagi, Datul terlihat sudah mulai berkemas membawa perlengkapannya sebagai dosen dan segala kebutuhan sang anak. Ia pun tak lupa memastikan kebutuhan sang suami yang juga bertugas di luar kota. Sekitar pukul 9 pagi, Datul mulai memesan taksi online untuk menuju ke stasiun Waru, Sidoarjo. Jika jalanan tidak macet, jarak bisa ditempuh selama 25 menit hingga akhirnya sampai ke stasiun. Kali ini kereta datang sesuai jam keberangkatan, tepat pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dengan tas ransel yang cukup berat di punggungnya, sembari menggendong sang buah hati, langkah kaki Datul tampak kuat dan cekatan. Ya, menggambarkan hal ini sudah biasa ia lalui. Kami pun cukup beruntung karena hari itu kereta cukup lenggang, sehingga kami bertiga masih mendapatkan tempat duduk. Namun kondisi ini menurutnya tidak setiap hari terjadi.
3: Jadi pernah ya perjalanan pulang kerja juga sudah capek-capeknya, ke keretanya juga full. Ya memang akhirnya banyak orang baik juga Mbak ya, karena melihat saya bawa anak, gendong anak, bawa tas gede besarnya. Akhirnya ada orang yang mempersilahkan untuk duduk kayak gitu. Karena memang kadang di kursi prioritas juga banyak juga orang yang mau diprioritaskan. Mungkin lansia atau ibu hamil juga ada. Makanya banyak orang baik juga. Jadi kadang juga masih diberi, kadang petugas juga karena sudah notice. Atau saya tanya langsung kepada petugas, Pak saya bawa anak, bisa dibantu nggak cari yang ada tempat duduknya? Gitu dicarikan, seperti itu.
0: Perjalanan kereta berlangsung selama 30 menit. Abian, sang anak, tampak sangat menikmati perjalanan. Sesekali mungkin ia bosan sehingga sang ibu dengan sigap berdiri untuk menggendong di perjalanan kereta. Ketika tiba di Surabaya, Datul segera kembali memesan taksi online. Kali ini tujuannya adalah ke tempat mengajar. Waktu perjalanan sekitar 35 menit. Beruntung hari itu jalanan cukup lenggang sehingga Datul bisa sampai ke kampus sekitar pukul 11. Sebelum mengajar, ia terlebih dahulu menitipkan anaknya di daycare. Hal yang ia sangat syukuri, di tempatnya mengajar menyediakan tempat penitipan anak. Sehingga ia masih bisa dekat dan memantau sang buah hati.
3: Jadi memang dari awal ketika memilih menjadi seorang ibu, seorang pekerja dan istri itu pasti suka dukanya sudah menjadi gambaran saya sendiri. Karena apa? Sebagai seorang perempuan itu kan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan ya. kalau mau bekerja ada anak, kalau nggak bekerja ilmu ini juga harus diamalkan, kan seperti itu. Karena hari ini kita sebagai perempuan bekerja itu bukan hanya untuk, ya memang sebagian besar adalah faktor ekonomi, tapi faktor aktualisasi diri itu juga perlu kita perhatikan untuk berekspresi, bertemu teman, berrelasi dan sebagainya. Jadi suka dukanya memang ketika meninggalkan anak di daycare itu kan wah, luar biasa sekali.
0: Setelah memastikan kebutuhan dan perlengkapan sang anak sudah aman di daycare, Datul bergegas menuju kelas tempat ia mengajar. Di balik perjalanan panjang dan melelahkan, tak sedikit pun tersirat kelelahan di wajah sang dosen saat mengajar di ruang kelas. Suasana kelas ceria, para mahasiswa pun dengan seksama mendengarkan penjelasan dosen di kafe ini. Ya, sosok Datul di mata rekannya memang tak biasa. Bukan sekedar pengelaju biasa, ia adalah sosok ibu tangguh yang berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesamanya.
2: Luar biasa, karena kan, beliau juga kan perjalanan jauh ya, dari Sidoarjo ke kampus ini, lalu juga naik ke sini juga naiknya kan kereta api gitu, terus harus membawa si kecil juga untuk ditaruh di daycare di kampus ini gitu. Terus belum lagi nanti kalau misalkan ada jam ngajar pagi gitu kan, juga harus berangkatnya juga dari rumah kan pasti juga di pagi lagi gitu. Biasanya kita itu cerita-cerita sih Mbak.
1: Suka dukanya biasanya apa
2: Pak? Ketika meninggalkan anak di rumah.
1: Kekhawatirannya apa?
2: Itu anak menunggu Mbak di rumah. Aja. Kita meninggalkan dia, setiap langkah kita itu meninggalkan kesedihan itu Mbak sebenarnya.
4: Sangat luar biasa Mbak, bagi ibu-ibu di mana mereka masih bekerja, nyampe rumah juga ngurusi anak, ngurusi suami, dan lain sebagainya. Saya rasa itu sangat luar biasa sekali.
0: Lelahnya perjalanan dan beban tas di pundaknya ternyata tak lebih besar dari cinta yang ia miliki untuk sang anak dan para murid-muridnya. Bagi Datul, semua perjalanan panjang yang ia lalui bukanlah beban, melainkan sebuah pelajaran ikhlas yang panjang untuk bisa menjadi bermanfaat. Datul sekaligus menjadi potret ibu pekerja masa kini yang tak kenal lelah di tengah hiruk-pikuk kota besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikut ini tidak kalah menarik. Di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur, ratusan warga Seoul berkumpul di tepi sungai Han untuk berkompetisi tidur siang massal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di redaksi.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan

0: konspirasi narkoterorisme.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur yang melanda Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih cara untuk melepas penat, berkumpul di tepi Sungai Han, dan mereka mengikuti kompetisi tidur siang massal sebagai bentuk kesadaran pentingnya istirahat di tengah kesibukan. Namun laporan ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Bini Dermon, pamit. Sampai jumpa.
1: Pemandangan tak biasa terlihat di bandaran Sungai Han, Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan. Bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
2: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
1: Kompetisi ini bukan sekedar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.
3: 오늘은 예수 테마로 입어봤는데 이렇게 여기 와서 아무것도 안 하고 잠자는 이색적인 행사에 참여했는데 되게 좋았고 좀 힐링이 되는 시간이었습니다.
1: Melalui kampanye ini, pemerintah setempat berharap warga bisa lebih memprioritaskan kesehatan mental dan fisik dengan memberikan hak tubuh untuk beristirahat sejenak dari tekanan hidup urban.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium pembuatan ketrit vape mengandung narkotika jenis etomidet di sebuah rumah kos di kawasan Kruko Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pria berinisial S diamankan di lokasi. Ia diduga berperan sebagai peracik sekaligus pengedar. Polisi juga menyita ratusan ketrit vape berisi cairan etomidet siap edar, serta berbagai bahan kimia dan peralatan produksi. Hasil penyelidikan menunjukkan, aktivitas peracikan di laboratorium mini ini telah menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. RZ, pemuda berusia 30 tahun asal Kampung Babakan Limbang, Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah ditusuk orang tidak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi, Cianjur. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul di beberapa bagian tubuh. Menurut keterangan saksi mata, korban diserang oleh beberapa orang tak dikenal saat membawa motor sampah. Korban sempat melawan sampai akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Kasus pembunuhan ini kini dalam penanganan Polsek Sukaraja. Polisi masih memburu para pelaku. Seorang imam masjid asalam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warat Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dianiaya satu keluarga hingga babak belur. Motif penganiayaannya adalah para pelaku tidak terima anaknya ditegur imam masjid saat memainkan mic masjid. Dalam rekaman CCTV, sebelum terjadi penganiayaan, sempat terjadi perdebatan antar korban dan pelaku. Pelaku menuduh korban telah menganiaya anaknya, namun korban membantah. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban juga sudah melapor kasus ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Lacak Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, diduga karena cinta segitiga, ada seorang pria nekat naik ke atap mobil diduga dikendarai oleh pria idaman lain, sang istri di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain pengguna jalan, aksi itu pun menghebohkan warganet. Sementara itu, ada seorang bocah SD tewas tertabrak pembongkar moge di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantai Pau Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
1: Media sosial digegerkan dengan aksi seorang pria yang bergelantungan di atas mobil sambil berteriak-teriak. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Menurut keterangan saksi mata, pria tersebut nekat melakukan aksi yang berbahaya tersebut lantaran mendapati sang istri diduga sedang bersama pria idaman lain yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut. Diketahui saat aksi menegangkan tersebut, sang istri sudah pergi dengan taksi online.
2: Oh, itu sih yang saya tahu saya itu kayak perselingkuhan itu, cinta segitiga kayak gitu. Yang saya tahu, jadi cowoknya itu memergoki, ya istrinya sedang selingkuh, ya kan? Nah, cowok itu langsung jalan naik mobil, dia naik ke atasnya, iya.
1: Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai.
3: Belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga. Nah, kemudian pihak dari Opsional Reskrim Grogol Petamburan datang ke TKP untuk mendatangkan saksi-saksi dan
1: insiden naas merenggut nyawa Julfian, bocah kelas 4 SD di Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 30 April 2026. Bocah 10 tahun ini meninggal dunia usai ditabrak oleh seorang pengendara motor gede pada Kamis sore di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala. Saat itu korban diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pau, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Kalabang, ibu korban terus menangis di depan jasad sang anak yang dijadwalkan akan mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat. Namun, mimpi itu harus putus.
4: Harapan kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami, kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan. Dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas.
1: Polres Toraja Utara telah mengamankan pengemudi moge dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, ada seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Durian Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pelaku yang mengendarai mobil SUV sempat berhenti sejenak sebelum melarikan diri. Insiden itu pun terekam kamera dashboard kendaraan lain.
5: Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dari rekaman kamera dashboard, tampak pedagang buah yang tengah mendorong gerobak dagangannya menyeberang sebelum ditabrak dari arah kanan oleh kendaraan mobil Pajero yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi. Alhasil gerobak dan seisinya berhamburan, sementara korban terpental dan terkapar di jalan. Pengendara sempat berhenti beberapa detik, namun ia kemudian memacu kendaraannya dan melarikan diri. Warga dan pengendara lain yang menyaksikan kejadian tidak sempat mengejar pelaku karena fokus menolong korban.
6: Saya lagi parkir, terus saya kedengeran ada bunyi brak gitu. Nah, terus saya samperin, nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur.
7: Itu yang ketabrak siapa, Pak?
6: Aki-aki tukang buah.
7: Korban lukanya bagian apa?
6: Kepala, nggak salah. Kepala. Saya samperin, dia kabur gitu. Dia sempat berhenti. Habis nabrak dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur.
5: Pedagang buah berusia 62 tahun tersebut diketahui warga sehari-hari berjualan dan menyeberang di lokasi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami luka di bagian kepala, patah jari, dan luka memar, dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus tabrak lari ini kini ditangani Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dalam keterangannya di Detikom, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menyebut, polisi masih memburu pengemudi Pajero tersebut. Hingga kini identitas pengemudi Pajero belum diketahui. 1576. Hardiansyah Benardi, Jakarta.
0: Ke aksi kriminal lainnya, dari aksi sekelompok pemuda di Kota Cirebon, Jawa Barat yang diduga hendak tawuran dibubarkan polisi. Polisi menangkap 4 orang pemuda dan juga menyita senjata tajam. Adapun di Sumatera Utara, ada seorang pengedar sabu-sabu di Kabupaten Deli Serdang melawan saat hendak ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi telah menyita 100 gram sabu-sabu.
8: Personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial MRL di kawasan Pasar Minggu, Bagan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Minggu dini hari. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka MRL karena melawan dan menyerang saat akan ditangkap. Bahkan tersangka memprovokasi warga untuk menyerang polisi yang berusaha menangkapnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 100 gram sabu-sabu. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
9: Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur, berikan karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku.
8: Di lokasi terpisah, patroli personel Polres Cirebon Kota membubarkan kerumunan pemuda yang hendak melakukan tawuran di Kelurahan Kasenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon pada Minggu dini hari. Melihat kedatangan polisi, sejumlah pemuda panik dan berusaha melarikan diri. Meski demikian, polisi bisa menangkap 4 pemuda dan menyita 5 bilah senjata tajam, 3 unit sepeda motor, minuman keras.

0: tas dan sebuah ponsel. Dari hasil tes urin, empat pemuda ini dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis ganja dan obat keras.
1: Ya, barang bukti dari tawaran konten kita amankan 3 sepeda motor, kemudian ini ada sajam ya. 5 sajam. Kemudian ini ada miras dan juga satu buah handphone, dan ini hasil cek urin dibuktikan positif. Dua mengkonsumsi ganja, dua mengkonsumsi obat-obatan.
0: Dalam patroli ini, polisi juga menangkap 3 pelaku balap liar. Hingga minggu siang, seluruh pemuda yang ditangkap masih diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Butuh biaya nikah, 2 orang pria bersaudara di Garut, Jawa Barat nekat merampok agen tabung LPG milik majikannya sendiri. Nah, sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung Jawa Timur ini berhasil membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi yang melibatkan mahasiswa.
3: Rekaman CCTV mengabadikan aksi pelaku pencurian di sebuah agen LPG di Desa Jatisari, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Pelaku menggunakan jas hujan biru masuk dengan memanjat pagar. Pelaku kemudian menyekap petugas keamanan agen. Korban diikat dan dilakban bagian mulut serta matanya. Perampok menggondol sebuah kendaraan dan 183 tabung LPG 3 kg. Dikonfirmasi Jumat, Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin memastikan 2 pelaku telah ditangkap. Kedua pelaku berinisial F dan A merupakan paman dan ponakan. Pelaku F diciduk saat mengendarai truk di wilayah Jalan Semarang, Garut. Sementara pelaku A diringkus di rumah kontrakan di wilayah Banyuresmi. Kedua pelaku mengaku nekat merampok gudang agen milik majikannya. Motifnya, salah satu pelaku butuh biaya untuk menikah dengan kekasihnya.
4: Motif untuk pelaku, karena pelaku ini salah satu pelaku, yaitu berinisial F itu, terpepet untuk biaya nikah.
5: Kalau kaitannya dua pelaku ini ada kaitan darah saudara atau?
4: Kedua pelaku ini masih ada ikatan saudara, yaitu paman dan ponakan, yang mana ponakannya yang akan menikah ini tidak mempunyai biaya, akhirnya merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.
3: Satreskrim Polres Tulungagung Jawa Timur dalam sepekan mengungkap 2 kasus besar terkait penyalahgunaan gas LPG dan BBM. Kasus pertama, petugas mengamankan seorang mahasiswa berinisial AB di Desa Serut, Kecamatan Boyolanggo, yang nekat memindahkan isi gas LPG 3 kg subsidi ke dalam botol gas portable. Dengan modus menggunakan alat suntik rakitan, satu tabung melon dapat diubah menjadi 10 botol portable untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan tabung gas portable siap edar.
6: Jadi satu tabung yang 3 kilo ini bisa mengisi kurang lebih 10 tabung gas portable. Isi ulang. Dan dia menjual satu kalengnya ini dengan harga kurang lebih Rp13.000.
3: Polisi juga meringkus pelaku kasus penyalahgunaan BBM. Pelaku diketahui menggunakan mobil minibus lawas untuk membeli Pertalite secara berulang kali di sejumlah SPBU dengan 2 barcode berbeda. Sesampainya di rumah, BBM tersebut dipindahkan ke dalam galon menggunakan ember modifikasi untuk dijual kembali melalui pom mini miliknya. Ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Tulungagung dan terancam jeratan Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, fakta baru telah terungkap dalam kasus perampokan sadis terhadap seorang lansia di Pekanbaru Riau. Otak pelaku perampokan yang juga menantu korban sempat melakukan survei lokasi sebelum melakukan aksi kejinya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.

0: spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus berikutnya, 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di Aceh dan Sumatera Utara. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan polisi, otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban. Motif pelaku selain ingin menguasai harta korban adalah sakit hati kepada korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya, mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Nah, ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut. Seorang wanita ya, jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan, pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan, para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
3: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi empat orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.

0: Fakta baru terungkap dalam kasus perampokan dan pembunuhan seorang lansia berinisial Dede di Pekanbaru Riau yang rekaman CCTV-nya viral di media sosial. Tersangka berinisial AF yang merupakan menantu korban dan juga otak dari pelaku perampokan sadis sempat melakukan survei rumah korban yang berada di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau sebelum melakukan aksinya. AF mengajak rekannya berinisial SL, E, dan L untuk melakukan perampokan rumah mertuanya pada Rabu 29 April 2026. Namun dalam perjalanan, AF mengajak rekannya untuk melakukan pembunuhan. Berdasarkan penyelidikan, ternyata aksi perampokan yang dilakukan tersangka AF ini merupakan yang kedua kalinya. Yang pertama, pada tanggal 8 April, tersangka merampok rumah korban dan menggasak uang tunai milik korban sebesar 4 juta rupiah.
1: Di Sabtu malam mereka susun rencana untuk survei. Dalam perjalanan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi ingin membunuh. Kemudian dari Aloha satu hari mereka menginap. Kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah dua kali. Ini yang kedua, yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang, sejumlah 4 juta.
0: Setelah melakukan aksinya, keempat tersangka melarikan diri ke Sumatera Utara. Sesampainya di Kota Medan, Sumatera Utara, para tersangka sempat melakukan pesta narkoba di tempat hiburan malam. Usai melakukan pesta narkoba, tersangka AF dan SL memutuskan untuk berpisah dan melarikan diri ke Aceh Tengah. Dan tersangka E dan L melarikan diri ke Kota Binjai, Sumatera Utara. Petugas berhasil meringkus tersangka AF dan SL di sebuah gubuk milik keluarga SL di Aceh Tengah. Dan tersangka E dan L berhasil ditangkap di sebuah kosan di Kota Binjai. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengonsumsi narkoba.
1: Kawan sekalian, penangkapan tersangka di Aceh itu dilakukan mereka baru dari Aceh, ulangi dari Medan, baru menyelesaikan kegiatan hiburan di salah satu pub di Medan, kemudian berpisah. Pelaku atas nama SL dan AF itu ke Medan, ke Aceh. Kemudian ke Aceh menuju ke tempat kos-kosan di kakaknya si inisial SL. Kemudian selang waktu 1 jam dari tibanya para pelaku, kemudian anggota kami berkoordinasi dengan satuan wilayah yang ada di Polda Aceh melakukan penangkapan.
0: Diketahui tersangka AF menikah dengan anak korban pada tahun 2022, namun meninggalkan rumah pada tahun 2023 lalu. Adapun motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap mertuanya ini, lantaran sakit hati, sering dimarahi korban serta ingin menguasai harta korban. Aulia Ronitua, Pekanbaru Riau.
2: Ke kasus lain, menyusul terbongkarnya kasus pengoplosan gas di Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Pertamina menegaskan tak akan memberi ruang bagi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas ini bisa berupa pemutusan hubungan usaha bagi agen dan pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi. Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen yang terbukti melanggar penyaluran LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu dapat berupa pemotongan alokasi, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan kasus pengoplosan LPG bersubsidi sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan

0: Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah.
1: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi baik itu pangkalan maupun agen jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan alokasi, sourcing, dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
0: Sebelumnya, Barreskrim Polri menggerebek praktik pengoplosan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 April 2026. Dalam aksinya, pelaku memindahkan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi untuk mencari keuntungan pribadi.
2: Kemudian setelah tabung 3 kg dipindahkan tersebut, tabung yang 15 dan 50 kg tersebut dijual dengan harga non-subsidi. Keuntungan kurang lebih 19.000 per kilo, inilah menjadi mereka ingin melakukan tindakan ini walaupun ancaman hukumnya sangat berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.
0: Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang berinisial KA dan ARP sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 1.465 tabung ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Para tersangka akan jerat pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah. Ada seorang pria di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, ditangkap polisi setelah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.
3: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Pemirsa, waspadalah aksi pencurian. Komplotan curanmor menggasak dua unit motor milik warga yang tengah terparkir di halaman rumahnya di Kota Malang, Jawa Timur. Di lokasi lain di Tasikmalaya, Jawa Barat tepatnya, ada seorang pria nyaris babak belur dihajar massa saat terpergok mendorong motor yang diduga hasil curian.
1: Kamera CCTV merekam aksi tiga orang komplotan curanmor berboncengan motor mendatangi kawasan Jalan Bendungan Sutami, Lowokwaru, Kota Malang pada Sabtu dini hari. Terlihat dua orang pelaku masuk ke dalam rumah yang ada di salah satu gang buntu. Selang beberapa menit, keduanya keluar membawa satu unit motor curian. Keduanya lalu kembali untuk mengulangi aksinya untuk menggasak motor curian kedua. Komplotan lalu bergegas kabur melarikan diri ke arah utara sambil mendorong motor curian. Aksi pencurian baru terungkap 30 menit kemudian saat tetangga korban mendapati pintu pagar korban terbuka dan motornya raib. Pemilik kendaraan kemudian melaporkan kejadian ini pada polisi.
2: Tanya istrinya, katanya kok dikira kita ke rumah sebelah, rumah satunya, padahal kita di dalam. Ya itu tahu-tahu setengah tiga itu.
3: Sekupi yang satu sekupi N6040VC, yang satu 31995 kalau nggak satu.
4: Punya ya?
3: Punya anak, yang satu punya anak saya, yang coklat itu, yang oranye punya anak saya.
1: Seorang pria di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat nyaris babak belur dihajar massa usai kepergok mendorong motor yang diduga hasil curian. Sebelumnya, puluhan warga Sukasenang Banyuresmi Sukahening menangkap pria yang diduga melakukan pencurian sepeda motor. Sejumlah tokoh masyarakat dan agama berusaha melindungi pelaku dari aksi main hakim sendiri. Tak lama berselang, anggota Polsek Cisayong datang ke lokasi. Pelaku sempat jadi sasaran pemukulan, bahkan massa yang geram mengepung kendaraan patroli polisi. Beruntung, kesigapan petugas berhasil membawa pelaku menuju Mapolsek Cipayong. Rabu siang, Kapolsek Cisayong AKP Hasan Basri mengatakan motor yang dicuri pelaku tidak bisa dinyalakan. Pelaku justru menitipkan motor hasil curian ke petugas Linmas.
5: Dia sedang menuntun sepeda motor yang diduga hasil curian. Nah, karena motor ini nggak bisa hidup atau mati, kemudian dititipkan ke siapa? Ke Linmas. Nah, kemudian setelah dititipkan ke Linmas, si terduga ini dia langsung pergi. Nah, karena kecurigaan Linmas itu, kemudian seorang ini diamankan oleh masyarakat sekitar.
1: Aksi pencurian spion mobil terjadi di salah satu rumah warga di Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin dini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku datang seorang diri dan langsung menghampiri mobil yang terparkir di halaman. Dengan tangan kosong, pelaku menarik spion dengan kuat hingga engselnya patah. Aksi tersebut dilakukan secara berulang pada kedua sisi kendaraan. Untuk melepas satu spion mobil, pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Korban baru mengetahui aksi pencurian saat hendak mengantar anaknya untuk berangkat ke sekolah.
6: Saya baru itu pagi setelah mau antar anak sekolah. Jadi saya antar anak sekolah itu kan setengah 8 pagi. Saya kaget karena spion mobil saya itu dua-duanya sudah nyala. Saya setelah antar anak, saya coba cek CCTV, ternyata sudah dicek sama suami. Suami kirim ke saya bahwa ini tepat ada pencuri spion.
1: Polisi yang sudah mendapat laporan dari korban masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini. Dari data, dalam satu bulan ini terdapat 3 mobil yang mengalami aksi pencurian serupa. Sementara akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah untuk mengganti kedua spion yang hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, berawal dari keresahan warga atas tingginya kasus pencurian sepeda motor, salah satu RT di Gandaria, Jakarta Selatan menerapkan sistem gerbang berbasis digital. Tak hanya itu, kini sepeda motor warga juga dibekali GPS sehingga dapat melacak kendaraan yang dicuri.
7: Rumah-rumah di sini boleh
4: boleh di dalam gang, tapi sistem keamanannya harus tetap elit. Saat ini saya sedang berada di RT 11 Gandaria Utara. Ketika Anda memasuki kawasan ini, Anda akan disambut dengan pagar digital yang hanya bisa dimasuki oleh warga yang punya akses khusus.
7: Satpam digital, kata-kata yang dapat menggambarkan sistem keamanan di tempat ini. Dimulai pada Ramadan tahun ini,

0: Warga-warga di RT 11 RW 07 Gandaria Utara diperkenalkan dengan sistem pagar digital atau diberi nama e-gate 11. Kartu akses untuk keluar dan masuk diberikan satu per kepala keluarga. Total di kawasan ini terdapat 3 gerbang digital yang bisa dilalui. Meskipun sistem ini hanya berlaku untuk warga RT 11, warga-warga lingkungan RT tetangga yang masih beririsan ikut didata dan diberikan kartu akses yang sama. Ketua RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Imam Basori mengatakan, inovasi ini berakar dari aduan warga yang resah karena maraknya kasus pencurian motor.
1: Idenya ini ya berangkat dari banyaknya kejadian ya. Kita mempelajari kejadian sebelumnya pernah terjadi di lingkungan RT lain ya, tapi masih di lingkungan RW kita. Jadi kita jadi pembelajaran kita bersama untuk melakukan evaluasi sistem keamanan. Jadi kita namakan e-gate 11.
0: Di kawasan ini juga turut mengembangkan penggunaan CCTV bertenaga surya. CCTV ini juga dipadukan dengan CCTV optik guna memperketat pengawasan lingkungan setempat. Untuk memaksimalkan sistem keamanan, baru-baru ini kendaraan warga juga dibekali dengan GPS. Hal ini guna memudahkan proses pelacakan kendaraan apabila terjadi kasus pencurian.
2: Selain pagar digital atau e-gate, di sini juga menggunakan teknologi GPS yang diberikan kepada warga secara bertahap untuk melacak kendaraan. Di sini saya akan mencoba penggunaan GPS di salah satu kendaraan milik warga, di mana kita akan melacaknya melalui smartphone.
3: Jadi kita taruh, habis itu kita tutup, baru kita bisa pantau pergerakannya.
2: Di smartphone, oke.
0: Manfaat penggunaan pagar digital dan GPS ini kian dirasakan oleh masyarakat.
4: Cukup aman sih menurut saya. Ya mencegah, satu mencegah dari orang-orang yang iseng, yang keluar masuk kampung yang nggak tahu dari mana.
5: Oh ya benar, tampaknya positif banget. Kita udah percaya diri, kita udah inilah ya, besar gitu. Karena ada pengamanan begini dari Pak RT kita.
0: Dari pagar digital, CCTV tenaga surya, hingga GPS menjadi langkah nyata yang memberikan dampak yang besar. Inovasi alokasi dana operasional RT yang dikelola lebih kreatif dan tepat sasaran mampu menebar rasa aman bagi masyarakat sekitar. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
6: Kita beralih ke kasus narkoba. Ada seorang pria di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, ditangkap polisi setelah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Sabu-sabu dengan berat lebih dari 200 gram itu disembunyikan di atap rumah. Pria berinisial AV ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Dari rumah tersangka ini, polisi mendapati 210 gram sabu-sabu yang disembunyikan di atap rumah. AV ditangkap setelah warga melapor kepada polisi terkait adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Gabek. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita timbangan digital, plastik klip kosong, serta dua unit ponsel yang digunakan untuk aktivitas transaksi narkoba. Kepada polisi, tersangka mengakui tergabung dalam jaringan pengedar narkoba di wilayah Kota Pangkal Pinang. Polisi menjerat tersangka menggunakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan 20 tahun penjara.
7: Petugas berhasil mengamankan tersangka dengan inisial API dan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 210 gram, timbangan serta dua unit handphone dan beberapa barang bukti lainnya. Ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut.
6: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
8: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah.

0: NQR segera daftar, tempat terbatas. Jogja Run the City, Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Berikutnya kita ke timur Indonesia, aparat Polres Belu dan Bea Cukai Atambua Nusa Tenggara Timur menggagalkan peredaran 11 juta batang rokok ilegal yang diselundupkan 3 warga negara Cina ke wilayah Indonesia melalui Timor Leste. Di lokasi lain menyamar menjadi petugas Bea Cukai, 8 orang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat memeras penjual rokok dengan menuduh korban menjual rokok ilegal.

0: Delapan pria ini merupakan anggota komplotan penipu dan pemerasan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka beraksi menyasar pengusaha rokok lokal. Para tersangka berbagi peran dalam menjalankan aksinya. Selain berpura-pura menjadi pembeli rokok, tersangka berperan sebagai wartawan dan petugas bea cukai gaduan. Modusnya tersangka menuduh korban menjual rokok ilegal. Korban kemudian dibawa menuju kendaraan dengan dalih akan dibawa ke kantor bea cukai. Di perjalanan, korban diperas uangnya dengan alibi agar tidak diproses hukum.
1: Korban adalah selaku penjual rokok dan pelaku ini berpura-pura seolah-olah menjadi konsumen rokok. Kemudian korban dan pelaku bertemu dan para pelaku mengakui sebagai petugas untuk melakukan sidak dengan menggunakan rompi yang bertuliskan bea cukai.
0: Tugas Satuan Intel Polres Belu membongkar tempat-tempat penyimpanan rokok ilegal berbagai merek di kawasan Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Aparat menemukan 19 bal rokok yang diduga diselundupkan dari Timor Leste melalui perairan perbatasan RI Timor Leste. Setelah diselidiki, diketahui rokok yang masuk secara ilegal ke wilayah Atapupu, NTT telah ditempeli cukai rokok. Temuan ini langsung dilaporkan kepada petugas Bea Cukai Atambua. Setelah diperiksa, dipastikan terjadi pemalsuan cukai rokok.
2: Hukum Polres Belu adalah melalui jalur perairan dengan menggunakan perahu dengan mesin tempel yang didistribusikan dari wilayah Timor Leste sekitar pada pukul dini hari.
0: Hasil pengembangan temuan di wilayah Belu, polisi dan Bea Cukai menemukan penimbunan 1000 lebih bal rokok ilegal di wilayah hukum Polres TTU yang dimiliki pelaku yang sama dengan kasus rokok ilegal di Belu. Berkat kesigapan aparat, 3 warga Cina yang hendak dideportasikan ke

0: negaranya kembali diamankan dan menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Timur Tengah Utara.
1: Orangnya sama, sama tiga WNA yang sama, ya berdasar pemeriksaan pemilik gudang bahwasanya orangnya sama dengan pelaku yang berada di Kabupaten Bern. Kami berkoordinasi dengan imigrasi Atambua, didapati informasi bahwa tiga WNA yang sebelumnya kami lakukan tindakan bersama di Belu ternyata sedang proses deportasi ke China.
0: Selain menggunakan pita cukai rokok palsu yang merugikan negara 12 miliar lebih, rokok yang diproduksi di China ini menggunakan label merek secara ilegal. Pengungkapan upaya penyelundupan dan peredaran rokok ilegal ini berhasil mencegah kerugian negara sebesar 23 miliar rupiah.
2: Bukti yang berhasil kita amankan yaitu berupa 11 juta batang rokok jenis SPM atau sigaret putih mesin yang dilengkapi pita bea cukai palsu. Ya, jadi bea cukainya, pitanya itu palsu. Kemudian nilai barangnya mencapai 23,1 miliar.
0: Kini tiga warga negara Cina pelaku penyelundupan dan pemalsuan pita cukai rokok dan merek ini dijerat pasal cukai pasal 54 dengan ancaman penjara 1 tahun hingga 5 tahun lebih dan denda 2 hingga 10 kali nilai cukai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nah, sementara itu belasan pengguna narkoba berhamburan menceburkan diri ke sungai saat petugas menggerebek markas mereka yang berada di permukiman padat penduduk di Medan Sumatera Utara. Sementara itu petugas gabungan berhasil mengungkap total ada 22 kg sabu jaringan lintas provinsi dengan nilai barang bukti mencapai 39,6 miliar rupiah.
0: Belasan pengedar dan pemakai narkoba lari kocar-kacir ke aliran Sungai Deli Jalan Mangkubumi Medan Sumatera Utara saat petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek mereka. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada para pelaku yang kabur. Sebagian pelaku yang tidak sempat kabur berhasil ditangkap petugas. Petugas menyita barang bukti diantaranya paket sabu, alat hisap, uang tunai rupiah dan dolar Singapura, serta mesin judi tembak ikan. Petugas juga menyita berbagai jenis senjata tajam yang akan digunakan para pelaku melukai petugas yang datang menghalangi bisnis haram mereka.
4: Pelaku yang kami akan terus lakukan pengejaran, yang melakukan kabur ataupun escape ya, dia dengan nekat menceburkan diri di Sungai Deli ini, dan kami yakinkan yang bersangkutan akan tetap kami kejar. Adanya uang pecahan dolar dalam hal ini, dan sajam yang digunakan kemungkinan untuk melukai petugas siapapun yang akan bergerak mengungkap di daerah ini.
0: Tim gabungan Satgas Narkotik Investigation Center atau NIC Subdit 4 dan Subdit 5 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu lintas provinsi. Ungkapan ini merupakan hasil pengembangan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di Bakauheni Lampung yang sebelumnya menyita 13 kg sabu. Dari hasil pengembangan, petugas menemukan 9 kg sabu lainnya di Medan Sumatera Utara. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22 kg. Pengungkapan dilakukan dalam rentang waktu 19 hingga 28 April 2026 di sejumlah lokasi, diantaranya Bakauheni Lampung, Tangerang Banten, Pekanbaru Riau, serta Medan dan Deli Serdang Sumatera Utara. Petugas menangkap sejumlah tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari kurir, pengendali lapangan, hingga pengelola gudang penyimpanan sabu. Seluruh jaringan dikendalikan oleh seorang buron berinisial Bahyudin alias Boy yang berada di Malaysia. Modus operandi yang digunakan terbilang terstruktur, yaitu dengan menyiapkan rumah sebagai gudang penyimpanan, serta memodifikasi kendaraan dengan ruang rahasia untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut. Distribusi dilakukan melalui jalur darat dan penyeberangan antar provinsi. Komunikasi antar anggota jaringan menggunakan aplikasi pesan instan dan fitur berbagi lokasi untuk memantau pergerakan kurir dengan sistem upah sekitar 10 juta rupiah per kilogram. Total nilai barang bukti diperkirakan mencapai 39,6 miliar rupiah. Dan berpotensi menyelamatkan lebih dari 110 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
5: Kepada para bandar narkotika yang berada di luar negeri dan merasa

0: Desa Aman, Anda bisa lari tapi tidak bisa bersembunyi. Kami akan terus menelusuri dan memburu hingga kemanapun Anda berada. Dan suatu saat kami akan berada di hadapan Anda. Tidak ada ruang bagi jaringan narkotika di Indonesia.
1: Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar pengendali utama di luar negeri, serta menelusuri aliran dana dan jaringan yang terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
6: Nggak.
5: Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada seorang kurir paket yang tengah berteduh menjadi korban pembegalan di kota Bandung, Jawa Barat. Berkat kerjasama polisi dan warga, 2 dari 4 pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam.
10: Media sosial Kota Bandung dihebohkan dengan aksi begal di siang bolong saat hujan. Seorang kurir paket menjadi korban pembegalan. Aksi begal ini turut dibagikan akun Instagram @joshua_banjarnahor. Dalam unggahannya, Joshua mengatakan aksi begal terjadi di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Minggu 3 Mei 2026, sekitar pukul 13.47 waktu Indonesia Barat. Memanfaatkan situasi jalanan yang sepi saat hujan deras, para pelaku melancarkan aksinya ketika korban sedang menepi untuk berteduh. Kawanan pelaku berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Akibat kejadian ini, sepeda motor korban beserta belasan paket milik pelanggan yang belum sempat terantarkan dibawa kabur oleh kawanan pelaku. Berkat kerjasama petugas dan warga, kurang dari 24 jam, 2 dari 4 terduga pelaku begal ditangkap. Pelaku sempat diamuk massa sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Astana Anyar. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya.
2: Ke kasus lain, terdakwa Sarjan menyuap Bupati Bekasi Adi Kuswara Kunan dituntut selama 2 tahun 3 bulan penjara oleh JPU KPK Senin siang di PN Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa terbukti memberikan suap 11,4 miliar rupiah kepada Bupati Bekasi dalam skema ijon proyek. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
6: Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi di Kabupaten Bekasi dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada Senin pagi. Terdakwa adalah Sarjan, kontraktor yang menjadi penyuap dalam kasus ijen proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tuntutannya, JPU KPK menyatakan terdakwa Sarjan terbukti memberikan uang kepada mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya HM Kunang melalui sejumlah perantara dalam kurun waktu Juni hingga November 2025. Total pemberian mencapai 11,4 miliar rupiah yang merupakan keseluruhan aliran dana ijen proyek termasuk sebelum operasi tangkap tangan KPK. Atas perbuatannya, Sarjan dituntut 2 tahun 3 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi 7 bulan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah sesuai pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
11: Dan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Bahwasanya tuntutan yang telah kami ajukan kepada terdakwa Sarjan itu tadi tuntutannya 2 tahun dan 3 bulan dan juga ada pidana yang denda sekitar 150 subsidi bukan besar dan besar bayar denda maka kami denda yang nanti akan
12: pasalnya
11: tadi yang terbukti pasal 5 ayat 1 huruf B.
6: Kuasa hukum terdakwa mengapresiasi tuntutan JPU KPK namun menilai kliennya bersikap pasif dan tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan.
13: Terhadap tuntutan 2 tahun 3 bulan saya rasa JPU juga sudah sesuai menilai menimbang sebagaimana fakta-fakta persidangan, sebagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah selama ini berjalan di persidangan. Nah selanjutnya kami nanti majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi mungkin Senin depan.
6: Kasus ijen proyek ini juga menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang sebagai pihak penerima suap. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kita buka informasi dari seorang bocah ditemukan meninggal dunia saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya yang ditemukan tak lagi bernafas dari dasar kolam.
1: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang ibu menangis histeris sembari memanggil nama seorang bocah perempuan yang baru saja diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas itu. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran korban tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Randu Dongkal AKP Sudaryo mengatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban yang merupakan warga Desa Kreo, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang itu tengah mengikuti les renang. Korban sempat beristirahat setelah menjalani latihan dasar di kolam sedalam 160 cm itu. Namun, korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Humas kolam renang Surino mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berjalan.
2: Kejadiannya saya tidak tahu persis, cuman ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini.
1: Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, viral di media sosial pemirsa detik-detik seorang lansia dirampok dan dibunuh di Pekanbaru, Riau. Para pelaku kabur dengan membawa perhiasan dan uang milik korban. Salah satu pelaku diketahui merupakan menantu korban yang berperan sebagai dalang aksi.
3: Kasus pembunuhan disertai perampokan yang menimpa Deniwati Boru Sitio yang berusia 60 tahun terjadi di dalam rumah korban di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru. Awalnya sebuah mobil hitam terlihat datang dan parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk rumah diikuti oleh seorang wanita dan disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam tersebut. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, salah satu pelaku pria masuk ke rumah dan langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu, pria tersebut merusak CCTV. Para pelaku kemudian kabur setelah mengambil sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura milik korban. Polisi kemudian turun tangan hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF yang menjadi otak dalam pembunuhan ini merupakan menantu korban. Selain sakit hati karena sering dimarahi korban, AF nekat membunuh korban karena juga ingin menguasai harta korban. Menurut polisi, tersangka awalnya hendak merampok saja. Namun di perjalanan para tersangka mengubah rencana untuk membunuh seluruh penghuni rumah. Tak hanya itu, berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka juga positif mengonsumsi narkoba.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
3: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.
0: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita awali dari informasi viral, aksi tabrak lari kakek penjual buah. Waduh, ini benar-benar ya, bikin geram sekali. Seorang pedagang buah lansia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dari rekaman kamera dashboard, tampak pedagang buah yang tengah mendorong gerobak menyeberangi dan ditabrak dari arah kanan oleh sebuah mobil sport. Pengendara sempat berhenti, namun kembali memacu kendaraannya dan melarikan diri. Korban menderita luka pada bagian kepala dan kini masih dirawat di RS Polri Kramat Jati. Polisi masih memburu pengemudi mobil sport tersebut. Ya, selanjutnya ada tepergok lawan arus pura-pura beli kulkas. Waduh, ini lucu juga nih improve-nya. Aksi nekat emak-emak memang tak ada habisnya ya pemirsa. Tepergok, polisi melawan arus lalu lintas, seorang emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan langsung membelokkan kendaraannya ke sebuah toko penjual barang elektronik dan pura-pura membeli.

0: di kulkas. Curiga mama itu hanya berpura-pura, sang polisi pun menunggu di luar. Menyadari triknya gagal, akhirnya mak-mak tersebut meminta maaf kepada polisi. Beruntung, petugas hanya memberikan teguran agar tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya ada aksi nekat pria naik ke atas mobil. Waduh, kira-kira ini ada masalah apa orang ini? Aksi seorang pria bergelantungan di atas mobil bak adegan syuting sebuah film menjadi viral di media sosial. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore, pemirsa. Kapolsek Grogol, Petamburan menyebut belum ada laporan terkait peristiwa ini, namun diduga aksi nekat itu dipicu oleh masalah keluarga. Saat kejadian, diketahui sang istri sudah keluar dari mobil dan langsung menumpang taksi online. Aksi nekat ini membuat kawasan di sekitar Grogol macet karena warga dan pengguna jalan berhenti melihat peristiwa itu. Seekor kuda hilang kendali di Jalan Bantu, Yogyakarta hingga menabrak mobil yang melintas dan membuat warga sekitar panik. Sementara itu, seekor babi di Bali menjadi viral setelah diadopsi oleh pasangan wisatawan asing. Bukan untuk dijadikan hewan ternak, namun justru dirawat layaknya hewan peliharaan.
1: Seekor kuda lepas kendali hingga menabrak mobil yang melintas di wilayah Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. Dalam video yang diunggah akun Instagram @fjurbaidillah, kuda itu tiba-tiba berlari ke jalan dalam kondisi tak terkendali hingga membuat warga sekitar panik. Sang pemilik kuda berlari berusaha mengejar, namun sang kuda justru semakin kencang berlari dan tak terkendali. Laju kuda itu berhenti setelah menghantam mobil yang ada di depannya. Belum diketahui penyebab pasti kuda lepas. Tidak ada laporan korban luka dalam kejadian ini, namun mobil yang tengah melintas mengalami kerusakan pada bagian belakang. Nasib mujur dialami oleh seekor anak babi di Bali. Ya, keberadaan babi mungil ini menjadi viral di media sosial lantaran diadopsi oleh pasangan wisatawan asing. Tak tanggung-tanggung, pasangan bule ini bahkan rela merogoh kocek sekitar 2,5 juta rupiah demi bisa membawa pulang babi ini dari peternak lokal. Saat tiba di penginapan, babi yang diberi nama Pugi ini langsung dimandikan di bathtub. Momen yang direkam akun TikTok @heavywavy menjadi perdebatan warganet di media sosial karena perbedaan pandangan budaya terkait hewan ternak serta etika di tengah masyarakat.
0: Agar tak mengalami dehidrasi saat di Tanah Suci, ada sejumlah tips yang bisa dilakukan oleh jemaah haji. Simak tipsnya sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia News Update.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi.

0: setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunnisa untuk CNN Indonesia.

0: Kemacetan parah terjadi di kawasan jembatan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam, hingga sejumlah warga memilih berjalan kaki.
1: Kemacetan parah terjadi di jembatan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Jembatan yang menghubungkan wilayah Bekasi dan Jakarta itu menjadi titik kritis saat arus kendaraan memadati jalur tersebut sejak pagi hari. Kemacetan yang berlangsung lebih dari 2 jam ini membuat kendaraan tidak bergerak. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sementara sebagian warga memilih meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki.
2: Iya, macet.
3: Macetnya dari berapa jam dari Bapak Utang?
2: Dari jam berapa ya? Jam 7 kali, Pak.
3: Udah 2 jam berarti ya?
2: Iya.
3: Berarti Ibu jalan kaki, Bu ya?
2: Mau posyandu ini.
3: Mau posyandu akhirnya jalan kaki, kan naik ke motor atau ini? Jadi naik apa?
2: Bawa motor.
3: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
2: Abisnya macet, lama banget.
1: Salah satu warga yang setiap hari melintas di lokasi mengeluhkan minimnya petugas pengatur lalu lintas di lokasi.
3: Pak, macet jam berapa jam di sini, Pak?
4: Ya, setengah jam,
3: setengah jam, Pak. Ini biasanya macetnya parah apa gimana sih, Pak?
4: Parah ini. Kali ini parah ya.
3: Parah banget, terganggu nggak sih aktivitas Bapak?
4: Kenapa?
3: Aktivitas terganggu nggak?
4: Ya terganggu banget, Pak.
3: Telat atau gimana?
4: Telat, ya. Ini polisinya nggak ada, Satpol PP-nya nggak ada yang ngatur lalu lintas, Pak.
5: Saya dari Kayu Tinggi.
3: Mau kemana, Pak?
5: Mau ke arah Babelan.
3: Pak, ini Bapak berani sering lewat sini ya, Pak, ya?
5: Iya.
3: Pak, ini bagaimana kemacetan termasuk parah atau enggak, Pak?
5: Ya, maksudnya parah ini.
3: Tadi udah berapa lama, Pak, ini, Pak? Antri?
5: Ngajam, tadi.
1: Kemacetan dipicu oleh sempitnya badan jalan, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, serta adanya perbaikan di Jalan Raya Bekasi yang memaksa pengendara mencari jalur alternatif melalui kawasan Rorotan. Warga dan pengendara berharap pemerintah segera memberikan solusi jangka panjang mencegah kemacetan yang merugikan pengguna jalan. Gunawan Sugro, Jakarta.
0: Perbedaan iklim Indonesia dan Arab Saudi membuat faktor kesehatan jadi hal utama yang harus diperhatikan oleh jemaah haji. Dan berikut sejumlah tips untuk mencegah dehidrasi selama di Tanah Suci.
6: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat petugas penyelenggara ibadah haji melakukan langkah ekstra guna mengantisipasi gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan membagikan alat pelindung diri atau APD bagi jemaah yang tiba di Asrama Haji Surabaya. APD ini berupa obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga alat penyemprot air untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah haji juga dibekali pengetahuan bagaimana mengatasi dehidrasi dan heat stroke saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Suhu udara di Kota Suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Andari Sukma, Kasih PKPPJH Landis Dakar Madinah memberikan sejumlah tips bagi jemaah untuk menjaga hidrasi tubuh. Jemaah diimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus, serta membawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi.
7: Tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh, zam-zam, sesuai sunnah kan. Nah, itu setiap 20-30 menit lah, katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. Ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen.
6: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam atau saat suhu lebih rendah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, khususnya kaum hawa sebaiknya waspada dengan kanker serviks. Di Malang, Jawa Timur, jumlah penderita kanker serviks meningkat dari tahun lalu. Dan berikut tips mendeteksi dini penderita kanker serviks dalam update fakta.

0: Kanker serviks masih menjadi momok penyakit mematikan bagi wanita. Penyakit ini merupakan kanker tertinggi kedua pada wanita di Indonesia dan kanker keempat paling umum pada wanita di seluruh dunia. Penderita kanker ini sering tak terselamatkan karena keterlambatan penanganan. Di tahun 2021, rata-rata satu wanita meninggal per jam akibat penyakit ini. Pada tahun 2025, penderita kanker serviks di Kota Malang yang terdata berjumlah 50 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2024 yang hanya berjumlah 15 orang.
1: Kanker serviks adalah salah satu penyakit yang menyumbang angka kematian paling tinggi wanita di Indonesia. Penyebabnya adalah para penderita terlambat terdeteksi atau ketahuan setelah dalam stadium lanjut. Untuk itu, screening diperlukan agar pasien bisa terdeteksi atau tertangani dengan lebih awal sehingga memiliki kesempatan sembuh lebih tinggi.
0: Pada tahap awal, kanker serviks sering tidak menunjukkan gejala. Penderita baru menyadari saat stadium lanjut. Inilah yang menyebabkan kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Meski begitu, ada sejumlah gejala yang bisa diwaspadai sebagai tanda kanker serviks. Pertama, pendarahan pada vagina yang tidak normal. Seperti pendarahan di luar siklus menstruasi, pendarahan setelah berhubungan seksual atau setelah menopause. Kedua, keputihan yang tidak normal. Perlu diwaspadai jika warna dan bau yang tidak biasa, karena hal tersebut mengindikasikan adanya infeksi akibat kanker. Ketiga, nyeri saat berhubungan seksual. Waspadai jika terasa nyeri menjalar ke kaki atau perut bawah hingga disertai rasa berat pada panggul. Bisa jadi nyeri karena kanker serviks telah menyerang jaringan dalam. Terakhir, berat

badan turun dan mudah lelah. Gejala ini muncul pada stadium lanjut dan menunjukkan tubuh stres berat akibat kanker. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan melakukan deteksi dini kanker serviks dengan metode HPV DNA.

0: Penyakit ini langsung mendapat rujukan ke puskesmas yang telah dilengkapi dengan fasilitas radioterapi.
1: Yang mana kegiatan ini diselenggarakan secara serentak di 16 puskesmas. Kegiatan ini ditujukan untuk semua wanita yang ber-KTP Kota Malang dan juga memiliki kartu BPJS dengan Faskes Kota Malang untuk usia 30 sampai dengan 69 tahun.
0: Deteksi dini kanker serviks ini disambut baik wanita di Kota Malang. Mereka sadar upaya penanganan penyakit ini harus dilakukan tak hanya sekali, namun harus berkala.
2: Memang deteksi dini untuk penyakit kanker serviks itu sangat perlu karena kan wanita itu lebih rentan daripada laki-laki. Sedangkan yang membawa virus ini bisa jadi dari pihak laki-laki, seperti itu.
3: Ini menjaga kesehatan, Pak, ya, karena memang kanker serviks ini sangat membunuh sekali, ya. Jadi kalau ada yang gratis-gratis gini, saya memang buruan datang ke lokasi, ke TKP gitu, karena mengingat sekarang kanker ini potensinya tinggi sih, Pak, gitu.
0: Untuk itu, penting bagi wanita melakukan pemeriksaan rutin mendeteksi dini kanker serviks agar bisa tertangani lebih awal. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
4: Oke, sesaat lagi kita akan mampir sejenak ke Lembang yuk buat menikmati olahan ikan gurame dengan bumbu kecombrang. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore.

0: Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
6: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Pemirsa, udah punya rencana makan malam apa nih? Kalau belum, kita mampir sejenak ke Lembang yuk buat menikmati olahan ikan gurame yang disajikan dengan bumbu kecombrang. Gurih lembut ikan dipadukan dengan wangi kecombrang bikin perut makin keroncongan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.

0: Kalau lagi berkunjung ke Lembang, sebuah rumah makan khas Sunda di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat punya olahan sajian ikan yang bisa dinikmati bersama keluarga, yaitu gurame kecombrang. Gurame kecombrang sendiri merupakan salah satu menu andalan ide dari sang pemilik restonya langsung. Ikan guraminya sengaja ditonjolkan dengan cita rasa khas Sunda, makanya diolah dengan bumbu kecombrang alias honje. Ikan guraminya sendiri diolah dengan cara digoreng. Sementara untuk bumbunya terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan aneka rempah aromatik lainnya yang ditumis dengan saus. Kalau bumbunya sudah matang, masak dengan gurame yang sudah digoreng sampai bumbunya meresap. Dan tak ketinggalan, tambahkan pete supaya cita rasa khas Sundanya makin terasa.
1: Favorit kita yang rating buat tamunya itu cukup banyak menikmati dengan rasanya yang begitu pedas, nikmat, dan emang dari segi taste-nya itu familiar lah. Tapi ketika di lidah itu guna ada ciri khas tersendiri. Bagaimana kombinasi rasa antara kecombrang dengan pete. Nah inilah khas Sunda kita tetap dipertahankan.
0: Dari tampilannya sih menggiurkan banget ya. Langsung aja kita dengerin apa kata penikmatnya.
2: Gurame kecombrangnya enak, segar, terus pedas juga. Kecombrangnya banyak, terus guramenya juga dagingnya lembut banget. Gurame di sini tuh guramenya besar ya, terus fresh juga, terus sambal kecombrangnya juga mantap banget.
0: Satu porsi gurame kecombrang.

Halo, selamat sore. Kondisi cuaca yang tidak biasa, di mana pagi hari panas menyengat dan sore harinya diguyur hujan deras tengah melanda sejumlah wilayah di tanah air. Lantas apa saja faktor penyebab terjadinya cuaca ekstrim itu? Kita nanti akan ulas lebih mendalam bersama pihak BMKG. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga

topik utama kami hari ini. Kemacetan parah terjadi di kawasan Jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta ini lumpuh lebih dari 2 jam hingga sejumlah warga memilih untuk berjalan kaki. Sementara itu, Kementerian Haji bersama Angkasa Pura terus memperluas cakupan layanan Makkah Route guna memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. 4 embarkasi telah menerapkan jalur cepat tersebut, yakni Soekarno-Hatta, Solo, Surabaya, hingga Makassar. Dari mancanegara, gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya hingga membuat wilayah sekitarnya siaga.

0: Pemirsa, kemacetan parah terjadi di kawasan Jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam hingga sejumlah warga memilih untuk berjalan kaki. Gambar udara ini memperlihatkan kemacetan parah di Jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Jembatan yang menghubungkan wilayah Bekasi dan DKI Jakarta ini menjadi titik kritis saat arus kendaraan memadati jalur ini sejak pagi hari, apalagi tidak terlihat ada polisi lalu lintas yang berjaga. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sebagian warga pun memilih untuk meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki untuk tetap beraktivitas.
1: Udah 2 jam berarti ya?
2: Iya.
1: Berarti Ibu jalan kaki, Bu, ya?
2: Iya, mau posyandu ini.
1: Oh, mau posyandu akhirnya jalan kaki, nggak naik ke motor atau ini? Jadi naik apa?
2: Bawa motor.
1: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
2: Abisnya macet, lama banget.
1: Lama banget ya? Iya. Sering macet, Bu?
2: Iya. Tapi nggak sampai ini parah banget sih.
1: Oke, Pak, harapannya gimana sih, Pak?
3: Ya, pemerintah daerah turun lapangan lah ngelihat kondisi begini.
1: Oke.
3: Ini polisinya nggak ada, Satpol PP-nya nggak ada yang ngatur lalu lintas, Pak.
1: Ini, Pak.
4: Masih buru-buru jalan, terus ini cepat.
1: Kepada nggak mau ngalah atau gimana, Pak?
4: Nah, satu begitu, keduanya ini juga kecapean, kelelahan yang untuk parkir.
0: Di lokasi lain, kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten berjaga di lokasi itu. Bahkan sempat terjadi cekcok saat warga memergoki ada yang nekat membuang sampah sembarangan di wilayah mereka.
5: Ini namanya penerima dua ya. Tiga hari.
0: Adu mulut ini terjadi ketika warga desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut kepala desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah ini. Sayangnya aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan ini akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah.
6: Sebenarnya kalau sanksi itu ya udah ada pengumuman sebenarnya, Pak, ya. Ketika ketangkap ya sanksinya kami kasih saran aja. Kasih saran, kasih pandangan. Ternyata kalau dia itu bandel, mungkin kami akan sanksi tegas. Dari pertama kita melaksanakan kegiatan ini, Pak, yang ketangkap itu orang luar. Biasanya kalau pagi mau berangkat kerja, berangkat ke pasar, ya jualan gitu. Kalau malam juga ya pulang kerja. Ternyata yang ketangkap itu hampir 99% itu warga luar.
0: Pemirsa, ratusan buket bunga serta surat duka cita masih memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Agro Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang dengan pada Senin lalu. Warga dari berbagai wilayah masih berdatangan untuk memanjatkan doa bagi para korban dan juga memberikan karangan bunga. Buket bunga ini menjadi saksi bisu akan tragedi yang

0: tak terlupakan. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan dari kereta ini dan juga perjalanan mereka berjuang menafkah tak lagi berujung duka. Pasca kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur, pengawasan di perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera diperketat. Di tengah rencana penutupan jalur tersebut, mayoritas dari warga mendukung pembangunan flyover sebagai solusi untuk menekan risiko kecelakaan dan kemacetan.
1: Aktivitas di perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera masih terlihat padat pada Minggu siang. Meski belum menggunakan palang otomatis, kini sudah terpasang palang kereta dan penjagaan diperketat. Pasca insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur, pemerintah kota Bekasi berencana menutup perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera serta mempercepat pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang. Penjagaan harian di lokasi juga diperkuat dengan adanya petugas dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, serta Babinsa. Mayoritas warga dan pengguna jalan menilai pembangunan flyover akan membuat lalu lintas lebih lancar serta mengurangi resiko kecelakaan.
2: Kalau lebih bagus malah lebih lancar nanti lalu lintasnya. Nggak harus nunggu-nunggu kayak gini.
3: Ya, ini rawan. Kadang-kadang ada suka nyelonong, itu bahaya. Bagus kalau ada flyover lah.
4: Mudah-mudahan ada solusinya yang terbaik ya. Dibuatkan apa namanya flyover bisa meringankan meringankan kemacetan aja gitu.
5: Menurut saya cukup bagus karena menghindari kecelakaan dan lebih memudahkan lah untuk akses jalannya.
6: Saya sangat setuju, biar lancar perjalanan semuanya, orang Perumnas 3 ke Jakarta cepat dan terhindar dari kecelakaan kereta api.
1: Menanggapi rencana tersebut, pengamat transportasi menilai pembangunan flyover atau underpass memang layak dilakukan untuk perlintasan sebidang besar dengan resiko tinggi. Namun, prioritas pembangunan tetap harus disesuaikan dengan skala kebutuhan dan kondisi lalu lintas di lapangan.
7: Tapi kalau untuk perlintasan sebidang besar, memang sudah sepatutnya sudah dibuat tidak sebidang, baik underpass atau flyover gitu ya, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang kemarin kasus yang Ampera, JPL Ampera itu JPL nomor 86 itu kan masih kecil ya, mungkin juga tidak urgent untuk dibuat flyover atau underpass itu mas. Jadi memang harus di skala prioritas lagi.
1: Rencana penutupan perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera dinilai menjadi langkah penting untuk menekan resiko kecelakaan. Dengan pembangunan flyover yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia, Bekasi, Jawa Barat.
0: Pemirsa, kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa sebanyak 16 orang tidak serta-merta mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup.
8: Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur masih banyak pengendara yang menerobos meski palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026. Kecelakaan didominasi kendaraan roda 2 dengan korban diantaranya mengalami luka ringan hingga meninggal dunia. Menerobos palang pintu di kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
9: Gak apa-apa, Pak.
10: Gak terbiasa begini atau gimana?
9: Iya, enggak sih.
10: Kenapa?
11: Gak apa-apa, loh.

0: belakangnya.
1: Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perlintasan sebidang yang tak memiliki palang pintu resmi hanya dijaga oleh warga. Padahal frekuensi lalu lalang kendaraan cukup tinggi. Ketika akan ada kereta melintas, perlintasan ini hanya dibatasi oleh sebilah bambu. Warga yang mengatur lalu lalang kendaraan di area perlintasan mengaku bisa mendapatkan uang sekitar Rp80.000 per hari dari pengguna jalan.
2: Nanti ini pemasukan dari yang lewat aja ya?
3: Iya.
2: Gak ada yang bayar gitu dari gak siapa gitu? Dari warga setempat gitu? RT, RW, desa?
3: Gak ada gitu.
2: Udah berapa lama, Bang?
3: Ada 10 tahun.
1: Menurut Direktur PT Kereta Api Indonesia, per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik. PT KAI berjanji akan terus eliminasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak dilengkapi palang pintu resmi dari PT KAI.
4: Dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan, baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem.
1: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi lain, ada seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberangi di Jalan Raya Kelima Landuren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Pelaku yang mengendarai mobil SUV ini sempat berhenti sejenak sebelum melarikan diri. Insiden itu pun terekam kamera dashboard kendaraan lain.
6: Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dari rekaman kamera dashboard, tampak pedagang buah yang tengah mendorong gerobak dagangannya menyeberang sebelum ditabrak dari arah kanan oleh kendaraan mobil Pajero yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi. Alhasil gerobak dan seisinya berhamburan, sementara korban terpental dan terkapar di jalan. Pengendara sempat berhenti beberapa detik, namun ia kemudian memacu kendaraannya dan melarikan diri. Warga dan pengendara lain yang menyaksikan kejadian tidak sempat mengejar pelaku karena fokus menolong korban.
7: Saya lagi parkir, terus saya kedengeran ada bunyi brak gitu. Nah, terus saya samperin, nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur. Sopirnya kabur.
8: Itu yang ketabrak siapa, Pak?
7: Aki-aki tukang buah.
8: Korban lukanya di bagian apa?
7: Kepala, nggak salah. Kepala. Saya samperin, dia kabur itu. Dia sempat berhenti. Habis nabrak dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur.
6: Pedagang buah berusia 62 tahun tersebut diketahui warga sehari-hari berjualan dan menyeberang di lokasi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami luka di bagian kepala, patah jari, dan luka memar, dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus tabrak lari ini kini ditangani Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dalam keterangannya di Detikkom, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menyebut, polisi masih memburu pengemudi Pajero tersebut. Hingga kini identitas pengemudi Pajero belum diketahui. Hardiansyah Benardi, Jakarta.
5: Insiden tragis dan dramatis dialami ayah. Ada seorang ayah di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang tenggelam di Pantai Pelawan. Meski berujung tragis, sang ayah ikut tenggelam dan meninggal dunia. Di lokasi lain di Klaten, ada seorang ayah terjebak di ruang bawah tanah rumahnya. Usai terjatuh saat berusaha untuk melakukan bersih-bersih.
1: Aksi heroik namun berujung duka dilakukan seorang ayah di Pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu siang. Seorang ayah bernama Handoko, 45 tahun, melihat anaknya tenggelam di pantai, langsung berusaha menolong anaknya. Naas, sang ayah ikut tenggelam, hingga akhirnya pengunjung pantai beramai-ramai menolongnya. Sang anak berhasil selamat, namun naas sang ayah meninggal dunia. Jenazah sang ayah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang

0: ada di desa setempat.
1: Kronologis kejadian, Bapak Handoko mencoba menolong Rafiski yang tenggelam pada saat berenang. Rafiski berhasil diselamatkan, namun Bapak Handoko kemudian tenggelam.
0: Di Klaten, Jawa Tengah, seorang ayah terjebak di ruang bawah tanah rumahnya usai terjatuh dan mengalami patah tulang di bahu tangan pada Minggu siang. Pria bernama Yusuf El Mawardi ini hanya bisa terlentang dan berharap tim SAR gabungan mengevakuasinya dari ruang bawah tanah sedalam 3,5 meter itu. Dari keterangan salah satu warga bernama Fauzan, sebelumnya korban tengah membersihkan rumahnya bersama seorang tukang. Namun tidak lama terdengar suara terjatuh yang ternyata adalah korban.
2: Saya terus sampai siang Yusuf habis dari masjid terus ngecek lagi. Terus saya nggak tahu, terus saya ke belakang itu buang sampah, tahu-tahu kejadiannya langsung jatuh.
3: Terdengar suara kan?
2: Ya, terdengar suara runtuhan itu, haduk gitu.
0: Usai 35 menit melakukan persiapan dengan melibatkan tim medis, korban akhirnya bisa dievakuasi dengan teknik vertical rescue menggunakan keranjang korban. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, pola cuaca yang tidak biasa di mana pada pagi hari terasa sangat panas menyengat dan sore harinya diguyur hujan deras tengah melanda sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Kita akan bahas bersama BMKG. Usai jeda tetaplah bersama kami.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Sudah reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru,

Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan mayoritas wilayah ibu kota di provinsi di seluruh Indonesia akan diguyur hujan pada hari Senin 4 Mei 2026. Berdasarkan dari pantauan cuaca nasional, kondisi atmosfer menunjukkan variasi dari hujan ringan hingga potensi hujan disertai dengan kilat dan petir. Berikut informasi yang kami kutip dari laman BMKG serta BPBD DKI Jakarta. Kita lihat dulu untuk pantauan potensi cuaca pada hari ini di Jakarta ya. Kami kutip dari BPBD DKI Jakarta pada tanggal 4 Mei 2026.

0: 6. Ini sepanjang hari ini di beberapa wilayah di Indonesia, tepatnya di Jakarta, wilayah administrasinya begitu ya, semua wilayah administrasi Jakarta diguyur hujan, termasuk di kantor kami di wilayah Tendean, Jakarta Selatan, masih berlangsung hujan pada sore ini di Jakarta Selatan. Dan sesuai dengan prediksi dari BPBD dan juga BMKG begitu ya, Jakarta Selatan hujan dengan intensitas ringan, kemudian di wilayah Jakbar, Jakpus, Jakut, termasuk Kepulauan Seribu ini juga hujan dengan intensitas ringan. Yang membedakan adalah hujan dengan intensitas sedang ini hanya terjadi di wilayah Jakarta Timur. Nah, bagi Anda yang berada di wilayah masing-masing administrasi dari Jakarta, tentunya harap berhati-hati ya. Di sore hari ini tentu Anda mau pulang kantor, harap berhati-hati, hujan disertai petir sudah terjadi di wilayah Tendean, Jakarta Selatan, apalagi di wilayah Anda. Anda harapkan selalu siapkan payung, jas hujan bagi Anda yang punya motor, bagi Anda yang punya mobil, harap memperhatikan mungkin pohon-pohon yang sekiranya ini berbahaya untuk melintasi wilayah tersebut karena pohon tumbang rawan di musim hujan. Kemudian untuk suhu udara pada hari ini 4 Mei terpantau 23 hingga 30 derajat Celcius, tidak terlalu panas karena sore hari diguyur hujan. Dan untuk kelembapan udara 71 hingga 98%. Kita beralih ke wilayah lainnya, tidak hanya kita soroti di Jakarta, kita akan bergeser ke wilayah berikutnya, tepatnya provinsi yang diguyur hujan dengan intensitas ringan di wilayah Indonesia. Ini tersebar dari Sumatera hingga ke Papua. Kita lihat di Sumatera ada Padang, Pekanbaru, Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Lampung, termasuk Jakarta, di Pulau Jawa, Serang, Yogyakarta, Semarang, Sulawesi juga diguyur hujan dengan intensitas ringan, Maluku dan juga Papua begitu ya. Bagi Anda yang berada di semua wilayah ini, harap berhati-hati juga karena diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke wilayah berikutnya, tidak hanya hujan ringan, ada hujan intensitas sedang, ini melanda Bandung, kemudian Mamuju dan juga Nabire. Bagi Anda yang berada di sini juga harap berhati-hati tentunya jika terjadi hujan intensitas sedang. Kita beralih juga ke wilayah berikutnya, ada hujan disertai petir. Ini terjadi di Tanjung Pinang dan juga Palembang. Kemudian kalau kita lihat lagi di wilayah berikutnya, tidak hanya Tanjung Pinang dan juga Palembang, hujan dengan intensitas sedang, ada cuaca berawan tebal terjadi di Medan, Pontianak, Banjarmasin, dan Surabaya. Dan kita lihat tadi ya, mayoritas yang terjadi hujan intensitas ringan, sedang, dan disertai petir hanya terjadi di ibu kota provinsi yang ada di sebagian wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga fenomena yang kita alami, pola cuaca yang tidak biasa, di mana pada pagi hari terasa sangat panas, menyengat, dan sore harinya hujan deras melanda sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, termasuk ibu kota Indonesia, Jakarta. Apa saja faktor penyebabnya? Kita langsung bahas bersama pihak BMKG, sudah bergabung dari luar studio dengan Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore Mas Fahri, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Ya, mungkin Anda sudah menyimak tadi penjelasan kami yang kami kutip dari laman pihak Anda dan juga BPBD DKI. Bisa dijelaskan mungkin Mas, hari ini 4 Mei, kita lihat tadi pagi hari wilayah Jakarta pagi hari panas, sore hari ini hujan sampai sekarang. Penyebabnya apa Mas?
1: Betul tadi ya, seperti tadi dijelaskan, perakiran cuaca yang dibuat oleh BMKG dan diteruskan ke berbagai pihak termasuk ke BPBD. Memang dalam 1-2 hari ini ada potensi hujan di beberapa wilayah di Jabodetabek gitu ya. Nah, namun secara umum begini, memang sebagaimana telah disampaikan BMKG pada awal Maret lalu, bahwa kami memprediksi wilayah Indonesia secara bertahap akan memasuki periode musim kemarau mulai pertengahan April, akhir April sampai awal Mei nanti gitu ya. BMKG membuat yang namanya zona musim ya. Di seluruh Indonesia ada 699 zona musim, di mana setiap zona itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri, kapan mulai musim hujannya, musim kemaraunya, puncaknya, dan akhirnya itu berbeda-beda. Tapi sudah ada sekitar 12% wilayah zona musim yang sudah mulai memasuki musim kemarau saat
0: ini. Yang membuat udara terasa panas pagi hari ini biasanya apa Mas? Kalau panas nih biasanya kan kita ngalaminya siang hari ya, tapi kalau penyebab sendiri apa nih Mas? Pagi-pagi sudah panas.
1: Ya, saat ini memang itu tadi ya, kita mulai dipengaruhi oleh periode peralihan musim.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, memang tipikalnya di periode peralihan musim ini, ketika pagi hingga siang hari itu pemanasan maksimal gitu ya, kemudian sore menjelang malam hari terjadi konveksi atau pengangkatan panas sehingga terjadilah hujan. Dan dalam skala harian memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sore bisa hujan. Salah satunya memang saat ini sedang aktifnya gelombang atmosfer ya, ada equatorial Rossby gitu ya, yang yang membawa uap air ke wilayah Indonesia, tapi dalam skala harian.
0: Baik, mungkin Mas Fahri menyimak tadi penjelasan saya ya, ada hujan intensitas ringan, intensitas sedang, hujan disertai kilatan petir, termasuk cuaca berawan tebal di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini kenapa berbeda di satu wilayah dengan wilayah lainnya?
1: Ya, karena Indonesia sebagai satu negara kepulauan ya, kemudian berada di daerah tropis, kemudian bentuk geografisnya pun beda-beda, ya ada yang dataran rendah, ada pegunungan, itu semua karakteristik lokal ini turut berpengaruh terhadap dinamisnya kondisi cuaca dan iklim di Indonesia gitu ya, makanya beda-beda tiap wilayah.
0: Apa jangan-jangan ada faktor perubahan iklim global nih Mas, ada dampak dari global dengan cuaca tidak menentu ini?
1: Ya, baik. Kalau kita bicara perubahan iklim, tentu kita perlu melihat data dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu ya.
0: Oke.
1: Salah satu indikator perubahan iklim adalah meningkatnya suhu rata-rata gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, di Indonesia memang sudah terlihat adanya laju kenaikan suhu. Kalau kita bandingkan suhu tahun ini dengan rata-ratanya selama 30 tahun gitu. Contoh misalnya di tahun 2024 itu merupakan tahun terpanas ya sepanjang sejarah pengukuran suhu di Indonesia. Itu ada kenaikan suhunya sekitar 0,8 lebih tinggi dari rata-ratanya. Begitupun dalam lingkup global ya, saat ini laju kenaikan suhu global sudah sekitar 1,45 lebih tinggi dari suhu rata-rata pada periode pra-industri. Jadi kalau perubahan iklim kita lihat dari kenaikan suhunya seperti apa.
0: Baik, ini kan juga cukup menghebohkan dunia maya ya, media sosial informasinya nih Mas. Panas yang kita rasakan di 2020 lebih parah dari 2024. Ini benar dan bagaimana narasi yang bisa Anda gambarkan ke kami agar tidak panik?
1: Ya, jadi sepanjang pengamatan kami ya di 2026 sampai dengan bulan April ini, kan kita belum memasuki puncak musim kemarau ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi musim kemarau nanti kita perkirakan di bulan Agustus nanti. Kalau suhu rata-rata memang dari pengamatan kami yang tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir ini adalah di tahun 2024 lalu.
0: Iya.
1: Itu anomali suhu tertinggi ya. Kemudian di 2025 agak turun sedikit, tapi semua sudah di atas rata-rata.
0: Gitu. Oke. Okay. Menghadapinya bagaimana nanti dengan potensi cuaca yang cukup panas itu Mas? Apa yang akan kita alami nanti? Efeknya apa? Dampaknya apa ke kesehatan?
1: Baik. Ketika musim kemarau, BMKG mendefinisikan musim kemarau kan dilihat dari curah hujannya ya, bukan dari suhunya. Ketika curah hujan sudah kurang dari 150 mm dalam satu bulan, itu sudah masuk kategori musim hujan. Musim kemarau. Musim kemarau tahun ini memang kita perkirakan, kita prediksi akan lebih kering dan lebih panjang dari rata-ratanya. Gitu ya. Nah, tentu kita perlu antisipasi dampaknya itu seperti kekeringan, kebakaran hutan lahan, juga gangguan kesehatan itu juga perlu kita antisipasi bersama.
0: Iya, yang menjadi potensi kebakaran lahan tuh biasanya di pulau Kalimantan, kemudian di Sumatera begitu ya. Ada antisipasi khusus mungkin himbauan kepada otoritas tempat agar waspada kebakaran lahan gambut.
1: Iya, jadi saat ini kita semua ya BMKG dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah sedang bahu membahu untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau ini, yaitu terhadap karhutla ya di di provinsi-provinsi yang memang rawan karhutla seperti di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Salah satu upaya yang kita lakukan bersama adalah menjaga tinggi muka air lahan gambut tersebut. Ketika saat ini mumpung masih ada potensi hujan nih ya, kita upayakan agar tinggi muka air lahan gambut itu tetap tinggi sehingga ketika nanti masuk periode puncak musim kemarau masih ada tabungan air di dalam lahan-lahan gambut tersebut. Apa saja upayanya yang dilakukan ya, misalnya dengan sistem apa sekat kanal, kemudian kami juga bekerjasama dengan

0: BNPB dan pemerintah daerah melakukan operasi modifikasi cuaca gitu ya, untuk mengoptimalkan potensi hujan yang masih ada.
1: Baik, ada modifikasi cuaca yang disiapkan begitu ya Mas ya. Mas Fahri, kemudian bagaimana kemudian tadi Anda katakan Agustus akan mengalami kemarau gitu ya, sebagian besar yang ada di Indonesia. Artinya nanti musim hujan akan cepat datang di bulan September atau bagaimana, musim kemarau singkat?
0: Ya, jadi Agustus adalah puncak musim kemaraunya ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi awalnya, awal tadi saya sampaikan di Indonesia ada 699 zona musim, di mana tiap zona itu punya karakteristik yang beda-beda, kapan awal mulai, mula musimnya, kapan puncaknya, dan kapan akhirnya itu beda-beda. Tapi sebagian besar wilayah zona musim Indonesia akan mengalami musim kemarau yang datangnya lebih awal. Itu sekitar 46% wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal dan durasinya lebih panjang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi nanti umum mungkin kita akan mulai mengakhiri musim kemarau itu bertahap dari mulai pertengahan Oktober, akhir Oktober sampai awal Desember.
1: Baik.
0: Beda-beda tiap.
1: Mas Fahri, ini juga dunia akan menghadapi ancaman dampak dari fenomena El Nino begitu ya. Indonesia kapan masuk El Nino?
0: Jadi El Nino kan fenomena global yang terjadi di Samudra Pasifik sana gitu ya. Tapi dampaknya bisa dirasakan di Indonesia, yaitu ketika El Nino terjadi berbarengan dengan musim kemarau, maka akan membuat musim kemarau itu menjadi lebih kering dan lebih panjang periodenya gitu ya. Dan tahun ini kami memprediksi El Nino akan terjadi berbarengan dengan musim kemarau tahun ini.
1: Okay.
0: Sehingga kita perlu antisipasi musim kemarau kita akan lebih kering, lebih panjang. Saat ini indeks El Nino sudah menunjukkan memang di bulan awal Mei ini sudah masuk kategori El Nino lemah dan bergerak menuju El Nino moderat, bahkan ada potensi sampai ke El Nino kuat nanti.
1: Oke, yang ditakutkan adalah penyakit heat stroke begitu ya. Kalau di India sempat terjadi juga kasus tersebut. Kalau di Indonesia bagaimana, Mas? Apa himbauan Anda? Apakah kita harus pakai lotion gitu ya, pelindung kulit atau bagaimana?
0: Ya, tentu ketika kita masuk musim kemarau, kita perlu antisipasi berbagai sektor termasuk kesehatan untuk diri kita sendiri ya.
1: Baik.
0: Terutama untuk masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang gitu ya.
1: Baik.
0: Mungkin konsumsi air yang lebih banyak, kemudian juga untuk kulit bisa dilindungi. Tadi seperti disampaikan dengan lotion itu juga salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan.
1: Oke, intinya adalah jangan sering berada di luar rumah begitu ya. Cukup ngadem aja di rumah kalau pulang kerja begitu ya Mas Yat, jangan kemana-mana, tetap menjaga kesehatan Anda di rumah saat El Nino begitu ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG bersama Newsroom. Selamat sore ya, Assalamualaikum. Kita ke informasi lain, Kementerian Haji dan Umroh bersama Angkasa Pura terus memperluas cakupan layanan Mekah Route guna memberikan kenyamanan bagi jemaah haji. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa. Penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu, aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
5: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh bersama Angkasa Pura terus memperluas cakupan layanan Mekah Hajj guna memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Pada tahun 2026 ini, 4 embarkasi telah menerapkan jalur cepat ini, yakni Soekarno-Hatta, Solo, Surabaya, hingga Makassar. Selain untuk memangkas waktu antrean di Tanah Suci, layanan ini juga menjadi benteng utama dalam mencegah praktik haji ilegal.
1: Layanan Makkah Raud atau Fast Track menjadi solusi strategis dalam memangkas proses birokrasi perjalanan haji. Dengan skema ini, seluruh proses keimigrasian Arab Saudi seperti pengecekan paspor dan biometrik diselesaikan sepenuhnya di bandar keberangkatan di tanah air. Layanan ini diklaim Angkasa Pura sangat membantu kelancaran ibadah, khususnya bagi jemaah lansia agar mengurangi kelelahan saat tiba di Arab Saudi. Selain itu, Makkah Raud dinilai efektif menutup celah praktik haji ilegal karena proses verifikasi dokumen dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan.
2: Atau satu embarkasi saja, kita berharap ini akan ada di sekian embarkasi yang lainnya, dan pada tahun ini embarkasi yang memberangkatkan dengan pola Makkah Raud ini itu ada di SOC atau Solo ini, kemudian di Cengkareng atau di Soekarno-Hatta, kemudian ada lagi di Surabaya, dan bertambah di tahun ini ada di Makassar. Semoga di tahun depan, ini tadi saya sudah bicara dengan tim dari Mr. Ali yang dari pemerintah Saudi Arabia, dan insya Allah ini nanti di tahun ke depan akan bertambah untuk Makkah Raud ini.
1: Kesuksesan layanan ini salah satunya terlihat dari embarkasi Solo yang tahun ini telah masuk tahun ketiga dalam memberikan layanan Fast Track.
3: Kami mengapresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Arab Saudi yang memudahkan layanan jamaah haji, di mana jamaah sudah dilayani keimigrasian di tanah air, sehingga begitu turun dari pesawat, jamaah langsung bisa naik bis. Prosesnya sekarang tinggal cukup 30 menit sudah selesai, jamaah sudah naik bis semuanya. Kalau dulu kita harus antri di imigrasi 3 jam sampai 4 jam, sekarang setengah jam jamaah sudah naik bis. Ini tentu mengurangi tingkat kelelahan jamaah haji.
1: Dengan komitmen penambahan titik di Kuala Namu pada tahun mendatang, pemerintah berharap standar layanan haji Indonesia semakin meningkat, sekaligus memastikan seluruh jamaah terproteksi oleh dokumen yang legal. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Kementerian Haji dan Umroh resmi memperbarui regulasi pembayaran DAM atau denda haji 2026. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi jemaah dan kini dapat dibayarkan baik di Arab Saudi maupun Indonesia selama mengacu pada ketentuan resmi yang telah berlaku.
4: Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Moh Asadul Anam, perubahan regulasi DAM menjadi perhatian utama para jemaah, terutama terkait waktu dan tempat pembayaran. Jika sebelumnya DAM umumnya dilakukan di Tanah Suci, kini jemaah dapat menunaikannya sejak di tanah air. Kebijakan ini dinilai memberikan kemudahan, namun menuntut kepercayaan terhadap lembaga pendamping seperti KBIH yang akan mengelola proses DAM hingga penyembelihan. Pemerintah Arab Saudi menegaskan hanya lembaga resmi yang ditunjuk yang berhak melakukan penyembelihan DAM.
5: Sampaikan bahwa hanya ada satu lembaga di Arab Saudi tapi yang kemudian bisa dipakai untuk menentukan DAM itu. Jadi sampai saat ini pemerintah jalan terus seperti itu untuk regulasi terkait dengan yang di Indonesia ini memang juga sudah ada, tapi diserahkan kepada jamaah mau memilih yang mana, apakah memilih yang di Arab Saudi atau yang kemudian memilih yang di Indonesia yang kemudian memang sudah di Arab Saudi.
4: Sebagian besar jemaah memilih membayar DAM melalui KBIH. Mereka mempercayakan proses penyaluran DAM kepada pembimbing haji yang dinilai sudah berpengalaman mendampingi jemaah selama bertahun-tahun.
6: DAM ini kemarin kan ada regulasi menyatakan DAM dibayar di depan,

0: kurban bisa disembelih di Indonesia kan, seperti itu.
1: Iya.
0: Ternyata itu berubah, tapi kita tetap membayarkan damnya di awal dan nanti insya Allah akan diurus sepenuhnya oleh KBI.
2: Dengan adanya dua opsi pembayaran dam ini, jemaah diharapkan lebih bijak dalam menentukan pilihan serta memastikan proses dam dilaksanakan secara sah dan sesuai syariat. Dam haji adalah denda berupa penyembelihan hewan yang wajib dibayarkan oleh jemaah haji karena melanggar larangan ihram, meninggalkan wajib haji atau melaksanakan haji tamatu. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Sementara itu, keberangkatan 343 jemaah haji asal kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang masuk dalam kloter 13 embarkasi Medan diwarnai suasana hari keluarga dan warga di Masjid Agung Al-Abror pada hari Minggu.
4: Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga saat melepas keberangkatan 343 jemaah haji asal kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara di Masjid Agung Al-Abror menuju Asrama Haji Medan pada Minggu. Nantinya seluruh jemaah haji ini akan beristirahat selama satu hari di Asrama Haji Medan dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Selasa melalui Bandar Udara Kuala Namu, Sumatera Utara. Salah seorang jemaah haji mengaku sebelum berangkat ke Tanah Suci, dirinya telah mempersiapkan fisik dan kesehatannya, mulai dari berolahraga hingga mengonsumsi vitamin agar kondisinya tetap prima saat menjalankan ibadah haji.
5: Tentu kita sudah mempersiapkan diri terkait dengan kesehatan kita setelah kita juga divaksin oleh dinas kesehatan. Insya Allah kita alhamdulillah sehat walafiat.
4: Proses pemberangkatan jemaah haji di embarkasi Solo terus berjalan secara bertahap. Namun, di balik keberangkatan ribuan jemaah, terdapat puluhan jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Data PPIA Embarkasi Solo hingga Minggu mencatat, 25 jemaah haji telah dikembalikan ke daerah asal dan dipastikan gagal berhaji pada tahun ini. Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya sebanyak 21 jemaah. Faktor kelelahan menjadi penyebab utama menurunnya kondisi fisik jemaah saat menjalani pemeriksaan tahap 3 di Asrama Haji Donohudan.
6: Yang ini juga saya membuat surat kepada kabupaten kota, utamanya kepada jamaah-jamaah yang mereka yang belum berangkat ke asrama haji, kami himbau untuk mengurangi aktivitasnya supaya mereka tidak terlalu capek.
4: Di Poliklinik Embarkasi, tim medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerja ekstra dalam melakukan screening kesehatan. Hasil evaluasi menunjukkan penyakit kardiovaskuler, gangguan pernapasan, dan infeksi menjadi temuan yang paling banyak. Namun yang paling menjadi sorotan adalah tingginya angka jemaah dengan gejala demensia berat. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena membuat jemaah sulit beristirahat dan beresiko bagi keselamatan di dalam pesawat. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf saat mengunjungi Embarkasi Solo menegaskan pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepatuhan atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima, sekaligus menjaga diplomasi agar pemerintah Saudi tidak memperlakukan kembali pembatasan usia di atas 70 tahun.
7: Karena itu tahun ini relatif pemeriksaannya lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu pun masih belum memuaskan karena beberapa kasus di Asrama Haji Bekasi itu ada jamaah yang datang pemeriksaan awal ternyata nggak layak dipulangkan.
4: PPIH Embarkasi Solo juga mendapatkan laporan dari KKHI di Madinah bahwa saat ini ada 17 jemaah haji yang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di kota Madinah, Arab Saudi. Sementara di Embarkasi Solo sendiri, ada 8 jemaah haji yang dirawat di rumah sakit dan Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aktivitas Klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya terbilang cukup padat. Setiap hari puluhan jemaah datang berobat dengan keluhan utama hipertensi, sakit kepala hingga dehidrasi. Guna menjaga kesehatan para jemaah, tugas penyelenggara ibadah haji membagikan APD untuk jemaah haji yang tiba di asrama haji.
8: Sejak dimulainya pemberangkatan jemaah haji, tim kesehatan Embarkasi Surabaya terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi jemaah. Hasilnya, secara umum kondisi kesehatan

0: Kesehatan dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, klinik asrama haji tetap melayani jemaah yang datang berobat. Dalam sepekan, total kunjungan mencapai 375 orang dengan rata-rata 30 pasien per hari. Keluhan terbanyak yang ditemukan adalah hipertensi, disusul sakit kepala, dan dehidrasi. Tim kesehatan terus mengimbau jemaah agar menjaga kondisi fisik dengan istirahat cukup, rutin mengkonsumsi obat, serta mengatur aktivitas agar tidak terlalu padat menjelang keberangkatan.
1: Banyak keluhannya capek, Mas. Terus hipertensi ya.
2: Total berapa, Dok? Hingga saat ini?
1: Ada nggak banyak, Mas. Banyak tahun kemarin. Kalau kunjungan sekitar 70-an.
2: 70-an ya? Sampai
1: jauh,
2: saat ini ya?
1: Jauh.
2: Sampai saat ini ya, Dok?
1: Jauh dari ini pada tahun kemarin. Tahun kemarin kalau terawal udah 70-an ya.
2: Oke.
0: Guna menjaga kesehatan para jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji membagikan alat pelindung diri atau APD untuk jemaah haji yang tiba di asrama haji. APD ini berupa obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga cairan pembersih tangan, masker, serta alat penyemprot air untuk pencegah dehidrasi. Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi juga menjadi perhatian karena tingkat kelembapan yang lebih rendah dapat memicu dehidrasi jika tubuh tidak beradaptasi dengan baik. Jemaah diharapkan menjaga fisiknya sebelum puncak haji agar tetap sehat dalam pelaksanaan Armuzna.
3: Cuaca yang cepat ini kita juga meminta kepada jemaah untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatannya sampai menjelang Armuzna, sehingga benar-benar dipersiapkan aspek ibadahnya, aspek kesehatan fisiknya, kesehatan psikologinya, seperti itu. Saya kira itu.
0: Dalam kondisi yang lebih baik, diharapkan seluruh jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Informasi selengkapnya hadir bersama informasi mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
8: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultraflu?
8: Flu reda.
9: Lekasan.
6: Dengan kemasan baru.
5: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

Informasi mancanegara kita awali dari benua Asia. Gunung berapi paling aktif di Filipina, yaitu Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas hingga abu vulkanik, membuat wilayah sekitarnya pun disiagakan penuh.

Rekaman dari wilayah Kamalik memperlihatkan awan berwarna abu-abu pekat menyelimuti langit saat Gunung Mayon meletus pada Sabtu sore waktu setempat. Letusan terjadi setelah sebagian kubah lava di puncak gunung runtuh dan memicu

0: Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hezbollah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hezbollah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
1: Sementara itu, dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Keduanya kini telah kembali ke Belanda, sementara dua aktivis lainnya masih ditahan.
2: Dua aktivis Osman Tastan dan Anas Muhammad yang berada di dalam armada bantuan menuju Gaza tiba kembali di Belanda pada Minggu waktu setempat. Para pendukung berkumpul di Bandara Amsterdam Schiphol untuk menyambut kepulangan mereka. Osman dan Anas merupakan bagian dari 175 aktivis yang ditangkap oleh militer Israel di perairan internasional dekat Yunani. Keduanya menuduh militer Israel melakukan kekerasan seksual, psikologis, dan fisik selama masa penahanan.
3: My hands were tie wrapped and they brought me roughly to the boat, to their ship, and we have had a bad experience on their boat. There were three sea containers where we could sleep in, but that was not enough because we were with 180 people and those containers were never enough. We were sleeping also outside and they were especially they made the area wet.
4: They threatened us before the interception with drones, attacking drones and surveillance drones. Some people had to deal with rubber bullets shooting around them from the IOF. They didn't identify themselves. They only identified themselves to Greenpeace, a ship that was near us, telling them that they are the IDF or the IOF, as we like to call them. After that, they intercepted our boats, strip searches, and then took us to an unknown ship for us.
2: Anas menambahkan, pasukan Israel menyita pakaian hangat dan obat-obatan milik mereka, serta melakukan penggeledahan badan secara paksa. Sementara itu, Osman Tastan menyatakan akan melanjutkan aksi mogok makan hingga dua aktivis yang masih ditahan dibebaskan. Keduanya adalah Saif Abu Kesek, warga Palestina Spanyol, dan Thiago Avila, warga Brazil. Kasus ini menambah sorotan internasional terhadap konflik di Gaza di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
1: Berikutnya, pemerintah Meksiko terus berupaya untuk mengatasi serbuan besar rumput laut Sargassum yang mencemari pesisir wisata di negara itu. Ribuan ton telah dikumpulkan demi melindungi lingkungan dan sektor pariwisata.
2: Sekretariat Angkatan Laut Meksiko atau SIMAR memimpin upaya penanganan kedatangan rumput laut Sargassum dalam jumlah masif di sepanjang pesisir Quintana Roo. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 28.000 ton makroalga tersebut telah berhasil dikumpulkan. Personel SIMAR memanen Sargassum di lepas pantai, sementara tim lainnya melakukan proses penyortiran dan pengolahan di darat. Sebanyak 191 personel dikerahkan, didukung 16 kapal termasuk kapal laut dalam dan kapal pesisir khusus yang dirancang untuk mengumpulkan Sargassum sebelum mencapai pantai. Otoritas juga telah memasang lebih dari 7.500 meter penghalang dan sistem jangkar di wilayah Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, dan Mahahual. Langkah penanganan difokuskan di area-area kritis guna menahan dan mengumpulkan rumput laut yang berdampak pada pariwisata dan ekosistem. Dalam jumlah besar, Sargassum menutupi pantai dan mengganggu aktivitas wisata. Selain itu, proses pembusukannya menghabiskan

0: oksigen di perairan yang dapat menyebabkan kematian ikan, penyu, dan biota laut lainnya. Fenomena ledakan sargasum di pesisir Meksiko mulai terjadi sejak 2011 dengan jumlah tertinggi tercatat mencapai lebih dari 300 ribu ton pada tahun 2015. Para ahli menyebut kelebihan nutrisi di laut, pemanasan global, serta perubahan arus laut menjadi faktor utama yang menjadikan sargasum sebagai masalah lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya penanganan terus dilakukan, namun tantangan besar masih dihadapi untuk mengendalikan fenomena alam yang kian meluas ini.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
4: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi. Garden party estetik gitu, aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
9: Wah, kalau gitu sih, wedding dream kita bisa diwujudin.
11: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: kan yang nyelimutin di sini.
1: Seorang bocah ditemukan meninggal dunia saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya yang ditemukan tak lagi bernafas dari dasar kolam. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.

0: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat Senin pagi, terdapat jemaah tertua di kloternya berusia 92 tahun. Sementara itu, seorang gadis berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda asal kota Surabaya, Jawa Timur. Ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada tahun 2021 lalu.
1: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat pada Senin pagi, tampak Tukijah Tasmi, jemaah tertua di kloternya yang berusia 92 tahun. Jemaah lansia berisiko tinggi ini siap bertolak ke Tanah Suci setelah sempat mendapatkan perawatan di Poliklinik Rumah Sakit Haji karena kelelahan. Meski telah dinyatakan layak terbang, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kunjungan langsung ke kamar jemaah dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol.
2: Pastinya nanti kalau yang jamaah dengan resiko tinggi dan jamaah lansia, pasti kita pantau setiap harinya di sana. Kita nanti akan visitasi kamar-kamar dan kita pasti pantau kesehatannya setiap hari.
1: Lalu Nasyafa Putri, gadis 17 tahun asal Gunung Anyar, Surabaya, menjadi jemaah haji termuda dari kota Surabaya pada tahun ini. Kesempatan berhaji ini diperoleh setelah ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun terhalang aturan batas usia minimum 18 tahun. Setelah Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan peraturan baru, Laluna akhirnya bisa berangkat tahun ini.
3: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya Papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri.
1: Laluna yang lahir pada 21 November 2008 ini akan bertolak ke Tanah Suci bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Berangkat seorang diri di usia muda tidak menyurutkan semangat Laluna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Suhu udara di kota suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci.
4: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
5: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam. Bawa spray juga tuh. Ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
4: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Armuzna. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Pemirsa, musim haji tahun ini kembali menghadirkan kisah yang menyentuh hati. Seorang jemaah haji berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta membuktikan bahwa kerinduan kepada sang pencipta tak mengenal batas usia.
6: Di bawah langit Madinah yang cukup terik, terlihat seorang kakek tua duduk di atas kursi roda. Ia adalah Mardi Giono Kartosentono, jemaah haji berusia 103 tahun asal Piungan, Bantul, Yogyakarta. Meski rambut telah memutih dan langkah tak lagi tegak, sorot matanya masih memancarkan kebahagiaan dan keikhlasan. Kakek kelahiran 1923 itu hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, ingin beribadah. Perjalanan ke Tanah Suci bukan hal mudah bagi Mardi Giono. Sejak jatuh di kamar mandi pada 2023 lalu, ia harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Namun semangatnya tak pernah padam untuk bisa menjalankan ibadah haji tahun ini. Di usianya yang senja, Mardi Giono mengajarkan,

0: bahwa selama masih ada tekad, jarak ribuan kilometer hanyalah angka di hadapan besarnya cinta kepada Sang Pencipta.
1: Mantep kok ini.
2: Mantep kok. Mantep nggih.
1: Iya. Niat kula ada ibadah.
2: Nggih, ibadah.
0: Kepala Daerah Kerja Madinah menyatakan, rasa haru menyaksikan semangat kakek asal Bantul itu. Selama beribadah, Mardi Jiono akan didampingi oleh petugas KBIHU dan petugas haji daerah.
3: Ini yang paling sepuh di gelombang pertama, ya. Jamaah paling sepuh di gelombang pertama ini beliau, kita ini mendapatkan kemuliaan untuk merawat beliau. Ini ibaratnya ini orang yang doanya mustajabah. Jadi kita, makanya saya tadi minta doa kepada beliau, semoga kita semua petugas di sini diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran di dalam memberikan pelayanan kepada beliau dan seluruh jamaah haji Indonesia. Karena kalau doa beliau mustajabah, kita semuanya mendapatkan keberkahan, kebaikan dari semuanya.
0: Mardi Jiono adalah satu dari 44.000 jemaah lanjut usia dari Indonesia yang tahun ini menjadi tamu Allah. Hingga kini, lebih dari 71.000 jemaah telah tiba di Madinah membawa doa dan harapan di setiap sujud mereka. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
4: Lantas bagaimanakah kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita sudah terhubung dengan rekan kami, jurnalis Transmedia, Lukman Rozak. Assalamualaikum Lukman. Lukman, terik matahari yang menyengat harus diwaspadai oleh para jemaah. Lantas apa saja tips agar jemaah haji tetap fit saat sedang berada di sana untuk beribadah di Tanah Suci, Lukman?
5: Baik, selamat petang Ferdi Fedi. Bisa kami laporkan cuaca Tanah Suci hari ini memang sangat terik, Ferdi. Jika awal kedatangan kemarin itu suhu hanya mencapai 36 sampai 37. Namun saat ini suhu cuaca matahari itu bisa mencapai antara 40 sampai 41. Dan baru saja kami mendapat info dari live streaming di Masjidil Haram bahwa cuaca saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Ini tentunya akan sangat mengganggu sekali bagi para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, terlebih saat ini para jamaah haji sedang melakukan umroh wajib di Masjidil Haram, Makkatul Mukarromah. Jadi para jamaah haji yang saat ini melaksanakan umroh itu harus tetap waspada, harus tetap menjaga kesehatan dengan beberapa tip, ya. Jadi ada beberapa tip yang perlu kami sampaikan, bahwa karena sinar matahari sangat terik di sini, maka jamaah haji yang saat ini sedang melakukan tawaf di Ka'bah itu mungkin bisa memakai topi, atau kalau tidak ada topi bisa memakai payung, dan tentunya kalau tidak ingin kakinya melepuh bisa menggunakan kaos kaki. Hal ini karena memang saat ini matahari sangat terik, dan kalau tetap dipaksakan untuk beribadah di luar itu akan menyebabkan dehidrasi dan heat stroke yang bisa membuat jamaah haji tumbang juga. Selain payung dan topi, Freddy, jamaah haji juga seyogyanya tetap membawa perbekalan selama melakukan ibadah, di antaranya adalah minuman, minum air putih, dan alhamdulillah di Tanah Haram sendiri, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu juga tersedia air zam-zam. Air zam-zam ini ada di setiap lorong, di setiap pintu, bahkan di luar atau di pelataran Masjidil Haram pun, dan di pelataran Masjid Nabawi juga tersedia air zam-zam. Jadi jamaah haji yang tidak sempat membawa air putih dari hotel itu bisa mampir di pos-pos yang sudah disediakan air zam-zam untuk minum seteguk, dua teguk, tapi jangan langsung, ya, bertahap, biar nanti rasa dahaganya hilang dan dehidrasinya juga terkurangi. Selain membawa minuman atau meminum air zam-zam secara bertahap, tip lain adalah menjaga kondisi tetap tubuh adalah beribadah itu dilakukan tidak di siang hari, Ferdi. Mungkin umrohnya karena suasana atau cuacanya panas, itu dilakukan di sore atau di malam hari. Jadi matahari sudah terbenam, kita bisa melakukan atau bisa menyiasatinya dengan melakukan ibadah di sore atau di malam hari. Tentunya hal ini akan membuat lebih nyaman karena terik matahari juga tidak menyengat. Selain itu, Ferdi, jangan lupa di luar ruangan juga menggunakan tabir surya ya, Ferdi. Hal ini untuk mengantisipasi kulit kering atau kulit pecah-pecah dan lip balm untuk menghindari bibir ini tidak pecah gitu. Jadi memang jemaah haji semakin hari semakin banyak yang rentan terserang penyakit karena seiring datangnya musim kemarau di tanah suci.
4: Baik, Lukman
5: gitu, Freddy, mungkin baik. Ada yang lain.
4: Baik, yang ingin kami ketahui terkait update kondisi kesehatan jemaah saat ini bagaimanakah? Adakah jumlah jemaah yang sakit ataupun juga rawat jalan atau bahkan meninggal dunia? Bagaimanakah update penanganannya, Lukman?
5: Baik, Freddy. Terkait kondisi kesehatan jemaah haji, saat ini memang sudah ditangani dengan baik ya oleh petugas kesehatan haji Indonesia. Hingga kemarin itu sebanyak 700 jemaah haji itu dirawat jalan di klinik kesehatan haji Indonesia, KKHI Madinah. Sementara ada kurang lebih 300 itu yang dirawat, dan terduga hari ini juga tengah menyelimuti jemaah haji Indonesia. Kalau kemarin total jumlah jemaah haji yang meninggal dunia itu berjumlah 7 orang, hari ini bertambah 2 orang lagi, jadi total jemaah haji yang meninggal di tanah suci atau wafat di tanah suci itu berjumlah 9 orang. Jemaah haji yang meninggal ini rata-rata dikarenakan karena gagal nafas, hipertensi, kemudian serangan jantung, ada juga yang
4: baik. Baik,
5: pecah pembuluh darahnya, jadi ya. Ke jantung tidak bisa jalan.
4: Baik,
5: itu penanganan yang bisa kami laporkan.
4: Baik, penanganannya sangat luar biasa di sana, dimaksimalkan oleh para petugas haji di sana. Terima kasih juga untuk laporan Anda, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia, melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk ke Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang bocah ditemukan meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya yang ditemukan tak lagi bernafas dari dasar kolam.
2: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang ibu menangis histeris sembari memanggil nama seorang bocah perempuan yang baru saja diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas itu. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran korban tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Randu Dongkal AKP Sudaryo mengatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban yang merupakan warga Desa Kreo, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang itu tengah mengikuti les renang. Korban sempat beristirahat setelah menjalani latihan dasar di kolam sedalam 160 cm itu. Namun korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Humas kolam renang Surino mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berjalan.
3: Kejadiannya saya tidak tahu persis, cuman ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini.
2: Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk ke Jakarta. Pada Minggu malam, sebanyak 550 sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu, permintaan hewan kurban, khususnya sapi, sudah mulai meningkat. Seperti dialami oleh seorang peternak sapi di Ngawi, Jawa Timur yang mengaku sudah kebanjiran pesanan.
4: Menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk Jakarta.

0: Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Pada Minggu malam, sebanyak 550 sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan langsung dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, suhu tubuh, hingga dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Hal ini untuk memastikan sapi kurban bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta penyakit menular lainnya.
1: Begitu juga dengan pemeriksaan fisik oleh teman-teman dokter hewan. Kebetulan saya didampingi dokter hewan karantina, ada dua, dan dokter hewan yang mengawal sapi tersebut dari Kupang. Dari hasil pemeriksaan di atas kapal, sapi-sapi tersebut dinyatakan secara fisik adalah sehat.
0: Setelah dinyatakan sehat, 250 ekor sapi langsung didistribusikan ke lapak-lapak penjualan di Jakarta dan sekitarnya, sementara 300 ekor lainnya diberangkatkan ke daerah Pekanbaru, Riau. Hari Raya Idul Adha memang masih lama, namun permintaan hewan kurban khususnya sapi sudah mulai meningkat. Salah satu peternakan sapi yang mulai kebanjiran pembeli adalah milik Syaiful Irsyad, warga desa Karangtengah, Prandon, Ngawi. Diakui Irsyad, sudah banyak pembeli yang datang dan ada juga yang memesan lewat online. Dibanding tahun lalu, jumlah pembeli ada peningkatan, meski harga sapi juga ikut naik antara 10% hingga 15%.
2: Alhamdulillah, ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat.
0: Menurut pengakuan Irsyad, tahun lalu Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pejabat negara juga membeli hewan kurban di tempatnya. Untuk jenis sapi yang disediakan ada sapi limosin, pegon, simetal, dan peranakan onggole. Sedangkan untuk harga mulai dari harga sapi ekonomis sekitar 21 juta rupiah hingga sapi jumbo di atas 1 ton yang mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta. Menjelang Idul Adha, salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka, langkah ini justru mendongkrak penjualan.
4: Penjual kambing kurban di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta, terlihat sibuk melayani pembeli pada Senin pagi. Adi Karnadi, salah satu pemilik ternak di Bantul ini, pada tahun ini memilih menggandeng para pekerja difabel untuk membantu penjualan kambing kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan jasa pramuniaga, kali ini Adi memberdayakan para difabel karena ingin membantu di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pekerja difabel ini bertugas melayani dan bernegosiasi langsung dengan pembeli, sementara perawatan kambing, pemberian pakan, dan kebersihan kandang ditangani tim tersendiri. Adi mengaku para pekerja difabel terbilang mudah beradaptasi dan menguasai jenis-jenis kambing, perawatan, maupun harga jualnya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Dari 700 ekor kambing yang tersedia, lebih dari 250 ekor sudah terjual.
5: Bagus, jadi mereka itu menguasai materinya ya, menguasai kambing yang sehat itu seperti apa, cara pengolahan kambing itu yang seperti apa, terus cara penawarannya ke kita juga maksimal sehingga kita juga percaya bisa beli kambing di sini.
4: Kehadiran pekerja difabel di lapak kambing kurban ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan, melainkan kesempatan yang melahirkan semangat dan hasil nyata. Edon Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.
3: Di tengah isu transisi energi, masyarakat sekitar tambang batubara PT Bukit Asam TBK di Kabupaten Muara Enim mendapat keuntungan berlipat dengan menanam kaliandra merah. Tanaman tersebut dipasok ke PLTU di sekitar tambang sehingga menghasilkan cuan bagi para petani yang dahulu berprofesi menjadi penambang ilegal batubara di Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan. Lantas seperti apa cerita cuan petani kaliandra merah tersebut? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Mantan penambang ilegal batu bara yang banting setir menjadi petani penyedia bibit tanaman reklamasi tambang ini terlihat tekun mengecek satu persatu tanaman yang akan segera diambil oleh PT Bukit Asam sebagai bahan wood pellet atau bahan pencampur batu bara pembangkit listrik tenaga uap. Dari bertani Kaliandra, pria berusia 43 tahun ini kini mampu menginspirasi dan mengajak 11 kepala keluarga lainnya untuk berpindah profesi dari penambang liar menjadi petani bibit Kaliandra.
1: Sebelum bergabung di sini, kemarin rata-rata pegawai kita ini pernah bekerja di mantan pekerja tambang ilegal ya. Jadi dengan bekerja di sini beliau kan intinya mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar uang tapi mendapatkan ilmu tentang cara budidaya tanaman, akhirnya beliau bisa mengaplikasikan ke rumahnya masing-masing untuk pertanian.
0: Zailani mengaku rasa takut dikejar aparat dan resiko bertaruhnya nyawa saat bekerja di tambang ilegal kini sudah sirna. Ia merasakan kebahagiaan menjadi petani karena usahanya mampu meraup cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan dari tanaman Kaliandra merah. Bahkan, dirinya kini sudah mampu memberikan gaji per bulan kepada para anggota yang mulai mengikuti profesinya. Tanaman Kaliandra merah dewasa umur 8 hingga 10 bulan yang ditanam masyarakat tersebut dibeli dan diolah oleh PT Bukit Asam menjadi wood pellet. Pabrik pengolahan Kaliandra yang diresmikan Oktober 2024 di Tanjung Enim tersebut memiliki kapasitas 200 kg per jam. Pelet tersebut dapat digunakan sebagai bahan campuran batu bara atau co-firing untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2x660 MW.
2: Dan ini adalah PLTU terbesar di mulut tambang se-Asia Tenggara. Saya kira tepuk tangan, ini PLTU kebanggaan masyarakat Sumsel juga, jadi terbesar bukan hanya di Sumatera tapi se-Asia Tenggara, Pak. Dan Bapak bisa lihat di belakang sana, teknologi terbaru kita pakai, tidak ada asap hitam, Pak. Jadi boleh dilihat cerobong-cerobongnya bersih. Dan ini dari yang standar PLTU lama, emisinya jauh lebih rendah.
0: Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Bisman Bahtiar secara daring menyebut, pengelolaan tambang wajib mengacu pada kaidah pertambangan yang baik serta memiliki prinsip menjaga keberlanjutan atau sustainability masyarakat sekitar.
3: Dan atau tidak itu satu tergantung perencanaan. Ya kan? Perencanaannya ini visible enggak, dengan studi enggak, ya kan? Kalau yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentunya harus dengan pembinaan, didampingi dengan pekerjaan, dengan konsultan, dan terukur dalam perkembangannya di dalam jangka panjang. Yang ketiga tentunya juga ada mekanisme monitoring dan evaluasi.
0: Bisman berpendapat, pemberdayaan masyarakat oleh PT Bukit Asam melalui program SIBA pembibitan Kaliandra Merah tersebut, sebaiknya jangan hanya seremonial dan formalitas semata. Masyarakat sekitar tambang harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas kehadiran tambang di lingkungan sekitar rumah tinggal. Agung Happy, Maranata, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok, NTB, menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama. Sebanyak 22 mobil dari berbagai negara peserta ikut memacu adrenalin dalam ajang bergengsi yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Mei tersebut.

0: Ajang balap mobil internasional bergengsi GT World Challenge Asia 2026 kembali hadir di sirkuit internasional Mandalika tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan menyajikan persaingan kelas dunia di jantung pariwisata Lombok. Kejuaraan balap mobil kategori GT3 yang mempertemukan tim dan pembalap internasional dari berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2024, kompetisi ini menggunakan format single class GT3 yang membuat persaingan semakin ketat sekaligus kompetitif. Di tahun ini tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Komposisi tim dan pembalap yang unjuk kemampuan memakai standar kualitas kompetisi tinggi dengan kombinasi pembalap profesional dan gentleman driver. Sejumlah pembalap internasional seperti Jules Gannon, Rafael Marcelo, dan Nick Foster ikut hadir dalam ajang bergensi ini. Termasuk beberapa nama asal Indonesia yang juga ikut ambil bagian seperti Sean Gelael, Setiawan Santosa, dan Andreas Pato. Dari sisi pabrikan, GT World Challenge Asia 2026 menyuguhkan persaingan dari berbagai merek otomotif ternama dunia. Mulai dari Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Audi, dan Nissan yang masing-masing membawa line-up kompetitif di kelas GT3.
1: Peserta yang confirm adalah 24 kendaraan. 24 kendaraan biasanya 2 peserta 1 kendaraan jadi 48. Namun ada beberapa yang memutuskan untuk ikut solo driving ya. Contohnya Sean Gelael, jadi Sean tidak mengikuti format 2 kali ganti pembalap, cuman dia sendirian di satu kendaraan dalam format balapnya.
0: Balap mobil supercar kelas dunia ini nantinya akan mengelilingi sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan dan 10 putaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Setelah 3 tahun dikabarkan mengidap demensia yang langka, aktor laga Bruce Willis dikabarkan akan mendonorkan otaknya saat meninggal nanti untuk membantu para ilmuwan meneliti penyakit tersebut.
3: Sosok gagah yang sering kita lihat di layar lebar memerankan karakter jagoan, kini mengalami kondisi yang jauh berbeda. Ya, Bruce Willis yang tenar lewat sejumlah film action seperti Die Hard hingga Red didiagnosa mengalami demensia frontotemporal, penyakit otak degeneratif, dan bentuk demensia yang langka sejak 2023. Bahkan sejak 2022, keluarga mengungkap Bruce Willis memiliki gangguan bahasa yang mengganggu komunikasi dan harus pensiun dari dunia akting. Kabar terbaru, keluarga Bruce Willis memutuskan untuk mendonasikan otak sang bintang laga itu demi kebutuhan penelitian bidang kesehatan setelah dia berpulang nanti. Meski berat bagi keluarga, keputusan ini diharapkan bisa memberi harapan baru bagi dunia medis dan membantu ilmuwan memahami penyakit tersebut dan menemukan obatnya. Kondisi Bruce Willis dilaporkan kini semakin menurun dengan kesulitan berbicara, membaca, bahkan berjalan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur yang melanda Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih cara yang unik untuk melepas penat. Ya, berkumpul di tepi Sungai Han, mereka mengikuti kompetisi tidur siang massal sebagai pengingat sekaligus bentuk kesadaran akan pentingnya istirahat di tengah kesibukan.
4: Pemandangan tak biasa terlihat di bandaran Sungai Han, Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan. Bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
5: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
4: Kompetisi ini bukan sekedar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.
6: 오늘은 예수 테마로 입어봤는데 이렇게 여기 와서 아무것도 안 하고 잠자는 이색적인 행사에 참여했는데 되게 좋았고 좀 힐링이 되는 시간이었습니다.
4: Melalui kampanye ini, pemerintah setempat berharap warga bisa lebih memprioritaskan kesehatan mental dan fisik dengan memberikan hak tubuh untuk beristirahat sejenak dari tekanan hidup urban.
2: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, menggelar konser gratis di Pantai Copacabana pada Sabtu yang disambut antusias oleh ribuan hingga jutaan penggemar.
3: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, tampil memukau di hadapan lautan penonton di Pantai Copacabana pada Sabtu 2 Mei dalam rangka tur dunia bertajuk La Mujeres y el Dolorat. Konser gratis tersebut menarik sekitar 2 juta penonton, menjadikannya salah satu pertunjukan musik terbesar yang pernah digelar di lokasi ikonik tersebut. Menjelang penampilan, pertunjukan drone menghiasi langit dengan membentuk siluet serigala, julukan khas Shakira, serta bayangan dirinya menambah kemeriahan acara. Tur dunia ini diambil dari album terbarunya yang dirilis pada 2024 yang menandai kembalinya Shakira ke panggung global. Sejak sebelum acara dimulai, para penggemar sudah memadati sejumlah blok kawasan di sekitar pantai, menciptakan lautan manusia yang menunggu penampilan sang bintang. Pantai Copacabana kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu panggung konser terbuka terbesar di dunia yang mampu menyedot perhatian publik global. Sebelumnya, Madonna juga menggelar konser gratis di lokasi yang sama pada 2024 dengan sekitar 1,6 juta penonton. Sementara Lady Gaga menyusul pada 2025 dengan jumlah penonton yang diperkirakan mencapai 2 juta orang.
2: Dan sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium pembuatan ketchup vape mengandung narkotika jenis etomidet di sebuah rumah kos di kawasan Curug Taman Sari Jakarta Barat. Seorang pria berinisial S diamankan di lokasi. Ia diduga berperan sebagai peracik sekaligus pengedar. Polisi juga menyita ratusan ketchup vape berisi cairan etomidet siap edar serta berbagai bahan kimia dan peralatan produksi. Hasil penyelidikan menunjukkan aktivitas peracikan di laboratorium mining ini telah menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. RZ, pemuda berusia 30 tahun asal Kampung Babakan Limbang, Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah ditusuk orang tidak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi, Cianjur. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul di beberapa bagian tubuh. Menurut keterangan saksi mata, korban diserang oleh beberapa orang tak dikenal saat membawa motor sampah. Korban sempat melawan sampai akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Kasus pembunuhan ini kini dalam penanganan Polsek Sukaraja. Polisi masih memburu para pelaku. Seorang imam masjid asalam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dianiaya satu keluarga hingga babak belur. Motif penganiayaannya adalah para pelaku tidak terima anaknya ditegur imam masjid saat memainkan mic masjid. Dalam rekaman CCTV, sebelum terjadi penganiayaan, sempat terjadi perdebatan antar korban dan pelaku. Pelaku menuduh korban telah menganiaya anaknya, namun korban membantah. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban juga sudah melapor kasus ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. CNN Indonesia Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, diduga karena cinta segitiga, ada seorang pria nekat naik ke atap mobil diduga dikendarai oleh pria idaman lain, sang istri di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain pengguna jalan, aksi itu pun menghebohkan warganet. Sementara itu, ada seorang bocah SD tewas tertabrak pembongkar moge di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rante Pau Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
1: Media sosial digegerkan dengan aksi seorang pria yang bergelantungan di atas mobil sambil berteriak-teriak. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Menurut keterangan saksi mata, pria tersebut nekat melakukan aksi yang berbahaya tersebut lantaran mendapati sang istri diduga sedang bersama pria idaman lain yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut. Diketahui saat aksi menegangkan tersebut, sang istri sudah pergi dengan taksi online.
2: Oh, itu sih yang saya tahu saya itu kayak perselingkuhan itu, cinta segitiga kayak gitu. Yang saya tahu, jadi cowoknya itu memergoki, ya istrinya sudah selingkuh, ya kan? Nah, cowok itu langsung jalan naik mobil, dia naik ke atasnya, iya.
1: Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai.
3: Belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan, saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga. Nah, kemudian pihak dari Opsional Reskrim Grogol Petamburan datang ke TKP untuk mendatangkan saksi-saksi dan...
1: Insiden naas merenggut nyawa Julfian, bocah kelas 4 SD di Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 30 April 2026. Bocah 10 tahun ini meninggal dunia usai ditabrak oleh seorang pengendara motor gede pada Kamis sore di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala. Saat itu korban diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rante Pau, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Kalambang, ibu korban terus menangis di depan jasad sang anak yang dijadwalkan akan mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat. Namun, mimpi itu harus putus.
4: Harapan kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami

kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan, dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas.

0: Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pelaku yang mengendarai mobil SUV sempat berhenti sejenak sebelum melarikan diri. Insiden itu pun terekam kamera dashboard kendaraan lain.
1: Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dari rekaman kamera dashboard, tampak pedagang buah yang tengah mendorong gerobak dagangannya menyeberang sebelum ditabrak dari arah kanan oleh kendaraan mobil Pajero yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi. Alhasil gerobak dan seisinya berhamburan, sementara korban terpental dan terkapar di jalan. Pengendara sempat berhenti beberapa detik, namun ia kemudian memacu kendaraannya dan melarikan diri. Warga dan pengendara lain yang menyaksikan kejadian tidak sempat mengejar pelaku karena fokus menolong korban.
2: Saya lagi parkir, terus saya kedengeran ada bunyi brak gitu. Nah, terus saya samperin, nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur.
3: Itu yang ketabrak siapa, Pak?
2: Aki-aki tukang buah.
3: Korban lukanya bagian apa?
2: Kepala, masalah. Kepala. Saya samperin, dia kabur gitu. Dia sempat berhenti. Habis nabrak dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur.
1: Pedagang buah berusia 62 tahun tersebut diketahui warga sehari-hari berjualan dan menyeberang di lokasi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami luka di bagian kepala, patah jari, dan luka memar, dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus tabrak lari ini kini ditangani Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dalam keterangannya di Detikkom, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menyebut, polisi masih memburu pengemudi Pajero tersebut. Hingga kini identitas pengemudi Pajero belum diketahui. Hardiansyah Benardi, Jakarta.
0: Ke aksi kriminal lainnya, dari aksi sekelompok pemuda di Kota Cirebon, Jawa Barat yang diduga hendak tawuran dibubarkan polisi. Polisi menangkap 4 orang pemuda dan juga menyita senjata tajam. Adapun di Sumatera Utara, ada seorang pengedar sabu-sabu di Kabupaten Deli Serdang melawan saat hendak ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi telah menyita 100 gram sabu-sabu.
4: Personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial MRL di kawasan Pasar Minggu, Bagan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Minggu dini hari. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka MRL karena melawan dan menyerang saat akan ditangkap. Bahkan tersangka memprovokasi warga untuk menyerang polisi yang berusaha menangkapnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 100 gram sabu-sabu. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
5: Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur. Berikan karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku.
4: Di lokasi terpisah, patroli personel Polres Cirebon Kota membubarkan kerumunan pemuda yang hendak melakukan tawuran di Kelurahan Kasenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon pada Minggu dini hari. Melihat kedatangan polisi, sejumlah pemuda panik dan berusaha melarikan diri. Meski demikian, polisi bisa menangkap 4 pemuda dan menyita 5 bilah senjata tajam, 3 unit sepeda motor, minuman keras, dan sebuah ponsel. Dari hasil tes urin, 4 pemuda ini dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis ganja dan obat keras.
6: Ya, barang bukti dari tawuran konten kita amankan 3 sepeda motor, kemudian ini ada sajam ya. 5 sajam, kemudian ini ada miras, dan juga 1 buah handphone, dan ini hasil cek urin dibuktikan positif. 2 mengkonsumsi ganja, 2 mengkonsumsi obat-obatan.
4: Dalam patroli ini, polisi juga menangkap 3 pelaku balap liar. Hingga Minggu siang, seluruh pemuda yang ditangkap masih diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Butuh biaya nikah 2 orang.

0: Seorang pria bersaudara di Garut, Jawa Barat nekat merampok agen tabung LPG milik majikannya sendiri. Nah, sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung, Jawa Timur berhasil membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi yang melibatkan mahasiswa.
1: Rekaman CCTV mengabadikan aksi pelaku pencurian di sebuah agen LPG di Desa Jatisari, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Pelaku menggunakan jas hujan biru masuk dengan memanjat pagar. Pelaku kemudian menyekap petugas keamanan agen. Korban diikat dan dilakban bagian mulut serta matanya. Perampok menggondol sebuah kendaraan dan 183 tabung LPG 3 kg. Dikonfirmasi Jumat, Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin memastikan dua pelaku telah ditangkap. Kedua pelaku berinisial F dan A merupakan paman dan ponakan. Pelaku F diciduk saat mengendarai truk di wilayah Jalan Semarang, Garut. Sementara pelaku A diringkus di rumah kontrakan di wilayah Banyuresmi. Kedua pelaku mengaku nekat merampok gudang agen milik majikannya. Motifnya, salah satu pelaku butuh biaya untuk menikah dengan kekasihnya.
2: Motif untuk pelaku, karena pelaku ini salah satu pelaku, yaitu berinisial F itu terpepet untuk biaya nikah.
3: Kalau kaitannya dua pelaku ini ada kaitan darah, saudara atau?
2: Kedua pelaku ini masih ada ikatan saudara, yaitu paman dan ponakan, yang mana ponakannya yang akan menikah ini tidak mempunyai biaya, akhirnya merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.
1: Satreskrim Polres Tulungagung Jawa Timur dalam sepekan mengungkap dua kasus besar terkait penyalahgunaan gas LPG dan BBM. Kasus pertama, petugas mengamankan seorang mahasiswa berinisial AB di Desa Serut, Kecamatan Boyolanggu, yang nekat memindahkan isi gas LPG 3 kg subsidi ke dalam botol gas portable. Dengan modus menggunakan alat suntik rakitan, satu tabung melon dapat diubah menjadi 10 botol portable untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan tabung gas portable siap edar.
4: Jadi satu tabung yang 3 kilo ini bisa mengisi kurang lebih 10 tabung gas portable. Dan dia menjual satu kalengnya ini dengan harga kurang lebih Rp13.000.
1: Polisi juga meringkus pelaku kasus penyalahgunaan BBM. Pelaku diketahui menggunakan mobil minibus lawas untuk membeli Pertalite secara berulang kali di sejumlah SPBU dengan dua barcode berbeda. Sesampainya di rumah, BBM tersebut dipindahkan ke dalam galon menggunakan ember modifikasi untuk dijual kembali melalui pom mini miliknya. Ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Tulungagung dan terancam jeratan Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, fakta baru telah terungkap dalam kasus perampokan sadis terhadap seorang lansia di Pekanbaru Riau. Otak pelaku perampokan yang juga menantu korban sempat melakukan survei lokasi sebelum melakukan aksi kejinya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Kita ke kasus berikutnya, 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di Aceh dan Sumatera Utara. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan polisi, otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban. Motif pelaku selain ingin menguasai harta korban adalah sakit hati kepada korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Dia patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan hati yang dari nomor satu tersebut.
3: Ada sakit hati gitu.
2: Atau perempuan,
1: ya, belum.
2: Perempuan inisial.
1: Ya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Ronitua, Pekanbaru, Riau.
5: Sementara itu, fakta baru terungkap dalam kasus perampokan sadis terhadap seorang lansia di Pekanbaru, Riau. Otak pelaku perampokan yang juga menantu korban sempat melakukan survei lokasi sebelum melakukan aksi kejinya. Dan juga selain itu, usai melakukan aksinya, para pelaku sempat pesta narkoba di tempat hiburan malam di Kota Medan sebelum akhirnya berpisah tempat.

Fakta baru terungkap dalam kasus perampokan dan pembunuhan seorang lansia berinisial Dede di Pekanbaru Riau yang rekaman CCTV-nya viral di media sosial. Tersangka berinisial AF yang merupakan menantu korban dan juga otak dari pelaku perampokan sadis sempat melakukan survei rumah korban yang berada di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau sebelum melakukan aksinya. AF mengajak rekannya berinisial SL, E dan L untuk melakukan perampokan rumah mertuanya pada Rabu 29 April 2026, namun dalam perjalanan

0: jalanan, AF mengajak rekannya untuk melakukan pembunuhan. Berdasarkan penyelidikan, ternyata aksi perampokan yang dilakukan tersangka AF ini merupakan yang kedua kalinya. Yang pertama, pada tanggal 8 April, tersangka merampok rumah korban dan menggasak uang tunai milik korban sebesar 4 juta rupiah.
1: Di Sabtu malam, mereka susun rencana untuk survei. Dalam perjalanan, yang awalnya ingin merampok, berubah menjadi ingin membunuh. Kemudian dari Aloha, satu hari mereka menginap, kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah dua kali. Ini yang kedua, yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang, sejumlah 4 juta.
0: Setelah melakukan aksinya, keempat tersangka melarikan diri ke Sumatera Utara. Sesampainya di Kota Medan, Sumatera Utara, para tersangka sempat melakukan pesta narkoba di tempat hiburan malam. Usai melakukan pesta narkoba, tersangka AF dan SL memutuskan untuk berpisah dan melarikan diri ke Aceh Tengah. Dan tersangka E dan L melarikan diri ke Kota Binjai, Sumatera Utara. Petugas berhasil meringkus tersangka AF dan SL di sebuah gubuk milik keluarga SL di Aceh Tengah. Dan tersangka E dan L berhasil ditangkap di sebuah kosan di Kota Binjai. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengonsumsi narkoba.
1: Kawan sekalian, penangkapan tersangka di Aceh itu dilakukan mereka baru dari Aceh, ulangi dari Medan, selesai melaksanakan baru menyelesaikan kegiatan hiburan di salah satu pub di Medan, kemudian berpisah. Pelaku atas nama SL dan AF itu ke Medan, ke Aceh. Kemudian ke Aceh menuju ke tempat kos-kosan di kakaknya si inisial SL. Kemudian selang waktu 1 jam dari tibanya para pelaku, kemudian anggota kami berkoordinasi dengan satuan wilayah yang ada di Polda Aceh melakukan penangkapan.
0: Diketahui tersangka AF menikah dengan anak korban pada tahun 2022, namun meninggalkan rumah pada tahun 2023 lalu. Adapun motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap mertuanya ini, lantaran sakit hati, sering dimarahi korban, serta ingin menguasai harta korban. Aulia Ronitua, Pekanbaru Riau.
2: Ke kasus lain, menyusul terbongkarnya kasus pengoplosan gas di Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Pertamina menegaskan tak akan memberi ruang bagi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas ini bisa berupa pemutusan hubungan usaha bagi agen dan pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi. Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen yang terbukti melanggar penyaluran LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu dapat berupa pemotongan alokasi, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan kasus pengoplosan LPG bersubsidi sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah.
3: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi, baik itu pangkalan maupun agen, jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya, akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan, alokasi, skorsing, dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
2: Sebelumnya, Barreskrim Polri menggerebek praktik pengoplosan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 April 2026. Dalam aksinya, pelaku memindahkan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi untuk mencari keuntungan pribadi.
4: Kemudian setelah tabung

0: 3 kg dipindahkan tersebut, tabung yang 15 dan 50 kg tersebut dijual dengan harga non subsidi. Keuntungan kurang lebih 19.000 per kilo. Inilah menjadi mereka ingin melakukan tindakan ini walaupun ancaman hukumnya sangat berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.
1: Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang berinisial KA dan ARP sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 1.465 tabung ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Para tersangka akan jerat pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah. Ada seorang pria di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, ditangkap polisi setelah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Berikutnya kita ke Timur Indonesia, aparat Polres Belu dan Bea Cukai Atambua Nusa Tenggara Timur menggagalkan peredaran 11 juta batang rokok ilegal yang diselundupkan 3 warga negara Cina ke wilayah Indonesia melalui Timor Leste. Di lokasi lain menyamar menjadi petugas Bea Cukai, 8 orang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat memeras penjual rokok dengan menuduh korban menjual rokok ilegal.

0: Delapan pria ini merupakan anggota komplotan penipu dan pemerasan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka beraksi menyasar pengusaha rokok lokal. Para tersangka berbagi peran dalam menjalankan aksinya. Selain berpura-pura menjadi pembeli rokok, tersangka berperan sebagai wartawan dan petugas bea cukai gadungan. Modusnya tersangka menuduh korban menjual rokok ilegal. Korban kemudian dibawa menuju kendaraan dengan dalih akan dibawa ke kantor bea cukai. Di perjalanan, korban diperas uangnya dengan alibi agar tidak diproses hukum.
1: Korban adalah selaku penjual rokok dan pelaku ini berpura-pura seolah-olah menjadi konsumen rokok. Kemudian korban dan pelaku bertemu dan para pelaku mengakui sebagai petugas untuk melakukan sidak dengan menggunakan rompi yang bertuliskan DFI.
0: Tugas Satuan Intel Polres Belu membongkar tempat-tempat penyimpanan rokok ilegal berbagai merek di kawasan Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Aparat menemukan 19 bal rokok yang diduga diselundupkan dari Timor Leste melalui perairan perbatasan RI Timor Leste. Setelah diselidiki, diketahui rokok yang masuk secara ilegal ke wilayah Atapupu NTT.

0: PT telah ditempeli cukai rokok. Temuan ini langsung dilaporkan kepada petugas Bea Cukai Atambua. Setelah diperiksa, dipastikan terjadi pemalsuan cukai rokok.
1: Hukum Polres Belu adalah melalui jalur perairan dengan menggunakan perahu dengan mesin tempel yang didistribusikan dari wilayah Timur Leste sekitar pada pukul dini hari.
0: Hasil pengembangan temuan di wilayah Belu, polisi dan Bea Cukai menemukan penimbunan 1.000 lebih bal rokok ilegal di wilayah hukum Polres TTU yang dimiliki pelaku yang sama dengan kasus rokok ilegal di Belu. Berkat kesigapan aparat, 3 warga Cina yang hendak dideportasikan ke negaranya kembali diamankan dan menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Timur Tengah Utara.
2: Orangnya sama 3 WNA yang sama, ya berdasarkan pemeriksaan pemilik gudang bahwasanya orangnya sama dengan pelaku yang berada di Kabupaten Belu. Kami berkoordinasi dengan imigrasi Atambua, didapati informasi bahwa 3 WNA yang sebelumnya kami lakukan kegiatan bersama di Belu ternyata sedang proses deportasi ke China.
0: Selain menggunakan pita cukai rokok palsu yang merugikan negara 12 miliar lebih, rokok yang diproduksi di China ini menggunakan label merek secara ilegal. Pengungkapan upaya penyelundupan dan peredaran rokok ilegal ini berhasil mencegah kerugian negara sebesar 23 miliar rupiah.
3: Bukti yang berhasil kita amankan yaitu berupa 11 juta batang rokok jenis SPM atau sigaret putih mesin yang dilengkapi pita bea cukai palsu. Ya, jadi bea cukainya, pitanya itu palsu. Kemudian nilai barangnya mencapai 23,1 miliar.
0: Kini 3 warga negara Cina pelaku penyelundupan dan pemalsuan pita cukai rokok dan merek ini dijerat pasal cukai pasal 54 dengan ancaman penjara 1 tahun hingga 5 tahun lebih dan denda 2 hingga 10 kali nilai cukai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Nah, sementara itu belasan pengguna narkoba berhamburan menceburkan diri ke sungai saat petugas menggerebek markas mereka yang berada di permukiman padat penduduk di Medan Sumatera Utara. Sementara itu petugas gabungan berhasil mengungkap total ada 22 kg sabu jaringan lintas provinsi dengan nilai barang bukti mencapai 39,6 miliar rupiah.
0: Belasan pengedar dan pemakai narkoba lari kocar-kacir ke aliran sungai Deli Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara saat petugas Satnarkoba Polrestabes Medan menggerebek mereka. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada para pelaku yang kabur. Sebagian pelaku yang tidak sempat kabur berhasil ditangkap petugas. Petugas menyita barang bukti diantaranya paket sabu, alat hisap, uang tunai rupiah dan dolar Singapura, serta mesin judi tembak ikan. Petugas juga menyita berbagai jenis senjata tajam yang akan digunakan para pelaku melukai petugas yang datang menghalangi bisnis haram mereka.
5: Pelaku yang kami akan terus lakukan pengejaran, yang melakukan kabur ataupun escape ya, dia dengan nekat menceburkan diri di Sungai Deli ini, dan kami yakinkan yang bersangkutan akan tetap kami kejar. Adanya uang pecahan dolar dalam hal ini, dan sajam yang digunakan kemungkinan untuk melukai petugas siapapun yang akan bergerak mengungkap di daerah ini.
0: Tim gabungan Satgas Narkotik Investigation Center atau NIC Subdit 4 dan Subdit 5 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu lintas provinsi. Ungkapan ini merupakan hasil pengembangan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di Bakauheni Lampung yang sebelumnya menyita 13 kg sabu. Dari hasil pengembangan, petugas menemukan 9 kg sabu lainnya di Medan Sumatera Utara. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22 kg. Ungkapan dilakukan dalam rentang waktu 19 hingga 28 April 2026 di sejumlah lokasi, diantaranya Bakauheni Lampung, Tangerang Banten, Pekanbaru Riau, serta Medan dan Deli Serdang Sumatera Utara. Petugas menangkap sejumlah tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari kurir, pengendali lapangan, hingga pengelola gudang penyimpanan sabu. Seluruh jaringan dikendalikan oleh seorang buron berinisial Bahyudin alias Boy yang berada di

0: Malaysia. Modus operandi yang digunakan terbilang terstruktur, yaitu dengan menyiapkan rumah sebagai gudang penyimpanan, serta memodifikasi kendaraan dengan ruang rahasia untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut. Distribusi dilakukan melalui jalur darat dan penyeberangan antar provinsi. Komunikasi antar anggota jaringan menggunakan aplikasi pesan instan dan fitur berbagi lokasi untuk memantau pergerakan kurir dengan sistem upah sekitar 10 juta rupiah per kilogram. Total nilai barang bukti diperkirakan mencapai 39,6 miliar rupiah dan berpotensi menyelamatkan lebih dari 110 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
1: Kepada para bandar narkotika yang berada di luar negeri dan merasa aman, Anda bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Kami akan terus menelusuri dan memburu hingga kemanapun Anda berada. Dan suatu saat, kami akan berada di hadapan Anda. Tidak ada ruang bagi jaringan narkotika di Indonesia.
0: Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar pengendali utama di luar negeri, serta menelusuri aliran dana dan jaringan yang terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada seorang kurir paket yang tengah berteduh menjadi korban pembegalan di kota Bandung, Jawa Barat. Berkat kerjasama polisi dan warga, 2 dari 4 pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam.
9: Media sosial Kota Bandung dihebohkan dengan aksi begal di siang bolong saat hujan. Seorang kurir paket menjadi korban pembegalan. Aksi begal ini turut dibagikan akun Instagram @joshua_banjarnahor. Dalam unggahannya, Joshua mengatakan aksi begal terjadi di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Minggu 3 Mei 2026, sekitar pukul 13.47 waktu Indonesia Barat. Memanfaatkan situasi jalanan yang sepi saat hujan deras, para pelaku melancarkan aksinya ketika korban sedang menepi untuk berteduh. Kawanan pelaku berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Akibat kejadian ini, sepeda motor korban beserta belasan paket milik pelanggan yang belum sempat terantarkan dibawa kabur oleh kawanan pelaku. Berkat kerjasama petugas dan warga, kurang dari 24 jam, 2 dari 4 terduga pelaku begal ditangkap. Pelaku sempat diamuk massa sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Astana Anyar. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya.
2: Ke kasus lain, terdakwa Sarjan menyuap Bupati Bekasi Adi Kuswa Ragunan dituntut selama 2 tahun 3 bulan penjara oleh JPU KPK Senin siang di PN Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa terbukti memberikan suap 11,4 miliar rupiah kepada Bupati Bekasi dalam skema ijon proyek. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
10: Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi di Kabupaten Bekasi dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada Senin pagi. Terdakwa adalah Sarjan, kontraktor yang menjadi penyuap dalam kasus ijen proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tuntutannya, JPU KPK menyatakan terdakwa Sarjan terbukti memberikan uang kepada mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya HM Kunang melalui sejumlah perantara dalam kurun waktu Juni hingga November 2025. Total pemberian mencapai 11,4 miliar rupiah yang merupakan keseluruhan aliran dana ijen proyek termasuk sebelum operasi tangkap tangan KPK. Atas perbuatannya, Sarjan dituntut 2 tahun 3 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi 7 bulan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah sesuai pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
11: Dan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Posisinya tuntutan yang telah kami ajukan kepada terdakwa Sarjan itu tadi tuntutannya 2 tahun dan 3 bulan dan juga ada pidana denda sekitar 150 subsidi dan Sarjan bisa bayar denda maka ambil denda yang nanti akan
12: pasalnya
11: tadi yang terbukti pasal 5 ayat 1 B.
10: Kuasa hukum terdakwa mengapresiasi tuntutan JPU KPK namun menilai kliennya bersikap pasif dan tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan.
13: Terhadap tuntutan 2 tahun 3 bulan, saya rasa JPU juga sudah sesuai menilai menimbang sebagaimana fakta-fakta persidangan, sebagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah selama ini berjalan di persidangan. Nah selanjutnya kami majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi mungkin Senin depan.
10: Kasus ijen proyek ini juga menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang sebagai pihak penerima suap. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.

0: paligid pa.
1: Warga desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang, digegerkan dengan penemuan sesosok perempuan terkapar di Jalan Nasional Penghubung Lumajang Jember, Senin pagi. Setelah diperiksa oleh petugas, diketahui korban bernama Anissa, warga desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka bacok dan lebam di bagian kepala. Diduga perempuan 46 tahun ini menjadi korban begal lantaran motor korban dibawa kabur pelaku.
2: Untuk sementara yang hilang dari barang yang milik korban adalah sepeda motor Honda Beat.
3: Ada dugaan begal.
2: Nah, untuk dugaan antara begal dan tidak atau upaya yang atau perkara yang lain nanti masih kita dalami. Berikut kita kumpulkan keterangan-keterangan para saksinya.
1: Peristiwa tragis ini bermula dari korban yang hendak menjual sayur ke pasar tradisional di kecamatan setempat dengan mengendarai motor metik. Namun, dalam perjalanan sekitar 2 km dari rumahnya, korban diduga

0: jadi korban begal.
1: Korban sudah meninggal di TKP itu.
2: Untuk korban ini pekerjaannya apa, Bu?
1: Tiap harinya ya ke sawah, kadang ya kerja di kebun tebu, nguli.
2: Tapi sebelum peristiwa terjadi, korban tujuannya kemana itu?
1: Ke Pasar Jatiroto.
2: Untuk jual sayur itu?
1: Iya, jual sayurnya.
3: Ini memang janda, Bu?
1: Janda, anak satu.
0: Untuk upaya lebih lanjut, jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk menjalani visum. Setelah proses tersebut, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kini kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
4: Polda Riau telah mengungkap 4 pelaku pembunuhan lansia Dumaris Deni Wati Sitio yang tewas karena dianiaya di rumahnya di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Salah satu pelaku berinisial AFT merupakan menantu korban. Para pelaku telah beberapa kali melakukan survei, bahkan pernah mencuri di rumah yang sama pada 8 April 2026. Bagaimana kronologi penganiayaan berujung maut itu dan apakah tindakan pelaku termasuk dalam pembunuhan berencana? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Diduga ugal-ugalan usai nonton bareng Persib Bandung, sejumlah bobotoh di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikeroyok massa. Seorang korban diketahui meninggal dunia serta beberapa remaja lain luka-luka di wajah dan kepala.
5: Peristiwa tragis menimpa seorang bobotoh supporter Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. F, warga Panguyuhan, Ciodeng, Desa Purwarahayu, meninggal. Korban diduga sempat dikeroyok sekelompok orang usai menonton pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC Kamis lalu. Video jenazah korban tergeletak di kursi kayu ini pun viral di media sosial. Rekan korban hanya bisa menangis di dekat jenazah. Sejumlah bobotoh remaja turut menjadi korban penganiayaan. Aditya, yang juga teman korban meninggal, mengalami dugaan penganiayaan berat. Akibat peristiwa ini, keluarga akhirnya melaporkan ke Polres Tasikmalaya Senin siang. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus ini.
6: Jadi habis nobar langsung ke CTIS gitu, Pak. Habis dari CTIS tuh nggak tahu apa itu langsung dikeroyok orang mainan kita namanya.
5: KPAI memastikan akibat kekerasan diduga menyebabkan korban jiwa dan luka dari bobotoh.
7: Beliau menyampaikan harapan dan keinginannya bahwa anaknya telah menjadi korban pengeroyokan. Dan kami menginvestigasi bahwa memang betul ada terjadi pengeroyokan. Di antaranya adalah satu orang meninggal. Dan hari ini saya ketemu dengan salah satu orang tua korban di mana anaknya masih usia anak dan melaporkan ke KPAI menginginkan untuk didampingi karena orang tua korban, karena dia punya hak untuk melaporkan sehingga ingin didampingi untuk pemenuhan hak-hak hukumnya supaya dapat dilakukan pendampingan untuk dilaporkan ke Polres Tasikmalaya.
5: Polres Tasikmalaya membenarkan terjadinya pengeroyokan. Namun, keluarga korban yang meninggal enggan melapor karena menolak jenazah korban diotopsi. Sementara korban luka memilih melaporkan peristiwa ini beberapa hari setelah kejadian. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
4: 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Otak perampokan ternyata merupakan menantu korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Dia patut keluarga sampaikan tadi, itu aja kecurigaannya sebatas itu.

0: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan hati yang dari nomor satu tersebut.
2: Ada sakit hati gitu.
0: Atau perempuan, ya, belum perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
3: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
3: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru Riau.
5: Polda Riau telah mengungkap 4 pelaku pembunuhan lansia Dumaris Deniwati Sitio yang tewas karena dianiaya di rumahnya Rumbai, Pekanbaru Riau. Salah satu pelaku berinisial AFT merupakan menantu korban. Berdasarkan penyelidikan awalnya, pelaku hanya berniat merampok namun berubah ingin membunuh korban, suami dan 2 anaknya. Para pelaku telah beberapa kali melakukan survei, bahkan pernah mencuri di rumah yang sama pada 8 April 2026. Seperti apa kronologi penganiayaan berujung maut itu dan bagaimana proses hukum berjalan? Sudah bergabung Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat malam, Pak Pandra. Terima kasih atas waktunya.
6: Ya, selamat malam, Bung Victor. Selamat malam para pemirsa CNN dimanapun berada.
5: Baik, Pak Pandra, Polda Riau sudah merilis profil 4 pelaku pembunuhan dengan korban seorang nenek di Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, begitu ya. Tadi sudah diulas sedikit, tapi dijelaskan kembali siapa saja pelakunya, apa peran masing-masing, dan siapa dalang atau otak pelaku atas kasus ini, Pak Pandra.
6: Ya, yang pertama-tama kita turut berduka cita ya atas peristiwa yang terjadi di atas nama keluarga almarhum tadi ya, Dumaris Deniwati Boru Sitio, yang mana mengalami naas adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 lalu. Pasca kejadian tersebut, tentu Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memerintahkan seluruh jajaran untuk segera mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya dan menangkap pelaku dimanapun berada. Perintah ini ditindaklanjuti oleh jajaran baik itu dari Polresta Pekanbaru dan di Reskrimum Polda Riau langsung bergerak cepat dan dapat dilakukan pengidentifikasian dari keempat pelaku tersebut yang merupakan masih kerabat daripada keluarga besar ini. Dari data tersebut tentu kami sudah mengarah kepada satu orang yang merupakan menantu dari anak pertama korban, yaitu adalah pelaku atas nama tersangka AFT ya, berusia 21 tahun, di mana secara bersama-sama dengan 3 orang yang lain merupakan eksekutor. Yang kedua berperan sebagai eksekutor yang merupakan teman dekat ataupun teman dekat yang baru dikenalnya, itu adalah bernama SL ya, SL yang sebagai pemukul yang tadi sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang kemudian yang ketiga adalah E. E ini adalah teman daripada pelaku yang menyiapkan peralatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Yang terakhir adalah L, itu adalah kawan dekat dari masa kecil pelaku di Medan, semasa kecil. Okay. Nah, dari pengungkapan ini tentunya kami dapat melakukan penangkapan di 2 wilayah, itu di wilayah Polda Aceh dan juga di Polda Sumatera Utara. Pelaku AF dan SL ditangkap di daerah Takengon Aceh, kemudian yang satu lagi di wilayah Deli Serdang untuk pelaku E dan L, dan kami dapatkan pada hari Sabtu, artinya langsung kami bawa ke Polresta Pekanbaru. Dari keempat tersangka tersebut mengakui semua perbuatannya dilakukannya diawali dengan niat untuk melakukan menguasai barang milik korban, itu adalah merampok di awalnya. Tetapi ada suatu hasutan daripada pelaku

0: adalah tersangka eksekutor. Kenapa tidak kita habiskan saja semua ini? Nah, itulah yang ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, mereka melakukan aksi kekerasan dengan ketujuan melakukan penganiayaan terhadap korban yang berusia 60 tahun tersebut dengan dipengaruhi suatu zat adiktif ataupun juga menggunakan narkoba, sehingga apa yang pengaruh daripada narkoba tersebut sehingga mempengaruhi terhadap efek stimulan dan halusinogen, akhirnya berani untuk melakukan aksi tindakan tersebut sampai 5 kali melakukan pemukulan terhadap korban sampai meninggal dunia dan bahkan menyeret dan mengambil barang-barang milik korban. Begitu, okay. Bung Victor.
1: Oke, okay. Pak Pandra, dalang atas otak pelaku pembunuhan ini adalah AFT, menantu dari korban, dan juga ada eksekutor berinisial SL yang merupakan, boleh dikatakan, teman dekat atau selingkuhan. Izin konfirmasi apakah SL ini adalah suami siri dari AFT?
0: Pak Pandra. Ya, betul. Jadi perlu saya jelaskan bahwa AFT ini menikah dengan anak pertama, itu belum bercerai. Dalam prosesinya hanya berpisah semenjak menikah tahun 2022. Dan tahun 2023 itu meninggalkan rumah tersebut.
1: Okay.
0: Namun korban itu tetap sayang terhadap pelaku ini. Artinya di tahun 2024, walaupun belum kenal dengan SL ini, tetap menjalin suatu hubungan yang baik dengan seperti keluarga. Dia mengirimkan uang, ketergantungan apapun juga selalu dikirimkan uang. Namun semenjak berkenal dengan SL, pelaku eksekutor ini di akhir November 2025 itu mulai terpengaruh dan dia ceritakan semua kekesalannya. Jadi diakui otak pelaku AF ini menceritakan kepada SL, dia merasa sakit hati terhadap korban dengan alasan adanya suatu penyampaian secara verbal yang menyakitkan hati. Karena dianggap punya strata sosial yang lebih rendah daripada keluarga daripada korban ini, sehingga merasa sakit hati dan ingin suatu saat melakukan balas dendam. Balas dendamnya salah satunya ingin melakukan perampokan, dan itu sempat terjadi di tanggal 8 itu rumah kosong, kemudian terjadi kebobolan dan pelakunya dari mereka itu sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Namun dari pengambilan pada tanggal 8 tersebut belum menggunakan CCTV, Bung Victor.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian keluarga sudah mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah ulah daripada yang kita curigai, orang terdekat kita. Tapi keluarga itu saking baik dan tulus hatinya, dia ikhlas sehingga dia memasang CCTV. Di balik CCTV itulah terungkap semua perilaku dan semua data, artinya semua apa yang dilakukan itu bisa terungkap. Semuanya ini adalah petunjuk dari Tuhan dan doa kita bersama dengan keluarga besar korban, begitu.
1: Ini artinya meskipun AFT yang menyusun rencana, strategi, berbagi peran dengan teman-temannya sekaligus SL, teman dekatnya begitu, ada support, ada dukungan dari SL untuk menghabisi nyawa korban atau melakukan perampokan, begitu ya Pak Pandra ya?
0: Ya, betul sekali. Ya, itu tadi saya katakan dengan pengaruh daripada obat-obatan seperti ini, dia merasa berani bahkan ingin membunuh. Sampai dikatakan bahwa aku tak mau kalau sampai terseret-seret, bahasanya seperti itu.
1: Oke.
0: Dia ingin sekali menguasai harta yang dia incar. Pertama itu adalah mobil, berupa mobil Hilux dan juga mobil Innova-nya. Seperti itulah sampai punya niatan. Tapi kalau kita menghabisi, kita tidak bisa kalau tidak membunuh. Ya, seperti itulah pernyataan yang disampaikan oleh ke pelaku utama dan juga daripada eksekutor ini. Eksekutor ini yang memodali dari Aceh sampai ke Medan sampai selama dia melakukan observasi sebelum melakukan niat jahatnya di Kota Pekanbaru. Begitu, Bung Victor.
1: Oke, Pak Pandra, ingin meluruskan saja, di berbagai media ada yang menyatakan bahwa para pelaku ini awalnya hendak mencuri saja, merampok saja, lalu berubah keinginan untuk membunuh. Tetapi dari perjalanan pemberitaan media kemarin, hasil konferensi pers dari Polda Riau menyatakan bahwa AFT ini memang menjadi dalang, menyusun strategi, membagi peran. Dia nyuruh temannya saat di hotel, menyuruh L untuk mencari kayu untuk menghabisi korban. Ini berarti memang rencana pembunuhan itu ada ya sebelum pencurian dilakukan, Pak Pandra?
0: Ya, benar sekali. Ini betul sekali, Bung Victor. Jadi perencanaan pembunuhan sudah ada dan niatan itu sudah muncul daripada pelaku atau eksekutor ini. Itu yang saya katakan, lebih bagus kita habiskan saja semua keluarga ini gitu. Bahkan keempatnya rencananya akan dibunuh keempatnya. Namun kan pada saat itu hanya ada satu orang. Yang lain, suami korban itu sedang keluar untuk melakukan pembayaran pajak. Yang semula korban diajak tapi tidak mau. Nah, yang nomor dua itu berdomisili ataupun juga bekerja di Jakarta. Dan yang nomor tiga yang paling bungsu itu sedang tidak berada di tempat.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, okay, Pak Pandra, kita sudah tahu motifnya apa, modusnya bagaimana, dan juga skenario-nya seperti apa. Apa saja yang menjadi pertimbangan kepolisian memasukkan tindakan para pelaku ini ke dalam pembunuhan berencana ini?

0: artinya ada yang mendapatkan hukuman mati begitu. Apa saja pertimbangannya, Pak Pandra?
1: Ya, pertimbangannya pertama sudah ada niatan. Niatan karena bagaimanapun juga unsur kejahatan itu adanya suatu niat, yang kedua adanya kesempatan terjelas tindak pidana. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga memberlakukan terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami penyidik menerapkan di beberapa pasal, di antaranya adalah pasal 245 KUHP, kemudian juga 459 KUHP, kemudian juga 458 serta 479 KUHP, yang mana kesemuanya itu adalah pembunuhan berencana dalam rangka untuk melakukan pencurian kekerasan didahului dengan perencanaan pembunuhan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dan tentunya ini adalah ancaman hukumannya adalah maksimal itu adalah hukuman seumur hidup dan yang paling berat adalah hukuman mati. Demikian Bung Victor yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, kami apresiasi kinerja kepolisian terutama Polda Riau sudah mencegah kejadian lainnya untuk menjadi pelajaran bersama begitu ya, supaya lebih berhati-hati terhadap orang terdekat. Terima kasih banyak Pak Pandra atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak Pandra.
1: Selamat malam, salam presisi.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi meminta Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah ditutup permanen karena pondok pesantren tersebut diterpa kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuhnya.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi Minggu siang menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra, jajaran Kementerian Agama, Kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena hasil rapat tertutup, PLT Bupati Pati menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi. Salah satunya, penutupan permanen Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Tlogowongu, Pati.
3: Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari Pondok Pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi.
2: Penutupan permanen pondok pesantren tersebut direncanakan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari setingkat TK hingga jenjang menengah ke atas, baik santri putra maupun putri. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Pati telah menghentikan sementara penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027.
4: Ada tiga itu rekomendasinya. Yang pertama adalah menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin satu, kemudian poin dua tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen.
2: Pondok Pesantren Ndolo Kusumo telah memiliki izin operasional sejak tahun 2021. Pondok ini menampung ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan yang berasal dari berbagai daerah dalam dan luar Kabupaten Pati. Pada Sabtu siang, ratusan warga mengepung rumah pengasuh Pondok Pesantren berinisial A yang diduga melakukan tindakan cabul pada puluhan santriwati. Kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2024. Namun penanganannya di Polresta Pati berlarut-larut hingga membuat warga resah dan geram. Indra Wirnadi, Pati, Jawa Tengah.
0: Ahmad Dhani mendatangi Bareskrim Polri setelah akun Instagram miliknya mendadak hilang dan tidak bisa diakses sejak Minggu 3 Mei. Dhani datang untuk berkonsultasi terkait dugaan penghapusan akun secara tidak wajar. Saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Dhani menyebut hilangnya akun tersebut bukan disebabkan oleh laporan massal yang dikaitkan dengan isu pribadi dan masa lalu yang kembali mencuat. Berdasarkan konsultasi awal dengan ahli siber, Dhani menilai ada pihak yang memiliki akses khusus untuk menurunkan akun tersebut dari platform. Selain ke polisi, Dhani juga mengaku telah melaporkan ke pihak Instagram dan proses penanganan masih berlangsung. Akibat kejadian ini, Dhani mengaku mengalami kerugian dan menduga terjadi kesalahpahaman dalam proses penanganan akun tersebut.
5: Proses

0: Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran Juwana di berukuran besar di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
1: Angkringan ada didengar kepada mereka.
2: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
1: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga 10.000 sampai 16 sampai 13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
2: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
3: Di pelabuhan
4: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
3: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
4: Ya, tidak ada. Nganggur.
3: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
4: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
2: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah, buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 groston atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
5: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
0: Seorang dokter magang muda, Mita Aprilia Asmi, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Ia diduga mengalami beban kerja berlebih hingga kondisinya memburuk. Selengkapnya sesaat lagi.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.

0: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin petang membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir. Akibatnya jalur penghubung dari Jakarta Selatan menuju Ciledug dan Kebonjeruk tidak dapat dilalui. Inilah kondisi jalan Swadharma Raya Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan yang terendam banjir setinggi kurang lebih 50 cm. Genangan air membuat arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat melintas. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik kendaraan, sementara sebagian lain memilih menunggu air surut. Banjir di kawasan itu diduga akibat luapan kali Keuangan yang tidak mampu menampung debit air hujan. Meski sejumlah pompa air telah disiagakan, genangan masih belum surut. Petugas juga terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif lain. Sementara itu di kawasan Kebonjeruk Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat, banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan dan warung makan di sisi jalan. Di kawasan itu setiap kali hujan deras, tak butuh waktu lama banjir terjadi. Banyaknya sampah yang terbawa arus serta buruknya sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan itu. Gangguan listrik terjadi di relasi stasiun Jurang Mangu sampai stasiun Pondok Ranji. Adanya gangguan listrik aliran atau LAA pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji mengakibatkan terganggunya layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Penumpukan penumpang kereta rel listrik atau KRL terlihat di area stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter lain bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda menyebut gangguan operasional listrik aliran atas yang terjadi pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji terjadi pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Selain menyampaikan permohonan maaf, KAI Komuter mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Viral seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Sementara itu rumah sakit berdalih jika memang darurat sebaiknya ke rumah sakit terdekat.
7: Dibawa ke RSUD, kenapa Ibu? Kenapa harus dibawa ke RSUD?
8: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapat rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Namun setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut diduga ditolak rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang kembali ke rumahnya. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien tersebut. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh, dan sebanyak 50 pasien masih tertahan, belum mendapat ruang perawatan. Wakil Direktur RSUD Karawang mengimbau warga jika memang keadaan pasien darurat serta jarak lokasi ke RSUD jauh, sebaiknya mencari rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
9: Jadi terkait dengan masalah ini, sebenarnya ya sama-sama kita prihatin juga, kita

0: seperti ini. Tetapi kemarin sempat petugas kita juga sempat melihat, mudah-mudahan keadaan anak relatif tenang. Jadi memang kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita, di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat dari jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Kerawang cukup jauh, mungkin menempuh perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya, 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus yang emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Nah, jadi sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu, agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
1: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali, dan pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai prosedur yang ada. Tariana Karawang, Jawa Barat.
2: Akibat terjadi gangguan listrik aliran atas atau LAA rute Tanah Abang Rangkas Bitung membuat sejumlah perjalanan sempat terhenti. Tidak hanya terjadi penumpukan di sejumlah stasiun, juga terjadi penumpukan di stasiun Tanah Abang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan Rizky Ihtiar Yahya dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat malam, Rizky. Rizky, bagaimana kondisi penumpang di stasiun Tanah Abang? Apakah terjadi penumpukan di sana malam ini?
3: Selamat malam, Victor dan juga pemirsa. Memang dampak dari adanya gangguan listrik aliran atas di stasiun antara Jurang Manggu dan Pondok Ranji ini menyebabkan terjadinya penumpukan penumpang di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nampak di belakang saya banyak dari calon penumpang yang memang memilih keluar dari area stasiun untuk mencari moda alternatif sarana transportasi lain, begitu Victor, untuk dapat sampai ke rumah mereka gitu. Namun di sisi lain ada juga para penumpang yang memilih untuk bertahan sampai operasional KRL ini menuju Rangkas Bitung ini kembali normal gitu, Victor.
2: Akibat matinya listrik aliran atas atau LAA ini ya di rute yang tadi Anda sebutkan, apakah saat ini memang PT KA Komuter ini sedang menangani masalah yang terjadi, karena memang ini terjadi sejak pukul 16 sekitar pukul 4 sore begitu. Apakah perlu waktu yang lebih lama lagi agar bisa beroperasi kembali kereta ini, Rizky?
3: Ya baik Victor, memang di stasiun Tanah Abang sendiri petugas launcher dari PT KCI sendiri memang terus berupaya melakukan himbauan kepada para calon penumpang untuk tetap mengikuti arahan dari petugas di lapangan sendiri, karena memang sampai sejauh ini kami belum mengetahui secara pasti apakah memang gangguan ini akan segera bisa selesai dengan cepat gitu, ataupun memang justru sebaliknya bisa lama gitu, Victor. Namun meski begitu, banyak dari calon penumpang KRL yang menuju ke Rangkas Bitung ini, Victor, untuk bertahan di area stasiun, sehingga mereka masih berharap operasional kereta jurusan Rangkas Bitung, KRL jurusan Rangkas Bitung ini bisa sekali kembali normal begitu, Victor.
2: Ya. Sangat disayangkan insiden ini terjadi sore hari saat puncak aktivitas warga untuk kembali ke tempat masing-masing begitu ya. Perjalanan KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung atau Green Line ini memang harus terputus karena adanya gangguan listrik pada sore tadi, yang dimana diantaranya adalah stasiun Jurang Mangu dan Pondok Ranji, diantaranya terjadi pemadaman atau padam listrik padam akibat tersambar petir. Apakah kejadian ini tidak bisa diambil solusinya oleh KCI sendiri untuk memberikan informasi bahwa sampai jam berapa stasiun mana masih sudah beroperasi atau belum begitu, Rizky, sampai saat ini?
3: Ya memang tadi kami sempat mendapat keterangan dari VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda yang mengatakan bahwa akibat dari gangguan LAA ini mengakibatkan gangguan LAA di stasiun Jurang Manggu Pondok Ranji ini mengakibatkan layanan kereta api menuju stasiun relasi Rangkas Bitung ini dari Tanah Abang hanya akan dilayani sampai dengan stasiun Kebayoran begitu, Victor, dan dari Rangkas dan Parung Panjang ini dilayani sampai dengan stasiun Serpong gitu. Nah, kondisi ini terjadi sampai gangguan memang benar-benar bisa diminimalisir oleh petugas KAI Komuter sampai dengan perjalanan ini bisa kembali normal dan para penumpang bisa menuju lokasinya masing-masing dengan selamat. Memang butuh waktu untuk memastikan agar keselamatan ini menjadi nomor satu begitu, Victor. Jangan sampai nanti adanya gangguan operasional mengakibatkan kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan begitu, Victor.
2: Baik, untuk penumpang atau calon penumpang yang hendak menuju daerah-daerah tertentu selain Rangkas Bitung mungkin bisa mencari alternatif dengan menggunakan moda transportasi.

0: transportasi lain begitu ya. Apakah Anda melihat ada penumpang atau banyakkah penumpang yang menuju Rangkas Bitung yang bertahan di stasiun Anda berada saat ini, Rizky?
1: Betul sekali Victor, memang sampai bisa dilihat di belakang layar kaca memang masih banyak para penumpang yang bertahan di stasiun, di area stasiun Tanah Abang ini untuk menunggu gitu ya, sampai operasional kereta KRL ini menuju Rangkas Bitung kembali normal. Namun antrian di belakang saya ini tidak sebanyak saat waktu tadi sebelum maghrib gitu ya, Victor, karena memang berangsur-angsur sebagian dari para calon penumpang ini sudah mulai meninggalkan area stasiun Tanah Abang. Mereka menggunakan sarana alternatif lain seperti ojek online, terus lalu bisa menggunakan bus dan juga menggunakan sarana transportasi lainnya begitu, Victor. Dan hanya beberapa memang yang penumpang yang masih tetap bertahan di area stasiun Tanah Abang sambil menunggu operasional KRL menuju Rangkas Bitung ini bisa kembali normal begitu, Victor.
0: Baik, semoga rute Tanah Abang Rangkas Bitung ini segera dapat beroperasi kembali sehingga penumpang tidak harus menumpuk di stasiun Tanah Abang dan juga stasiun lainnya. Terima kasih banyak Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Berikutnya seorang dokter magang muda, Mita Aprilia Asmi, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Ia diduga mengalami beban kerja berlebih hingga kondisinya memburuk. Duka mendalam dirasakan keluarga dan kerabat saat pemakaman almarhumah di kampung halamannya di Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan.
2: Duka mendalam dirasakan keluarga saat pemakaman Dr. Mita Aprilia Asmi di Pemakaman Umum Desa Pelangki, Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Almarhumah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 3 hari di ruang ICU RSUP Muhammad Husin, Palembang. Almarhumah diduga meninggal dunia akibat beban kerja berat yang dialaminya saat magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Pihak keluarga tidak ingin berspekulasi dan menunggu hasil penelusuran resmi dari pihak terkait.
3: Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya.
2: Terkait kematian Mita, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Bila ditemukan adanya pelanggaran etik, mereka mengharapkan sanksi berat untuk rumah sakit. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Pernyataan Amin Rais melalui video di akun YouTube-nya terkait pejabat di pemerintahan Prabowo membuat pro kontra di lini masa media sosial. PDI Perjuangan pun meminta Amin Rais untuk meminta maaf. Sementara itu saat ditemui di Yogyakarta, Amin Rais menyebut pernyataannya tersebut merupakan ruang demokrasi.
4: Ditemui di gedung parlemen, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku kaget dengan pernyataan Amin Rais yang menyinggung ranah pribadi salah satu pejabat di pemerintahan Prabowo Subianto. Said mengaku setuju konten video Amin Rais di take down atau dihapus oleh pihak Komdigi. Menurutnya tidak boleh ada pembiaran hal yang menyangkut privat pejabat publik menjadi diskursus atau perdebatan luas di masyarakat. Said bahkan menyebut hal ini hanya menjadi sampah informasi.
5: Komdigi wajib mencegah itu karena tidak bisa dibiarkan, tidak boleh Komdigi kemudian membiarkan hal-hal yang menyangkut privat, ranah privat pejabat publik itu menjadi diskursus. Karena itu apa ya menjadi sampah informasi publik saja. Benar dan salah menyampaikan hal-hal yang baik atau tiba-tiba selip lidah atau katakanlah alpa kemudian meminta maaf, itu tidak akan menurunkan derajat ketokohan seseorang.
4: Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid meminta semua pihak berhati-hati dengan pernyataan di publik, apalagi jika tidak dilengkapi dengan fakta dan data. Hasanuddin juga berpendapat masalah Amin Rais tidak perlu dibahas berkepanjangan. Ia menilai pembicaraan Amin Rais tidak penting untuk bangsa.
6: Sebagainya, tapi buat

0: kami keadaban politik itu penting. Buat kami bicara tanpa data itu sangat mengkhawatirkan buat demokrasi. Buat kami membuat gaduh itu menurut saya nggak menarik untuk kebutuhan bangsa hari ini yang harus menyelesaikan banyak persoalan gitu akibat geopolitik dunia ini.
1: Kalau diperjarakan terus, Amin Rais jadi terkenal lagi, menurut saya bicara yang lain aja lah, yang lebih penting buat bangsa. Apakah pembicaraan Amin Rais penting untuk bangsa? Saya pikir enggak.
2: Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menanggapi polemik terkait pernyataan yang dianggap sebagai fitnah. Menurutnya, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, terlebih lagi yang menjadi poin perbedaannya bersangkutan dengan persoalan bangsa. Ditemui di Yogyakarta hari Minggu, Ketua Dewan Syura Partai Umat ini menyebut Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet telah melampaui batas kewenangannya, sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto.
3: Tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah kemudian, yang namanya negara demokrasi, untuk orang berpendapat itu boleh ya. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lainnya, tetapi jadi point of konfliknya itu, ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa.
2: Amin Rais juga menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan persoalan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali duduk di kursi terdakwa setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari sejak 25 April lalu. Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Nadiem juga kembali memohon majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena alasan medis.
5: Dengan tangan masih berbalut perban, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin siang. Di hadapan majelis hakim, Nadiem menyatakan kondisinya masih dalam perawatan untuk persiapan operasi. Ia mengaku siap mengikuti jalannya persidangan dengan agenda keterangan saksi-saksi, namun pendiri perusahaan transportasi online Gojek ini mengajukan permohonan pada majelis hakim untuk mengikuti sidang secara daring pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Selasa dan Rabu esok. Nadiem juga meminta majelis hakim menangguhkan penahanannya di rutan selama masa penyembuhan.
6: Sebenarnya ini hanya sampai sembuh, lalu setelah sembuh saya siap kembali statusnya menjadi status tahanan di rutan, tidak masalah, hanya agar saya bisa sembuh saja.
5: Sementara itu, dalam persidangan, pihak Nadiem menghadirkan saksi ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita. Menurut Romli yang pernah jadi terdakwa dalam kasus Sismin Bakum, namun dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung 2012 lalu, menyebut.
7: Jadi kalau Nadiem dikenakan pasal 2 itu. Keliru dakwaannya. Harusnya pasal 3. Karena dia Nadiem punya jabatan, penyelenggara negara kan. Larinya paling jauh, ya, penyelenggara itu menyalahgunakan wewenang. Dan tidak sembarangan, pengertian penyalahgunaan wewenang itu luas. Undang-Undang 30 dari 14 itu ada 3. Penyalahgunaan wewenang, melampaui batas wewenang, mencampur adukan, sewenang-wenang. Kalau negara tidak dirugikan, kalau terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. 3 jurisprudensi. Ini advokatnya harus ngerti. Ya. Jadi hanya itu 3 alasan itu yang bisa membuatkan Nadiem dari pertama.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Nadiem dan 3 terdakwa lainnya yang merupakan direktur dan konsultan di Kemendikbudristek merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah dan memperkaya diri 809,5 miliar rupiah dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Mardika Utama, Dwi Ari, Jakarta.
4: Kita ke kasus lain, terdakwa Sarjan penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dituntut 2 tahun 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Senin siang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa terbukti memberikan suap 11,4 miliar rupiah kepada Bupati Bekasi

0: dalam skema ijon proyek.
1: Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi di Kabupaten Bekasi dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada Senin pagi. Terdakwa adalah Sarjan, kontraktor yang menjadi penyuap dalam kasus ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tuntutannya, JPU KPK menyatakan terdakwa Sarjan terbukti memberikan uang kepada mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya HM Kunang melalui sejumlah perantara dalam kurun waktu Juni hingga November 2025. Total pemberian mencapai 11,4 miliar rupiah yang merupakan keseluruhan aliran dana ijon proyek termasuk sebelum operasi tangkap tangan KPK. Atas perbuatannya, Sarjan dituntut 2 tahun 3 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi 7 bulan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah sesuai pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2: Itu sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Posisinya tuntutan yang telah kami ajukan kepada terdakwa Sarjan itu tadi tuntutannya 2 tahun dan 3 bulan dan juga tindak pidana yang denda sekitar 150 subsidi kalau misalnya dia bisa bayar denda maka harga dendanya nanti akan dikasihkan
3: bagi lewat. Pasalnya berapa?
2: Tadi yang terbukti pasal 5 ayat 1 huruf B.
1: Kuasa hukum terdakwa mengapresiasi tuntutan JPU KPK, namun menilai kliennya bersikap pasif dan tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan.
4: Terhadap tuntutan 2 tahun 3 bulan, saya rasa JPU juga sudah sesuai menilai menimbang sebagaimana fakta-fakta persidangan, sebagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah selama ini berjalan di persidangan. Kurang lebih. Nah, selanjutnya kami nanti majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi mungkin Senin depan.
1: Kasus ijen proyek ini juga menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang sebagai pihak penerima suap. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Kisah inspiratif datang dari Batu, Yogyakarta menjelang Idul Adha. Salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka langkah itu justru mendongkrak penjualan. Tetap di Prime News dengan informasinya.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
11: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
10: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
11: Ultraflu?
10: Flu reda.
12: Lekasan.
10: dengan kemasan baru.
0: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta. Menjelang Idul Adha, salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka langkah itu justru mendongkrak penjualan.
12: Penjual kambing kurban di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta terlihat sibuk melayani pembeli pada Senin pagi. Adi Karnadi, salah satu pemilik ternak di Bantul ini, pada tahun ini memilih menggandeng para pekerja difabel untuk membantu penjualan kambing kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan jasa pramudiaga, kali ini Adi memberdayakan para difabel karena ingin membantu di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pekerja difabel ini bertugas melayani dan bernegosiasi langsung dengan pembeli, sementara perawatan kambing, pemberian pakan, dan kebersihan kandang ditangani tim tersendiri. Adi mengaku para pekerja difabel terbilang mudah beradaptasi dan menguasai jenis-jenis kambing, perawatan, maupun harga jualnya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Dari 700 ekor kambing yang tersedia, lebih dari 250 ekor sudah terjual.
13: Bagus, jadi mereka itu menguasai materinya ya, menguasai kambing yang sehat itu seperti apa, cara pengolahan kambing itu yang seperti apa, terus cara penawarannya ke kita juga maksimal sehingga kita juga percaya bisa beli kambing di sini.
12: Kehadiran pekerja difabel di lapak kambing kurban ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan, melainkan kesempatan yang melahirkan semangat dan hasil nyata. Edo Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.

0: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat Senin pagi terdapat jemaah tertua di kloternya berusia 92 tahun. Sementara itu seorang gadis berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda asal kota Surabaya yang menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021.
1: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat pada Senin pagi, tampak Tukijah Tasmi, jemaah tertua di kloternya yang berusia 92 tahun. Jemaah lansia berisiko tinggi ini siap bertolak ke Tanah Suci setelah sempat mendapatkan perawatan di Poliklinik Rumah Sakit Haji karena kelelahan. Meski telah dinyatakan layak terbang, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kunjungan langsung ke kamar jemaah dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol.
2: Pastinya nanti kalau yang jamaah dengan resiko tinggi dan jamaah lansia, pasti kita pantau setiap harinya di sana. Kita nanti akan visitasi ke kamar-kamar dan kita pasti pantau kesehatannya setiap hari.
1: Lalu Nasyafa Putri, gadis 17 tahun asal Gunung Anyar, Surabaya, menjadi jemaah haji termuda dari kota Surabaya pada tahun ini. Kesempatan berhaji ini diperoleh setelah ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun terhalang aturan batas usia minimum 18 tahun. Setelah Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan peraturan baru, Laluna akhirnya bisa berangkat tahun ini.
3: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya Papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri.
1: Laluna yang lahir pada 21 November 2008 ini akan bertolak ke Tanah Suci bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Berangkat seorang diri di usia muda tidak menyurutkan semangat Laluna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kami akan pantau situasi terkini di Madinah bersama jurnalis Transmedia Lukman Rojak. Selamat malam waktu Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum Lukman. Lukman, penyelenggaraan layanan kesehatan jemaah haji informasinya ramai di Madinah. Ada berbagai gangguan kesehatan dialami oleh jemaah haji asal Indonesia yang tiba di sana. Seperti apa kondisinya kini, Lukman?
4: Baik, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam pemirsa. Victor, bisa kami laporkan hari ini tepatnya pukul 15.56 sedang dilaksanakan sholat asar, dan kebetulan saat ini saya sedang berada di area komplek Masjid Nabawi di mana para jamaah haji sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan benar sekali Heranov, mohon maaf Victor, kondisi jamaah haji Indonesia saat ini memang banyak yang terganggu kesehatannya, karena memang pertama jamaah haji kita itu hampir 80% itu adalah lansia, lanjut usia. Terus kemudian hampir juga 50% itu adalah jamaah perempuan, dan sebagian itu mengidap penyakit komorbid atau rentan, kelompok rentan kesehatan beresiko tinggi. Jadi ketika kondisi cuaca yang tidak menentu di Arab Saudi, yakni cuaca panas ekstrim, maka tidak heran jika banyak jamaah haji kita yang memang saat ini tengah tumbang dan sedang banyak dirawat di rumah sakit haji di Arab Saudi. Tercatat hampir 700 jamaah haji yang saat ini menjalani rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Sebagian lainnya juga sedang menjalani rawat inap di rumah sakit haji di Arab Saudi dengan keluhan atau gejala gangguan kesehatan seperti sesak nafas, infeksi paru-paru, radang paru-paru, terus kemudian ada gula darah yang tidak stabil, hipertensi tentunya karena cuaca sangat terik di sini, kemudian ada juga pembuluh darahnya itu ada yang terganggu atau tersumbat. Hal ini tentunya sangat mengganggu aktivitas para jamaah haji saat berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah Arba'in maupun umroh wajib di Makkatul Mukarromah. Saat ini cuaca sendiri terpantau sangat terik, Victor. Dari thermal, yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, suhu cuaca saat ini mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius. Hal ini tentunya akan mengakibatkan atau menyebabkan jamaah haji kita agak terganggu aktivitas ibadahnya, terutama para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan umroh wajib, terlebih saat melaksanakan rukun umroh yakni tawaf mengelilingi Ka'bah yang memang harus tanpa alas kaki, terus kemudian terkena langsung terik matahari, tentunya ini akan sangat menyengat kulit dan kaki bisa melepuh kalau tidak diatasi atau dibiarkan. Nah, untuk mengatasi hal ini ada beberapa tip yang harus diperhatikan para jamaah haji agar kesehatannya tidak terganggu. Pertama, ketika tawaf jangan lupa menyediakan payung ya, karena cuaca sangat terik dan payung bisa setidaknya menutupi paparan langsung sinar matahari di kepala kita. Terus yang kedua, kalau wajah kita terasa sangat panas atau kering, maka jangan lupa bawa semprotan air. Jika kering bisa langsung disemprotkan di muka kita. Dan sekali lagi Heranov, jamaah haji wajib membawa minuman ya, baik itu air mineral maupun air zam-zam. Air zam-zam itu sudah tersedia di pos-pos atau pintu masuk gerbang masjid ya. Jadi jamaah haji bisa minum air zam-zam secara bertahap, tidak usah terlalu banyak-banyak, tapi sering, jadi bertahap, sedikit-sedikit tapi sering. Itu akan menjaga tubuh kita tidak dehidrasi, Heranov. Terus kemudian jangan lupa karena ini terik, pelembut bibir ya, pelembab bibir maksud saya. Terus kemudian krim sun cream ya, untuk menghalangi paparan sinar matahari di kulit kita, itu ya perlu kita oleskan setiap hari agar kulit kita tetap lembab dan bisa segar saat menjalani aktivitas. Dan ini yang terakhir, yang paling penting adalah jika Anda ingin tetap beribadah di Tanah Suci tanpa gangguan, kita bisa mensiasati atau mengatur strategi waktu. Jangan memaksakan diri keluar pada siang hari, namun Anda bisa beribadah saat sore menjelang maghrib atau malam atau mungkin dini hari menjelang subuh. Itu bisa kita lakukan dan insya Allah nanti

0: pada haji kita akan terasa aman dan nyaman. Terlebih di Masjid Nabawi sendiri itu juga sudah ada fasilitas air conditioner atau AC yang sangat dingin dan sejuk sekali. Heranov.
1: Ya, baik. Lukman, kalau kita tahu tadi ada banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan ya, apalagi lansia begitu. Saat ini memang yang tiba di Madinah bisa beristirahat terlebih dahulu. Nah, apabila yang ingin melakukan umroh wajib di Mekah nih, ini bagaimana? Apakah nanti yang baru mendarat di Mekah harus bisa langsung melakukan umroh wajib atau jangan terburu-buru istirahat dulu atau seperti apa nih, Lukman?
0: Benar sekali, Heranov. Bagi jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan seperti tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan, itu petugas haji akan tetap menggeser mereka atau mendorong mereka ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah wajib umroh ya. Jadi tapi terlebih dahulu mereka akan diobservasi di klinik kesehatan haji di Madinah. Jika memang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh, maka mereka akan digeser ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Tidak perlu khawatir, jamaah haji ini akan terus didampingi oleh tim kesehatan petugas haji Indonesia karena di Tanah Suci sendiri juga ada juga tersedia jasa kursi roda yang bisa mengantar jamaah haji untuk tawaf dan sa'i. Seperti kita ketahui, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan sa'i pun demikian. Mengelilingi Bukit Shofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tentunya ini juga memerlukan tenaga atau fisik yang cukup kuat agar bisa terus beribadah atau bergerak menjalankan umroh wajib. Jadi jamaah haji yang saat ini tengah sakit, yang terganggu kesehatannya, tetap akan digeser ke Mekah. Namun mereka setelah perjalanan panjang tidak langsung umroh ya, jadi mungkin dimampir di Hotel Transit dulu untuk beristirahat. Setelah stamina pulih, mereka akan menjalani ibadah umroh wajib di Masjidil Haram, Makkatul Mukarromah.
1: Ya, baik. Sepertinya karena kepanasan, Anda sempat lupa nama saya Victor Lukman. Tapi terima kasih banyak sudah banyak tips yang Anda sampaikan. Semoga jemaah haji yang akan terbang ke Arab Saudi ini sudah mulai bersiap-siap, membawa sunscreen, membawa payung, karena di sana panas sekali tampaknya. Terima kasih Lukman atas laporan Anda. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Lukman.
0: Terima kasih Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suhu udara di Kota Suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi itu menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci.
2: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah diimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
3: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. Di ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan, supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
2: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah.

Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Armuzna. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

0: Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin petang membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir. Akibatnya jalur penghubung dari Jakarta Selatan menuju Ciledug dan Kebonjeruk tidak dapat dilalui. Inilah kondisi Jalan Swadharma Raya Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan yang terendam banjir setinggi kurang lebih 50 cm. Genangan air membuat arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat melintas. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik kendaraan, sementara sebagian lain memilih menunggu air surut. Banjir di kawasan itu diduga akibat luapan kali Keuangan yang tidak mampu menampung debit air hujan. Meski sejumlah pompa air telah disiagakan, genangan masih belum surut. Petugas juga terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Sementara itu di kawasan Kebonjeruk Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat, banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan dan warung makan di sisi jalan. Di kawasan itu setiap kali hujan deras, tak butuh waktu lama, banjir terjadi. Banyaknya sampah yang terbawa arus serta buruknya sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan itu. Adanya gangguan listrik aliran atas atau LAA pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji mengakibatkan terganggunya layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Penumpukan penumpang kereta rel listrik KRL terlihat di area stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyak penumpang KRL Commuter Line bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyebut gangguan operasional listrik aliran atas yang terjadi pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain menyampaikan permohonan maaf, KAI Commuter mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Kita ke informasi lain, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
1: Ada didengar kepada mereka.
2: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya dua kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
1: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp16.000 sampai Rp13.600 atau maksimal dua kali lipat harga subsidi saat ini.
2: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
3: Di pelabuhan
4: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
3: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
4: Ya, tidak ada. Nganggur.
3: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
4: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
2: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
0: Kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, berjaga di lokasi tersebut. Bahkan sempat terjadi cekcok saat warga memergoki ada yang nekat membuang sampah sembarangan di wilayah mereka.
5: 3 hari.
3: Ketahuannya kali baru kali ini.
0: Adu mulut ini terjadi ketika warga desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah.
5: Sebenarnya kalau sanksi itu ya udah ada pengumuman sebenarnya Pak ya. Ketika ketanggap ya sanksinya kami kasih saran aja. Kasih saran, kasih pandangan. Ternyata kalau dia itu bandel, mungkin kami akan menggunakan sanksi tegas. Dari pertama kita melaksanakan kegiatan ini Pak, yang ketangkap itu orang luar. Biasanya kalau pagi mau berangkat kerja, berangkat ke pasar, ya jualan gitu. Kalau malam juga ya pulang kerja. Ternyata yang ketangkap itu hampir 99% itu warga luar, Pak.
0: Kemacetan parah terjadi di kawasan jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam hingga sejumlah warga memilih berjalan kaki. Gambar udara ini memperlihatkan kemacetan parah di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Jembatan yang menghubungkan wilayah Bekasi dan DKI Jakarta itu menjadi titik kritis saat arus kendaraan memadati jalur tersebut sejak pagi. Apalagi tidak terlihat ada polisi lalu lintas yang berjaga. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sebagian warga pun memilih meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki untuk tetap beraktivitas.
6: Tujuh kali, Pak.
7: Udah 2 jam berarti ya?
6: Iya.
7: Berarti Ibu jalan kaki, Bu ya?
6: Heeh, mau posyandu ini.
7: Mau posyandu akhirnya jalan kaki kan naik ke motor atau ini. Jadi naik apa?
6: Bawa motor.
7: Heeh, ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
6: Enggak bisa, macet lama banget.
7: Lama banget ya.
6: Heeh.
7: Sering macet, Bu?
6: Iya. Tapi enggak sampai ini parah banget.
7: Oke, Pak, harapannya gimana sih, Pak?
8: Ya, pemerintah daerah turun lapangan lah ngelihat kondisi begini.
7: Oke.
8: Ini polisinya nggak ada, Satpol PP-nya nggak ada yang ngatur lalu lintas, Pak.
7: Oh, ini, Pak?
9: Ini masih bubur jalan, ini cepat, ini cepat.
7: Kepada nggak mau ngalah atau gimana, Pak?
9: Nah, satu begitu, keduanya, ini juga kecapean, kelelahan yang untuk parkir.
0: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Narayet, Meksiko, 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden itu. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa. Penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata memenuhi jalan dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak, 2 di antaranya dalam kondisi kritis, 1 korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut, pria yang tewas itu sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
10: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hezbollah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hezbollah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.

0: melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
1: Aparat keamanan di Meksiko dan Kolombia berhasil mengungkap dua kasus besar penyelundupan narkotika dalam operasi terpisah. Lebih dari 2 ton kokain disita di laut lepas Meksiko, sementara ratusan kilogram lainnya ditemukan di dalam kendaraan di Kolombia.
2: Kementerian Angkatan Laut Meksiko telah menyita lebih dari 2 ton kokain di Teluk Tehuantepec, lepas pantai Oaxaca. Sebanyak 78 bundel dalam kantong hitam ditemukan mengapung di laut berisi total 2.155 paket kokain. Operasi ini dilakukan sekitar 103 mil laut dari pangkalan Angkatan Laut di Salina Cruz setelah unit patroli dan pengawasan mendeteksi muatan mencurigakan. Pemerintah menyebut penyitaan ini berdampak besar terhadap jaringan kriminal dengan kerugian lebih dari 4 juta peso atau setara dengan 3,40 miliar rupiah. Di bawah pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum, lebih dari 65 ton kokain telah disita dalam operasi maritim. Sementara itu, di Kolombia, polisi menyita 350 kg kokain di wilayah La Guajira, kawasan strategis jalur perdagangan narkoba di Karibia. Barang bukti ditemukan di dalam sebuah kendaraan dengan nilai mencapai sekitar 1,9 miliar peso Kolombia atau sama dengan 9,12 miliar rupiah. Rekaman yang dirilis menunjukkan petugas mengeluarkan paket-paket kokain dari bagasi mobil serta mengamankan barang bukti. Sebelumnya, aparat Kolombia juga menyita lebih dari setengah ton kokain yang disembunyikan dalam truk.
1: Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkeretaapian di Indonesia. Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
0: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabrak ke sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
3: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi. Dan ketika akan ada kereta melintas, hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
0: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.
4: Dari pemerintah daerah setempat sih, karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
5: Jadi kan tiap daerah pasti punya PWN masing-masing, tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya PWN masing-masing.
6: Ini tanggung jawab negara lah, kan supaya aman dia.

0: jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di lintasannya harus ditutup karena kan itu menyangkut nyawa.
1: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
2: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi, bagaimana pengelola sebidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan bidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
1: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rashidin menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
3: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
1: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: dan kami akan mengawal proses ini. Dan tadi saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan, seutuh-utuhnya, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Sekaligus tentunya kita identifikasi apa saja yang bisa segera kita lakukan. Misalnya, terhadap masih cukup banyaknya lintasan sebidang tadi, kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga.
1: Jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Mohon jangan dibuka. Untuk keselamatan tidak ada kompromi seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Kita sudah lihat sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban yang berjatuhan.

0: Senin lalu jalur kereta kembali memakan korban akibat tabrakan dari kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain. Bahkan 1 Mei lalu sebuah kecelakaan kereta dengan mobil juga terjadi pada perlintasan Sebidang tanpa palang pintu di Grobogan Jawa Tengah dan sayangnya kembali memakan korban. Perlintasan Sebidang sering menjadi penyebab celaka dan hal ini seakan terus berulang bahkan seakan-akan hanya menunggu waktu. Jadi tanggung jawab siapa pengawasan perlintasan Sebidang ini? Benarkah ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang menghambat kita semua dalam menekan angka kecelakaan bisa terjadi? Dan untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang.
1: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan Sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
2: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan Sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi dan ketika akan ada kereta melintas hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
1: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan Sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan Sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan Sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan Sebidang merupakan tanggung jawab negara.
3: Dari pemerintah daerah setempat sih, karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
4: Jadi kan tiap daerah pasti punya PWN-nya masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya PWN-nya masing-masing.
5: Ini tanggung jawab negara lah, kan supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kan itu menyangkut nyawa.
1: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan Sebidang yang tak berizin.
6: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi, bagaimana penguasa bidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan Sebidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
1: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rasidian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024, jumlah perlintasan Sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
7: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
1: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan Sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan Sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api Sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Baik, langsung saja saya perkenalkan sejumlah orang narasumber yang hadir di studio CNN Indonesia. Saya akan sapa terlebih dahulu dari sebelah kiri saya, pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas.
0: Terima kasih

0: Sudah hadir, saya bergeser, ada staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, Bang Zaki. Dan yang ketiga adalah Kepala R&D Transmedia Sosial, Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Baik, dan yang baru saja hadir yakni Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Profesor Firdaus Ali. Prof. Firdaus, selamat datang.
2: Selamat malam.
0: Malam, terima kasih. Ya, silakan.
2: Apa kabar?
0: Baik, sembari menunggu satu narasumber lagi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, saya akan sapa narasumber yang bergabung dari luar studio yakni pengamat perkeretaapian yang juga mantan juru bicara PT KAI, Joni Martinus. Pak Joni, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas. Selamat malam semuanya.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Joni dari luar studio. Langsung saja saya ke Anda terlebih dahulu. Pak Joni, dalam pengamatan Anda sebetulnya masalah palang pintu, perlintasan sebidang itu kalau bicara persentase, kira-kira berapa ini menyumbang kecelakaan dan hambatan pembangunan kereta api kita sejauh ini, Pak?
3: Ya, memang kalau kita bicara perlintasan sebidang ya, memang ini masalah yang klasik, Mas. Masalah yang klasik sehingga data yang kami dapat ya, dari tahun 2005 itu kalau kita bicara data sampai kalau kita tarik mundur 2005, 2024, 2023, dan 2022 itu rata-rata kecelakaan itu di perlintasan sebidang itu lebih kurang dua kali per hari. Jadi dua kali kecelakaan per hari itu kalau rata-rata. Bahkan untuk persentase sendiri, kami lihat di sini bahwa persentase itu adalah mobil antara kereta api dengan mobil itu terjadi sekitar 45%. Sementara kecelakaan di perlintasan sebidang antara kereta api dan motor itu ada sekitar 55%. Nah, ini tentu angka yang luar biasa ya ketika kita bicara kecelakaan di perlintasan sebidang, terutama perlintasan yang ilegal atau yang liar, karena memang di situ sangat rawan, tidak ada rambu-rambunya, dan ini juga menjadi fokus menurut saya tuh semua pihak untuk bisa membenahinya.
0: Oke, di mana sebetulnya sejauh ini yang menurut Anda hambatan terbesar kita sebetulnya? Kalau kemudian terakhir PT KAI menyebut masih ada 1.800 begitu Pak Joni. Apa yang kemudian bisa kami bayangkan sebagai orang awam? Kenapa rasanya sulit sekali menata atau menambah perlintasan palang pintu begitu?
3: Ya, pertama Mas, tentu ini ada tiga faktor menurut saya ya. Tiga faktor yang menyebabkan kenapa kecelakaan di perlintasan sebidang itu sulit untuk diminimalisir atau dihilangkan. Yang pertama tentu adalah kalau kita bicara faktor infrastruktur. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 ya, idealnya bahwa perlintasan sebidang itu atau perpotongan jalur antara jalur kereta api dengan jalan raya itu idealnya tidak sebidang. Jadi tidak crossing langsung. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, bagaimana caranya? Ya, pertanyaannya masalahnya adalah satu masalah infrastruktur, karena untuk bisa mengatasi itu tentu kita butuh flyover atau underpass. Itu masalah yang pertama. Maka terus terang kami menyambut baik ketika Pak Prabowo kemarin rencananya akan menggelontorkan dana sekitar 4 triliun untuk membenahi infrastruktur di perlintasan sebidang. Nah, yang kedua yang memang menjadi masalah adalah kenapa sering sekali terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang, karena faktor budaya, faktor kebiasaan di masyarakat kita yang menganggap remeh ketika rambu-rambu sudah berbunyi, ketika kereta api sudah kelihatan dan akan lewat, tapi masih menerobos. Kenapa? Karena tidak sabaran dan selalu berspekulasi bahwa mereka akan lolos ketika menerobos di perlintasan, baik itu perlintasan liar terutama maupun tentunya di perlintasan sebidang. Nah, yang ketiga ini penting juga. Kenapa ini susah diminimalisir? Karena faktor penegakan hukum. Kita tahu bahwa ketika terjadi pelanggaran rambu-rambu di perlintasan sebidang, itu sebenarnya ada ancaman pidana di situ. Nah, maka tentu apabila ingin memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar di perlintasan sebidang supaya tidak terjadi lagi kecelakaan di sana, maka tentu penegakan hukum itu harus betul-betul ditegakkan dengan baik, sehingga sekali lagi ada efek jera di sana ketika pelanggar itu mendapatkan jeratan hukum atau denda, seperti itu.
0: Menarik sekali, berarti ada tiga yaitu infrastruktur, budaya, dan juga penegakan hukum. Kita akan coba kupas satu persatu. Saya ke Bang Zaki terlebih dahulu. Infrastruktur sudah disebut. Tadi kalau menurut Pak Joni secara undang-undang seharusnya tidak langsung crossing.

0: artinya apakah underpass atau flyover? Kemarin Pak Menko sudah menyebutkan akan membangun. Artinya bagaimana roadmap-nya? Kami bisa membayangkan kapan kami bisa mendapatkan fasilitas itu, Bang Zaki?
1: Ya, pertama begini, mesti dipahami juga ya. Ini kan tadi sudah disampaikan, kita juga sudah lihat sebelumnya dari Dirut KAI gitu. Kita tahu hari ini ada lebih dari 4.000 perlintasan sebidang gitu. Yang kedua total ada 1.800. Ya kan, ada 1.800 yang hari ini tidak punya palang pintu. Ya kan, kemudian dipertanyakan juga tadi oleh Mas Bram tadi, kok sepertinya masyarakat susah sekali gitu mendapatkan apa perlintasan sebidang fasilitas yang istilahnya itu ada palang pintunya atau ada underpass atau flyover demi kenyamanan dan keselamatan. Kemudian mengapa masih ada perlintasan sebidang? Tentunya kalau dari KAI sendiri bekerjasama dengan Kemenhub, dengan kepolisian, dengan TNI, pemerintah pusat maupun daerah, itu juga terus berupaya bagaimana perlintasan sebidang yang liar, yang rawan kecelakaan, itu terus kita lakukan tadi upaya-upaya penutupan. Ya, jadi tahun 2025 saja itu lebih dari 300, ada kira-kira 316 perlintasan sebidang liar yang telah ditutup oleh KAI dan teman-teman. Lalu kemudian di tahun 2024 juga udah kita upayakan menutup kira-kira ada 300-an juga perlintasan sebidang yang liar. Jadi kalau pemerintah juga berupaya betul ini, kita nggak mau ada perlintasan sebidang liar yang rawan kecelakaan, itu satu hal. Nah yang kedua, kita juga tentu mengidentifikasi. Nggak mudah ini, tentunya satu perlintasan sebidang itu saat kita ingin membangun palang pintu, itu butuh dana kira-kira 3 miliar.
0: Satu lokasi.
1: Palang pintu otomatis satu lokasi.
0: Okay.
1: Dengan itu kan harus ada pos jaga juga.
0: Okay.
1: Satu sistem segala apa semuanya itu butuh kira-kira biaya 3 miliar. Tentu ini kan juga terus kita anggarkan dan upayakan begitu. Nah, tadi nih yang liar ini nih. Nah, kemudian kita mesti pahami juga berdasarkan Permenhub ya. Permenhub tahun apa nomor 94 tahun 2018, makasih Pak. 94 tahun 2018 itu jelas sebenarnya pengelola perlintasan bidang ini itu semua dilakukan oleh sesuai dengan klasifikasi jalannya. Jadi misalnya kalau misalnya jalan nasional berarti tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau jalan provinsi itu berarti tanggung jawab dari pemerintah provinsi kan begitu. Sedangkan kalau misalnya jalan kabupaten kota ya tanggung jawabnya dari.
0: Tapi dari 1.800 yang belum itu klasifikasinya sudah ada. Maksudnya mana
1: sudah
0: yang
1: ada,
0: mayoritas, mana
1: sudah
0: yang kabupaten provinsi begitu?
1: Sudah ada, rata-rata sebagian besar itu kabupaten kota.
0: Kabupaten kota. Okay.
1: Lalu kemudian provinsi. Nah hari ini sejak ada pemerintah dari Pak Prabowo, perintah dari Pak Prabowo itu kemudian kita sudah klasifikasi itu kita cek ulang kembali. Dan teman-teman baik dari PU maupun dari perhubungan ini masing-masing melaksanakan tugasnya. Jadi misalnya nih dari teman-teman PU ini melihat mana nih kira-kira yang harus dilakukan? Oh, kita bangun mana nih yang sangat urgent dan mendesak untuk dibangun flyover atau underpass.
0: Okay.
1: Jadi mereka pun sudah melakukan, teman-teman PU ini hari ini berhitung. Melakukan upaya-upaya tadi. Oh, secara ada yang namanya detail engineering, design engineering detailnya gitu. Seperti apa nih gitu. Di titik-titik tertentu. Sedang disusun, sedang dicek juga pembiayaannya seperti apa, kebutuhannya itu.
0: Oke,
1: satu
0: ini
1: hal.
0: Saya hitung ya Bang, tadi Anda mengatakan 3 miliar satu lokasi.
1: Itu kalau untuk palang pintu.
0: Palang pintu ya?
1: Nah ini berbeda dengan flyover dan underpass.
0: Ini saja saya hitung kali 1.800 titik adalah 5 triliun 400 miliar.
1: Betul. Nah,
0: itu hanya palang pintu ya?
1: Betul, sehingga kan kita lihat nih titik-titik kritis nih, mana yang paling rawan kecelakaan, mana yang sangat heavy. Nah inilah yang teman-teman KAI, teman-teman Kementerian PU dan duduk bareng dengan semua nih stakeholder. Pemerintah pusat, pemerintah daerah masing-masing. Nah sebagai contoh saja ini kita ambil yang terdekat aja.
0: Yeah.
1: Untuk yang kemarin ada kecelakaan, ini sudah langsung aksi cepat kita karena pemerintah kota Bekasi juga sebenarnya sudah ada upaya untuk menuju ke sana untuk anggarannya cukup signifikan. Kita sudah hitung juga, sudah hitung itu untuk biaya lahan, pembebasan lahan. Lalu bagaimana untuk membangunnya ini? Karena nggak bisa underpass ya, lebih visible katanya itu adalah flyover.
0: Okay.
1: Teman-teman Kementerian PU sudah menghitung. Ini juga sudah, nanti apakah nanti misalnya ini lead-nya di pemerintah kota Bekasi, tapi nanti dari Kementerian PU akan membantu secara teknisnya.
0: Oke, baik.
1: Ini angkanya lumayan, tapi nanti biarkanlah nanti berproses, biarkanlah nanti, kita kan nggak mau parsial nih, satu-satu. Nah kemudian ada titik-titik lain juga sedang dihitung juga, sedang dicek betul. Karena tadi, antara tadi flyover kah, apakah underpass kah, dan mana apakah palang pintu.
0: Baik.
1: Ini dirapikan. Dan besok rencana KAI juga akan melakukan semacam kick off. Karena pengelolaan ini akan dilakukan terpusat nanti. Lead-nya rencana akan teman-teman KAI.
0: Okay.
1: Kita tunggu di besok.
0: Saya bisa membayangkan itu kami bisa melihat di tahun ini atau beberapa tahun lagi sebetulnya.
1: Tahun ini kita akan lakukan. Tahun ini kita akan lakukan. Tadi kita berhitung betul. Tapi lagi akan ada tahapan-tahapan. Tentu nggak mungkin.

0: ini kita dari 1800 itu tahu tahun ini akan beres satu.
1: Oke, okay, baik.
0: Tapi kita akan prioritas mana nih titik-titik yang paling rawan, titik-titik yang paling kritis. Nah, inilah yang sedang dibedah oleh teman-teman sama-sama semua tadi dari teman-teman PU, dari teman-teman Kementerian Perhubungan, lalu juga teman-teman pemerintah kota, kabupaten dan provinsi.
1: Baik.
0: Kita petakan betul nih. Termasuk misalnya kemarin Pak Dodi misalnya Menteri PU bahkan sampai sudah datang ke Surabaya Jawa Timur ngecek langsung nih. Jadi bukan hanya Jabodetabek, tapi juga di Surabaya kita tahu nih
1: karena
0: ada
1: 1800 seluruh Indonesia artinya.
0: Iya, okay, tapi kan utama kan sebenarnya paling banyaknya ini kan sebenarnya mohon maaf ini kan Jawa ya.
1: Oke, okay, baik. Ya. Tahan dulu Bang di situ. Saya ke Prof. Firdaus kalau begitu. Jakarta seperti apa, Prof? Artinya kenapa kami publik rasanya lama sekali? Saya ingat salah satu kejadian besar 2017 atau 18 di Senen kalau tidak salah, itu juga memakan korban jiwa begitu. Apa yang bisa ditanggapi, Prof?
2: Iya, tadi kan sampaikan bahwa ada peraturan menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018, pembagian kewenangan tadi, pusat, kemudian provinsi, daerah ya. Sebetulnya kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Perhubungan ya, dan KAI sebetulnya sudah berjalan. Tetapi tadi, bahwa jumlahnya banyak, di Jakarta itu ada 97
1: pelintiran sebidang.
2: Ya, yang terdaftar itu cuma 59, 44-nya itu kan tidak terdaftar.
1: Okay,
2: kenapa tadi? Ada yang dibuka aksesnya sendiri oleh masyarakat karena ingin jalan pintas dan sebagainya gitu kan. Dan kasihan teman-teman KAI kan juga ya berusaha tadi menutup tapi dibuka lagi yang baru gitu kan. Oke, dalam berapa hal tentunya ya kita Pemprov DKI Jakarta membangun underpass. Kalau itu memungkinkan, pertama lahannya ada, anggaran kita juga punya kemampuan fiskal, tetapi yang paling krusial tadi itulah tadi ketersediaan lahan tadi. Ya, apakah memungkinkan underpass atau kemudian flyover, nanti yang kita bangun misalkan di Senen, di Pramuka, ini sekadang saat ini sedang kita kerjakan di Latu Menten.
1: Baik.
2: Itu flyover. Bintaro Puspita itu juga berproses, kenapa? Karena lahannya memang tidak mudah dilakukan. Ya. Sekali lagi tentunya tadi, ya, mana Pak Joni sudah mengatakan bahwa tentunya tadi bahwa yang paling bagus itu mencegah potensi kecelakaan tadi. Kombinasi tadi dibutuhkan kesadaran dan disiplin semua pihak, terutama kan tadi yang uji nyali, mohon maaf ya, ya begitu kereta api mau lewat saya bisa lewat lolos nih gitu.
1: Oke, okay, baik, itu nanti Prof soal masyarakat dan juga soal kedisiplinan. Tapi yang saya dalami, Jakarta memandang ketika flyover dan underpass itu mungkin butuh waktu lama secara kajian pembangunan, apakah palang pintu itu menjadi satu-satunya solusi dari 44 yang belum tadi?
2: Tentunya kemudian ya kita punya bidang kereta api di Jakarta yang kita bentuk ketika kita punya MRT dan kita punya LRT. Ya sebelumnya kita nggak punya, dan tentunya kemudian bersentuhan dengan pelintasan sebidang bersama dengan Dinas Perhubungan dan tentunya Bina Marga. Ya, kita kemudian bekerja sama dengan KAI untuk menempatkan ya petugas di sana, kemudian membangun pos, lalu kemudian menyediakan listrik ya dan sebagainya. Tetapi kembali lagi tadi. Ya, dalam situasi tertentu ya tentunya ada fatigue dan sebagainya. Ya, kita membutuhkan betul-betul kesadaran dan disiplin dari publik tadi.
1: Oke. Okay. Baik, ya, baik.
2: Itu kita lakukan. Tentunya di proses ini akan terus kita lakukan. Kenapa? Ya, kita tidak mau belajar dari kecelakaan. Kita tidak mau belajar dari kejadian. Kita maunya belajar dari apa? Dari hal yang harus kita perbaiki ke depan. Biarkan ya kejadian masa lalu itu adalah pengalaman yang paling mahal sekali untuk kita kemudian tidak terulang kembali.
1: Baik, dan tidak perlu menunggu korban jiwa
2: tidak
1: selanjutnya,
2: Prof.
1: Saya setuju dengan itu. Tapi urusan masyarakat, soal kedisiplinan tentu itu ranahnya Mbak Devi. Nanti saya tanyakan Mbak Devi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa. Penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan seperti sebelum jeda tadi saya ke Mbak Devi kalau begitu. Jadi masyarakat soal disiplin itu jadi faktor kedua kalau kata Pak Joni tadi. Kenapa rasanya kita ya soal kesabaran itu kan rasanya saya nggak tahu, menurut saya yang awam itu menjadi penyebab utama orang berani melintas seakan-akan adu cepat dengan kereta yang lewat, Mbak.
4: Ya, mohon maaf, mungkin saya mencoba izin mengkoreksi kalau tadi dikatakan ada unsur budaya. Hati-hati dengan kata budaya. Kalau kita mengatakan pelanggar arus dan sebagainya adalah karena budaya, berarti mereka disebut budayawan kah? Kan pertanyaannya itu, oke? Nah, menarik misalnya 2 minggu lalu gitu ya, ada satu studi yang dilakukan bahkan di Inggris, yang hari ini setahu saya kalau bicara MRT mereka sudah 160 tahun sendiri gitu ya. Bahwa ternyata datanya adalah, ini survei terhadap 2.000 warga Inggris, jadi survei nasional. 7 dari 10 orang Inggris usia 18 sampai 34 tahun itu mereka merasa pede kalau mereka melewati lintasan kereta api, mereka katanya bisa selamat. Itu Inggris. Sekali lagi gitu ya, negara dengan tingkat pendidikan keselamatan yang sangat tinggi, mendapatkan SIM susahnya setengah mati gitu ya. Dengan sistem kereta tadi yang saya sampaikan, kelas dunia, itu Inggris.
3: Oke, saya ulangi, itu berapa persentasenya yang merasa 7 berhasil
4: dari 10 orang. Jadi kalau 10 orang Inggris jalan nih, ada umur 18 sampai 34 gitu ya, berarti Gen Z nih gitu ya. 7-nya pede, aku lewat aja. Rasa percaya diri. Gitu ya, itu negara yang bahkan sistemnya sudah sangat teratur. Jadi ini yang mohon maaf saya perlu koreksi, artinya ini bukan satu gejala negara-negara berkembang saja. Bahkan ini negara-negara maju juga melakukan hal sama. Ini riset 2 minggu lalu gitu ya, ini yang perlu kita koreksi. Bahkan 98% lagi-lagi ya, ini survei nasional, gak tahu bahwa ketika kereta kecepatannya 130 km per jam, untuk berhenti mendadak gitu ya, ngerem mendadak, itu butuh 1,6 km. Orang Inggris, bayangkan, yang pendidikannya udah sangat tinggi. Ini ada satu kompleksitas manusia yang selalu merasa overconfidence. Kita selalu merasa kepedean gitu ya, bahwa saya tahu, biasa aja gitu ya.
3: Dalam gejala sosial sebenarnya itu merasa terlalu percaya diri atau memang cari adrenalin aja sebetulnya?
4: Gini, kalau dalam konteks balik ke kita gitu ya, biar membumi, itu kan Inggris jauh banget gitu ya. Ya, karena ada satu problem, ketika seseorang atau satu komunitas terlalu biasa hidup dalam bahaya, itu disebut dengan normalisasi. Kita sudah merasa bahwa ya udahlah gitu kan, nggak masalah. Oh, kemarin juga lewat baik-baik aja. Si itu juga dari zaman kecil lewat juga nggak pernah kecelakaan, itu mah apes gitu kan ya. Nah, ini satu gejala yang sangat manusiawi. Lagi-lagi ini bukan persoalan bagaimana kemudian manusia di Indonesia, karena pisanya rendah, nilai pisanya gak ada urusan sama sekali gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ilmu pengetahuan modern, pertanyaannya bukan who failed, bukan siapa yang salah, tapi what. Negara yang maju adalah bukan mencari siapa yang salah, tapi kita harusnya menciptakan sebuah sistem yang bisa mencegah manusia yang jelas sangat tidak sempurna. Jadi justru yang perlu kita lakukan adalah bersama-sama untuk mencari apa nih sistem apa yang nggak mungkin juga benar-benar 0% zero, itu tidak mungkin. Tapi artinya persentasenya terus menerus kita minimalisir, itu yang perlu kita pahami.
3: Tapi kalau kemudian artinya kan kita juga tidak bisa menunggu ya, artinya semua lini baik kemudian pemerintah, KAI dan juga masyarakat harus harus segera meningkatkan awareness-nya soal keselamatan. Bagaimana saya bisa membayangkan masyarakat kita itu Inggris aja begitu tadi. Yeah, bagaimana yeah. masyarakat kita juga akhirnya lebih mau menunggu, lebih mau nggak usah jauh-jauh. Kalau banyak palang pintu yang kemudian dibuka otomatis sama pengendara misalkan untuk bisa melintas, dianggap ah keretanya masih lama. Apa yang bisa
4: gini, saya bayangkan? Ini lagi-lagi berdasarkan ilmu pengetahuan ya, artinya bukan kira-kiranya Devi gitu ya. Jadi satu, apa sih yang ada di pikiran orang-orang itu kok nekat gitu ya. Satu, bukan karena ingin mati, tapi karena ingin menghemat
3: waktu.
4: Karena ada dalam kajian ekonomi bahkan, manusia itu akan lebih menghitung ketakutan kerugian yang nyata hari ini daripada dampak besar yang gak kelihatan. Dampak besar kematian itu gak kelihatan. Tapi bahwa gara-gara saya nggak ngelintas itu jadi diomelin bos, bos sudah telepon-telepon gitu ya. Gara-gara itu saya ketinggalan ojek saya di depan sana gitu kan. Dan sebagainya itu disebut dengan present bias gitu ya. Dan artinya nggak peduli matanya mau biru kayak mau hitam kayak kita. Itu semua terjadi happen all around the world. Gitu.
3: Okay, nah, manusiawi ini artinya ya.
4: Betul, sangat manusiawi. Nah artinya ini juga riset tahun lalu bahkan 2025 lagi-lagi di Eropa. Masyarakat mereka pun juga demikian. Jadi faktor ini yang makanya memang sistem itu harus diedukasi terus-menerus, dikalibrasi terus-menerus. Jadi gak bisa kalau ketika kita mengajarkan pada generasi tertentu, terus kita merasa pede bahwa mereka akan menurunkan ilmu pengetahuan ini, kesadaran ini, dan sebagainya. Gak bisa. Jadi sistem di sekolah, makanya sekolah-sekolah di luar negeri, itu selalu menekankan untuk masuk sekolah dasarnya bukan bisa baca hitung atau tiba-tiba bisa bahasa asing. Tapi adalah keterampilan hidup sederhana tentang tadi kesadaran berlalu lintas, kesadaran ngantri, dan sebagainya.
3: Jadi masuk dalam life skill ya sebetulnya untuk anak-anak sebelum sekolah. Baik, itu menarik. Saya kembali ke Pak Joni. Pak Joni, jadi bagaimana Anda melihat kemudian Anda cukup lama juga di PT KAI, seberapa kita sebetulnya juga sudah memberikan edukasi pada masyarakat atau sebetulnya seberapa sulit sebetulnya masyarakat untuk diberikan informasi soal keselamatan ini tadi, Pak?
5: Baik, terima kasih, Mas. Jadi saya sedikit mengomentari tadi soal budaya ya. Kenapa saya menggunakan frase budaya? Karena memang kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu diartikan sebagai suatu kebiasaan dan sukar diubah. Nah, jadi seorang yang ahli budaya itu tidak bisa dianggap sebagai budayawan, karena budayawan sendiri adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. Jadi memang harus dibedakan antara kebudayaan dan budaya itu. Baik, kembali ke permasalahan, Mas. Seberapa sulit mengedukasi masyarakat. Memang ini lumayan sulit, karena masyarakat kita ini kan levelnya berbeda-beda nih, stratanya pendidikannya berbeda-beda, latar belakangnya juga berbeda-beda. Tentu ini sulit. Sementara Mas, kalau sebenarnya kita runut lebih jauh ya, ini penting nih. Sebenarnya kenapa muncul perlintasan sebidang? Awalnya itu perlintasan sebidang itu dimulai dari orang jalan kaki yang menyeberang rel. Itu awalnya orang jalan kaki menyeberang rel, jalan setapak. Lalu dia nyebrang naik sepeda, lalu pakai sepeda motor, lama-lama pakai mobil. Nah akhirnya dari yang kecil itu menjadi besar, jadilah perlintasan sebidang. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah menjadi bisa dilewati mobil, maka itu sangat sulit untuk bisa ditutup. Maka dari itu sebenarnya peran pemerintah di sini sesungguhnya, ketika sudah ada gejala, misalnya tadi orang sudah mulai menyeberang rel melalui jalan setapak, itu sebenarnya harus sudah mulai ada action, harus sudah mulai ditutup. Sebab lama-lama dia pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, dan jadilah perlintasan. Nah maka dari itu memang kalau kita bicara edukasi, harus menyeluruh edukasi ini, tidak bisa hanya misalnya melibatkan pemerintah setempat atau KAI, tapi juga melibatkan komunitas misalnya. Ini yang sudah berjalan ini, Mas, sesungguhnya kalau kita lihat di beberapa kota besar itu KAI menggandeng komunitas anak-anak relevan misalnya, itu melakukan aksi disiplin di perlintasan. Dan itu menurut saya sudah sangat baik, bagaimana mereka rutin setiap minggu melakukan disiplin dan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Menurut saya mereka sering membentangkan poster-poster, misalnya gini posternya, lebih baik lebih sakit jatuh di rel kereta api daripada sakitnya jatuh cinta. Nah ini hal-hal yang kayak gini yang mereka edukasi, dan menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Maka peran serta semua masyarakat, semua lapisan itu penting untuk bisa mengedukasi masyarakat di terutama disiplin di perlintasan sebidang.
3: Oke, baik. Mbak Devi, apa yang bisa Anda komentari? Menggunakan atau menggait teman-teman komunitas, artinya yang lebih dekat dengan masyarakat, seberapa itu efektif?
4: Cocok, itu sempurna. Tapi artinya kalau bicara di luar tadi, kenapa pendidikan formal yang artinya diimpos oleh negara itu jadi penting? Karena kalau demikian, antara Aceh sampai Papua tidak ada yang tertinggal. Mohon maaf, kalau hanya menggandeng komunitas, oke, komunitas di titik A. Tapi bagaimana dengan Indonesia yang seluas ini?
3: Okay.
4: Oleh karenanya memang perlu dipadukan seluruh hal-hal yang sifatnya tadi masuk ke life skill tadi itu ada di kurikulum dasar bahkan dari TK. Karena semakin cepat orang tahu bahwa ini berbahaya dan itu udah diinstal duluan, mudah-mudahan ketika dewasa itu tinggal merecall kembali. Nah, yang paling berat kan ketika kita sudah dewasa baru belajar, oh salah ya, gitu kan. Nah, ini yang jadi tantangan tersendiri.
3: Apalagi dilakukan secara berulang dari kecil ya.
4: Betul.
3: Dan
4: betul.
3: Menurut Anda di kita itu sudah menjadi prioritas untuk edukasi itu? Ditanamkan sejak kecil?
4: Nah, itu tadi. Saya sebagai ibu gitu ya, saya punya 2 orang anak. Setahu saya, setiap ibu di Indonesia punya obsesi anaknya kalau perlu, kalau baru lahir, kalau bisa. Itu adalah bisa langsung kosinus, tangan dan sebagainya. Bukan hal-hal yang sifatnya bagaimana kita menghormati keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Itu tidak ada kalau di Eropa dan sebagainya, orang masuk sekolah itu wajib bisa berenang misalnya. Karena ada filosofi di sana. Atau bisa naik sepeda kayak di Jerman gitu. Karena ada filosofi di sana gitu. Atau kemudian wajib nanam pohon gitu misalnya. Nah, hal-hal demikian yang artinya kita perlu fokus. Karena untuk menanamkan kesadaran itu butuh waktu yang sangat panjang.
3: Baik.
4: Bukan urusan budaya. Tapi ini
3: generasi.
4: Adalah pendidikan, urusan edukasi di sini.
3: Baik, saya ke Prof. Firdaus kalau begitu. Jadi Pemprov gimana Prof? Akhirnya melihat itu bahwa kesadaran itu ternyata di kita masih kurang dan juga mencoba mengintegrasikan dengan hal lain bahwa keselamatan terutama berkendara kalau hadapannya kereta itu menjadi hal yang penting disadari.
6: Oh iya, Pemprov tentunya kemudian dengan tanggung jawab penuh bahwa jangan sampai kemudian ada kejadian yang memakan korban seperti yang terjadi di Bekasi dan juga sebelumnya juga di beberapa tempat ya. Tentunya kemudian upaya-upaya baik pendekatan struktural maupun kemudian yang non-struktural kita lakukan. Seperti yang disampaikan Mbak Devi tadi, bagaimana kemudian mengedukasi, mendisiplinkan, mengingatkan dengan menggunakan ya tadi palang pintu, kemudian juga kalau di luar negeri kan ada pengeras suara.
3: Yeah.
6: Ada zona aman ketika orang melewati itu kemudian akan berbunyi gitu ya. Hanya kan persoalan di Jakarta ini karena kota ini memang sangat ya terbatas lahannya, kita tidak punya kemewahan bahwa kemudian ada zona aman sebelum palang pintu tadi. Sebagian dari pelintas sebidang kita kan udah mepet sekali di apa di.
3: Oke, okay, tidak mungkin itu karena soal lahannya atau
6: lahannya
3: sebetulnya
6: tersedia.
3: Kita tidak mau saja membuka.
6: Belum, bukan lahan pertama.
3: Oke.
6: Okay. Ya. Kita punya palang pintu, ya. Kemudian palang pintu tadi itu dalam hal berapa hal tadi ada tadi orang yang tadi yang nekat. Untuk ya apa kata dalam konteks dia berpacu dengan waktu atau kemudian ya ada kebanggaan uji nyali bahwa dia bisa melewat menerobos.
3: Okay.
6: Ya. Atau ada kejadian lain misalkan memang ya sistemnya tidak bekerja. Mungkin kejadian di Bekasi bahwa mobil listriknya kemudian mengalami gangguan ya lalu kemudian mati di sana. Ya. Sebetulnya kalau kita ya punya metode evakuasi. Misalkan begitu ada macet, kemudian sistem di perlintasan yang rawan tadi itu sudah otomatis ada kemudian rame-rame menarik secara manual atau kemudian ada alat khusus yang kemudian meremove-nya.
3: Yeah.
6: Di sisi lain kemudian sistem headway kereta api kan cepat sekali gitu ya, nah, apalagi komuter tadi. Ada sistem yang terintegrasi mengingatkan bahwa di depan ada gangguan terjadi kemudian ya tadi perlambatan sehingga tidak terjadi kondisi fatal tadi.
3: Betul.
6: Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ya kondisi di kota besar seperti Jakarta, ya yang saya katakan ada 97 pelintas sebidang dan kemudian yang 59 terdaftar, yang 44-nya belum terdaftar dan sebagian sesuai dengan

0: kemampuan fiskal kita dan ya tadi kita bangunkan underpass atau kemudian flyover. Ya, di Dinas Perhubungan DKI Jakarta kan kita punya bidang perketapian, memang lebih fokus kepada tadi non sebidang. Kenapa? Karena kebetulan MRT kita di bawah tanah, underground. Kita punya kemudian LRT tadi elevated. Jadi memang tidak bersentuhan dengan jalan. Karena untuk apa? Pertama untuk mencegah kemacetan. Di samping tadi mencegah terjadinya kecelakaan di ya di perlintasan sebidang tadi. Nah, kembali kepada ya operator kita, KAI tadi, memang limitasinya tadi adalah tadi terlalu banyak kemudian perlintasan yang tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan secara ya regulasi yang ada, kurang apalagi peraturan yang ada tadi.
1: Baik.
0: Maka dibutuhkan tadi pengawasan yang terintegrasi dan berlapis.
1: Baik.
0: Dan dibutuhkan kehadiran petugas sebetulnya di sana, sebetulnya yang ya tadi mengambil upaya-upaya mitigasi dalam situasi darurat tadi sehingga meminimalisasi kemungkinan fatalitas.
1: Nah, itu menarik, Prof. Anda sudah sampaikan seharusnya ada petugas, tapi yang banyak di perlintasan ilegal adalah Akamsi, orang kampung sini, atau kemudian ormas bahkan.
0: Benar.
1: Itu bagaimana Pemprov melihat? Haruskah kemudian itu diganti dengan petugas atau kemudian palang pintu secara jelas? Atau kemudian ya kita harus merangkul masyarakat untuk bersama-sama?
0: Oke, kita dalam konteks ini jelas bekerjasama dengan KAI, kita menempatkan petugas. Ya, kita menggaji mereka, kita membiayai listrik mereka. Ya, tetapi tadi di lapang praktiknya tidak semudah tadi orang setempat ngambil alih. Ya, ada kemudian, mohon maaf ya, ada pihak tertentu yang kemudian menganggap bahwa palang pintu tadi itulah di bawah, ya di bawah kendali dia gitu, sehingga petugas tadi sering tidak bisa kemudian berdaya.
1: Okay.
0: Ya. Konteks ini tentunya pembelajaran buat kita. Ya, kita juga punya sistem aparat yang juga kita ingin untuk betul-betul bisa di lapangan bahwa pengawasan ini berlapis sehingga tadi kita meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecelakaan
1: baik
0: di ke depan.
1: Karena petugas harusnya punya SOP artinya ya.
0: Sudah dilengkapi SOP, tapi baik. Tadi ada hal yang di luar SOP yang kemudian di luar kendali dia.
1: Iya, baik. Oke,
0: itu yang kemudian kita pastikan untuk tidak terulang kembali.
1: Saya kembali ke Pak Joni kalau begitu. Pak Joni, jadi dalam pengamatan Anda sebetulnya seberapa soal seperti ini menjadi kendala? Artinya benarkah kita atau benarkah negara masih kesulitan sejauh ini untuk kemudian mengganti orang-orang non-petugas pada lintasan-lintasan ilegal ini, Pak?
2: Ya, menurut saya memang masih sulit ya, masih kesulitan negara. Karena gini, Mas, sebenarnya ketika kita bicara petugas di perlintasan sebidang itu ya, itu banyak syarat yang mereka penuhi. Jadi pertama tadi sudah disampaikan SOP. It's okay, SOP itu memang patut dipatuhi. Tapi ada yang lain, yaitu seorang petugas yang menjaga pintu perlintasan sebidang itu, maka dia harus disertifikasi. Nah, ini yang sulit kan, karena sertifikasi ini tentu kalau di KAI itu ya pegawai KAI, kemudian dia mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi memang setiap petugas itu tidak hanya dituntut untuk bisa mengerti aturan peraturan dinas, tidak hanya bisa dituntut untuk mengerti tentang SOP atau reglemen, tapi jauh lebih dari itu, dia harus diuji kompetensi melalui sertifikasi itu. Maka dari itu, Mas, kalau kita lihat sebenarnya di KAI itu, setiap petugas, ada yang namanya petugas stasiun, kemudian petugas pemeriksa jalur rel, dan petugas penjaga pintu lintasan, itu semuanya tersertifikasi. Nah, ini memang butuh effort yang besar untuk itu ya. Jadi, kita tahu sendiri bahwa di Bekasi ya, di Jakarta terutama, di Jabodetabek, itu headway ya, kalau kita bicara headway tadi, headway antar KA, antar atau jarak kedatangan KA dengan KA lainnya itu cuma 3 menit, Mas. Bayangin nih, headway-nya 3 menit, sangat rapat, sementara di Bekasi itu rata-rata perlintasan sebidangnya itu juga ramai motor atau mobilnya. Yeah. Maka dari itu potensi bahaya. Dan harus kita pahami juga bahwa sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan, bahwa jarak minimal antar perlintasan yang satu dengan yang lainnya itu adalah 700 meter. Jadi apabila kurang dari itu ya kita harus betul-betul ini waspada nih. Karena jarak minimal itu dari satu lokasi ke lokasi lainnya, perlintasan sebidang itu minimal 7 meter.
1: Baik. Pak Joni, izinkan saya mendalami itu, Pak Joni. Ada 3 hal tadi Anda katakan. Berarti jarak 700 meter, terus kemudian jeda hanya 3 menit, tapi lalu-lalang motor itu cukup banyak. Berarti artinya secara kondisi kita sudah tidak ideal, Pak Joni?
2: Betul. Secara kondisi di lapangan memang tidak.

0: ya maka sering terjadi kecelakaan dong. Tadi kan sudah dipaparkan ya. Mm-hmm. Kenapa di Indonesia itu sering terjadi kecelakaan kereta api? Karena memang kondisinya belum ideal. Terutama di Jabodetabek nih. Headway, di jam sibuk tadi headway antar KA itu cuma 3 menit. Jadi 3 menit sekali itu kereta itu lewat, kereta itu lewat. Kemudian kalau kita lihat di bahasanya, coba nanti bisa teman-teman semuanya bisa lihat. Di wilayah Bekasi itu ada malah dalam radius jarak 800 meter itu terdapat lebih dari satu, bahkan tiga. Okay. Padahal aturannya harus minimal 700 meter itu harus satu. Nah ini tentu potensi bahaya ya. Belum lagi tadi ditambah yang menjaganya itu masyarakat luar yang memang tidak paham begitu baik tentang SOP. Dan yang paling penting mereka tuh juga nggak tersertifikasi. Nah ini menjadi sesuatu yang memang potensi untuk terjadinya kecelakaan. Jadi pertanyaannya mendasarnya kenapa banyak terjadi kecelakaan? Karena memang banyak hal yang menjadi pemicunya.
1: Oke, kondisi yang tidak ideal itu ya, seke Bang Zaki kalau begitu. Jadi negara melihatnya seberapa ini menjadi prioritas Bang? Artinya banyak hal, banyak dots yang harusnya kita benahi begitu.
2: Ya tentu kan insiden kemarin itu kan suatu hal yang tidak ringan ya. Ini kan suatu hal yang sangat sangat serius. Dan karena itulah pemerintah itu melakukan segala upaya untuk bisa segera mempercepat hal-hal yang kita lakukan itu agar bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa. Hari ini ya sejak minggu lalu kita terus berupaya melakukan pembenahan ya. Kemudian pembenahan kita akan evaluasi. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Menko AHY, kita pembenahan, kita akan evaluasi, kita koreksi secara menyeluruh ini. Jadi ini bukan hanya pada tingkat atau tataran strategis, tapi juga di tingkat operasional dan juga di teknis. Okay. Jadi sama-sama nih semua nih, baik dari KAI, Kemenhub, kemudian juga teman-teman PU dan juga jajaran terkait juga dengan teman-teman pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang memang punya rel kereta api ini gitu. Nah tentu ini kan butuh waktu nih, ada yang kita inginkan, apa yang bisa kita lakukan dalam jangka cepat ya, gitu, apa yang bisa kita lakukan cepat, misalnya diantaranya tadi terkait dengan masalah palang pintu. Makanya kita dalam waktu dekat ini, kita sudah lakukan identifikasi, mana nih titik-titik yang bisa segera kita lakukan pembangunan palang pintu tadi dan pos jaga tadi gitu. Ya. Tapi di sisi yang lain juga ada solusi infrastruktur, namanya kita berupaya bangun flyover dan juga underpass tadi sebagai suatu opsi di tempat yang benar-benar sangat rawan dan memungkinkan. Tapi tadi butuh waktu lebih lama. Okay. Itu butuh waktu lebih lama, tapi semua hitung-hitungannya sudah ada. Hitung-hitungan itu maksudnya apa? Oh, butuh lahan seperti apa? Seluas apa? Pembiayaan seperti apa?
1: Blueprint-nya sudah ada ya? Harusnya
2: sudah ada. Jadi misalnya tadi saya kasih contoh sederhana saja gitu, bahwa di tempat yang Bekasi kemarin itu kita sudah lihat, oh ini membutuhkan lahan seluas apa? Oh, lahan punya siapa yang kita mesti katang bebaskan ya? Berapa biayanya kira-kira? Oh, ini selebar berapa? Mana lalu kemudian untuk membangunnya itu konstruksinya butuh seperti apa bangunannya? Nah itu juga sudah ada perhitungan yang sudah kita lakukan. Baik. Dan ini kan bukan hanya satu titik, termasuk nanti skema pembiayaannya segala apa. Baik. Dan bagaimana, apakah nanti dari pusat, apakah dari pemerintah kota, seperti apa. Pak Presiden memang menyampaikan akan ada BAMPRES, tapi ya sebelum masuk ke situ tentu kami akan mengupayakan hal-hal lain dulu nih.
1: Ada
2: gitu.
1: Skema lain yang
2: ada disiapkan. Ada skema-skema lain disiapkan, termasuk tadi misalnya Pemkot Bekasi menyampaikan, kita sebenarnya ada menyiapkan nih, tapi mohon maaf dananya nggak cukup nih gitu. Okay. Ya kan pada saat berhitung nggak cukup nih kita. Baik. Tentu bantuan. Nah ini yang kita lakukan dan bukan hanya Bekasi. Tadi kok Jakarta kita alhamdulillah agak tenang dikit lah. Jakarta kan penguasa pembiayaan sudah banyak dibantu di Jakarta. Mm-hmm. Banyak titik misalnya kayak di Lenteng Agung dan juga banyak titik yang disebutkan tadi oleh Pak Firdaus. Nah, kita juga mengecek nih di Bandung juga sudah ada yang dibangun. Baik. Nah, kita ngecek terus nih setiap daerah-daerah. Tapi inilah yang kita coba lakukan tadi. Ada yang solusi infrastruktur jangka panjang tapi ini harus kita lakukan betul. Ini kita evaluasi betul, tapi ada yang kita perlu lakukan segera.
1: Apa itu?
2: Ya tadi.
1: Ah, oke.
2: Okay. Identifikasi tadi titik-titik dan tadi membangun palang dan juga tadi pos ya. Karena palang okay. dan pos ini satu. Memang ada isu-isu yang tadi ya Pak ya, isu-isu yang di lapangan ya, isu-isu di lapangan. Bagaimana itu makanya perlu kerjasama dari semua pihak, termasuk juga dengan masyarakat. Kesadaran nih bahwa hari ini, kalau kita tidak bergandengan tangan bersama-sama, ini ada kepentingan yang lebih besar.
1: Baik.
2: Setiap nyawa sangat berharga, seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY. Ini
1: saya sepakat.
2: Kita harus ingat itu gitu. Jadi kita ketepikan kepentingan apakah di pusat, apakah di daerah. Tolonglah, apalagi jangan sampai ini menjadi, mohon maaf nih, mempertahankan ya perlintasan liar dikelola oleh pihak-pihak tertentu hanya untuk kepentingan elektoral semata.
1: Oke, okay,
2: nah,
1: baik,
2: ini
1: tahan,
2: kita
1: tahan
2: mau.
1: Di situ.
2: Nah, ini
1: okay, ada. Nanti
2: ini,
1: saya dalami di situ.
2: It happens gitu, dan ini kita nggak mau nih. Dan ini kita minta tolong, ayo nyawa lebih berharga.
1: Baik, oke, okay, saya setuju.

0: Jadi terakhir saya ke Pak Joni, kalau begitu Pak Joni terakhir dari Anda, kalau bicara tabulasi masalah sudah, blueprint negara sudah menyiapkan, apa yang menurut Anda prioritas harus segera kita benahi, kejadian Bekasi, kejadian gerobokan ini tidak terulang lagi, terutama pada perlintasan sebidang, Pak Joni?
1: Ya, jadi gini Mas, sebenarnya dari saya singkat ya, bahwa pertama, membangun perlintasan sebidang itu hukumnya tidak wajib. Itu yang pertama. Kedua, solusi yang paling efektif untuk menekan angka kecelakaan di situ adalah dengan menghilangkan, nih Mas, dengan menghilangkan perlintasan sebidang yang ilegal. Itu yang paling efektif sebenarnya. Nah, sementara ini, sejauh ini kita sebenarnya tidak begitu ini ya, belum begitu tegas untuk bisa menghilangkan perlintasan sebidang yang ilegal tersebut, sehingga malah itu akhirnya menjadi ladang penghasilan dari pihak-pihak tertentu ya, sehingga kadang-kadang di situ terjadi kelalaian seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Joni Martinus, pengamat perkeretaapian, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Joni. Baik, kami masih akan melanjutkan Prime Plus. Saya akan perkenalkan narasumber yang baru saja hadir, yakni Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Dedi Herlambang. Pak Dedi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Dan pada segmen selanjutnya kami masih akan melanjutkan dan kami akan mendalami sebetulnya bagaimana kejadian besar, tragedi yang terjadi pada Senin lalu, ini juga dibahas di media sosial. Bagaimana netizen menanggapi isu ini dan apa sebetulnya respon dari netizen terkait dengan hal ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan di segmen 3 kali ini kita seperti biasa akan mendalami bagaimana percakapan netizen terkait dengan isu ini. Masih bersama dengan Kepala R&D dari Transmedia Sosial Anugrah Prahasta, Mas Anu. Ya. Jadi bagaimana? Biasanya seminggu, weekend itu adalah kurva turun sebuah berita. Betul. Apakah hal yang sama terjadi kali ini?
9: Kurang lebih sama, artinya ada penurunan sedikit lah

0: Artinya di setiap percakapan yang bertopikkan kereta dan KRL semuanya negatif gitu. Kebanyakan kemudian terjadi karena banyak materi baru atau kemudian orang berasumsi misalnya bilang misalnya kejadian itu seperti ini, kejadiannya seperti itu. Ini kan terjadi banyak banget di sosial media, terutama di hari 1, 2, dan 3. Lalu kemudian tanggapan-tanggapan dari para tokoh, tanggapan dari KAI juga yang ini menuai komentar-komentar yang sifatnya negatif sebetulnya gitu.
1: Oke, jadi negatif itu kalau bisa kita simpulkan satu pihak saja atau sebenarnya banyak yang
0: banyak ya. Detailnya nanti sebelah.
1: Oke, okay. Okay. Sambil kita geser kalau begitu, okay. Biar bisa kita lihat.
0: Oke, okay, ini distribusi volumenya Twitter emang paling ramai, karena dia paling cepat sekali. Pemberitaan hampir dari semua pemberitaan di story, reels, short, di YouTube dan di Facebook, itu kemudian di-amplify dan dibicarakan lebih lanjut di Twitter. Jadi amplifonnya lebih cepat lah gitu.
1: Walaupun sebetulnya banyak tersebar kalau saya ingat di minggu lalu video. Artinya betul. Instagram dan TikTok seharusnya betul. Menjadi platform yang paling mudah ya kita memantau ya.
0: Dan kemudian itu dinaikkan di X biasanya.
1: Oh, menjadi dinaikkan perbincangan.
0: Di X, jadi dibicarakannya di sana.
1: Dan panjangnya itu arah di negatif di X akan lebih terasa?
0: Iya. Agak menariknya begini. Negatif tapi agak tertata nih negatifnya. Jadi sudah ada kelompok-kelompok pembicaraan yang ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ngomongin D gitu. Jadi yang sifatnya ngalor ngidul nanti kita bisa lihat di platform mana sebenarnya yang masih ada banyak debatable ya di dalamnya gitu.
1: Oke, baik-baik. Kita geser ke slide ketiga terlebih dahulu.
0: Nah ini di Twitter 78% negatif. Tendensinya tanggal 4 adalah double-double track mangkrak, jadi narasi dominan. Tag-nya mulai ke pemerintah, mulai nge-tag ke pemerintah, ini gimana gitu kan. Lalu reaksi utamanya adalah sterilisasi jalur, dukung ultimatum KAI, kritik daerah abu-abu.
1: Oke.
0: Okay. Kesimpulannya adalah daerah abu-abu cuma gejala akar DDT mangkrak. Ini di Twitter nih, pembicaraannya ngomongin tentang DDT itu apa sih, DDT mangkrak itu seperti apa sih, ini tanggung jawab siapa gitu kan. Itu lebih rame di Twitter. Kalau di Facebook yang menarik adalah grup warga. Jadi banyak grup-grup keluarga, grup-grup komunitas gitu ya, yang ngebahas ini Pemda harus evaluasi total nih. Pusat juga harus ikut tanggung jawab nih. Nah, ini apa komentar-komentar yang muncul di grup-grup yang ada di Facebook. Gitu. Lalu di YouTube juga ada statement dari Pak Deddy tadi yang videonya udah kita lihat bersama-sama, itu banyak dikomentarin. Lalu juga ada potongan pembicaranya, komentarnya Ibu Ane juga dikomentarin sama netizen.
1: Kalau Pak Deddy spesifik soal apa itu?
0: Pak Deddy kan ngomongin tentang bagaimana kemudian yang saya tahu itu Pak Deddy itu ngomongin tentang sebentar ormas.
1: Okay.
0: Salah satunya gitu ya, ormas lalu disiplin juga. Tapi yang disiplin paling kuat itu Bu Ane. Okay. Ketika Bu Ane bilang ya salah satu faktor utamanya adalah disiplin masyarakat. Nah ini ada banyak orang yang berkomentar kemudian jangan ke masyarakat lagi dong, gitu, dikit-dikit ke masyarakat lagi gitu, walaupun ya ini kan faktornya banyak sekali ya gitu.
1: Nah. Oke, kalau secara keseluruhan artinya tonenya masyarakat itu ke apa yang bisa digambarkan sebetulnya?
0: Tonenya sih negatif ya.
1: Negatif ya.
0: Kalau boleh slide berikutnya.
1: Oke, berikutnya kita cek terlebih dahulu.
0: Tonenya di mana? Nah ini dia. Jadi ada empat yang kemudian jadi domainnya tentang KAI. Ini mulai menarik nih. Jadi ngomongin KAI, sentimen publiknya udah mulai oke, okay, KAI udah mulai bergerak nih, udah mau nutup 1800 gitu kan. Terus ada hadir di lapangan, itu juga diapresiasi. Lalu Pemda masih dinilai lambat. Evaluasinya tanpa timeline. Evaluasinya seperti apa gitu, tidak ada transparansi. Dirasakan seperti itu. Lalu pemerintah pusat masih dianggap diam, ya, Pak. Alarm DPR sudah tahunan, BAMPERS baru satu titik dan butuh skema fiskal nasional yang tadi sempat didiskusikan.
1: Oke.
0: Okay. Lalu ormas, ini nih biang keroknya nih, harus ditindak dong. Kata Pak Deddy Mulyadi, tidak ada toleransi, tapi juga belum ada pembuktian di lapangan gitu.
1: Baik-baik, saya minta tahan dulu, saya minta komentar dari Prof. Firdaus kalau begitu. Prof, ini ada dua hal yang saya ingin minta Anda komentar. Pertama adalah soal itu, pengadaan dan penjagaan palang pintu. Yang kedua adalah ini, meski kemudian ini Pak Deddy Mulyadi Jawa Barat, tapi Jakarta bagaimana Prof? Kalau kemudian dianggap juga ya tidak secepat itu responnya, terutama pada yang menjaga tapi non petugas.
2: Ya, kita kan juga berusaha menertibkan, tapi tadi bahwa ada yang pelintasan yang

0: legal. Tapi yang memang kita membutuhkan effort yang serius untuk kemudian bisa meremove. Ya, tadi orang-orang yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya sertifikasi, karena SOP-nya harus diikutin.
1: Yeah.
0: Begitu kereta akan lewat, ya udah tahu jamnya. Ya. Dan di Jakarta juga ada tantangan lain. Kenapa? Karena beda mungkin di daerah lain. Kenapa? Kota ini sangat padat lalu lintasnya, mulai dari pagi jam 4 pagi sampai nanti jam 12 malam gitu kan. Tentunya petugas ini tidak bisa sendiri. Lebih dari satu orang seharusnya yang bergantian nanti kemudian sehingga dia tetap alert. Ya, ketika kemudian dibutuhkan ya atensinya dia untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan tadi.
1: Oke, ya. Artinya menurut Anda itu warga sekitar juga perlu diajak kolaborasi artinya?
0: Tentunya, apapun juga, kan kita butuh partisipasi dukungan publik tadi. Walaupun ada petugas kita di lapangan, peran serta masyarakat juga akan membantu ketika kemudian situasinya darurat.
1: Okay.
0: Kan petugas tidak akan bisa ngapain, dibutuhkan tadi bantuan publik bersama untuk kemudian memastikan bahwa kendaraan kita tarik. Atau kemudian rame-rame pintunya ditahan, misalkan. Ya. Di sisi lain tentunya, ya Pemprov DKI Jakarta juga berkomunikasi dengan KAI ya untuk ya ke depan, kami akan mempercepat untuk bisa memastikan ya tadi flyover bisa kita bangun tanpa gangguan protes dari masyarakat tadi. Kedua, memastikan underpass itu juga lahannya tersedia. Tentunya di sisi lain kita berharap KAI dengan Kementerian Perhubungan juga memastikan bahwa sistem pelintasan tadi itu dibangun dengan bantuan misalkan ada CCTV, bantuan kemudian AI, bantuan sistem sinyal yang juga akan dibutuhkan. Tentunya ini membutuhkan capex ya, dibutuhkan sekali ya. Pemprov DKI Jakarta sebatas mana yang kita kemudian domain kita. Kita pasti akan melakukan tadi untuk melindungi masyarakat dan sampai terjadi di Jakarta ke depannya nanti.
1: Oke, baik Prof. Saya ke Pak Dedi kalau begitu. Pak Dedi, saya minta komentar Anda. Jadi bagaimana kami publik bisa mendapat apa ya, rasa tenang? Kalau kemudian satu sisi kemarin dibahas pula pelibatan warga sekitar, tapi di sisi lain ya petugas tidak bisa 24 jam di sana. Apa komentar Anda?
2: Baik, saya maaf, saya juga baru ngeh ternyata saya juga banyak komentar, banyak dokumen juga di media sosial. Ada 65% ternyata saya juga nggak ngeh. Baik, begini, kalau masalah, mungkin saya mau cerita runtutan dari awal dulu ya.
1: Tapi boleh dipersingkat ya?
2: Ya. Jadi begini, kalau memang depilitasi sebidang itu, kalau saya boleh katakan memang itu secara ranah hukum memang masih abu-abu ya. Di sana ada undang-undang perkeretaapian itu sendiri, jelas. Lalu undang-undang lalu lintas angkutan jalan, jelas. Di sana juga ada undang-undang tentang jalan, itu juga dengan bina marga itu juga jelas. Jadi ketika ada permasalahan seperti ini, ya memang ini ranahnya abu-abu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Sulit kan kita. Ya. Kalau bertanggung jawab, semua yakin akan bertanggung jawab. Jadi memang kita masih memerlukan payung hukum yang lebih tinggi. Lalu kita back, kembali ke bawah, kok ada yang jaga. Itu konsekuensi. Kalau di Undang-Undang 23/2007 tentang perkeretaapian, itu kan jelas. Pasal 94 dan 91 itu jelas bahwa bila ada perlintasan sebidang atau perpotongan jalan dengan rel yang tidak diizinkan, otomatis harus ditutup. Dan yang menutup itu juga pemerintah atau pemerintah daerah.
1: Oke, saya dalami Pak Dedi. Harus ditutup artinya tidak boleh ada perlintasan apapun, kendaraan melintas?
2: Tidak boleh, ditutup.
1: Oke.
2: Jadi makanya kembali kepada pemerintah, kalau itu status jalannya adalah jalan nasional, berarti pemerintah pusat. Kalau jalan satu jalannya jalan daerah, mungkin jalan provinsi ya, berarti memang gubernur yang harus menutup. Kalau itu memang jalan bupati, kabupaten atau kota, berarti memang tanggung jawab bupati atau wali kota yang harus menutup. Dan itu juga synchronize dengan PM 94 tahun 2018 tentang pengelolaan perlintasan sebidang. Jadi memang itu status dari jalan itu juga siapa yang bertanggung jawab juga mungkin ya seperti tadi gubernur, wali kota atau bupati sesuai dengan kelas jalan.
1: Jadi oke, tadi di segmen akhir segmen 2 Pak Joni dari Zoom tadi juga mengatakan demikian bahwa salah satu solusi yang sangat mudah adalah menutup sebetulnya. Tapi menurut Anda Pak Dedi itu seberapa akhirnya memiliki konsekuensi lain? Kalau kita lihat di Bekasi, kalau saya ingat secara infrastrukturnya itu jalan yang kecil antara ruko-ruko begitu, artinya kan itu juga digunakan masyarakat untuk berlalu lintas.
2: Betul. Kalau semisal perintah undang-undang ditutup, ya konsekuensinya juga harus menutup. Kecuali Pemda mau mengelola, itu beda. Hmm. Jadi tidak ditutup. Tapi kalau tidak ada yang menutup, tidak ada yang mengelola, ya harus ditutup. Itu perjanjiannya. Jadi makanya kalau seperti kemarin di Kradenan, di Grobogan, itu kan ada negosiasi juga dengan warga. Ini siapa yang mau menjaga? Kalau ada yang menjaga, dibuka. Tapi kalau tidak ada, ditutup. Nah, ternyata ada swadaya masyarakat di sana. Mereka patungan untuk gaji bulanan para penjaga. Di sana.
1: Oke, baik. Okay.
2: Berbeda kasusnya dengan yang di Bekasi kemarin. Mm-hmm. Bekasi kemarin kan spontanitas, entah itu mungkin ada masyarakat sekitar atau sebaiknya juga bicara itu ormas. Tapi kalau itu semisal ilegal atau tidak izin, ya harusnya pemerintah daerah harus berani menutup.
1: Oke, okay. Karena memang amanatnya begitu ya dari undang-undang ya. Baik, kita lanjutkan di slide terakhir, slide kelima.
3: Ini ada tiga domain, Mas, mm-hmm. yang kita bisa cek sekarang dan kita bisa pantau ke depannya. Yang pertama adalah Pemkot Bekasi dan Dishub, penempatan 4 petugas dan pemasangan palang manual sebagai langkah awal pasca insiden di yang kemarin. Evidensinya adalah sebelah kanan, ormas kembali kuasai. Nah, kemarin ini udah beredar video yang emang udah dikuasai sama ormas lagi. Mm-hmm. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya domain-domain yang kalau tidak kita awasi bersama-sama, artinya ya tidak ada perubahan sebenarnya. Seperti yang nomor 2, misalnya KAI tidak ada toleransi semua perlintasan liar yang dikelola, ormas akan ditutup. Artinya mungkin netizen tuh cuma minta gini, ya sudah, ketika Anda meeting, ketika Anda evaluasi, live kan itu. Sehingga informasinya bergulir gitu.
1: Oke, jadi masyarakat menangkap poin demi poinnya.
3: Betul,
1: ya?
3: Jadi progres itu kan kalau di sosial media kan harus terlihat gitu kan. Ketika progres itu dalam bentuk sebuah sebuah wawancara sepertinya tidak terlihat gitu.
1: Oke.
3: Itu sih. Yang ketiga juga Menteri Perhubungan Pak Dudi juga sudah turun tangan, lalu dari Pak AHY juga sudah turun tangan. Netizen juga meminta, "Oke, ini mana progresnya nih? Kedepannya gimana nih?" Mm-hmm. Karena kan kepuasan netizen itu ya kalau sudah ada bentuknya, walaupun belum terlihat gitu ujungnya seperti apa, tapi minimal ada progres yang bisa.
1: Tapi kalau disampaikan dalam berbagai talk show, artinya itu belum menjadi progres untuk masyarakat?
3: Karena kadang gini, peminatan netizen terhadap talk show berbeda dengan peminatan netizen terhadap sosial media. Mm-hmm. Nah, kalau kemudian talk show ini diamplifikasi di sosial media, dipotong, kemudian diperbesar gitu ya, mm-hmm. juga dari kementerian juga ikut mengamplifikasi ini, kemungkinan besar akan teredukasi,
1: okay.
3: kemungkinan besar gitu.
1: Oke, okay, baik, menarik-menarik. Saya ke Bang Zaki kalau begitu. Jadi masyarakat ternyata juga butuh, tidak hanya kemudian disampaikan di talkshow seperti ini, tapi juga progres nyata di depan matanya itu juga harus ini, Bang, terlihat.
4: Ya, sepakat. Memang itu harus kita sampaikan kepada publik itu. Tetapi lagi-lagi ini kan yang seperti kita sampaikan, saya sampaikan di awal tadi, Pak Menko juga sudah menyampaikan gitu. Pemerintah sudah berupaya melakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi secara menyeluruh tadi, kita bicara mengenai sistemnya, kita bicara mengenai teknologinya, kita bicara mengenai tata kelolanya. Semua kita sedang telusuri betul. Dan kita identifikasi betul ini. Ya kan? Tapi kan namanya butuh waktu ya. Butuh waktu, tetap aja ada quick win-nya. Makanya dalam minggu ini kita akan lakukan, akan ada yang kita sampaikan kepada publik, titik-titik mana nih yang akan kita lakukan juga. Ya, ada sudah beberapa hal yang kita identifikasi, titik-titik kemarin kita sudah mulai. Lagi-lagi kan kita tidak bisa juga nih melempar kepada publik itu, kita akan lakukan ini hal ini tapi belum clear.
1: Oke.
4: Okay. Jangan sampai, mohon maaf nih, kita sudah tahu nih, ini yang krusial di titik A, B, C. Kita juga sudah tahu kebutuhan anggarannya segini-segini. Tapi kan kita masih cari dulu nih anggaran ini. Dari mana nih gitu? Meskipun Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menyiapkan anggaran senilai 4 triliun.
1: Atau begini, tapi Bang Zaki, kan masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi lebih awal, misalkan kalau Anda katakan prioritas palang pintu misalkan, daerah mana saja, atau kemudian perlintasan yang dilalui kereta jenis apa saja, itu tidak bisa digambarkan
4: minggu masyarakat? Minggu ini akan ada, nah, okay. tepatnya nanti dari KAI akan menyampaikan. Nah, inilah hasil dari seminggu ini kita kerja secara maraton, koordinasinya kita lakukan ya, lintas KL termasuk juga dengan teman-teman pemerintah daerah juga gitu. Ini kita lakukan, kita identifikasi betul. Tadi saya sampaikan, bahkan Pak Menteri PU sampai terbang jauh, lagi kemudian Pak Menteri Perhubungan juga keliling-keliling. Jadi kita semua keliling. Jadi memang kita cek betul ini. Cek betul, identifikasi. Jadi pada saat kita sampai ke publik, ini udah matang gitu.
1: Okay.
4: Kita ingin benar-benar matang. Karena kegayanya Pak Menko AHY kan memang kita ingin matang dulu nih. Nggak mau seruduk, seakan-akan ada progres tetapi kosong gitu nantinya. Ujung-ujung hanya, mohon maaf, hanya sekedar lip service saja.

0: Ya, nggak ada itu ceritanya. Kita ingin benar-benar total dan menyeluruh sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo. Dan nanti masyarakat akan bisa terus lihat dan pantau setiap minggunya seperti apa progresnya. Dan kami senang sekali misalnya hari ini Mas Bram ini, teman-teman CNN dan juga teman-teman TV lainnya itu dan MTI ini rajin sekali. Kita lihat ya, merespon dan memberikan masukan ini sangat penting. Sama-sama kita kawal karena ini mungkin dari sinilah kita yang dari kejadian minggu lalu lah kita seakan-akan terpetik, kita punya masalah besar nih.
1: Okay.
0: Minggu sebelumnya kan Pak Menko AHY juga
1: menyampaikan. Berarti artinya minggu ini kami bisa dapat kepastian ya?
0: Minggu ini bukan kepastian, tapi ada hal-hal yang bisa kita update gitu.
1: Oke, ada progres.
0: Ada progres yang akan terus kita update, lagi-lagi nanti setiap minggunya akan ada hal yang terus kita update.
1: Oke,
0: baik. Secara titik gitu.
1: Oke, kita akan dalami di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa. Penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini, tadi media sosial sudah. Saat ini kami akan tampilkan pernyataan maupun pertanyaan dari Anda yang menonton kami di kanal YouTube CNN Indonesia untuk kita bahas bersama dengan 5 orang narasumber yang ada di studio CNN Indonesia. Bisa ditampilkan teman-teman produser, ada 4 pernyataan dari penonton kita di YouTube. Pertama adalah @vanessa@journal. Penanganan perlintasan kereta di perkotaan dan pedesaan sebaiknya dibedakan. Untuk perkotaan, sebaiknya balik lagi ke tram kota. Sedangkan KAJJ atau kereta api jarak jauh cukup berhenti di stasiun pinggir kota. Mm-hmm. Kita bergeser.
7: Menarik juga.
6: @helman_keliat6640, Undang-Undang nomor 23 2007 tentang perkeretaapian mengatur seluruh perangkat palang pintu menjadi tanggung jawab Pemda, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Termasuk peronnya, jelas sudah diatur undang-undang. Kita bergeser ketiga. @paramita_cahya_366, mengapa solusi selalu reaktif setelah kecelakaan besar terjadi? Mengapa tidak pernah bersifat antisipasi? Kita geser yang terakhir. Dari @yudinurhilanudin 2815, bagaimana kalau sirine palang pintu diganti menjadi musik agar pengendara lebih nyaman dan sabar menunggu. Ini kayaknya menarik, yang keempat saya ke Mbak Devi terlebih dahulu. Jadi pendekatan-pendekatan kultural seperti ini mungkin gak sih kita bayangkan sebagai antisipasi, Mbak?
8: Iya, kan selalu pendekatannya kan sandwich ya, artinya satu nggak mungkin hanya satu level atau satu institusi misalnya semua harus bergerak bareng.
6: Tidak bisa parsial ya.
8: Betul. Nah, lagi-lagi gini deh. Balik lagi ke data di negara yang maju aja. Satu pertama, bahkan datanya menunjukkan 84%

0: persen, jadi satu data nih di Eropa nih, merasa bahwa memang jalur ilegal itu lebih cepat. Itu bahkan negara maju tuh. Okay. Jadi jangan-jangan termasuk saya nih, kita jangan-jangan OTG nih, orang tanpa gejala, padahal pelaku semua nih gitu kan. Dan 25%-nya bahkan mengatakan bahwa, ya gimana dong jalur yang apa namanya legal itu emang gak nyaman. Itu bahkan Eropa, yang kita tahu udah segitu tanda kutip sangat
1: tertib,
0: baik gitu ya, semua fasilitasnya juga sudah sangat bahkan mewah gitu ya, itu bahkan masyarakatnya mengatakan demikian. Bahkan yang menarik lagi, orang Eropa nih 54% bahkan mengatakan menyeberang rel tuh aman loh selama kita nengok kanan kiri. Itu orang Eropa gitu. Okay. Maksud saya gini, kalau kita selalu menyalahkan masyarakat emang gampang banget gitu. Mm-hmm. Tapi faktanya ini nggak ada urusannya dengan urusan kecerdasan. Misalnya kalau kita selalu mengembalikan, oh orang Indonesia kurang baca, nggak ada hubungannya. Ini negara Eropa juga demikian, paling nggak berbasis riset. Mm-hmm. Lalu bahkan 70% percaya, aduh udah kalau kita nyebrang rel, kedengeran kok suaranya dari jauh. Yang berikutnya lagi adalah 20% percaya menyebrang rel itu boleh selama nggak ada pagar. Itu orang Eropa. Gitu ya, jadi artinya pendekatan tadi musik apa segala macam, yes tentu itu bisa kita coba. Why not gitu ya. Nah artinya ada banyak hal yang memang juga mesti kita selesaikan. Karena secara tadi lagi-lagi, manusiawinya kita semua berpotensi melakukan kesalahan itu gitu. Mm-hmm. Nah tapi justru menarik dari paparan media sosial tadi, ini momentum. Yaitu apa? Akhirnya masyarakat melihat lintasan kereta api bukan hanya milik PT KAI atau milik pemerintah daerah, tapi saya jadi tanggung jawab. Nah alarm ini mumpung lagi nyala, ini yang justru sebenarnya harus kita dukung terus. Okay. Artinya justru masyarakat yang nyubit masyarakat lain kalau kemudian ada yang nakal nih.
1: Oh, ikut gitu berpartisipasi kan. Ya artinya.
0: Yes, justru ya. Ini yang perlu kita panaskan terus nih. Karena kalau enggak, ya tadi saya sendiri mungkin sebagai tanda kutip angker gitu, anak kereta juga jangan-jangan juga sering melakukan banyak hal yang ya udahlah gitu, pasti aman gitu. Nah ini yang maksud saya, bagus sekali percakapan ini terus dihangatkan, bukan hanya sekedar mencari siapa yang salah gitu ya, karena semua stok sedang bergerak, tapi yuk masyarakat termasuk kita, ayo kita pelan-pelan juga jadi polisi untuk masyarakat yang lainnya. Okay, gitu, jangan baik. Nunggu baru harus ada kementerian, harus ada apa segala macam, karena hanya masalah waktu, kita yang jadi korban.
1: Oke, okay, kita yang jadi korban. Pak Deddy, saya ke Anda. Jadi artinya benarkah kemudian hari ini dengan ada kejadian ini kita sebagai masyarakat, sesama masyarakat, awarenessnya lebih tinggi?
2: Tapi kalau kita lihat kasus di Jabodetabek, mm-hmm. awarenessnya yang negatif menurut saya.
1: Oke, okay, apa? Kenapa negatif?
2: Ya, sepertinya kalau kita lihat di Rawajati misalnya, kalau sudah pintu ditutup, malah yang teman lain malah ikut bukain gitu.
1: Oh.
2: Kan itu kan sudah umum ya, jadi.
1: Tapi semenjak kejadian kemarin Bekasi Timur itu masih ada. Wah, dalam pantauan MTI.
2: Belum, kalau kita kan masih belum lihat. Mm-hmm. Tetapi paling tidak dengan kejadian kemarin, ya orang kita kan begitu. Jadi istilah gimana ya? Ketika ada semacam post reaktif, mm-hmm. setelah ada kejadian baru, wah gitu loh. Seperti tadi, baru dibuatin flyover dan macam-macam. Padahal kita sudah berharap dalam puluhan tahun yang lalu sebenarnya flyover atau underpass itu sudah harusnya sudah dibangun. Tetapi seperti kita kembali tadi, kebanyakan kita kan post reaktif, setelah terjadi sesuatu baru kita heboh nih gitu. Mm-hmm. Kita manajemen kita untuk preventif, untuk prediktif itu kita ya bukan lemah ya, ya mungkin abai atau apa. Jadi sebenarnya manajemen preventif atau prediksi itu harus ada, karena setiap hari mobil motor itu selalu tambah.
1: Yeah.
2: Volume kendaraan pasti akan tambah, LAR di jalan pasti akan tambah, lalu perjalanan kereta juga akan pasti tambah. Tinggal kita bisa menghitung suatu saat akan terjadi benturan-benturan di persimpangan, di protokol rel itu.
1: Okay.
2: Pasti akan terjadi gesekan di sana.
1: Oke, okay, tapi sebenarnya itu bisa dihitung artinya menurut Anda?
2: Bisa dihitung, sangat, sangat matematis itu bisa. Apalagi tadi juga dengan psikologi sosial dan macam-macam. Orang kalau pengen cepat pulang kantor kan emosinya kan tidak stabil.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu yang membuat seperti tadi, saya di Jabodetabek lah, kita nggak jauh-jauh ya, sudah palang pintu ditutup, malah dibuka.
1: Oke.
2: Okay. Di situ juga ada Pak Oga juga membantu membuka.
1: Baik, baik. Oke, okay, itu.
2: Malah justru keretanya malah berhenti, mengalah malah. Okay. Kan itu kan aneh.
1: Iya, iya. Oke, okay, baik. Saya ke Prof. Firdaus. Apa komentar Anda, Prof? Jadi artinya preventifnya kurang, antisipasinya, mitigasinya kurang, malah masyarakat solusinya reaktif ya? Dianggapnya begitu, Prof?
3: Ya, sebetulnya kita tidak berharap. Ya kan, ya dulu saya mengatakan terkait dengan banyak hal, kita

0: Dan itu kan manajemennya by accident. Begitu kecelakaan baru kita kemudian ya panik, sibuk diskusi. Sebetulnya tidak. Harusnya kemudian ya kejadian demi kejadian itu cukup udah membuat kita kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk membuat tidak terjadi lagi. Mm-hmm. Ya, tapi tadi terkendala di lapangan. Pertama tadi membutuhkan tadi kolaborasi, koordinasi dengan tadi karena berbagai macam lembaga ya yang ada di sana. Kedua adalah tadi kita membutuhkan juga disiplin yang kuat dari masyarakat. Kalau tidak cukup disiplin, tadi kita kemudian membangunkan sistem yang membuat memaksa disiplin tadi terbentuk. Ya, yang berikutnya lagi tentunya tadi bahwa kalau ya idealnya tadi ya Pak Didi bilang bahwa tidak ada lagi perlintasan sebidang. Mm-hmm. Ya, kalau tidak di bawah, kalau enggak tidak elevated tadi, tapi kendala kita tadi bahwa fiskal kita tidak cukup untuk membangun dalam waktu yang cepat sekali dan juga menyiapkan ketersediaan lahan tadi.
1: Oke. Okay,
0: okay. Ya, sehingga kita butuh intermediate solusi. Ya, menempatkan petugas di sana yang tadi tahu SOP-nya, mm-hmm. paham bagaimana kemudian bentuk risiko tadi. Kedua adalah tadi mereka juga punya batas waktu kerja maksimum. Ya, ketiga dilengkapi dengan sistem pengaman lain.
1: Oke.
0: Okay, ya, dan keempat lagi adalah tadi bahwa kita usahakan tadi masyarakat setempat juga bagian dari kontrol yang ada di lapangan tadi. Mm-hmm. Ya, kalau Pemda pasti dia tidak mau kejadian ini terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa ini bentuk ya tanggung jawab pemerintah daerah untuk juga mencegah terjadinya potensi risiko tadi. Dan okay. tentunya anggaran pasti akan selalu dialokasikan. Tapi tetap kendalanya tadi bahwa kebutuhan untuk infrastruktur tadi sangat tinggi sekali biayanya. Kita kempit dengan kebutuhan lain. Mm-hmm. Ya, tentunya tadi bahwa kita tetap berusaha ya bagaimana mencegah ini tidak akan terjadi di depan, ya dibutuhkan kolaborasi tadi, termasuk tadi mendisiplinkan ormas, petugas tadi, ya tentunya yang lebih paham di lapangan tadi kan tentu orang setempat.
1: Oke, tapi itu akan dilakukan Pemprov?
0: Oh, kita akan lakukan itu, dan baik. Kita sudah melakukan itu, bukan tidak melakukan, tapi saya katakan tadi, begitu ini ditutup, itu didisiplinkan, yang baru juga dibuka.
1: Oke, baik, baik. Ya. Oke, Prof, tapi kalau soal sanksi, bagaimana Pemprov juga berkoordinasi dengan polisi? Artinya, mungkinkah kemudian hari kami membayangkan jangan-jangan orang melanggar nanti ditilang, Prof? Soal efek jera tadi kan Pak Joni juga mengatakan itu menjadi faktor ketiga begitu.
0: Saya setuju sekali bahwa masyarakat kita kan, sorry ya, sebagian besar tadi sangat nyaman sekali melanggar aturan. Okay. Misalkan ya satu arah dibikin dua arah. Dengan bangga lagi dan dengan tadi kalau ditegur malah orang menegur ini dimarahin.
1: Atau lebih galak begitu ya?
0: Lebih galak gitu kan. Ya tentunya tadi kita harus mendisiplinkan masyarakat tadi melalui edukasi, kemudian melalui apa, sanksi tadi ya. Di DKI jelas ya, kita berusaha nih dalam apa, dalam setahun terakhir ini bagaimana tadi mencegah tawuran. Ya kan ini kan tradisi lama, kita menempatkan segala macam usaha yang kita lakukan, termasuk kan Pak Gubernur yang mencanangkan bahwa CCTV itu akan ada di beberapa tempat, terutama yang tempat rawan tadi, sehingga kita bisa memonitor potensi terjadinya ya tadi
1: hal yang tidak diinginkan,
0: termasuk di pelintasan tadi. Tapi tetap kembali bahwa tadi kita membutuhkan kerjasama lintas instansi tadi.
1: Baik.
0: Ya, misalkan mana yang merupakan domain tanggung jawabnya Pemprov DKI Jakarta, mana yang kemudian tanggung jawabnya KAI, mana yang kemudian ini menjadi domain Kementerian Perhubungan.
1: Baik,
0: tadi okay. mana yang kemudian kita membutuhkan dukungan publik. Ya, ini kan harus kita apa, kita tekan terus, kita usahakan terus ini menjadi sebuah disiplin bersama, kemudian komitmen bersama bahwa kejadian ini tidak akan
1: terulang
0: kembali.
1: Baik. Oke, okay. Kita akan lanjutkan tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.

0: Ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 5 orang narasumber. Saya mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Jadi artinya dengan kondisi yang kita baca tadi, sebetulnya akan kemana arah bolanya ini menggelinding, Mas?
2: Yang pasti kan hari ini aja ada topik berita lagi berkaitan dengan kereta dan KRL.
0: Yeah.
2: Artinya ini kan selalu akan jadi tangling world ya, topik yang selalu berkelanjutan. Kalau saya berharap kembali lagi bahwa kemudian pemerintah, mau itu Pemda, pusat dan lain-lain, siapapun stakeholdernya, bisa dengan kemudian frekuensi yang tepat gitu ya, memberikan update terhadap masyarakat, memberikan transparansi tetap tentang bagaimana sih ini akan berjalan gitu kan. Ketika kita bicara blueprint, blueprintnya seperti apa sih? Ketika kita bicara misalnya evaluasi, evaluasinya bagaimana sih gitu. Mungkin netizen juga tidak semuanya mau menyalahkan, tapi sebenarnya netizen kembali ke marwahnya ya, netizen adalah orang-orang yang kepo gitu kan. Jadi kalau tidak diberikan informasi, mereka kan lebih apa, menyalurkan energi negatif ini kemana-mana gitu. Ini harus dikelola juga.
0: Oke, responnya menjadi penting ya.
2: Betul,
0: dari
2: betul.
0: Stakeholder ya artinya. Betul. Baik, terima kasih Mas Anu. Mbak Devi, terakhir dari Anda.
3: Ya, yang paling berbahaya adalah sebenarnya dua kata, bentar aja. Dikit aja gitu ya, padahal kita tahu bahwa rel tidak pernah menunggu, kereta tidak pernah kompromi. Nah, oleh karenanya tentu sekali lagi kehangatan percakapan ini menjadi momentum bersama, bukan untuk saling tunjuk, tapi justru untuk saling bergandengan tangan, memastikan tidak akan ada lagi korban ke depannya.
0: Oke, antisipasi menjadi lebih penting ya, dari siapa, menyalahkan siapa. Pak Dedi, terakhir dari Anda.
4: Baik. Mungkin saya tidak bicara mengenai masalah teknis, saya lebih akan coba soroti ke masalah konsesi hukumnya ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa perintah sebidang itu peran hukumnya saya babu karena masih banyak dari instansi atau stakeholder lain yang terlibat di sana. Jadi karena siapa yang paling bertanggung jawab itu memang sangat sulit karena semua lini kementerian itu kan sama. Kalau kita mau memohon juga koordinatornya juga Kemenko, Kementerian Infrastruktur misalnya, Kemenko juga, tapi beliau juga dia membawai Kemendagri misalnya, atau kepolisian tidak membawai, karena di manajemen di pelintasan sebidang itu juga seperti tadi saya sampaikan ada Bina Marga, Kereta Apian, PTKI, lalu kepolisian, Kemendagri, kita pengen ada payung hukum yang lebih tinggi, mungkin minimal Perpres. Dengan adanya Perpres, saya berharap bisa membantu untuk tata kelola perintasi bidang yang lebih baik. Karena kita juga tidak ingin setiap hari nanti ada korban-korban terus di perintasi bidang.
0: Dan ini seharusnya menjadi momentum ya artinya Pak Didi ya?
4: Betul, sebenarnya begitu. Jadi jangan sampai kita menunggu korban-korban lagi, baru nanti seperti tadi, terjadi reaktif, langsung dibuat. Tapi paling tidak sekarang sudah mulai disusun, kerangka susunan bahwa Perpres itu penting, walaupun kita juga berharap nanti juga mungkin ada PP misalnya, tapi kan terlalu lama. Paling tidak ada Perpres yang mengatur lini kementerian ini semua.
0: Okay.
4: Supaya ada yang lebih bisa diatur lah. Gitu. Kalau sekarang kan saling menteri kan susah diatur urusan ini sendiri. Ada ego sektoral.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Prof Firdaus, terakhir dari Anda, Prof.
5: Ya, kita memang jam pralalah untuk mendisiplinkan diri kita. Dimanapun levelnya, di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian di masyarakat. Kenapa? Karena tadi disiplin ini kunci untuk kita kemudian memitigasi segala potensi risiko tadi. Ya, dan tentunya tadi bahwa kita perlu mengedukasi, kita menghimbau, lalu kemudian yang terakhir kita butuhkan enforcement. Ya, saya pikir memang ya dimanapun juga, di Amerika misalkan ya, orang disiplin karena dia tahu di sana ada aturan. Kedua, dia tahu karena aturan ditegakkan. Dan penegakan aturan itu dengan sanksi. Jangan sampai kemudian tiga ini tidak ada. Aturannya ada, tapi kemudian ya tadi tidak ada enforcement-nya gitu kan. Nah, kita harus lakukan itu. Kalau tidak, kita mungkin nauzubillah minzalik, kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk mendiskusikan hal yang berulang kembali. Sehingga dalam konteks ini kemudian ya pemerintah daerah, apakah itu kota, apakah kemudian kabupaten, provinsi dalam hal ini ya, di mana potensi-potensi tadi itu ada, tentunya butuh tadi kerjasama. Ya, tidak bisa diselesaikan oleh Pemda sendiri. Tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat sendiri, misalkan Kementerian Perhubungan atau operator KAI. Kita butuh sinergi untuk kemudian memastikan bahwa keselamatan itu, itulah hal yang paling utama kita jaga. Ya, kedua adalah tentunya tadi, kita ingin memastikan bahwa dimanapun, kapanpun, mau tengah malam pun, ya bahwa ada aturan tadi itu memang ya untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar gitu kan. Keisengan pasti akan ada. Disinilah kemudian ranah di mana tadi hukum kita, aturan kita harus bekerja. Ya, kita kan sekarang punya kemajuan teknologi, kita punya CCTV, punya AI. Tentunya ya tadi kemajuan teknologi ini harusnya juga membantu kita untuk tidaknya mengingatkan kita, mendisiplinkan kita dalam rangka apa? Dalam rangka tadi membuat tadi keselamatan tadi itu bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perkotaan kita misalkan.
0: Baik, baik. Jadi artinya semua hal harus kemudian kita hidupkan gitu ya. Bang Zaki, terakhir dari Anda, Bang.
6: Iya, terima kasih. Tentu kecelakaan kemarin itu membawa duka yang mendalam buat kita semua tentunya. Dan ini lagi-lagi menjadi trigger bagi pemerintah untuk bisa mengakselerasi apa yang selama ini sudah dilakukan. Kalau misalnya kita berbicara upaya pencegahan, banyak hal tentu sudah kita lakukan selama ini dalam upaya membangun palang pintu misalnya. Kemudian misalnya terkait dengan membangun underpass dan flyover dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta maupun oleh pemerintah pusat. Bisa contoh di Bandung ada nama jembatan Nurtanio ya, itu lagi sudah mau final pembangunan maupun di titik-titik lainnya. Ini ada upaya-upaya pencegahan, termasuk juga upaya penindakan. Bang, itu udah banyak juga, diantaranya seperti saya sampaikan di awal tadi, 2025 saja ada lebih dari, ada 316 perlintasan liar yang ditutup oleh KAI, 2024 juga ada 300-an yang ditutup. Jadi terus kita upayakan yang namanya tadi baik pencegahan maupun juga penindakan. Tapi dengan kejadian ini ada akselerasi-akselerasi yang dilakukan, diantaranya adalah solusi infrastruktur yang harus lebih optimal lagi. Kita sudah identifikasi bersama-sama titik-titik kritis dan rawannya, mana yang jadi prioritas. Tadi terima kasih pada masyarakat, netizen, pada media, terus kawal. Tiap minggu kita akan terus update dari pemerintah apa yang menjadi kemajuan. Jadi tidak ada lagi harapannya, Pak Firdaus. Tidak perlu lagi kita bicara seperti ini lagi ke depannya. Masih bicara teori lagi, rencana lagi, tapi insya Allah, apalagi di era Pak Prabowo ini, kereta api ini menjadi salah satu prioritas. Dua minggu lalu aja sebelum kejadian ini, misalnya Pak Menko AHY baru saja meluncurkan bagaimana kita ingin membangun Trans Kalimantan, Trans Sumatera dan Sulawesi. Dan juga sebelumnya mengupayakan reaktivasi rel kereta api di Jawa. Karena bagaimanapun hari ini kereta api bagi Pak Prabowo, bagi Pak Menko AHY, ini ada menjadi salah satu prioritas. Karena kita tahu pengguna kereta api ini luar biasa. Dan keberpihakan anggaran ini harus. Kenapa? Kalau nggak ada keberpihakan anggaran, ya sama aja. Nanti kejadian-kejadian yang kayak gini ya bisa terjadi lagi. Nah inilah kita akan tunjukkan upaya-upaya ke depan akan lebih masif lagi dan akan lebih ada akselerasi lagi.
0: Dan untuk, tidak perlu ada korban berikutnya untuk kita bisa
6: untuk
0: membahas.
6: Untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan seperti kemarin lagi.
0: Terima kasih Bang Zaki, ada Prof. Firdaus, kemudian Pak Deddy, Mbak Devi, dan juga Mas Anu. Tentu kita tidak perlu menunggu ada korban jiwa lagi untuk bisa membenahi perkeretaapian serta transportasi kita di Indonesia. Dan kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada minggu pagi. Seorang bocah perempuan diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat korban selesai latihan berenang dan tengah beristirahat di sekitar kolam. Tanpa diketahui siapapun, korban diduga masuk kembali ke dalam kolam hingga akhirnya tenggelam. Keberadaan korban baru diketahui ketika seorang pelatih merasakan sesuatu di dasar kolam saat kakinya menyentuh tubuh korban. Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Video amatir warga merekam kejadian saat seorang anak tenggelam ketika bermain air di pesisir pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada minggu siang. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah langsung berusaha menolong tanpa bantuan alat keselamatan. Namun sayang, sang ayah justru ikut tenggelam dan membuat sejumlah warga di lokasi mencoba menyelamatkan keduanya. Meski sang anak selamat, nyawa sang ayah tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Cinta orang tua kepada anak itu memang tak terhingga ya, rela berkorban apapun demi anak termasuk nyawa. Seperti kejadian di Pantai Pelawan Karimun tadi ya pemirsa. Jadi buat Anda yang masih punya orang tua, sayangilah mereka dengan sepenuh hati ya. Dan selain peristiwa tadi, beragam berita terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa SD di Cimahi, Jawa Barat tertimpa pohon tumbang. Dua siswa dilarikan ke rumah sakit, sementara di Karawang, Jawa Barat viral seorang balita dalam keadaan sesak nafas ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh.
6: Sebuah pohon kiara payung jenis terembesi di depan SDN Citerep Mandiri 3 Jalan Encep Kartawirya, Kelurahan Citerep, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, tumbang dan menimpa sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa sekolah dasar pada Senin siang. Dari 11 korban, 2 orang siswa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
7: Tiba-tiba jatuh sendiri, Pak.
8: Jam berapa itu, Pak?
7: Kejadiannya tadi jam 11-an lah, misalnya.
8: Kondisi lagi hujan atau gimana?
7: Enggak hujan.
6: Sementara itu, dari keterangan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pohon tersebut diduga sering terkena benturan dan kerap ada pembakaran di bagian bawah pohon, sehingga pohon membusuk, rapuh, dan akhirnya tumbang.
8: Kalau ke bawahnya masih kuat, keras, itu masih keras, ke atas itu masih keras. Cuma di tengah-tengah itu memang terjadi pembusukan.

0: suka disinyalir ini pohon ini beberapa kali ditemper oleh mobil, kena tempel mobil. Kalau kayak luka mah kan nggak mau busuk, kayaknya kita juga temukan di bawahnya itu ada bekas-bekas kayak bakaran sampah.
1: Anak ibu dibawa ke RSUD, kenapa ibu? Kenapa harus dibawa ke RSUD?
2: Viral seorang balita berinisial MAP yang dalam keadaan sesak nafas diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapat rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Namun setiba di RSUD Karawang, balita tersebut justru ditolak rumah sakit. Dalam video yang direkam sopir ambulans, ibu balita menyebut bayinya ditolak rumah sakit dengan alasan kamar penuh. Pasien warga Batu Jaya Karawang itu akhirnya terpaksa kembali ke rumahnya.
3: Udah diuap.
4: Terus kenapa sih bikin ini?
3: Akhirnya?
4: Suruh dirujuk.
3: Sampai di rumah sakit RSUD ditanganin nggak?
4: Belum.
3: Alasan ditolak?
4: Iya, ditolak.
3: Karena nggak ada ruangan, nggak ditanganin sama sekali?
4: Enggak.
2: Manajemen rumah sakit berdalih saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh. Sebanyak 50 pasien masih tertahan, belum mendapat ruang perawatan.
5: Jadi memang kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita, di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat dari jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam, sementara kalau untuk kasus-kasus yang emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu.
2: Julfian, bocah kelas 4 SD berusia 10 tahun tewas usai ditabrak pengendara motor gede di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sang Tiak Salu, Kecamatan Nanggala Kamis sore pada 30 April lalu. Saat itu korban tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pao, Toraja Utara. Naas, moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Galampang, ibu korban menuturkan, sang anak seharusnya mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat, namun mimpi itu harus pupus. Keluarga berharap peristiwa yang merenggut nyawa Julfian ini bisa mendapat keadilan. Saat ini pengemudi moge dan barang bukti telah diamankan di Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Motor digedein, tapi bawanya tanpa kendali. Sosokan mengemudi dengan kecepatan tinggi lagi bikin anak orang celaka. Semoga kejadian tadi jadi pelajaran ya, terutama buat pehobi motor gede untuk selalu memperhatikan kecepatan saat berkendara. Berikutnya pemirsa, akibat cemburu seorang pria bersama 3 rekannya nekat menghabisi nyawa selingkuhan istrinya di Surabaya, Jawa Timur. Sementara diduga jadi korban begal, seorang perempuan penjual sayur di Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas.
7: Cemburu buta berujung maut. Seorang pria di Surabaya menghabisi nyawa selingkuhan istrinya pada 29 April lalu. Bersama 3 rekan, pelaku sudah menyiapkan rencana untuk menghabisi nyawa korban. Mereka mengadang dan membantai korban menggunakan sebilah celurit hingga tewas. Polisi telah menangkap pelaku di Sampang, Madura yang menjadi tempat pelariannya. Polisi juga menyita barang bukti sebilah celurit sepanjang 25 cm. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Sementara itu, polisi masih mencari 3 pelaku lainnya yang berstatus buron. Warga desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang digegerkan oleh penemuan sesosok perempuan terkapar di Jalan Nasional Penghubung Lumajang Jember Senin pagi. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka bacok dan lebam di bagian kepala. Diduga perempuan 46 tahun ini menjadi korban begal lantaran motor korban dibawa kabur pelaku. Korban diduga dibegal saat hendak menjual sayur ke pasar tradisional dengan mengendarai sepeda motor sekitar 2 km dari rumahnya. Jenazah korban kini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk menjalani visum. Setelah itu jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Emang bener ya pemirsa, kalau cinta itu buta kadang gak ada logika gitu. Sampai nyawa orang gak ada artinya gitu ya. Berselingkuh memang tidak dibenarkan, tapi pembunuhan berencana jelas melanggar hukum. Berikutnya, kasus pembunuhan disertai perampokan dengan korban seorang lansia terjadi di Pekanbaru Riau. Detik-detik aksi para pelaku terekam CCTV dan kemudian menjadi viral. Otak perampokan ini ternyata

0: Kasus pembunuhan disertai perampokan yang menimpa Deniwati Borusitio yang berusia 60 tahun terjadi di dalam rumah korban di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru. Awalnya sebuah mobil hitam terlihat datang dan parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk rumah diikuti oleh seorang wanita dan disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam tersebut. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, salah satu pelaku pria masuk ke rumah dan langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu, pria tersebut merusak CCTV. Para pelaku kemudian kabur setelah mengambil sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura milik korban. Polisi kemudian turun tangan hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF yang menjadi otak dalam pembunuhan ini merupakan menantu korban. Selain sakit hati karena sering dimarahi korban, AF nekat membunuh korban karena juga ingin menguasai harta korban. Menurut polisi, tersangka awalnya hendak merampok saja. Namun di perjalanan para tersangka mengubah rencana untuk membunuh seluruh penghuni rumah. Tak hanya itu, berdasarkan pengecekan urin, 4 tersangka juga positif mengonsumsi narkoba.
1: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru Riau.
2: Kita ke perkembangan kasus pelecehan seksual sejumlah santriwati anak yatim piatu yang diduga dilakukan pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah. Hasil rapat tertutup dengan sejumlah instansi terkait, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta pondok pesantren tersebut ditutup permanen.
3: Ribuan warga Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah, Sabtu siang menggeruduk rumah oknum pondok pesantren Dolokusumo yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Aksi yang juga diikuti sejumlah ormas Islam di Pati ini nyaris ricuh saat perwakilan Yayasan Ponpes menemui masa, namun justru mendapat lemparan gelas air mineral. Masa juga merusak papan nama, menyegel dengan spanduk yang berisi kecaman, serta melakukan tindakan vandalisme di rumah oknum pengasuh Ponpes. Ini merupakan puncak dari keresahan warga karena pengasuh sekaligus pemilik Ponpes berinisial AS tersebut sudah dilaporkan sejak setahun silam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung ditahan. Kapolsek Tlogowungu Pati AKP Mujahid menyebut kasus sudah dalam penanganan unit PPA Polresta Pati namun tersangka belum ditahan karena masih dalam proses penyelidikan.
4: Proses saat ini sudah tahap penetapan tersangka.
5: Namun ini belum ditahan ya, Pak?
4: Belum.
5: Ini masih di lanjut,
4: monggo silakan bertemu dengan Satreskrim Polresta.
3: Minggu siang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati, jajaran Kementerian Agama, Kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hasilnya, seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga menengah atas di Pondok Pesantren Dolokusumo diminta untuk ditutup permanen.
6: Lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi. Terus untuk kelas 6 yang sekarang ini melaksanakan masih kegiatan ujian akan ditetap di situ atau dipindahkan ke tempat lain.
3: Pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo itu diduga terjadi pada 2024 silam dengan jumlah korban mencapai sekitar 50 santriwati yang mayoritas anak yatim piatu. Kasus terungkap ketika ada korban yang merupakan alumni melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Para korban dipaksa melakukan tindakan asusila dengan dalih sebagai syarat spiritual. Diketahui Ponpes Dolokusumo telah memiliki izin operasional

0: sejak tahun 2021 dan menampung ratusan santri dan santriwati di berbagai jenjang pendidikan dari berbagai daerah dalam dan luar Kabupaten Pati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Yang kayak gini-gini nih yang bikin tercoreng nama pondok pesantren ya, oknum pengasuh pondok pesantren yang gini-gini tuh bikin pesantren itu tercoreng gitu. Buat para orang tua yang ingin masukin anak-anaknya ke pondok pesantren, pilihlah pondok pesantren yang memang ramah terhadap anak, sesuai aturan, dan pengasuh pondok pesantrennya semuanya memang tegas, ramah terhadap anak, tidak melakukan tindak asusila, ataupun punya dalih-dalih sebagai syarat spiritual, ngajarin anak yang gak benar gitu ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sejumlah kejadian di jalanan Jakarta viral di dunia maya. Di Kalimalang, Jakarta Timur, viral seorang pedagang buah lanjut usia alami luka parah usai menjadi korban tabrak lari sebuah mobil. Ada pula kejadian macet horor 2 jam lebih di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara.
2: Kamera dashboard sebuah mobil yang melintasi jalan raya Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur tidak sengaja merekam kecelakaan tabrak lari. Hendak menyeberang jalan, seorang pedagang buah ditabrak mobil SUV hingga korban terpental dan terkapar di jalan. Akibat kecelakaan Sabtu pagi ini, korban mengalami luka parah sementara pengendara mobil kabur usai menabrak. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta mengungkapkan, polisi masih memburu pengemudi mobil dan identitasnya sudah diketahui. Viral video drone kemacetan parah di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Senin pagi. Akses penghubung wilayah Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar sempat terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sementara sebagian warga lainnya akhirnya memilih meninggalkan kendaraannya dan berjalan kaki.
3: Bawa motor.
4: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
3: Gak bisa, macet lama banget.
4: Gimana, Bu?
3: Iya, ganggu banget, jadinya kita ribet banget gitu. Panjang banget dari tadi ini.
2: Kemacetan parah ini dipicu 3 faktor utama, yakni sempitnya badan jalan, volume kendaraan yang melebihi kapasitas, serta adanya perbaikan di Jalan Raya Bekasi, yang memaksa pengendara mencari jalur alternatif melalui kawasan Rorotan. Warga berharap pemerintah segera menghadirkan solusi baik pelebaran jalan maupun penambahan petugas pengatur lalu lintas, agar kemacetan serupa tidak terus terjadi. Masih di Jakarta, viral insiden di jalan saat seorang pria bergelantungan di kap mobil yang sedang melaju dari arah Mall Taman Anggrek menuju Jalan Es Parman, Grogol, Jakarta Barat. Pria itu terus berteriak meminta mobil berhenti dan meminta warga menolongnya. Insiden pada Jumat sore itu pun sontak mengundang perhatian para pengendara sepeda motor dan ojek daring yang kemudian membantu mengejar dan menghentikan mobil merah tersebut. Usai berhasil diberhentikan, kedua pihak yang bertikai kemudian dibawa sekuriti ke lobi Mall Taman Anggrek untuk didamaikan.
5: Namun ketika mencoba untuk dimediasi, yang bersangkutan malah pergi meninggalkan tempat kejadian. Nah, belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan, saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga.
2: Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai karena aksi mereka sempat mengganggu arus lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Coba ya, kalau adu mulut, bertikai, ada konflik sama saudara atau siapapun, jangan bikin orang malah jadi kedapatan ruginya gitu ya, jadi ikut macet gitu ya. Coba diomongin baik-baik, diselesaikan tertutup, tidak perlu bertikai sampai ada di atap mobil gitu ya. Itu sangat merugikan, apalagi membahayakan keselamatan loh ya. Oke, berikutnya ada kericuhan antar supporter terjadi di laga final sepak bola antar kampung di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang, Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan berikut kilas peristiwa.
6: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu.

Supporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Wlingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wlingi menang tipis 1-0 atas PSG

0: berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Pihak keluarga tidak ingin berspekulasi dan menunggu hasil penelusuran resmi dari pihak terkait.
1: Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya.
0: Terkait kematian Mita, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Bila ditemukan adanya pelanggaran etik, mereka mengharapkan sanksi berat untuk rumah sakit. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Pernyataan Amin Rais melalui video di akun YouTube-nya terkait pejabat di pemerintahan Prabowo membuat pro kontra di lini masa media sosial. PD Perjuangan pun meminta Amin Rais untuk meminta maaf. Sementara itu saat ditemui di Yogyakarta, Amin Rais menyebut pernyataannya tersebut merupakan ruang demokrasi.
3: Ditemui di gedung parlemen, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku kaget dengan pernyataan Amin Rais yang menyinggung ranah pribadi salah satu pejabat di pemerintahan Prabowo Subianto. Said mengaku setuju konten video Amin Rais di take down atau dihapus oleh pihak Komdigi. Menurutnya tidak boleh ada pembiaran hal yang menyangkut privat pejabat publik menjadi diskursus atau perdebatan luas di masyarakat. Said bahkan menyebut hal ini hanya menjadi sampah informasi.
4: Komdigi wajib mentek down itu karena tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh Komdigi kemudian membiarkan hal-hal yang menyangkut privat, ranah privat pejabat publik itu menjadi diskursus, karena itu menjadi sampah informasi publik saja. Benar dan salah menyampaikan hal-hal yang baik atau tiba-tiba selip lidah atau katakanlah alpa kemudian meminta maaf, itu tidak akan menurunkan derajat ketokohan seseorang.
3: Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid meminta semua pihak berhati-hati dengan pernyataan di publik, apalagi jika tidak dilengkapi dengan fakta dan data. Hasanuddin juga berpendapat masalah Amin Rais tidak perlu dibahas berkepanjangan. Ia menilai pembicaraan Amin Rais tidak penting untuk bangsa.
5: Sebagainya, tapi buat kami, keadaban politik itu penting. Buat kami, bicara tanpa data itu sangat mengkhawatirkan buat demokrasi. Buat kami, membuat gaduh itu menurut saya nggak menarik untuk kebutuhan bangsa hari ini yang harus menyelesaikan banyak persoalan gitu akibat geopolitik dunia ini.
6: Kalau diperjarakan terus, Amin Rais jadi terkenal lagi, menurut saya bicara yang lain aja lah, yang lebih penting buat bangsa. Apakah pembicaraan Amin Rais penting untuk bangsa? Saya pikir enggak.
3: Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menanggapi polemik terkait pernyataan yang dianggap sebagai fitnah. Menurutnya, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, terlebih lagi yang menjadi poin perbedaannya bersangkutan dengan persoalan bangsa. Ditemui di Yogyakarta hari Minggu, Ketua Dewan Syura Partai Umat ini menyebut Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet telah melampaui batas kewenangannya, sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto.
7: Tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah, kemudian yang namanya negara demokrasi, untuk orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lainnya, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa.
3: Amin Rais juga menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan persoalan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali duduk di kursi terdakwa setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari sejak 25 April lalu. Dalam persidangan dengan agenda

0: Dengarkan keterangan saksi, Nadiem juga kembali memohon majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena alasan medis.
1: Dengan tangan masih berbalut perban, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin siang. Di hadapan majelis hakim, Nadiem menyatakan kondisinya masih dalam perawatan untuk persiapan operasi. Ia mengaku siap mengikuti jalannya persidangan dengan agenda keterangan saksi-saksi, namun pendiri perusahaan transportasi online Gojek ini mengajukan permohonan pada majelis hakim untuk mengikuti sidang secara daring pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Selasa dan Rabu esok. Nadiem juga meminta majelis hakim menangguhkan penahanannya di rutan selama masa penyembuhan.
2: Sebenarnya ini hanya sampai sembuh, lalu setelah sembuh saya siap kembali statusnya menjadi status tahanan di rutan, tidak masalah, hanya agar saya bisa sembuh saja.
1: Sementara itu, dalam persidangan, pihak Nadiem menghadirkan saksi ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita. Menurut Romli yang pernah jadi terdakwa dalam kasus Sismin Bakum, namun dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung 2012 lalu, menyebut.
3: Jadi kalau Nadiem dikenakan pasal 2 itu keliru dakwaannya. Harusnya pasal 3, karena dia Nadiem punya jabatan penyelenggara negara kan, larinya paling jauh ya, penyelenggara itu menyalahgunakan wewenang dan tidak sembarangan. Pengertian penyalahgunaan wewenang itu luas. Undang-undang 30/2014 itu ada 3 penyalahgunaan wewenang: melampaui batas wewenang, mencampur adukan, sewenang-wenang. Kalau negara tidak dirugikan, kalau terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. 3 jurisprudensi. Ini advokatnya harus ngerti. Jadi hanya itu 3 alasan itu yang bisa membebaskan Nadiem dari pertama.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Nadiem dan 3 terdakwa lainnya yang merupakan direktur dan konsultan di Kemendikbudristek merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun rupiah dan memperkaya diri Rp809,5 miliar rupiah dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Mardika Utama, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kita ke kasus lain, terdakwa Sarjan penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dituntut 2 tahun 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Senin siang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa terbukti memberikan suap 11,4 miliar rupiah kepada Bupati Bekasi dalam skema Ijon Proyek.
4: Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi di Kabupaten Bekasi dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada Senin pagi. Terdakwa adalah Sarjan, kontraktor yang menjadi penyuap dalam kasus Ijon Project di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tuntutannya, JPU KPK menyatakan terdakwa Sarjan terbukti memberikan uang kepada mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya HM Kunang melalui sejumlah perantara dalam kurun waktu Juni hingga November 2025. Total pemberian mencapai 11,4 miliar rupiah yang merupakan keseluruhan aliran dana Ijon Project termasuk sebelum operasi tangkap tangan KPK. Atas perbuatannya, Sarjan dituntut 2 tahun 3 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi 7 bulan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah sesuai pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
5: Dan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Bahwasanya tuntutan yang telah kami ajukan kepada terdakwa Sarjan itu tadi tuntutannya 2 tahun dan 3 bulan dan juga ada pidana yang denda sekitar 150 subsidi bukan besar dia bisa bayar denda, maka kami akan dayanya nanti akan disingkat bagi lemah dia seperti itu.
0: Pasalnya berapa?
5: Tadi yang terbukti pasal 5 ayat 1 huruf B.
4: Kuasa hukum terdakwa mengapresiasi tuntutan JPU KPK, namun menilai kliennya bersikap pasif dan tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan.
6: Terhadap tuntutan 2 tahun 3 bulan, saya rasa JPU juga sudah sesuai menilai menimbang sebagaimana fakta-fakta persidangan, sebagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah selama ini berjalan di persidangan. Nah, selanjutnya kami nanti majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi mungkin Senin depan.
4: Kasus izin proyek ini juga menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang sebagai pihak penerima suap. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Kisah inspiratif datang dari Batu, Yogyakarta menjelang Idul Adha. Salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka langkah itu justru mendongkrak penjualan. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta. Menjelang Idul Adha, salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka langkah itu justru mendongkrak penjualan.
1: Penjual kambing kurban di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta terlihat sibuk melayani pembeli pada Senin pagi. Adi Karnadi, salah satu pemilik ternak di Bantul ini, pada tahun ini memilih menggandeng para pekerja difabel untuk membantu penjualan kambing kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan jasa pramudiaga, kali ini Adi memberdayakan para difabel karena ingin membantu di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pekerja difabel ini bertugas melayani dan bernegosiasi langsung dengan pembeli, sementara perawatan kambing, pemberian pakan, dan kebersihan kandang ditangani tim tersendiri. Adi mengaku para pekerja difabel terbilang mudah beradaptasi dan menguasai jenis-jenis kambing, perawatan, maupun harga jualnya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Dari 700 ekor kambing yang tersedia, lebih dari 250 ekor sudah terjual.
2: Bagus, jadi mereka itu menguasai materinya ya, menguasai kambing yang sehat itu seperti apa, cara pengolahan kambing itu yang seperti apa, terus cara penawarannya ke kita juga maksimal sehingga kita juga percaya bisa beli kambing di sini.
1: Kehadiran pekerja difabel di lapak kambing kurban ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan, melainkan kesempatan yang melahirkan semangat dan hasil nyata. Edo Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.

0: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat Senin pagi terdapat jemaah tertua di kloternya berusia 92 tahun. Sementara itu seorang gadis berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda asal kota Surabaya yang menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021.
1: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat pada Senin pagi, tampak Tukijah Tasmi, jemaah tertua di kloternya yang berusia 92 tahun. Jemaah lansia berisiko tinggi ini siap bertolak ke Tanah Suci setelah sempat mendapatkan perawatan di Poliklinik Rumah Sakit Haji karena kelelahan. Meski telah dinyatakan layak terbang, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kunjungan langsung ke kamar jemaah dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol.
2: Pastinya nanti kalau yang jemaah dengan risiko tinggi dan jemaah lansia, pasti kita pantau setiap harinya di sana. Kita nanti akan visitasi kamar-kamar dan kita pasti pantau kesehatannya setiap hari.
1: Lalu Nasyafa Putri, gadis 17 tahun asal Gunung Anyar, Surabaya, menjadi jemaah haji termuda dari kota Surabaya pada tahun ini. Kesempatan berhaji ini diperoleh setelah ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun terhalang aturan batas usia minimum 18 tahun. Setelah Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan peraturan baru, Laluna akhirnya bisa berangkat tahun ini.
3: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya Papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri.
1: Laluna yang lahir pada 21 November 2008 ini akan bertolak ke Tanah Suci bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Berangkat seorang diri di usia muda tidak menyurutkan semangat Laluna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kami akan pantau situasi terkini di Madinah bersama jurnalis Transmedia Lukman Rojak. Selamat malam waktu Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum Lukman. Lukman, penyelenggaraan layanan kesehatan jemaah haji informasinya ramai di Madinah. Ada berbagai gangguan kesehatan dialami oleh jemaah haji asal Indonesia yang tiba di sana. Seperti apa kondisinya kini, Lukman?
4: Baik, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam pemirsa. Victor, bisa kami laporkan hari ini tepatnya pukul 15.56 sedang dilaksanakan sholat asar, dan kebetulan saat ini saya sedang berada di area komplek Masjid Nabawi di mana para jamaah haji sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan benar sekali Heranov, mohon maaf Victor, kondisi jamaah haji Indonesia saat ini memang banyak yang terganggu kesehatannya, karena memang pertama jamaah haji kita itu hampir 80% itu adalah lansia, lanjut usia. Terus kemudian hampir juga 50% itu adalah jamaah perempuan, dan sebagian itu mengidap penyakit komorbid atau kelompok rentan kesehatan beresiko tinggi. Jadi ketika kondisi cuaca yang tidak menentu di Arab Saudi, yakni cuaca panas ekstrim, maka tidak heran jika banyak jamaah haji kita yang memang saat ini tengah tumbang dan sedang banyak dirawat di rumah sakit haji di Arab Saudi. Tercatat hampir 700 jamaah haji yang saat ini menjalani rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Sebagian lainnya juga sedang menjalani rawat inap di rumah sakit haji di Arab Saudi dengan keluhan atau gejala gangguan kesehatan seperti sesak nafas, infeksi paru-paru, radang paru-paru, terus kemudian ada gula darah yang tidak stabil, hipertensi tentunya karena cuaca sangat terik di sini, kemudian ada juga pembuluh darahnya itu ada yang terganggu atau tersumbat. Hal ini tentunya sangat mengganggu aktivitas para jamaah haji saat berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah Arba'in maupun umroh wajib di Makkatul Mukarromah. Saat ini cuaca sendiri terpantau sangat terik, Victor. Dari thermal yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, suhu cuaca saat ini mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius. Hal ini tentunya akan mengakibatkan atau menyebabkan jamaah haji kita agak terganggu aktivitas ibadahnya, terutama para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan umroh wajib, terlebih saat melaksanakan rukun umroh yakni tawaf mengelilingi Ka'bah yang memang harus tanpa alas kaki, terus kemudian terkena langsung terik matahari, tentunya ini akan sangat menyengat kulit dan kaki bisa melepuh kalau tidak diatasi atau dibiarkan. Nah, untuk mengatasi hal ini ada beberapa tip yang harus diperhatikan para jamaah haji agar kesehatannya tidak terganggu. Pertama, ketika tawaf jangan lupa menyediakan payung ya, karena cuaca sangat terik dan payung bisa setidaknya menutupi paparan langsung sinar matahari di kepala kita. Terus yang kedua, kalau wajah kita terasa sangat panas atau kering, maka jangan lupa bawa semprotan air. Jika kering bisa langsung disemprotkan di muka kita. Dan sekali lagi Heranov, jamaah haji wajib membawa minuman ya, baik itu air mineral maupun air zam-zam. Air zam-zam itu sudah tersedia di pos-pos atau pintu masuk gerbang masjid ya. Jadi jamaah haji bisa minum air zam-zam secara bertahap, tidak usah terlalu banyak-banyak, tapi sering, jadi bertahap, sedikit-sedikit tapi sering. Itu akan menjaga tubuh kita tidak dehidrasi, Heranov. Terus kemudian, jangan lupa karena ini terik, pelembut bibir ya, pelembab bibir maksud saya, terus kemudian krim sun cream ya, untuk menghalangi paparan sinar matahari di kulit kita itu ya perlu kita oleskan setiap hari agar kulit kita tetap lembab dan bisa segar saat menjalani aktivitas. Dan ini yang terakhir yang paling penting adalah jika Anda ingin tetap beribadah di tanah suci tanpa gangguan, kita bisa mensiasati atau mengatur strategi waktu. Jangan memaksakan diri keluar pada siang hari, namun Anda bisa beribadah saat sore menjelang maghrib atau malam atau mungkin dini hari menjelang subuh. Itu bisa kita lakukan dan insya Allah nanti ibadah haji kita akan terasa aman dan nyaman. Terlebih di Masjid Nabawi sendiri itu juga sudah ada fasilitas air conditioner atau AC yang sangat dingin dan sejuk sekali. Heranov.
0: Ya, baik. Lukman, kalau kita tahu tadi ada banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan ya, apalagi lansia begitu. Saat ini memang yang tiba di Madinah bisa beristirahat terlebih dahulu. Nah, apabila yang ingin melakukan umroh wajib di Mekah nih, ini bagaimana? Apakah nanti yang baru mendarat di Mekah harus bisa langsung melakukan umroh wajib atau jangan terburu-buru istirahat dulu atau seperti apa nih Lukman?
4: Benar sekali Heranov, bagi jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan seperti tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan, itu petugas haji akan tetap menggeser mereka atau mendorong mereka ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah wajib umroh ya. Jadi tapi terlebih dahulu mereka akan diobservasi di klinik kesehatan haji di Madinah. Jika memang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh, maka mereka akan digeser ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Tidak perlu khawatir, jamaah haji ini akan terus didampingi oleh tim kesehatan petugas haji Indonesia karena di Tanah Suci sendiri juga ada juga tersedia jasa kursi roda yang bisa mengantar jamaah haji untuk tawaf dan sa'i. Seperti kita ketahui, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan sa'i pun demikian, mengelilingi Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tentunya ini juga memerlukan tenaga atau fisik yang cukup kuat agar bisa terus beribadah atau bergerak menjalankan umroh wajib. Jadi jamaah haji yang saat ini tengah sakit, yang terganggu kesehatannya, tetap akan digeser ke Mekah. pun mereka setelah perjalanan panjang tidak langsung umroh ya, jadi mungkin di mampir di hotel transit dulu untuk beristirahat, setelah stamina pulih mereka akan menjalani ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Makkatul Mukarromah.
0: Ya, baik. Sepertinya karena kepanasan Anda sempat lompat sama saya Victor Lukman. Tapi terima kasih banyak sudah banyak tips yang Anda sampaikan. Semoga jemaah haji yang akan terbang ke Arab Saudi ini sudah mulai bersiap-siap membawa sunscreen, membawa payung karena di sana panas sekali tampaknya. Terima kasih Lukman atas laporan Anda. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Lukman.
4: Terima kasih Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suhu udara di kota suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi itu menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di tanah suci.
5: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di tanah suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah diimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
6: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di tanah haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. Di ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
5: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Armuzna. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

0: Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin petang membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir akibatnya jalur penghubung dari Jakarta Selatan menuju Ciledug dan Kebonjeruk tidak dapat dilalui. Inilah kondisi Jalan Swadharma Raya Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan yang terendam banjir setinggi kurang lebih 50 cm. Genangan air membuat arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat melintas. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik kendaraan, sementara sebagian lain memilih menunggu air surut. Banjir di kawasan itu diduga akibat luapan kali Keuangan yang tidak mampu menampung debit air hujan. Meski sejumlah pompa air telah disiagakan, genangan masih belum surut. Petugas juga terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Sementara itu di kawasan Kebonjeruk Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat, banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan dan warung makan di sisi jalan. Di kawasan itu setiap kali hujan deras, tak butuh waktu lama, banjir terjadi. Banyaknya sampah yang terbawa arus serta buruknya sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan itu. Adanya gangguan listrik aliran atas atau LAA pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji mengakibatkan terganggunya layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Penumpukan penumpang kereta rel listrik KRL terlihat di area stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter lain bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda menyebut gangguan operasional listrik aliran atas yang terjadi pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain menyampaikan permohonan maaf, KAI Komuter mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Kita ke informasi lain, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
1: Ada didengar kepada mereka.
2: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah.

0: Tengah pada Senin siang, mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
1: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp16.000 sampai Rp13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
0: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
2: Di pelabuhan
3: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
2: Apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
3: Ya, tidak ada. Nganggur.
2: Nganggur ya. Harapannya apa, Mas, nelayan?
3: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
0: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
4: Kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten berjaga di lokasi tersebut. Bahkan sempat terjadi cekcok saat warga memergoki ada yang nekat membuang sampah sembarangan di wilayah mereka. Adu mulut ini terjadi ketika warga desa Serdang Kulon memergoki 2 pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta.
5: Sebenarnya kalau sanksi itu ya udah ada pengumuman sebenarnya, Pak ya. Ketika ketanggap ya sanksinya kami kasih saran aja. Kasih saran, kasih pandangan, ternyata kalau dia itu bandel, mungkin kami akan melakukan sanksi tegas. Dari pertama kita melaksanakan kegiatan ini, Pak, yang ketangkap itu orang luar. Biasanya kalau pagi mau berangkat kerja, berangkat ke pasar, ya jualan gitu. Kalau malam juga ya pulang kerja. Ternyata yang ketangkap itu hampir 99% itu warga luar, Pak.
4: Kemacetan parah terjadi di kawasan jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam hingga sejumlah warga memilih berjalan kaki. Gambar udara ini memperlihatkan kemacetan parah di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Jembatan yang menghubungkan wilayah Bekasi dan DKI Jakarta itu menjadi titik kritis saat arus kendaraan memadati jalur tersebut sejak pagi. Apalagi tidak terlihat ada polisi lalu lintas yang berjaga. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sebagian warga pun memilih meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki untuk tetap beraktivitas.
6: Udah 2 jam berarti ya?
7: Iya.
6: Berarti Ibu jalan kaki, Bu ya?
7: Heeh, mau posyandu ini.
6: Oh, mau posyandu akhirnya jalan kaki, enggak naik ke motor atau ini. Jadi naik apa?
7: Bawa motor.
6: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
7: Habisnya macet, lama banget.
6: Banget ya.
7: Heeh.
6: Sering macet tuh, Bu.
7: Ya. Tapi enggak sampai ini parah banget sih.
6: Oke, Pak, harapannya gimana sih, Pak?
8: ya pemerintah daerah turun lapangan lah ngelihat kondisi begini. Okay. Ini polisinya nggak ada, Satpol PP-nya nggak ada yang ngatur lalu lintas, Pak.
9: Oh, ini, Pak.
10: Masih buru-buru jalan terus ini cepat.
6: Kepada nggak mau ngalah atau gimana, Pak?
10: Nah, satu begitu, keduanya ini juga kecapean, kelelahan yang untuk parkir.
4: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Narayet, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden itu. Tetap di

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata memenuhi jalan dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak, 2 di antaranya dalam kondisi kritis, 1 korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut, pria yang tewas itu sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
2: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1.000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hizbullah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hizbullah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
1: Masih dari mancanegara, insiden

0: Kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko, 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden itu. Sementara di Kerala, India, amukan gajah menewaskan satu orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
1: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak perwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
0: Aparat keamanan di Meksiko dan Kolombia berhasil mengungkap dua kasus besar penyelundupan narkotika dalam operasi terpisah. Lebih dari 2 ton kokain disita di laut lepas Meksiko, sementara ratusan kilogram lainnya ditemukan di dalam kendaraan di Kolombia.
2: Kementerian Angkatan Laut Meksiko telah menyita lebih dari 2 ton kokain di Teluk Tehuantepec, lepas pantai Oaxaca. Sebanyak 78 bundel dalam kantong hitam ditemukan mengapung di laut berisi total 2.155 paket kokain. Operasi ini dilakukan sekitar 103 mil laut dari pangkalan Angkatan Laut di Salina Cruz setelah unit patroli dan pengawasan mendeteksi muatan mencurigakan. Pemerintah menyebut penyitaan ini berdampak besar terhadap jaringan kriminal dengan kerugian lebih dari 4 juta peso atau setara dengan 3,40 miliar rupiah. Di bawah pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum, lebih dari 65 ton kokain telah disita dalam operasi maritim. Sementara itu, di Kolombia, polisi menyita 350 kg kokain di wilayah La Guajira, kawasan strategis jalur perdagangan narkoba di Karibia. Barang bukti ditemukan di dalam sebuah kendaraan dengan nilai mencapai sekitar 1,9 miliar peso Kolombia atau sama dengan 9,12 miliar rupiah. Rekaman yang dirilis menunjukkan petugas mengeluarkan paket-paket kokain dari bagasi mobil serta mengamankan barang bukti. Sebelumnya, aparat Kolombia juga menyita lebih dari setengah ton kokain yang disembunyikan dalam truk.
0: Tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkereta-apian di Indonesia. Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
1: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
3: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi. Dan ketika akan ada kereta melintas, hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
1: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.
4: Dari pemerintah daerah setempat sih,

0: Karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
1: Jadi kan tiap daerah pasti punya PWN-nya masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya PWN-nya masing-masing.
2: Ini tanggung jawab negara lah. Kan supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena itu menyangkut nyawa.
3: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
4: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi, bagaimana pengelolaan bidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan bidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
3: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rashidin menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
5: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
3: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang bocah perempuan diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat korban selesai latihan berenang dan tengah beristirahat di sekitar kolam. Tanpa diketahui siapapun, korban diduga masuk kembali ke dalam kolam hingga akhirnya tenggelam. Keberadaan korban baru diketahui ketika seorang pelatih merasakan sesuatu di dasar kolam saat kakinya menyentuh tubuh korban. Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Video amatir warga merekam kejadian saat seorang anak tenggelam ketika bermain air di pesisir pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah langsung berusaha menolong tanpa bantuan alat keselamatan. Namun sayang, sang ayah justru ikut tenggelam dan membuat sejumlah warga di lokasi mencoba menyelamatkan keduanya. Meski sang anak selamat, nyawa sang ayah tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Cinta orang tua kepada anak itu memang tak terhingga ya, rela berkorban apapun demi anak termasuk nyawa. Seperti kejadian di Pantai Pelawan Karimun tadi ya pemirsa. Jadi buat Anda yang masih punya orang tua, sayangilah mereka dengan sepenuh hati ya. Dan selain peristiwa tadi, beragam berita terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa SD di Cimahi, Jawa Barat tertimpa pohon tumbang. Dua siswa dilarikan ke rumah sakit, sementara di Karawang, Jawa Barat viral seorang balita dalam keadaan sesak nafas ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh.
2: Sebuah pohon kiara payung jenis terembesi di depan SDN Citerep Mandiri 3 Jalan Incep Kartawirya, Kelurahan Citerep, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, tumbang dan menimpa sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa sekolah dasar pada Senin siang. Dari 11 korban, 2 orang siswa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
3: Tiba-tiba jatuh sendiri, Pak.
4: Jam berapa itu, Pak?
3: Kejadiannya tadi jam 11-an lah.
4: Kondisi lagi hujan atau gimana?
3: Enggak hujan.
2: Sementara itu, dari keterangan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pohon tersebut diduga sering terkena benturan dan kerap ada pembakaran di bagian bawah pohon, sehingga pohon membusuk, rapuh, dan akhirnya tumbang.
3: Kalau ke bawahnya masih kuat, keras, itu masih keras, ke atas itu masih keras. Cuma di tengah-tengah itu memang terjadi pembusukan disinyalir. Ini pohon ini beberapa kali ditemper oleh mobil. Kalau kayak luka mah kan nggak mau busuk, kayaknya kita juga temukan di bawahnya itu ada.

0: anak ibu dibawa ke RSUD. Kenapa ibu? Kenapa harus dibawa ke RSUD?
1: Viral seorang balita berinisial MAP yang dalam keadaan sesak nafas diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapat rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Namun setiba di RSUD Karawang, balita tersebut justru ditolak rumah sakit. Dalam video yang direkam sopir ambulans, ibu balita menyebut bayinya ditolak rumah sakit dengan alasan kamar penuh. Pasien warga Batu Jaya Karawang itu akhirnya terpaksa kembali ke rumahnya.
2: Sudah diuap.
3: Terus kenapa sih bikin ini?
2: Akhirnya?
3: Sudah dirujuk.
2: Sampai di rumah sakit RSUD ditanganin nggak?
3: Belum.
2: Alasan ditolak?
3: Iya, ditolak.
2: Karena nggak ada ruangan, nggak ditanganin sama sekali?
1: Manajemen rumah sakit berdalih saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh. Sebanyak 50 pasien masih tertahan, belum mendapat ruang perawatan.
4: Jadi memang kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita, di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat dari jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus yang emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu.
1: Julfian, bocah kelas 4 SD berusia 10 tahun tewas usai ditabrak pengendara motor gede di lingkungan Sendana Buntu Pade, Kelurahan Nanggala Sang Tiak Salu, Kecamatan Nanggala, Kamis sore pada 30 April lalu. Saat itu korban tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pao, Toraja Utara. Naas, moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Galampang, ibu korban menuturkan, sang anak seharusnya mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat, namun mimpi itu harus pupus. Keluarga berharap peristiwa yang merenggut nyawa Julfian ini bisa mendapat keadilan. Saat ini pengemudi moge dan barang bukti telah diamankan di Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Tim liputan CNN Indonesia.
5: Motor digedein tapi bawanya tanpa kendali, sosokan mengemudi dengan kecepatan tinggi lagi bikin anak orang celaka. Semoga kejadian tadi jadi pelajaran ya, terutama buat pehobi motor gede untuk selalu memperhatikan kecepatan saat berkendara. Berikutnya pemirsa, akibat cemburu seorang pria bersama 3 rekannya nekat menghabisi nyawa selingkuhan istrinya di Surabaya, Jawa Timur. Sementara diduga jadi korban begal, seorang perempuan penjual sayur di Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas.
6: Cemburu buta berujung maut. Seorang pria di Surabaya menghabisi nyawa selingkuhan istrinya pada 29 April lalu. Bersama 3 rekan, pelaku sudah menyiapkan rencana untuk menghabisi nyawa korban. Mereka mengadang dan membantai korban menggunakan sebilah celurit hingga tewas. Polisi telah menangkap pelaku di Sampang, Madura yang menjadi tempat pelariannya. Polisi juga menyita barang bukti sebilah celurit sepanjang 25 cm. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Sementara itu, polisi masih mencari 3 pelaku lainnya yang berstatus buron. Warga Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang digegerkan oleh penemuan sesosok perempuan terkapar di Jalan Nasional Penghubung Lumajang Jember Senin pagi. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka bacok dan lebam di bagian kepala. Diduga perempuan 46 tahun ini menjadi korban begal lantaran motor korban dibawa kabur pelaku. Korban diduga dibegal saat hendak menjual sayur ke pasar tradisional dengan mengendarai sepeda motor sekitar 2 km dari rumahnya. Jenazah korban kini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk menjalani visum. Setelah itu jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Tim liputan CNN Indonesia.
5: Emang benar ya pemirsa, kalau cinta itu buta kadang gak ada logika gitu. Sampai nyawa orang gak ada artinya gitu ya. Berselingkuh memang tidak dibenarkan, tapi pembunuhan berencana jelas melanggar hukum. Berikutnya, kasus pembunuhan disertai perampokan dengan korban seorang lansia terjadi di Pekanbaru Riau. Detik-detik aksi para pelaku terekam CCTV dan kemudian menjadi viral. Otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban bermotif ekonomi.

0: ayam tersebut. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, salah satu pelaku pria masuk ke rumah dan langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu, pria tersebut merusak CCTV. Para pelaku kemudian kabur setelah mengambil sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura milik korban. Polisi kemudian turun tangan hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF yang menjadi otak dalam pembunuhan ini merupakan menantu korban. Selain sakit hati karena sering dimarahi korban, AF nekat membunuh korban karena juga ingin menguasai harta korban. Menurut polisi, tersangka awalnya hendak merampok saja. Namun di perjalanan para tersangka mengubah rencana untuk membunuh seluruh penghuni rumah. Tak hanya itu, berdasarkan pengecekan urin, 4 tersangka juga positif mengonsumsi narkoba.
1: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru Riau.
2: Kita ke perkembangan kasus pelecehan seksual sejumlah santriwati anak yatim piatu yang diduga dilakukan pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah. Hasil rapat tertutup dengan sejumlah instansi terkait, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta pondok pesantren tersebut ditutup permanen.
3: Ribuan warga Desa Tlogo Sari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati, Jawa Tengah, Sabtu siang menggeruduk rumah oknum pondok pesantren Dolokusumo yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Aksi yang juga diikuti sejumlah ormas Islam di Pati ini nyaris ricuh saat perwakilan Yayasan Ponpes menemui masa, namun justru mendapat lemparan gelas air mineral. Masa juga merusak papan nama, menyegel dengan spanduk yang berisi kecaman, serta melakukan tindakan vandalisme di rumah oknum pengasuh Ponpes. Ini merupakan puncak dari keresahan warga karena pengasuh sekaligus pemilik ponpes berinisial AS tersebut sudah dilaporkan sejak setahun silam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung ditahan. Kapolsek Tlogo Wungu Pati AKP Mujahid menyebut kasus sudah dalam penanganan unit PPA Polresta Pati namun tersangka belum ditahan karena masih dalam proses penyelidikan.
4: Proses saat ini sudah tahap penetapan tersangka.
5: Namun ini belum ditahan ya Pak? Atau...
4: Belum.
5: Ini masih dilanjut, di...
4: Monggo silakan bertemu dengan Satreskrim Polresta.
3: Minggu siang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoirin Fauzi menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati, jajaran Kementerian Agama, Kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hasilnya, seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga menengah atas di Pondok Pesantren Dolokusumo diminta untuk ditutup permanen.
6: Lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi. Terus untuk kelas 6 yang sekarang ini melaksanakan masih kegiatan ujian akan ditetap di situ atau dipindahkan ke tempat lain.
3: Pelecehan seksual di pondok pesantren Dolokusumo itu diduga terjadi pada 2024 silam dengan jumlah korban mencapai sekitar 50 santriwati yang mayoritas anak yatim piatu. Kasus terungkap ketika ada korban yang merupakan alumni melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Para korban dipaksa melakukan tindakan asusila dengan dalih sebagai syarat spiritual. Diketahui Ponpes Dolokusumo telah memiliki izin operasional sejak tahun 2021 dan menampung ratusan santri dan santriwati di berbagai jenjang pendidikan dari berbagai daerah dalam dan luar Kabupaten Pati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Yang kayak gini-gini nih yang bikin tercoreng nama pondok pesantren ya, oknum pengasuh pondok pesantren yang gini-gini tuh bikin pesantren tuh tercoreng gitu. Buat para orang tua yang ingin masukin anak-anaknya ke pondok pesantren, pilihlah pondok pesantren yang memang ramah terhadap anak, sesuai aturan, dan pengasuh pondok pesantrennya semuanya memang tegas, ramah terhadap anak, tidak melakukan tindak asusila, ataupun punya dalih-dalih sebagai syarat spiritual, ngajarin anak yang gak bener gitu ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sejumlah kejadian di jalanan Jakarta viral.

0: di dunia maya. Di Kalimalang, Jakarta Timur, viral seorang pedagang buah lanjut usia alami luka parah usai menjadi korban tabrak lari sebuah mobil. Ada pula kejadian macet horor 2 jam lebih di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara.
1: Kamera dashboard sebuah mobil yang melintasi jalan raya Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur tidak sengaja merekam kecelakaan tabrak lari. Hendak menyeberang jalan, seorang pedagang buah ditabrak mobil SUV hingga korban terpental dan terkapar di jalan. Akibat kecelakaan Sabtu pagi ini, korban mengalami luka parah sementara pengendara mobil kabur usai menabrak. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kanit Lakalantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta mengungkapkan polisi masih memburu pengemudi mobil dan identitasnya sudah diketahui. Viral video drone kemacetan parah di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Senin pagi. Akses penghubung wilayah Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar sempat terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sementara sebagian warga lainnya akhirnya memilih meninggalkan kendaraannya dan berjalan kaki.
2: Ini naik apa?
3: Bawa motor.
2: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
3: Gak bisa, macet lama banget.
2: Gimana, Bu?
3: Iya, ganggu banget, jadinya kita ribet banget gitu. Panjang banget dari tadi ini.
1: Kemacetan parah ini dipicu 3 faktor utama, yakni sempitnya badan jalan, volume kendaraan yang melebihi kapasitas, serta adanya perbaikan di Jalan Raya Bekasi, yang memaksa pengendara mencari jalur alternatif melalui kawasan Rorotan. Warga berharap pemerintah segera menghadirkan solusi baik pelebaran jalan maupun penambahan petugas pengatur lalu lintas, agar kemacetan serupa tidak terus terjadi. Masih di Jakarta, viral insiden di jalan saat seorang pria bergelantungan di kap mobil yang sedang melaju dari arah Mall Taman Anggrek menuju Jalan Es Parman, Grogol, Jakarta Barat. Pria itu terus berteriak meminta mobil berhenti dan meminta warga menolongnya. Insiden pada Jumat sore itu pun sontak mengundang perhatian para pengendara sepeda motor dan ojek daring yang kemudian membantu mengejar dan menghentikan mobil merah tersebut. Usai berhasil diberhentikan, kedua pihak yang bertikai kemudian dibawa sekuriti ke lobi Mall Taman Anggrek untuk didamaikan.
4: Namun ketika mencoba untuk dimediasi, yang bersangkutan malah pergi meninggalkan tempat kejadian. Nah, belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan, saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga.
1: Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai karena aksi mereka sempat mengganggu arus lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Coba ya, kalau adu mulut, bertikai, ada konflik sama saudara atau siapapun, jangan bikin orang malah jadi kedapatan ruginya gitu ya, jadi ikut macet gitu ya. Coba diomongin baik-baik, diselesaikan tertutup, tidak perlu bertikai sampai ada di kap mobil gitu ya, itu sangat merugikan, apalagi membahayakan keselamatan loh ya. Oke, berikutnya ada kericuhan antar supporter terjadi di laga final sepak bola antar kampung di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang, Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan berikut kilas peristiwa.
5: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Geleduk, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu. Supporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Wlingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wlingi menang tipis 1-0 atas PSGP Kedaung. Kekalahan itu diduga memicu emosi pendukung tim yang kalah hingga berujung kericuhan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam situasi dan membubarkan kedua kubu supporter.
6: Ketahuannya kali baru kali ini.
7: Udah, gini ya, Ibu jangan ngotot.
6: Loh, kok ngotot Ibu? Ibu, salah nggak buang sampah di sini? Jangan ngotot dong.
8: Tendanya ada tuh.
5: Adu mulut ini terjadi ketika warga Desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang

0: membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hebat deh ini, Desa Serdang Kulon ini kalau buang sampah sembarangan dendanya sampai 50 juta rupiah loh. Tapi tadi ada ibu yang buang sampah tepergok, beneran nih baru buang tadi yang pertama kali. Jangan-jangan kemarin-kemarin itu sampah di jalanan itu punya ibu lagi. Tapi hebat sih, ini patut diapresiasi. Semoga saling jaga kebersihan, saling jaga ketertiban, semuanya dilakukan bareng-bareng gitu ya. Oke, berikutnya pemirsa, diduga hendak tawuran sekelompok pemuda di kawasan Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat ditangkap polisi. 4 diantaranya positif narkoba, sementara di Deli Serdang seorang pengedar sabu-sabu dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap, bahkan berusaha melukai petugas.
2: Kamera amatir merekam momen petugas patroli Polres Cirebon Kota menggerebek sekelompok pemuda di kawasan Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat, minggu dini hari. Sekelompok pemuda diduga akan melakukan aksi tawuran. Petugas menangkap 4 orang beserta sejumlah barang bukti, di antaranya 5 bilah senjata tajam, 3 sepeda motor, dan minuman keras. Dari hasil pemeriksaan, keempat pemuda yang ditangkap diketahui positif menggunakan narkoba. Polisi juga menangkap 3 orang lain yang tengah melakukan balap liar. Hingga minggu siang, seluruh pemuda yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria di Pangkal Pinang setelah kedapatan menyimpan sabu-sabu Senin lalu. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 210 gram sabu-sabu yang disembunyikan di bagian atap rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai pengedar dalam jaringan wilayah Pangkal Pinang. Pelaku kini ditahan di Markas Polda Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap tersangka pengedar sabu-sabu berinisial MRL di kawasan Pasar Minggu bagian Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara, minggu dini hari. Tersangka dikenal licin dan licik serta memiliki banyak trik untuk mengelabui petugas. Bahkan ia kerap memprovokasi warga untuk melawan petugas yang berusaha menangkapnya. Saat digerebek, tersangka berusaha kabur dengan menyerang petugas. Petugas pun terpaksa menembak kaki tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah. Pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahannya yang tinggal menghitung hari. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam, kami segera kembali. Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Yang berikut ada aksi pencurian nih, curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Yang satu lagi saya sebutnya curandu, pencurian duit gitu ya. Karena ada pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah pegunungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beruntung warga sigap mengejar pelaku. Panik dikejar, pelaku kemudian melepaskan motor curiannya. Sementara seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah dan pelaku berdalih nekat mencuri demi biaya pernikahannya yang tinggal menghitung hari.
1: Kamera CCTV merekam saat pelaku pencurian motor beraksi di rumah Kusnoto di Dusun Arjosari, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu malam. Seorang pelaku beraksi dengan santai saat mengambil sepeda motor milik Wahyudi yang terparkir di depan rumah warga. Aksi ini baru diketahui saat korban keluar rumah dan melihat motornya sudah dibawa kabur. Korban pun langsung berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar pelaku. Pelaku panik dan melepaskan sepeda motor yang dibawanya. Meski begitu, pelaku berhasil melarikan diri dengan bantuan rekannya yang diduga berjumlah lebih dari satu orang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku alami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah diduga uang hasil curian. Dalih pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahannya yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Kasus ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Pamanukan. Kamera amatir mengabadikan momen saat polisi berhasil membongkar sindikat pencurian hewan ternak khususnya sapi di kota Probolinggo, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 tersangka di perumahan Pakistaji, Jalan Insinyur Sutami. Sementara satu pelaku lainnya yang berstatus DPO masih dalam pencarian. Dari hasil pengembangan, sindikat ini telah beraksi di 5 TKP di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Polisi juga mengamankan sejumlah

0: sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, pemirsa. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Kondisi cuaca yang tidak biasa, di mana pagi hari panas menyengat dan sore harinya diguyur hujan deras tengah melanda sejumlah wilayah di tanah air. Lantas apa saja faktor penyebab terjadinya cuaca ekstrim itu? Kita nanti akan ulas lebih mendalam bersama pihak BMKG. Saya Heranov Al-Bashir dengan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kemacetan parah terjadi di kawasan jembatan Rotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta ini lumpuh lebih dari 2 jam hingga sejumlah warga memilih untuk berjalan kaki. Sementara itu, Kementerian Haji bersama Angkasa Pura terus memperluas cakupan layanan Makkah Route guna memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. 4 embarkasi telah menerapkan jalur cepat tersebut, yakni Soekarno-Hatta, Solo, Surabaya, hingga Makassar. Dari mancanegara, gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya hingga membuat wilayah sekitarnya siaga.

0: Pemirsa, kemacetan parah terjadi di kawasan Jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam hingga sejumlah warga memilih untuk berjalan kaki. Gambar udara ini memperlihatkan kemacetan parah di Jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Jembatan yang menghubungkan wilayah Bekasi dan DKI Jakarta ini menjadi titik kritis saat arus kendaraan memadati jalur ini sejak pagi hari, apalagi tidak terlihat ada polisi lalu lintas yang berjaga. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sebagian warga pun memilih untuk meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki untuk tetap beraktivitas.
1: 7 kali, Pak.
2: Udah 2 jam berarti ya?
1: Iya.
2: Berarti Ibu jalan kaki, Bu ya?
1: Heeh, mau posyandu ini.
2: Oh, mau posyandu akhirnya jalan kaki enggak naik ke motor atau ini. Jadi naik apa?
1: Bawa motor.
2: Heeh, ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
1: Enggak bisa, macet lama banget.
2: Oh, banget ya. Heeh. Sering aja tuh, Bu.
1: Ya. Tapi enggak sampai ini parah banget sih.
2: Oke, Pak, harapannya gimana sih, Pak?
3: Ya, pemerintah daerah turun lapangan lah ngelihat kondisi begini.
2: Oke.
3: Ini polisinya nggak ada, Satpol PP-nya nggak ada yang ngatur lalu lintas, Pak.
2: Oh, ini, Pak.
4: Ini masih buru-buru jalan, terus ini cepat.
2: Kepada nggak mau ngalah atau gimana, Pak?
4: Nah, satu begitu, keduanya. Ini juga kecapean, kelelahan yang untuk parkir.
0: Di lokasi lain, kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, berjaga di lokasi itu. Bahkan sempat terjadi cekcok saat warga memergoki ada nekat membuang sampah sembarangan di wilayah mereka.
5: Ini sampahnya berada dua ya? Yang hari.
0: Adu mulut ini terjadi ketika warga desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah.

0: sampah namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah ini. Sayangnya aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan ini akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Sebenarnya kalau sanksi itu ya udah ada pengumuman sebenarnya Pak ya. Ketika ketangkap ya sanksinya kami kasih saran aja. Kasih saran, kasih pandangan. Ternyata kalau dia itu bandel, mungkin kami akan melakukan sanksi tegas. Dari pertama kita melaksanakan kegiatan ini Pak, yang ketangkap itu orang luar. Biasanya kalau pagi mau berangkat kerja, berangkat ke pasar, ya jualan gitu. Kalau malam juga ya pulang kerja. Ternyata yang ketangkap itu hampir 99% itu warga luar.
0: Pemirsa, ratusan buket bunga serta surat duka cita masih memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Agro Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang dengan pada Senin lalu. Warga dari berbagai wilayah masih berdatangan untuk memanjatkan doa bagi para korban dan juga memberikan karangan bunga. Buket bunga ini menjadi saksi bisu akan tragedi yang tak terlupakan. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan dari kereta ini dan juga perjalanan mereka pejuang nafkah tak lagi berujung duka. Pasca kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur, pengawasan di perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera diperketat. Di tengah rencana penutupan jalur tersebut, mayoritas dari warga mendukung pembangunan flyover sebagai solusi untuk menekan risiko kecelakaan dan kemacetan.
2: Aktivitas di perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera masih terlihat padat pada Minggu siang. Meski belum menggunakan palang otomatis, kini sudah terpasang palang kereta dan penjagaan diperketat. Pasca insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur, pemerintah kota Bekasi berencana menutup perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera serta mempercepat pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang. Penjagaan harian di lokasi juga diperkuat dengan adanya petugas dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, serta Babinsa. Mayoritas warga dan pengguna jalan menilai pembangunan flyover akan membuat lalu lintas lebih lancar serta mengurangi resiko kecelakaan.
3: Lebih bagus malah, lebih lancar nanti lalu lintasnya. Gak harus nunggu-nunggu kayak gini.
4: Iya, ini rawan. Kadang-kadang ada suka nyelonong, itu bahaya. Bagus kalau ada flyover lah.
5: Mudah-mudahan ada solusinya yang terbaik ya. Dibuatkan apa namanya flyover bisa meringankan meringankan kemacetan aja gitu.
6: Menurut saya cukup bagus karena menghindari kecelakaan dan lebih memudahkan lah untuk akses jalannya.
7: Saya sangat setuju, biar lancar perjalanan semuanya, orang Perumnas 3 ke Jakarta cepat dan terhindar dari kecelakaan kereta api.
2: Menanggapi rencana tersebut, pengamat transportasi menilai pembangunan flyover atau underpass memang layak dilakukan untuk perlintasan sebidang besar dengan resiko tinggi. Namun, prioritas pembangunan tetap harus disesuaikan dengan skala kebutuhan dan kondisi lalu lintas di lapangan.
8: Tapi kalau untuk perlintasan sebidang besar, memang sudah sepatutnya sudah dibuat tidak sebidang, baik underpass atau flyover gitu ya, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang kemarin kasus yang Ampera, JPL Ampera itu JPL nomor 86 itu kan masih kecil ya, mungkin juga tidak urgent untuk dibuat flyover atau underpass itu mas. Jadi memang harus di skala prioritas lagi.
2: Rencana penutupan perlintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera dinilai menjadi langkah penting untuk menekan risiko kecelakaan. Dengan pembangunan flyover yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia, Bekasi, Jawa Barat.
0: Pemirsa, kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa sebanyak 16 orang tidak serta-merta mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup.
9: Tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara di perlintasan kereta api, terutama perlintasan sebidang. Di Surabaya, Jawa Timur masih banyak pengendara yang menerobos meski palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026. Kecelakaan didominasi kendaraan roda 2 dengan korban diantaranya mengalami luka ringan hingga meninggal dunia. Menerobos palang pintu di kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas.
10: Gak apa-apa, Pak.
11: Gak terbiasa begini atau gimana?
10: Iya, ya, enggak sih.
11: Jangan. Gak apa-apa. Kenapa?
12: Gak apa-apa, loh.
11: Enggak, alasannya kenapa? Buku gak di belakangnya.
9: Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perlintasan sebidang yang tak memiliki palang pintu resmi hanya dijaga oleh warga. Padahal frekuensi lalu lalang kendaraan cukup tinggi. Ketika akan ada kereta melintas, perlintasan ini hanya dibatasi oleh sebilah bambu. Warga yang mengatur lalu lalang kendaraan di area perlintasan mengaku bisa mendapatkan uang sekitar Rp80.000 per hari dari pengguna jalan.
13: Berarti ini pemasukan dari yang lewat aja ya?
14: Iya.
13: Gak ada yang bayar gitu dari gak. Siapa gitu? Dari warga setempat gitu? RT, RW, desa?
14: Gak ada.
13: Udah berapa lama, Bang?
14: Ada 10 tahun.
9: Menurut Direktur PT Kereta Api Indonesia, per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik. PT KAI berjanji akan terus eliminasi perlintasan sebidang, terutama yang tidak dilengkapi palang pintu resmi dari PT KAI.
15: Dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan, baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem.
9: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, ada seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberangi di Jalan Raya Kelima Landuren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Pelaku yang mengendarai mobil SUV ini sempat berhenti sejenak sebelum melarikan diri. Insiden itu pun terekam kamera dashboard kendaraan lain.
16: Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dari rekaman kamera dashboard, tampak pedagang buah yang tengah mendorong gerobak dagangannya menyeberang sebelum ditabrak dari arah kanan oleh kendaraan mobil Pajero yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi. Alhasil gerobak dan seisinya berhamburan, sementara korban terpental dan terkapar di jalan. Pengendara sempat berhenti beberapa detik, namun ia kemudian memacu kendaraannya dan melarikan diri. Warga dan pengendara lain yang menyaksikan kejadian tidak sempat mengejar pelaku karena fokus menolong korban.
17: Saya lagi parkir, terus saya kedengeran ada bunyi brak. Gitu. Terus saya samperin, orangnya jatuh, sopirnya kabur.
18: Itu yang ketabrak siapa, Pak?
17: Aki-aki tukang buah.
18: Korban lukanya di bagian apa?
17: Kepala kalau nggak salah. Kepala. Saya samperin, dia kabur gitu. Dia sempat berhenti. Habis nabrak dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur.
16: Pedagang buah berusia 62 tahun tersebut diketahui warga sehari-hari berjualan

0: dan menyeberang di lokasi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami luka di bagian kepala, patah jari, dan luka memar, dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus tabrak lari ini kini ditangani Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dalam keterangannya di Detikkom, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menyebut, polisi masih memburu pengemudi Pajero tersebut. Hingga kini, identitas pengemudi Pajero belum diketahui. Hardiansyah Benardi, Jakarta.
1: Insiden tragis dan dramatis dialami ayah. Ada seorang ayah di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang tenggelam di pantai Pelawan. Meski berujung tragis, sang ayah ikut tenggelam dan meninggal dunia. Di lokasi lain di Klaten ada seorang ayah terjebak di ruang bawah tanah rumahnya. Usai terjatuh saat berusaha untuk melakukan bersih-bersih.
2: Aksi heroik namun berujung duka dilakukan seorang ayah di Pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu siang. Seorang ayah bernama Handoko, 45 tahun, melihat anaknya tenggelam di pantai, langsung berusaha menolong anaknya. Naas, sang ayah ikut tenggelam, hingga akhirnya pengunjung pantai beramai-ramai menolongnya. Sang anak berhasil selamat, namun naas sang ayah meninggal dunia. Jenazah sang ayah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ada di desa setempat.
3: Kronologis kejadian, Bapak Handoko mencoba menolong Rafiski yang tenggelam pada saat berenang. Rafiski berhasil diselamatkan, namun Bapak Handoko kemudian tenggelam.
2: Di Klaten, Jawa Tengah, seorang ayah terjebak di ruang bawah tanah rumahnya usai terjatuh dan mengalami patah tulang di bahu tangan pada Minggu siang. Pria bernama Yusuf Elmawardi ini hanya bisa terlentang dan berharap tim SAR gabungan mengevakuasinya dari ruang bawah tanah sedalam 3,5 meter itu. Dari keterangan salah satu warga bernama Fauzan, sebelumnya korban tengah membersihkan rumahnya bersama seorang tukang. Namun tidak lama terdengar suara terjatuh yang ternyata adalah korban.
4: Saya terus sampai siang Yusuf habis dari masjid terus ngecek lagi. Terus saya nggak tahu, terus saya ke belakang itu buang sampah. Tahu-tahu kejadiannya langsung jatuh.
5: Terdengar suara kan?
4: Ya, terdengar suara runtuhan itu, aduk gitu.
2: Usai 35 menit melakukan persiapan dengan melibatkan tim medis, korban akhirnya bisa dievakuasi dengan teknik vertical rescue menggunakan keranjang korban. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, pola cuaca yang tidak biasa di mana pada pagi hari terasa sangat panas menyengat dan sore harinya diguyur hujan deras tengah melanda sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Kita akan bahas bersama BMKG. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan mayoritas wilayah ibu kota di provinsi di seluruh Indonesia akan diguyur hujan pada hari Senin 4 Mei 2026. Berdasarkan dari pantauan cuaca nasional, kondisi atmosfer menunjukkan variasi dari hujan ringan hingga potensi hujan disertai

0: dengan kilat dan petir. Berikut informasi yang kami kutip dari laman BMKG serta BPBD DKI Jakarta. Kita lihat dulu untuk pantauan potensi cuaca pada hari ini di Jakarta ya, kami kutip dari BPBD DKI Jakarta pada tanggal 4 Mei 2026. Ini sepanjang hari ini di beberapa wilayah di Indonesia, tepatnya di Jakarta, wilayah administrasinya begitu ya, semua wilayah administrasi Jakarta diguyur hujan, termasuk di kantor kami di wilayah Tendean Jakarta Selatan masih berlangsung hujan pada sore ini di Jakarta Selatan. Dan sesuai dengan prediksi dari BPBD dan juga BMKG begitu ya, Jakarta Selatan hujan dengan intensitas ringan, kemudian di wilayah Jakbar, Jakpus, Jakut termasuk Kepulauan Seribu ini juga hujan dengan intensitas ringan. Yang membedakan adalah hujan dengan intensitas sedang ini hanya terjadi di wilayah Jakarta Timur. Nah, bagi Anda yang berada di wilayah masing-masing administrasi dari Jakarta tentunya harap berhati-hati ya. Di sore hari ini tentu Anda mau pulang kantor harap berhati-hati, hujan disertai petir sudah terjadi di wilayah Tendean Jakarta Selatan, apalagi di wilayah Anda. Anda harapkan selalu siapkan payung, jas hujan bagi Anda yang punya motor, bagi Anda yang punya mobil, harap memperhatikan mungkin pohon-pohon yang sekiranya ini berbahaya untuk melintasi wilayah tersebut karena pohon tumbang rawan di musim hujan. Kemudian untuk suhu udara pada hari ini 4 Mei terpantau 23 hingga 30 derajat Celcius, tidak terlalu panas karena sore hari diguyur hujan. Dan untuk kelembapan udara 71 hingga 98%. Kita beralih ke wilayah lainnya, tidak hanya kita soroti di Jakarta. Kita akan bergeser ke wilayah berikutnya, tepatnya provinsi yang diguyur hujan dengan intensitas ringan di wilayah Indonesia. Ini tersebar dari Sumatera hingga ke Papua. Kita lihat di Sumatera ada Padang, Pekanbaru, Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Lampung, termasuk Jakarta, di Pulau Jawa, Serang, Yogyakarta, Semarang, Sulawesi juga diguyur hujan dengan intensitas ringan, Maluku dan juga Papua begitu ya. Bagi Anda yang berada di semua wilayah ini harap berhati-hati juga karena diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke wilayah berikutnya, tidak hanya hujan ringan, ada hujan intensitas sedang, ini melanda Bandung, kemudian Mamuju dan juga Nabire. Bagi Anda yang berada di sini juga harap berhati-hati tentunya jika terjadi hujan intensitas sedang. Kita beralih juga ke wilayah berikutnya, ada hujan disertai petir. Ini terjadi di Tanjung Pinang dan juga Palembang. Kemudian kalau kita lihat lagi di wilayah berikutnya, tidak hanya Tanjung Pinang dan juga Palembang, hujan dengan intensitas sedang, ada cuaca berawan tebal terjadi di Medan, Pontianak, Banjarmasin, dan Surabaya. Dan kita lihat tadi ya, mayoritas yang terjadi hujan intensitas ringan, sedang, dan disertai petir hanya terjadi di ibu kota provinsi yang ada di sebagian wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga fenomena yang kita alami, pola cuaca yang tidak biasa, di mana pada pagi hari terasa sangat panas menyengat, dan sore harinya hujan deras melanda sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, termasuk ibu kota Indonesia, Jakarta. Apa saja faktor penyebabnya? Kita langsung bahas bersama pihak BMKG, sudah bergabung dari luar studio dengan Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore Mas Fahri, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Ya mungkin Anda sudah menyimak tadi penjelasan kami yang kami kutip dari laman pihak Anda dan juga BPBD DKI. Bisa dijelaskan mungkin Mas, hari ini 4 Mei, kita lihat tadi pagi hari wilayah Jakarta pagi hari panas, sore hari ini hujan sampai sekarang. Penyebabnya apa Mas?
1: Ya. Betul tadi ya, seperti tadi dijelaskan, perakiran cuaca yang dibuat oleh BMKG dan diteruskan ke berbagai pihak termasuk ke BPBD. Memang dalam 1-2 hari ini ada potensi hujan di beberapa wilayah di Jabodetabek gitu ya. Nah, namun secara umum begini, memang sebagaimana telah disampaikan BMKG pada awal Maret lalu, bahwa kami memprediksi wilayah Indonesia secara bertahap akan memasuki periode musim kemarau mulai pertengahan April, akhir April sampai awal Mei nanti gitu ya. BMKG membuat yang namanya zona musim ya. Di seluruh Indonesia ada 699 zona musim, di mana setiap zona itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri, kapan mulai musim hujannya, musim kemaraunya, puncaknya, dan akhirnya itu berbeda-beda. Tapi sudah ada sekitar 12 persen wilayah zona musim yang sudah mulai memasuki musim kemarau, Ustaz.
0: Oke, yang membuat udara terasa panas pagi hari ini biasanya apa, Mas? Kalau panas nih biasa kan kita ngalaminya siang hari ya, tapi kalau penyebab sendiri apa nih, Mas? Pagi-pagi sudah panas.
1: Ya, saat ini memang itu tadi ya, kita mulai dipengaruhi oleh periode peralihan musim.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, memang tipikalnya di periode peralihan musim ini, ketika pagi hingga siang hari itu pemanasan maksimal gitu ya, kemudian sore menjelang malam hari terjadi konveksi atau pengangkatan panas sehingga terjadilah hujan. Dan dalam skala harian memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sore bisa hujan. Salah satunya memang saat ini sedang aktifnya gelombang atmosfer ya, ada equatorial crossby gitu ya, yang membawa uap air ke wilayah Indonesia. Tapi dalam skala harian.
0: Baik, mungkin Mas Fahri menyimak tadi penjelasan saya ya, ada hujan intensitas ringan, intensitas sedang, hujan disertai kilatan petir, termasuk cuaca berawan tebal di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini kenapa berbeda di satu wilayah dengan wilayah lainnya?
1: Ya, karena Indonesia sebagai satu negara kepulauan ya, kemudian berada di daerah tropis, kemudian bentuk geografisnya pun beda-beda, ya ada yang dataran rendah, ada pegunungan, itu semua karakteristik lokal ini turut berpengaruh terhadap dinamisnya kondisi cuaca dan iklim di Indonesia gitu ya, makanya beda-beda tiap wilayah.
0: Apa jangan-jangan ada faktor perubahan iklim global nih, Mas? Ada dampak dari global dengan cuaca yang tidak menentu?
1: Ya, baik. Kalau kita bicara perubahan iklim, tentu kita perlu melihat data dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu ya.
0: Oke.
1: Salah satu indikator perubahan iklim adalah meningkatnya suhu rata-rata gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, di Indonesia memang sudah terlihat adanya laju kenaikan suhu kalau kita bandingkan suhu tahun ini dengan rata-ratanya selama 30 tahun gitu. Contoh misalnya di tahun 2024 itu merupakan tahun terpanas ya sepanjang sejarah pengukuran suhu di Indonesia.
0: Yeah.
1: Itu ada kenaikan suhunya sekitar 0,8 lebih tinggi dari rata-ratanya. Begitupun dalam lingkup global ya, saat ini laju kenaikan suhu global sudah sekitar 1,45 lebih tinggi dari suhu rata-rata pada periode pra-industri. Jadi kalau perubahan iklim kita lihat dari kenaikan suhunya seperti apa.
0: Baik, ini kan juga cukup menghebohkan dunia maya ya, media sosial informasinya nih, Mas. Panas yang kita rasakan di 2026 lebih parah dari 2024. Ini benar, dan bagaimana narasi yang bisa Anda gambarkan ke kami agar tidak panik?
1: Ya, jadi sepanjang pengamatan kami ya di 2026 sampai dengan bulan April ini, kan kita belum memasuki puncak musim kemarau ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi musim kemarau nanti kita perkirakan di bulan Agustus nanti. Kalau suhu rata-rata memang dari pengamatan kami yang tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir ini adalah di tahun 2024 lalu.
0: Iya.
1: Itu anomali suhu tertinggi ya. Kemudian di 2025 agak turun sedikit, tapi semua sudah di atas rata-rata.
0: Gitu. Oke. Okay. Ya. Menghadapinya bagaimana nanti dengan potensi cuaca yang cukup panas itu, Mas? Apa yang akan kita alami nanti? Efeknya apa? Dampaknya apa ke kesehatan?
1: Baik. Ketika musim kemarau, BMKG mendefinisikan musim kemarau kan dilihat dari curah hujannya ya, bukan dari suhunya. Ketika curah hujan sudah kurang dari 150 mm dalam satu bulan, itu sudah masuk kategori musim hujan. Nah, musim kemarau. Nah, musim kemarau tahun ini memang kita perkirakan, kita prediksi akan lebih kering dan lebih panjang dari rata-ratanya, gitu ya. Nah, tentu kita perlu antisipasi dampaknya itu seperti kekeringan, kebakaran hutan lahan, juga gangguan kesehatan itu juga perlu kita antisipasi bersama.
0: Iya, yang menjadi potensi kebakaran lahan itu biasanya di pulau Kalimantan, kemudian di Sumatera begitu ya. Ada antisipasi khusus mungkin himbauan kepada otoritas tempat agar waspada kebakaran lahan gambut.
1: Ya, jadi saat ini kita semua ya, BMKG dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah sedang bahu-membahu untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau ini, yaitu terhadap karhutla ya di di provinsi-provinsi yang memang rawan karhutla seperti di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Salah satu upaya yang kita lakukan bersama adalah menjaga tinggi muka air lahan gambut tersebut. Ketika saat ini mumpung masih ada potensi hujan nih ya. Kita

0: kita upayakan agar tinggi muka air lahan gambut itu tetap tinggi sehingga ketika nanti masuk periode puncak musim kemarau masih ada tabungan air di dalam lahan-lahan gambut tersebut. Apa saja
1: Oke.
0: upayanya yang dilakukan ya misalnya dengan sistem apa sekat kanal, kemudian kami juga bekerja sama dengan BNPB dan pemerintah daerah melakukan operasi modifikasi cuaca gitu ya untuk mengoptimalkan potensi hujan yang masih ada.
1: Baik, ada modifikasi cuaca yang disiapkan begitu ya Mas ya. Mas Fahri, kemudian bagaimana kemudian tadi Anda katakan Agustus akan mengalami kemarau gitu ya sebagian besar yang ada di Indonesia. Artinya nanti musim hujan akan cepat datang di bulan September atau bagaimana musim kemarau singkat?
0: Ya, jadi Agustus adalah puncak musim kemaraunya ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi awalnya, awal tadi saya sampaikan di Indonesia ada 699 zona musim, di mana tiap zona itu punya karakteristik yang beda-beda, kapan awal mulai, mula musimnya, kapan puncaknya, dan kapan akhirnya itu beda-beda. Tapi sebagian besar wilayah zona musim Indonesia akan mengalami musim kemarau yang datangnya lebih awal. Itu sekitar 46% wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal dan durasinya lebih panjang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi nanti umum mungkin kita akan mulai mengakhiri musim kemarau itu bertahap dari mulai pertengahan Oktober, akhir Oktober sampai awal Desember.
1: Baik.
0: Beda-beda tiap.
1: Mas Fahri, ini juga dunia akan menghadapi ancaman dampak dari fenomena El Nino begitu ya. Indonesia kapan masuk El Nino?
0: Ya, jadi El Nino kan fenomena global yang terjadi di Samudra Pasifik sana gitu ya. Tapi dampaknya bisa dirasakan di Indonesia, yaitu ketika El Nino terjadi berbarengan dengan musim kemarau, maka akan membuat musim kemarau itu menjadi lebih kering dan lebih panjang periodenya gitu ya. Dan tahun ini kami memprediksi El Nino akan terjadi berbarengan dengan musim kemarau tahun ini.
1: Okay.
0: Sehingga kita perlu antisipasi musim kemarau kita akan lebih kering, lebih panjang. Saat ini indeks El Nino sudah menunjukkan memang di bulan apa di awal Mei ini sudah masuk kategori El Nino lemah dan bergerak menuju El Nino moderat, bahkan ada potensi sampai ke El Nino kuat nanti.
1: Oke, yang ditakutkan adalah penyakit heat stroke begitu ya. Kalau di India sempat terjadi juga kasus tersebut. Kalau di Indonesia bagaimana, Mas? Apa himbauan Anda? Apakah kita harus pakai lotion gitu ya, pelindung kulit atau bagaimana?
0: Ya, tentu ketika kita masuk musim kemarau, kita perlu antisipasi berbagai sektor termasuk kesehatan untuk diri kita sendiri ya.
1: Baik.
0: Terutama untuk masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang gitu ya.
1: Baik.
0: Mungkin konsumsi air yang lebih banyak, kemudian juga untuk kulit bisa dilindungi. Tadi seperti disampaikan mengenai lotion itu juga salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan.
1: Oke, intinya adalah jangan sering berada di luar rumah begitu ya. Cukup ngadem aja di rumah kalau pulang kerja begitu ya Mas ya, jangan kemana-mana, tetap menjaga kesehatan Anda di rumah saat El Nino begitu ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG bersama Newsroom. Selamat sore ya, Assalamualaikum. Kita ke informasi lain, Kementerian Haji dan Umroh bersama Angkasa Pura terus memperluas cakupan layanan Mekah Route guna memberikan kenyamanan bagi jemaah haji. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Angkasa Pura terus memperluas cakupan layanan Mekah Route guna memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Pada tahun 2026 ini, 4 embarkasi telah menerapkan jalur cepat ini, yakni Soekarno-Hatta, Solo, Surabaya, hingga Makassar. Selain untuk memangkas waktu antrean di Tanah Suci, layanan ini juga menjadi benteng utama dalam mencegah praktik haji ilegal.
1: Layanan Mekah Route atau Fast Track menjadi solusi strategis dalam memangkas proses birokrasi perjalanan haji. Dengan skema ini, seluruh proses keimigrasian Arab Saudi seperti pengecekan paspor dan biometrik diselesaikan sepenuhnya di bandar keberangkatan di tanah air. Layanan ini diklaim Angkasa Pura sangat membantu kelancaran ibadah, khususnya bagi jemaah lansia agar mengurangi kelelahan saat tiba di Arab Saudi. Selain itu, Mekah Route dinilai efektif menutup celah praktik haji ilegal karena proses verifikasi dokumen dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan.
2: Atau satu embarkasi saja, kita berharap ini akan ada di sekian embarkasi yang lainnya, dan pada tahun ini embarkasi yang memberangkatkan dengan pola Mekah Route ini itu ada di SOC atau Solo ini, kemudian di Cengkareng atau di Soekarno-Hatta, kemudian ada lagi di Surabaya, dan bertambah di tahun ini ada di Makassar. Semoga di tahun depan, ini tadi saya sudah bicara dengan tim dari Mr. Ali yang dari pemerintah Saudi Arabia, dan insya Allah ini nanti di tahun ke depan akan bertambah untuk Mekah Route ini.
1: Kesuksesan layanan ini salah satunya terlihat dari embarkasi Solo yang tahun ini telah masuk tahun ketiga dalam memberikan layanan Fast Track.
3: Kami mengapresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Arab Saudi yang memudahkan layanan jamaah haji, di mana jamaah sudah dilayani keimigrasian di tanah air, sehingga begitu turun dari pesawat, jamaah langsung bisa naik bis. Prosesnya sekarang cukup 30 menit sudah selesai, jamaah sudah naik bis semuanya. Kalau dulu kita harus antri di imigrasi 3 jam sampai 4 jam, sekarang setengah jam jamaah sudah naik bis. Ini tentu mengurangi tingkat kelelahan jamaah haji.
1: Dengan komitmen penambahan titik di Kuala Namu pada tahun mendatang, pemerintah berharap standar layanan haji Indonesia semakin meningkat, sekaligus memastikan seluruh jamaah terproteksi oleh dokumen yang legal. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Kementerian Haji dan Umroh resmi memperbarui regulasi pembayaran DAM atau denda haji 2026. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi jemaah dan kini dapat dibayarkan baik di Arab Saudi maupun Indonesia selama mengacu pada ketentuan resmi yang telah berlaku.
4: Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Moh Asadul Anam, perubahan regulasi DAM menjadi perhatian utama para jemaah, terutama terkait waktu dan tempat pembayaran. Jika sebelumnya DAM umumnya dilakukan di Tanah Suci, kini jemaah dapat menunaikannya sejak di tanah air. Kebijakan ini dinilai memberikan kemudahan, namun menuntut kepercayaan terhadap lembaga pendamping seperti KBIH yang akan mengelola proses DAM hingga penyembelihan. Pemerintah Arab Saudi menegaskan hanya lembaga resmi yang ditunjuk yang berhak melakukan penyembelihan DAM.
5: Sedangkan bahwa hanya ada satu lembaga di Arab Saudi atau yang kemudian bisa dipakai untuk menentukan dam itu. Jadi sampai saat ini pemerintah Indonesia terus seperti itu, untuk regulasi terkait dengan yang di Indonesia ini memang juga sudah ada, tapi diserahkan kepada jamaah mau memilih yang mana. Apakah memilih yang di Arab Saudi atau yang kemudian memilih yang di Indonesia yang kemudian memang sudah di Arab Saudi.
4: Sebagian besar jemaah memilih membayar DAM melalui KBIH. Mereka mempercayakan proses penyaluran DAM kepada pembimbing haji yang dinilai sudah berpengalaman mendampingi jemaah selama bertahun-tahun.
6: DAM ini kemarin kan ada regulasi menyatakan DAM dibayar di depan, termasuk korban bisa disembelih di Indonesia, kan seperti itu.
7: Iya.
6: Ternyata itu berubah, tapi kita tetap membayarkan DAM-nya di awal, dan nanti insya Allah akan diurus sepenuhnya oleh KBI.
4: Dengan adanya dua opsi pembayaran DAM ini, jemaah diharapkan lebih bijak dalam menentukan pilihan serta memastikan proses DAM dilaksanakan secara sah dan sesuai syariat. DAM haji adalah denda berupa penyembelihan hewan yang wajib dibayarkan oleh jemaah haji karena melanggar larangan ihram, meninggalkan wajib haji atau melaksanakan haji tamatu. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Sementara itu keberangkatan 343 jemaah haji asal kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara yang masuk dalam kloter 13 embarkasi Medan diwarnai suasana hari keluarga.

0: Nusantara di Masjid Agung Al-Abror menuju Asrama Haji Medan pada Minggu. Nantinya seluruh jemaah haji ini akan beristirahat selama satu hari di Asrama Haji Medan dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Selasa melalui Bandar Udara Kuala Namu, Sumatera Utara. Salah seorang jemaah haji mengaku sebelum berangkat ke Tanah Suci, dirinya telah mempersiapkan fisik dan kesehatannya, mulai dari berolahraga hingga mengonsumsi vitamin agar kondisinya tetap prima saat menjalankan ibadah haji.
1: Tentu kita sudah mempersiapkan diri terkait dengan kesehatan kita setelah kita juga divaksin. Untuk kesehatan, insya Allah kita alhamdulillah sehat walafiat.
0: Proses pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berjalan secara bertahap. Namun, di balik keberangkatan ribuan jemaah, terdapat puluhan jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Data PPIA Embarkasi Solo hingga Minggu mencatat, 25 jemaah haji telah dikembalikan ke daerah asal dan dipastikan gagal berhaji pada tahun ini. Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya sebanyak 21 jemaah. Faktor kelelahan menjadi penyebab utama menurunnya kondisi fisik jemaah saat menjalani pemeriksaan tahap 3 di Asrama Haji Donohudan.
2: Yang ini juga saya membuat surat kepada kabupaten kota, utamanya kepada jamaah-jamaah yang mereka yang belum berangkat ke asrama haji, kami himbau untuk mengurangi aktivitasnya supaya mereka tidak terlalu capek.
0: Di Poliklinik Embarkasi, tim medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerja ekstra dalam melakukan screening kesehatan. Hasil evaluasi menunjukkan penyakit kardiovaskuler, gangguan pernapasan, dan infeksi menjadi temuan yang paling banyak. Namun, yang paling menjadi sorotan adalah tingginya angka jemaah dengan gejala demensia berat. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena membuat jemaah sulit beristirahat dan beresiko bagi keselamatan di dalam pesawat. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf saat mengunjungi Embarkasi Solo menegaskan, pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepatuhan atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima, sekaligus menjaga diplomasi agar pemerintah Saudi tidak memperlakukan kembali pembatasan usia di atas 70 tahun.
3: Karena itu tahun ini relatif pemeriksaannya lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu pun masih belum memuaskan karena beberapa kasus di Asrama Haji Bekasi itu ada jamaah yang datang pemeriksaan awal ternyata nggak layak dipulangkan.
0: PPIH Embarkasi Solo juga mendapatkan laporan dari KKHI di Madinah bahwa saat ini ada 17 jemaah haji yang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di kota Madinah, Arab Saudi. Sementara di Embarkasi Solo sendiri, ada 8 jemaah haji yang dirawat di rumah sakit dan Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aktivitas Klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya terbilang cukup padat. Setiap hari, puluhan jemaah datang berobat dengan keluhan utama hipertensi, sakit kepala, hingga dehidrasi. Guna menjaga kesehatan para jemaah, tugas penyelenggara ibadah haji membagikan APD untuk jemaah haji yang tiba di Asrama Haji.
5: Sejak dimulainya pemberangkatan jemaah haji, tim kesehatan Embarkasi Surabaya terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi jemaah. Hasilnya, secara umum kondisi kesehatan dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski begitu, klinik asrama haji tetap melayani jemaah yang datang berobat. Dalam sepekan, total kunjungan mencapai 375 orang dengan rata-rata 30 pasien per hari. Keluhan terbanyak yang ditemukan adalah hipertensi, disusul sakit kepala, dan dehidrasi. Tim kesehatan terus mengimbau jemaah agar menjaga kondisi fisik dengan istirahat cukup, rutin mengkonsumsi obat, serta mengatur aktivitas agar tidak terlalu padat menjelang keberangkatan.
6: Banyak keluhannya capek, Mas. Terus hipertensi ya.
7: Total berapa hingga saat ini?
6: Ada nggak banyak, gak sebanyak tahun kemarin. Kalau kunjungan sekitar 70-an.
7: 70-an ya, sampai
6: jauh,
7: saat
6: jauh,
7: ini ya?
6: Jauh.
7: Sampai saat ini ya?
6: Jauh dari ini pada tahun kemarin. Tahun kemarin kalau terawal udah 70-an ya.
5: Oke. Guna menjaga kesehatan para jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji membagikan alat pelindung diri atau APD untuk jemaah haji yang tiba di asrama haji. APD ini berupa obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga cairan pembersih tangan, masker, serta alat penyemprot air untuk pencegahan

0: Hidrasi. Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi juga menjadi perhatian karena tingkat kelembapan yang lebih rendah dapat memicu dehidrasi jika tubuh tidak beradaptasi dengan baik. Jemaah diharapkan menjaga fisiknya sebelum puncak haji agar tetap sehat dalam pelaksanaan Armuzna.
1: Cuaca yang cepat ini kita juga meminta kepada jemaah untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatannya sampai menjelang Armuzna, sehingga benar-benar dipersiapkan aspek ibadahnya, aspek kesehatan fisiknya, kesehatan psikologinya, seperti itu. Saya kira itu.
0: Dalam kondisi yang lebih baik, diharapkan seluruh jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Informasi selengkapnya hadir bersama informasi mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Informasi mancanegara kita awali dari benua Asia. Gunung berapi paling aktif di Filipina, yaitu Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas hingga abu vulkanik, membuat wilayah sekitarnya pun disiagakan penuh.
6: Rekaman dari wilayah Kamalik memperlihatkan awan berwarna abu-abu pekat menyelimuti langit saat Gunung Mayon meletus pada Sabtu sore waktu setempat. Letusan terjadi setelah sebagian kubah lava di puncak gunung runtuh dan memicu aliran awan panas yang meluncur lebih dari 4 km menuruni lereng barat daya. Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis akibat hujan abu dan kabut tebal. Sementara lalu lintas di jalur Kamalik Bypass sempat terhenti karena para pengendara memilih menepi karena langit tertutup awan vulkanik yang tebal. Lembaga Vulkanologi Vivols menyatakan status siaga level 3 masih diberlakukan sehingga masyarakat dilarang memasuki zona bahaya permanen dalam radius 6 km dari kawah. Erupsi Gunung Mayon terjadi sejak April lalu. Gunung ini meletus sejak akhir Maret dan terus dalam pantauan. Tercatat 159 gempa vulkanik disertai semburan gas dan material pijar di sejumlah alur lava. Gunung Mayon di Filipina ini dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling berbahaya di Asia Tenggara.
2: Kebelahan dunia lainnya, insiden kecelakaan bus wisata terjadi di wilayah Nayarit, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini. Di lokasi lain di Kerala, India, amukan gajah menewaskan sebanyak 1 orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
6: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan 1 orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
2: Kita beralih ke Benua Biru. Puluhan pengemudi layanan transportasi dari menggelar aksi protes di Bandara Internasional Paris Charles de Gaulle, Prancis. Mereka menuntut penurunan komisi platform digital serta solusi atas melonjaknya biaya bahan bakar.
7: Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan pengemudi transportasi daring di Paris Charles de Gaulle International Airport pada Minggu waktu setempat. Para pengemudi memprotes tingginya potongan komisi yang diberlakukan oleh platform seperti Uber dan Bolt, serta mendesak adanya bantuan di tengah kenaikan harga bahan bakar. Para demonstran bergerak menuju terminal bandara, terlibat adu argumen dengan polisi dan pengemudi lain yang tidak ikut aksi. Mereka membahas panduk sambil meneriakkan slogan.
8: On est ici pour manifester contre les applications comme telles que Uber et Bolt, où il y a plus de limites au niveau des commissions. Ça va jusqu'à des commissions à 45%, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, ils descendent, de temps en temps, ils montent jusqu'à 60% de commission. Aujourd'hui, le litre de l'essence, il est à 2 euros. C'est insoutenable, il n'y a pas de rentabilité, les prix ils n'arrêtent pas de chuter. On est exploité, en fin de compte, aujourd'hui les chauffeurs ils travaillent du 70-80 heures par jour et on tourne à peu près à 3-4 euros de l'heure.
9: Augmentation des prix du carburant, plusieurs réunions, ils ne veulent pas du tout un blocage des prix du carburant. Commission excessive des plateformes numériques, baisse des tarifs, aujourd'hui les chauffeurs roulent à 0,50 centimes du kilomètre, se font taxer 0,50, allez. Même pas 0,50, 50% de commission, plus pour certains ils payent la cotisation sociale, la TVA et j'en passe. Enfin bref, il en reste que dalle quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est de l'esclavage clair et net.
7: Aksi ini terjadi di tengah tekanan yang semakin besar terhadap pekerja ekonomi digital di Prancis seiring naiknya harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Para pengemudi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatur kebijakan platform digital demi melindungi kesejahteraan pekerja di sektor transportasi daring.
2: Saatnya kita ke Timur Tengah, ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
6: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hizbullah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hizbullah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
2: Sementara itu, dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Keduanya kini telah kembali ke Belanda, sementara dua aktivis lainnya masih ditahan.
7: Dua aktivis Osman Tastan dan Anas Mohamed yang berada di dalam armada bantuan menuju Gaza tiba kembali di Belanda pada Minggu waktu setempat. Para pendukung berkumpul di Bandara Amsterdam Schiphol untuk menyambut kepulangan mereka. Osman dan Anas merupakan bagian dari 175 aktivis yang ditangkap oleh militer Israel di perairan internasional dekat Yunani. Keduanya menuduh militer Israel melakukan kekerasan seksual, psikologis, dan fisik selama masa penahanan.
10: My hands were tie wrapped, and they brought me roughly to the boat, to their ship, and we have had a bad experience on their boat. There were three sea containers where we could sleep in, but that was not enough because we were with 180 people and those containers were never enough. We were sleeping also outside, and they were especially they made the area wet.
11: They threatened us before the interception with drones, attacking drones and surveillance drones. Some people had to deal with rubber bullets shooting around them from the IOF. They didn't identify themselves. They only identified themselves to Greenpeace, a ship that was near us, telling them that they are the IDF or the IOF, as we like to call them. After that, they intercepted our boats, strip searched us, and then took us to an unknown ship for us.
7: Anas menambahkan, pasukan Israel menyita pakaian hangat dan obat-obatan milik mereka, serta melakukan penggeledahan badan secara paksa. Sementara itu, Osman Tastan menyatakan akan melanjutkan aksi mogok makan hingga dua aktivis yang masih ditahan dibebaskan. Keduanya adalah Saif Abu Kesek, warga Palestina Spanyol, dan Thiago Avila, warga Brazil. Kasus ini menambah sorotan internasional terhadap konflik di Gaza di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
2: Berikutnya, pemerintah Meksiko terus berupaya untuk mengatasi serbuan besar rumput laut sargasum yang mencemari pesisir wisata di negara itu. Ribuan ton telah dikumpulkan demi melindungi lingkungan dan sektor pariwisata.
7: Sekretariat Angkatan Laut Meksiko atau SIMAR memimpin upaya penanganan kedatangan rumput laut sargasum dalam jumlah masif di sepanjang pesisir Quintana Roo. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 28.000 ton makroalga tersebut telah berhasil dikumpulkan. Personel SIMAR memanen sargasum di lepas pantai, sementara tim lainnya melakukan proses penyortiran dan pengolahan di darat. Sebanyak 191 personel dikerahkan, didukung 16 kapal, termasuk kapal laut dalam dan kapal pesisir khusus, yang dirancang untuk mengumpulkan sargasum sebelum mencapai pantai. Otoritas juga telah memasang lebih dari 7.500 meter penghalang dan sistem jangkar di wilayah Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, dan Mahahual. Langkah penanganan difokuskan di area-area kritis guna menahan dan mengumpulkan rumput laut yang berdampak pada pariwisata dan ekosistem. Dalam jumlah besar, sargasum menutupi pantai dan mengganggu aktivitas wisata. Selain itu, proses pembusukannya menghabiskan oksigen di perairan yang dapat menyebabkan kematian ikan, penyu, dan biota laut lainnya. Fenomena ledakan sargasum di pesisir Meksiko mulai terjadi sejak 2011 dengan jumlah tertinggi tercatat mencapai lebih dari 300.000 ton pada tahun 2015. Para ahli menyebut kelebihan nutrisi di laut, pemanasan global, serta perubahan arus laut menjadi faktor utama yang menjadikan sargasum sebagai masalah lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya penanganan terus dilakukan, namun tantangan besar masih dihadapi untuk mengendalikan fenomena alam yang kian meluas ini.
2: Dan berikutnya, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
4: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
13: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
14: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
15: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
13: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
16: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
13: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
2: Seorang bocah ditemukan meninggal dunia saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya yang ditemukan tak lagi bernafas dari dasar kolam. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.

0: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat Senin pagi, terdapat jemaah tertua di kloternya berusia 92 tahun. Sementara itu, seorang gadis berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda asal kota Surabaya, Jawa Timur. Ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada tahun 2021 lalu.
1: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat pada Senin pagi, tampak Tukijah Tasmi, jemaah tertua di kloternya yang berusia 92 tahun. Jemaah lansia berisiko tinggi ini siap bertolak ke Tanah Suci setelah sempat mendapatkan perawatan di Poliklinik Rumah Sakit Haji karena kelelahan. Meski telah dinyatakan layak terbang, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kunjungan langsung ke kamar jemaah dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol.
2: Pastinya nanti kalau yang jamaah dengan risiko tinggi dan jamaah lansia, pasti kita pantau setiap harinya di sana. Kita nanti akan visitasi kamar-kamar dan kita pasti pantau kesehatannya setiap hari.
1: Lalu Nasyafa Putri, gadis 17 tahun asal Gunung Anyar, Surabaya, menjadi jemaah haji termuda dari kota Surabaya pada tahun ini. Kesempatan berhaji ini diperoleh setelah ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun terhalang aturan batas usia minimum 18 tahun. Setelah Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan peraturan baru, Laluna akhirnya bisa berangkat tahun ini.
3: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya Papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri.
1: Laluna yang lahir pada 21 November 2008 ini akan bertolak ke Tanah Suci bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Berangkat seorang diri di usia muda tidak menyurutkan semangat Laluna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Suhu udara di kota suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci.
4: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
5: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam. Bawa spray juga tuh. Ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
4: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Al-Muznah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Pemirsa, musim haji tahun ini kembali menghadirkan kisah yang menyentuh hati. Seorang jemaah haji berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta membuktikan bahwa kerinduan kepada sang pencipta tak mengenal batas usia.
6: Di bawah langit Madinah yang cukup terik, terlihat seorang kakek tua duduk di atas kursi roda. Ia adalah Mardi Giono Kartosentono, jemaah haji berusia 103 tahun asal Piungan, Bantul, Yogyakarta. Meski rambut telah memutih dan langkah tak lagi tegak, sorot matanya masih memancarkan kebahagiaan dan keikhlasan. Kakek kelahiran 1923 itu hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, ingin beribadah. Perjalanan ke Tanah Suci bukan hal mudah bagi Mardi Giono. Sejak jatuh di kamar mandi pada 2023 lalu, ia harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Namun semangatnya tak pernah padam untuk bisa menjalankan ibadah haji tahun ini. Di usianya yang senja, Mardi Giono mengajarkan bahwa selama masih ada tekad, jarak ribuan kilometer hanyalah angka di hadapan besarnya cinta kepada sang pencipta.
7: Mantep kok ini.
8: Mantep kok. Mantep nggih.
7: Iya. Nggih. Niatullah coba ibadah.
8: Nggih, ibadah.
6: Kepala Daerah Kerja Madinah menyatakan, rasa haru menyaksikan semangat kakek asal Bantul itu. Selama beribadah, Mardi Giono akan didampingi oleh petugas KBIHU dan petugas haji daerah.
9: Ini yang paling sepuh di gelombang pertama, ya. Jamaah paling sepuh di gelombang pertama ini beliau, kita ini mendapatkan kemuliaan untuk merawat beliau. Ini ibaratnya ini orang yang doanya mustajabah. Jadi kita, makanya saya tadi minta doa kepada beliau. Semoga kita semua petugas di sini diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran di dalam memberikan pelayanan kepada beliau dan seluruh jamaah haji Indonesia. Karena kalau doa beliau mustajabah, kita semuanya mendapatkan keberkahan, kebaikan dari semuanya.
6: Mardi Giono adalah satu dari 44.000 jemaah lanjut usia dari Indonesia yang tahun ini menjadi tamu Allah. Hingga kini lebih dari 71.000 jemaah telah tiba di Madinah membawa doa dan harapan di setiap sujud mereka. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Lantas bagaimanakah kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Assalamualaikum Lukman. Lukman, terik matahari yang menyengat harus diwaspadai oleh para jemaah. Lantas apa saja tips agar jemaah haji tetap fit saat sedang berada di sana untuk beribadah di Tanah Suci, Lukman?
10: Baik, selamat petang Ferdi Fedi. Bisa kami laporkan cuaca Tanah Suci hari ini memang sangat terik, Ferdi. Jika awal kedatangan kemarin itu suhu hanya mencapai 36 sampai 37. Namun saat ini suhu cuaca matahari itu bisa mencapai antara 40 sampai 41. Dan baru saja kami mendapat info dari live streaming di Masjidil Haram bahwa cuaca saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Ini tentunya akan sangat mengganggu sekali bagi para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, terlebih saat ini para jamaah haji sedang melakukan umroh wajib di Masjidil Haram, Makkatul Mukarromah. Jadi para jamaah haji yang saat ini melaksanakan umroh itu harus tetap waspada, harus tetap menjaga kesehatan dengan beberapa tip, ya. Jadi ada beberapa tip yang perlu kami sampaikan, bahwa karena sinar matahari sangat terik di sini, maka jamaah haji yang saat ini sedang melakukan tawaf di Ka'bah itu mungkin bisa memakai topi, atau kalau tidak ada topi bisa memakai payung, dan tentunya kalau tidak ingin kakinya melepuh bisa menggunakan kaos kaki. Hal ini karena memang saat ini matahari sangat terik, dan kalau tetap dipaksakan untuk beribadah di luar itu akan menyebabkan dehidrasi dan heat stroke yang bisa membuat jemaah haji tumbang juga. Selain payung dan topi, Freddy, jemaah haji juga seyogyanya tetap membawa perbekalan selama melakukan ibadah, di antaranya adalah minuman, minum air putih, dan alhamdulillah di tanah haram sendiri, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu juga tersedia air zam-zam. Air zam-zam ini ada di setiap lorong, di setiap pintu, bahkan di luar atau di pelataran Masjidil Haram pun, dan di pelataran Masjid Nabawi juga tersedia air zam-zam. Jadi jamaah haji yang tidak sempat membawa air putih dari hotel itu bisa mampir di pos-pos yang sudah disediakan air zam-zam untuk minum seteguk, dua teguk, tapi jangan langsung ya, bertahap, biar nanti rasa dahaganya hilang dan dehidrasinya juga terkurangi. Selain membawa minuman atau meminum air zam-zam secara bertahap, tip lain adalah menjaga kondisi tetap tubuh adalah beribadah itu dilakukan tidak di siang hari, Ferdi. Mungkin umrohnya karena suasana atau cuacanya panas, itu dilakukan di sore atau di malam hari. Jadi matahari sudah terbenam, kita bisa melakukan atau bisa menyiasatinya dengan melakukan ibadah di sore atau di malam hari. Tentunya hal ini akan membuat lebih nyaman karena terik matahari juga tidak menyengat. Selain itu, Ferdi, jangan lupa di luar ruangan juga menggunakan tabir surya ya, Ferdi. Hal ini untuk mengantisipasi kulit kering atau kulit pecah-pecah, dan lip balm untuk menghindari bibir ini tidak pecah gitu. Jadi memang jemaah haji semakin hari semakin banyak yang rentan terserang penyakit karena seiring datangnya musim kemarau di tanah suci.
0: Baik, Lukman,
10: gitu, Freddy, mungkin baik. Ada yang lain.
0: Baik, yang ingin kami ketahui terkait update kondisi kesehatan jemaah saat ini bagaimanakah? Adakah jumlah jemaah yang sakit ataupun juga rawat jalan atau bahkan meninggal dunia? Bagaimanakah update penanganannya, Lukman?
10: Baik, Freddy, terkait kondisi kesehatan jemaah haji saat ini memang sudah ditangani dengan baik ya oleh petugas kesehatan Haji Indonesia. Hingga kemarin itu sebanyak 700 jemaah haji itu dirawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI Madinah. Sementara ada kurang lebih 300 itu yang dirawat. Dan kabar duga hari ini juga tengah menyelimuti jamaah haji Indonesia. Kalau kemarin total jumlah jamaah haji yang meninggal dunia itu berjumlah 7 orang, hari ini bertambah 2 orang lagi. Jadi total jamaah haji yang meninggal di tanah suci atau wafat di tanah suci itu berjumlah 9 orang. Jamaah haji yang meninggal ini rata-rata dikarenakan karena gagal nafas, hipertensi, kemudian serangan jantung, ada juga yang
0: baik. Baik, Lukman.
10: Pecah pembuluh darahnya, jadi ya. Ke jantung tidak bisa jalan.
0: Baik,
10: itu tadi yang bisa kami laporkan.
0: Baik, penanganannya ini sangat luar biasa di sana, dimaksimalkan oleh para petugas haji di sana. Terima kasih juga untuk laporan Anda, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia, melaporkan.

Kan langsung dari Madinah Arab Saudi, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk ke Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang bocah ditemukan meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya yang ditemukan tak lagi bernafas dari dasar kolam.
5: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang ibu menangis histeris sembari memanggil nama seorang bocah perempuan yang baru saja diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas itu. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran korban tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Randu Dongkal AKP Sudaryo mengatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban yang merupakan warga Desa Kreo, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang itu tengah mengikuti les renang. Korban sempat beristirahat setelah menjalani latihan dasar di kolam sedalam 160 cm itu. Namun, korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Humas kolam renang Surino mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berjalan.
6: Kejadiannya saya tidak tahu persis, cuman ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini.
5: Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk ke Jakarta. Pada Minggu malam, sebanyak 550 sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu, permintaan hewan kurban, khususnya sapi, sudah mulai meningkat. Seperti dialami oleh seorang peternak sapi di Ngawi, Jawa Timur yang mengaku sudah kebanjiran pesanan.
7: Menjelang Idul Adha, ratusan sapi kurban dari luar daerah mulai masuk Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Pada Minggu malam, sebanyak 550 sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan langsung dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, suhu tubuh, hingga dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Hal ini untuk memastikan sapi kurban bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit menular lainnya.
8: Begitu juga dengan pemeriksaan fisik oleh teman-teman dokter hewan. Kebetulan saya didampingi dokter hewan karantina ada dua dan dokter hewan yang mengawal sapi tersebut dari Kupang. Dari hasil pemeriksaan di atas

0: kapal, sapi-sapi tersebut dinyatakan secara fisik adalah sehat.
1: Setelah dinyatakan sehat, 250 ekor sapi langsung didistribusikan ke lapak-lapak penjualan di Jakarta dan sekitarnya, sementara 300 ekor lainnya diberangkatkan ke daerah Pekanbaru, Riau. Hari Raya Idul Adha memang masih lama, namun permintaan hewan kurban khususnya sapi sudah mulai meningkat. Salah satu peternakan sapi yang mulai kebanjiran pembeli adalah milik Syaiful Irsyad, warga desa Karangtengah, Prandon, Ngawi. Diakui Irsyad, sudah banyak pembeli yang datang dan ada juga yang memesan lewat online. Dibanding tahun lalu, jumlah pembeli ada peningkatan, meski harga sapi juga ikut naik antara 10% hingga 15%.
2: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat.
1: Menurut pengakuan Irsyad, tahun lalu Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pejabat negara juga membeli hewan kurban di tempatnya. Untuk jenis sapi yang disediakan ada sapi limosin, pegon, simetal, dan peranakan onggole. Sedangkan untuk harga mulai dari harga sapi ekonomis sekitar 21 juta rupiah hingga sapi jumbo di atas 1 ton yang mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta. Menjelang Idul Adha, salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka, langkah ini justru mendongkrak penjualan.
4: Penjual kambing kurban di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta terlihat sibuk melayani pembeli pada Senin pagi. Adi Karnadi, salah satu pemilik ternak di Bantul ini, pada tahun ini memilih menggandeng para pekerja difabel untuk membantu penjualan kambing kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan jasa pramudiaga, kali ini Adi memberdayakan para difabel karena ingin membantu di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pekerja difabel ini bertugas melayani dan bernegosiasi langsung dengan pembeli, sementara perawatan kambing, pemberian pakan, dan kebersihan kandang ditangani tim tersendiri. Adi mengaku para pekerja difabel terbilang mudah beradaptasi dan menguasai jenis-jenis kambing, perawatan maupun harga jualnya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Dari 700 ekor kambing yang tersedia, lebih dari 250 ekor sudah terjual.
5: Bagus, jadi mereka itu menguasai materinya ya, menguasai kambing yang sehat itu seperti apa, cara pengolahan kambing itu yang seperti apa, terus cara penawarannya ke kita juga maksimal sehingga kita juga percaya bisa beli kambing di sini.
4: Kehadiran pekerja difabel di lapak kambing kurban ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan, melainkan kesempatan yang melahirkan semangat dan hasil nyata. Edon Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.
3: Di tengah isu transisi energi, masyarakat sekitar tambang batubara PT Bukit Asam TBK di Kabupaten Muara Enim mendapat keuntungan berlipat dengan menanam kaliandra merah. Tanaman tersebut dipasok ke PLTU di sekitar tambang sehingga menghasilkan cuan bagi para petani yang dahulu berprofesi menjadi penambang ilegal batubara di Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan. Lantas seperti apa cerita cuan petani kaliandra merah tersebut? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Zailani tampak bersemangat merawat Kaliandra Merah yang menjadi harapan hidupnya. Mantan penambang ilegal batubara yang banting setir menjadi petani penyedia bibit tanaman reklamasi tambang ini terlihat tekun mengecek satu persatu tanaman yang akan segera diambil oleh PT Bukit Asam sebagai bahan wood pellet atau bahan pencampur batubara pembangkit listrik tenaga uap. Dari bertani Kaliandra, pria berusia 43 tahun ini kini mampu menginspirasi dan mengajak 11 kepala keluarga lainnya untuk berpindah profesi dari penambang liar menjadi petani bibit Kaliandra.
1: Sebelum bergabung di sini, kemarin rata-rata pegawai kita ini pernah bekerja di mantan pekerja tambang ilegal ya. Jadi dengan bekerja di sini, beliau kan intinya mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar uang, tapi mendapat ilmu tentang cara budidaya tanaman, akhirnya beliau bisa mengaplikasikan ke rumahnya masing-masing untuk pertanian.
0: Zailani mengaku rasa takut dikejar aparat dan resiko bertaruhnya nyawa saat bekerja di tambang ilegal kini sudah sirna. Ia merasakan kebahagiaan menjadi petani karena usahanya mampu meraup cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan dari tanaman Kaliandra Merah. Bahkan, dirinya kini sudah mampu memberikan gaji per bulan kepada para anggota yang mulai mengikuti profesinya. Tanaman Kaliandra Merah dewasa umur 8 hingga 10 bulan yang ditanam masyarakat tersebut dibeli dan diolah oleh PT Bukit Asam menjadi wood pellet. Pabrik pengolahan Kaliandra yang diresmikan Oktober 2024 di Tanjung Enim tersebut memiliki kapasitas 200 kg per jam. Pelet tersebut dapat digunakan sebagai bahan campuran batu bara atau co-firing untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2 x 660 MW.
2: Dan ini adalah PLTU terbesar di mulut tambang se-Asia Tenggara. Saya kira tepuk tangan, ini PLTU kebanggaan masyarakat Sumsel juga, jadi terbesar bukan hanya di Sumatera tapi se-Asia Tenggara, Pak. Dan Bapak bisa lihat di belakang sana, teknologi terbaru kita pakai, tidak ada asap hitam, Pak. Jadi boleh dilihat cerobong-cerobongnya bersih. Dan ini dari yang standar PLTU lama, emisinya jauh lebih rendah.
0: Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Bisman Bahtiar secara daring menyebut, pengelolaan tambang wajib mengacu pada kaidah pertambangan yang baik serta memiliki prinsip menjaga keberlanjutan atau sustainability masyarakat sekitar.
3: Dan atau tidak itu satu tergantung perencanaan. Ya kan, perencanaannya ini visible enggak, dengan studi enggak, ya kan? Kalau yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaannya tentunya harus dengan pembinaan, didampingi dengan keadaan, dengan konsultan, dan terukur dalam perkembangannya di dalam jangka panjang. Yang ketiga tentunya juga ada mekanisme monitoring dan evaluasi.
0: Bisman berpendapat, pemberdayaan masyarakat oleh PT Bukit Asam melalui program SIBA pembibitan Kaliandra Merah tersebut, sebaiknya jangan hanya seremonial dan formalitas semata. Masyarakat sekitar tambang harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas kehadiran tambang di lingkungan sekitar rumah tinggal. Agung Happy, Maranatha, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom.
8: Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok, NTB, menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama. Sebanyak 22 mobil dari berbagai negara peserta ikut memacu adrenalin dalam ajang bergengsi yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Mei tersebut.

0: Bali hadir di sirkuit internasional Mandalika tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan menyajikan persaingan kelas dunia di jantung pariwisata Lombok. Kejuaraan balap mobil kategori GT3 yang mempertemukan tim dan pembalap internasional dari berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2024, kompetisi ini menggunakan format single class GT3 yang membuat persaingan semakin ketat sekaligus kompetitif. Di tahun ini tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Komposisi tim dan pembalap yang unjuk kemampuan memakai standar kualitas kompetisi tinggi dengan kombinasi pembalap profesional dan gentleman driver. Sejumlah pembalap internasional seperti Jules Gannon, Rafael Marcelo, dan Nick Foster ikut hadir dalam ajang bergensi ini. Termasuk beberapa nama asal Indonesia yang juga ikut ambil bagian seperti Sian Gelael, Setiawan Santosa, dan Andreas Pato. Dari sisi pabrikan, GT World Challenge Asia 2026 menyuguhkan persaingan dari berbagai merek otomotif ternama dunia. Mulai dari Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Audi, dan Nissan yang masing-masing membawa line-up kompetitif di kelas GT3.
1: Peserta yang confirm adalah 24 kendaraan. 24 kendaraan biasanya 2 peserta 1 kendaraan jadi 48. Namun ada beberapa yang memutuskan untuk ikut solo driving ya. Contohnya Sian Gelael, jadi Sian tidak mengikuti format 2 kali ganti pembalap, cuman dia sendirian di 1 kendaraan dalam format balap.
0: Balap mobil supercar kelas dunia ini nantinya akan mengelilingi sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan dan 10 putaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
2: Setelah 3 tahun dikabarkan mengidap demensia yang langka, aktor laga Bruce Willis dikabarkan akan mendonorkan otaknya saat meninggal nanti untuk membantu para ilmuwan meneliti penyakit tersebut.
3: Sosok gagah yang sering kita lihat di layar lebar memerankan karakter jagoan kini mengalami kondisi yang jauh berbeda. Ya, Bruce Willis yang tenar lewat sejumlah film action seperti Die Hard hingga Red didiagnosa mengalami demensia frontotemporal, penyakit otak degeneratif, dan bentuk demensia yang langka sejak 2023. Bahkan sejak 2022, keluarga mengungkap Bruce Willis memiliki gangguan bahasa yang mengganggu komunikasi dan harus pensiun dari dunia akting. Kabar terbaru, keluarga Bruce Willis memutuskan untuk mendonasikan otak sang bintang laga itu demi kebutuhan penelitian bidang kesehatan setelah dia berpulang nanti. Meski berat bagi keluarga, keputusan ini diharapkan bisa memberi harapan baru bagi dunia medis dan membantu ilmuwan memahami penyakit tersebut dan menemukan obatnya. Kondisi Bruce Willis dilaporkan kini semakin menurun dengan kesulitan berbicara, membaca, bahkan berjalan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur yang melanda Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih cara yang unik untuk melepas penat. Ya, berkumpul di tepi Sungai Han, mereka mengikuti kompetisi tidur siang massal sebagai pengingat sekaligus bentuk kesadaran akan pentingnya istirahat di tengah kesibukan.
4: Pemandangan tak biasa terlihat di bandaran Sungai Han, Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan. Bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
5: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
4: Kompetisi ini bukan sekedar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala. sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan

0: rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.
1: 오늘은 예수 테마로 입어봤는데 이렇게 여기 와서 아무것도 안 하고 잠자는 이색적인 행사에 참여했는데 되게 좋았고 좀 힐링이 되는 시간이었습니다.
0: Melalui kampanye ini, pemerintah setempat berharap warga bisa lebih memprioritaskan kesehatan mental dan fisik dengan memberikan hak tubuh untuk beristirahat sejenak dari tekanan hidup urban.
2: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, menggelar konser gratis di Pantai Copacabana pada Sabtu yang disambut antusias oleh ribuan hingga jutaan penggemar.
3: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, tampil memukau di hadapan lautan penonton di Pantai Copacabana pada Sabtu 2 Mei dalam rangka tur dunia bertajuk La Mujeres y el Dolorat. Konser gratis tersebut menarik sekitar 2 juta penonton, menjadikannya salah satu pertunjukan musik terbesar yang pernah digelar di lokasi ikonik tersebut. Menjelang penampilan, pertunjukan drone menghiasi langit dengan membentuk siluet serigala, julukan khas Shakira, serta bayangan dirinya menambah kemeriahan acara. Tur dunia ini diambil dari album terbarunya yang dirilis pada 2024 yang menandai kembalinya Shakira ke panggung global. Sejak sebelum acara dimulai, para penggemar sudah memadati sejumlah blok kawasan di sekitar pantai, menciptakan lautan manusia yang menunggu penampilan sang bintang. Pantai Copacabana kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu panggung konser terbuka terbesar di dunia yang mampu menyedot perhatian publik global. Sebelumnya, Madonna juga menggelar konser gratis di lokasi yang sama pada 2024 dengan sekitar 1,6 juta penonton. Sementara Lady Gaga menyusul pada 2025 dengan jumlah penonton yang diperkirakan mencapai 2 juta orang.
2: Dan sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now? Bersama saya Elvira Khairunisa. Dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Keduanya kini telah kembali ke Belanda, sementara dua aktivis lainnya masih ditahan. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas, dan abu vulkanik membuat wilayah sekitarnya disiagakan penuh. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah. Gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas, dan abu vulkanik membuat wilayah di sekitarnya disiagakan penuh.
1: Rekaman dari wilayah Kamalik memperlihatkan awan berwarna abu-abu pekat menyelimuti langit saat Gunung Mayon meletus pada Sabtu sore waktu setempat.

0: permanen dalam radius 6 km dari kawah. Erupsi Gunung Mayon terjadi sejak April lalu. Gunung ini meletus sejak akhir Maret dan terus dalam pantauan. Tercatat 159 gempa vulkanik disertai semburan gas dan material pijar di sejumlah alur lava. Gunung Mayon di Filipina ini dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling berbahaya di Asia Tenggara.
1: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini, sementara di Kerala, India, amukan gajah menewaskan satu orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
0: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak berwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
1: Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
0: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1.000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hizbullah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hizbullah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
1: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata memenuhi jalan dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Satu korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut, pria yang tewas itu yang sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Puluhan pengemudi layanan transportasi daring menggelar aksi protes di Bandara Internasional Paris Charles de Gaulle, Prancis. Mereka menuntut penurunan komisi platform digital serta solusi atas melonjaknya biaya bahan bakar.
2: Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan pengemudi transportasi daring di Paris Charles de Gaulle International Airport.

0: aktivis yang ditangkap dalam kapal bantuan menuju Gaza. Keduanya adalah Thiago Avila asal Brazil dan Saif Abu Keshek warga Spanyol keturunan Palestina yang ditahan setelah kapal mereka dicegat oleh militer Israel di laut. Pengadilan memutuskan memperpanjang penahanan selama 2 hari lebih singkat dari permintaan aparat keamanan Israel. Ia mengajukan 4 hari. Pihak pengacara menolak seluruh tuduhan yang dikenakan termasuk dugaan keterkaitan dengan organisasi teroris dan membantu musuh Israel saat masa perang. Pengacara juga mengklaim kedua aktivis mengalami kekerasan saat penangkapan, sementara otoritas Israel membantah tuduhan tersebut. Kedua aktivis merupakan bagian dari misi kemanusiaan Sumut Flotilla yang berupaya menembus blokade di Gaza. Dua aktivis kapal bantuan menuju Gaza menuduh militer Israel melakukan kekerasan selama penahanan. Keduanya kini telah kembali ke Belanda, sementara dua aktivis lainnya masih ditahan.
1: Dua aktivis Osman Tastan dan Anas Mohamed yang berada di dalam armada bantuan menuju Gaza tiba kembali di Belanda pada Minggu waktu setempat. Para pendukung berkumpul di Bandara Amsterdam Schiphol untuk menyambut kepulangan mereka. Osman dan Anas merupakan bagian dari 175 aktivis yang ditangkap oleh militer Israel di perairan internasional dekat Yunani. Keduanya menuduh militer Israel melakukan kekerasan seksual, psikologis, dan fisik selama masa penahanan.
2: My hands were tie wrapped and they brought me roughly to the boat, to their ship, and we have had a bad experience on their boat. There were three sea containers where we could sleep in, but that was not enough because we were with 180 people and those containers were never enough. We were sleeping also outside and they were especially they made the area wet.
3: They threatened us before the interception with drones, attacking drones and surveillance drones. Some people had to deal with rubber bullets shooting around them from the IOF. They didn't identify themselves. They only identified themselves to Greenpeace, a ship that was near us, telling them that they are the IDF or the IOF, as we like to call them. After that, they intercepted our boats, strip searched us, and then took us to an unknown ship for us.
1: Anas menambahkan pasukan Israel menyita pakaian hangat dan obat-obatan milik mereka serta melakukan penggeledahan badan secara paksa. Sementara itu Osman Tastan menyatakan akan melanjutkan aksi mogok makan hingga dua aktivis yang masih ditahan dibebaskan. Keduanya adalah Saif Abu Keshek, warga Palestina Spanyol, dan Thiago Avila, warga Brazil. Kasus ini menambah sorotan internasional terhadap konflik di Gaza di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
0: Aparat keamanan di Meksiko dan Kolombia berhasil mengungkap 2 kasus besar penyelundupan narkotika dalam operasi terpisah. Lebih dari 2 ton kokain disita di laut lepas Meksiko, sementara ratusan kilogram lainnya ditemukan di dalam kendaraan di Kolombia.
4: Kementerian Angkatan Laut Meksiko telah menyita lebih dari 2 ton kokain di Teluk Tehuantepec, lepas pantai Oaxaca. Sebanyak 78 bundel dalam kantong hitam ditemukan mengapung di laut berisi total 2.155 paket kokain. Operasi ini dilakukan sekitar 103 mil laut dari pangkalan Angkatan Laut di Salina Cruz setelah unit patroli dan pengawasan mendeteksi muatan mencurigakan. Pemerintah menyebut penyitaan ini berdampak besar terhadap jaringan kriminal dengan kerugian lebih dari 4 juta peso atau setara dengan 3,40 miliar rupiah. Di bawah pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum, lebih dari 65 ton kokain telah disita dalam operasi maritim. Sementara itu, di Kolombia, polisi menyita 350 kg kokain di wilayah La Guajira, kawasan strategis jalur perdagangan narkoba di Karibia. Barang bukti ditemukan di dalam sebuah kendaraan dengan nilai mencapai sekitar 1,9 miliar peso Kolombia atau sama dengan 9,12 miliar rupiah. Rekaman yang dirilis menunjukkan petugas mengeluarkan paket-paket kokain

0: bagasi mobil, serta mengamankan barang bukti. Sebelumnya, aparat Kolombia juga menyita lebih dari setengah ton kokain yang disembunyikan dalam truk.
1: Kabar mengejutkan datang dari pasar energi dunia setelah pengunduran diri Uni Emirat Arab dari OPEC. 7 negara yang tergabung sepakat akan menambah produksi minyak pada bulan Juni. Ketegangan di pasar minyak dunia mencapai babak baru melalui pertemuan virtual pada hari Minggu. 7 negara utama OPEC Plus yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia resmi sepakat untuk menambah produksi minyak mereka mulai Juni 2026 mendatang. Kenaikan produksi sebesar 188 ribu barrel per hari akan digelontorkan ke pasar global. Langkah ini diambil sebagai respon langsung atas hengkangnya Uni Emirat Arab dari keanggotaan blok tersebut. Kenaikan produksi ini merupakan penyesuaian dari kebijakan pemotongan produksi sukarela yang pertama kali dicanangkan pada April 2023 silam. Meski keran produksi mulai dibuka, OPEC Plus tetap memberikan peringatan. Kelompok ini menekankan sikap fleksibel, yakni produksi bisa saja ditingkatkan, dihentikan sementara, atau bahkan diputar balik jika kondisi pasar kembali bergejolak. Pemerintah Meksiko terus berupaya mengatasi serbuan besar rumput laut sargasum yang mencemari pesisir wisata di negara itu. Ribuan ton telah dikumpulkan demi melindungi lingkungan dan sektor pariwisata.
2: Sekretariat Angkatan Laut Meksiko atau SIMAR memimpin upaya penanganan kedatangan rumput laut sargasum dalam jumlah masif di sepanjang pesisir Quintana Roo. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 28 ribu ton makroalga tersebut telah berhasil dikumpulkan. Personel SIMAR memanen sargasum di lepas pantai, sementara tim lainnya melakukan proses penyortiran dan pengolahan di darat. Sebanyak 191 personel dikerahkan, didukung 16 kapal, termasuk kapal laut dalam dan kapal pesisir khusus, yang dirancang untuk mengumpulkan sargasum sebelum mencapai pantai. Otoritas juga telah memasang lebih dari 7.500 meter penghalang dan sistem jangkar di wilayah Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, dan Mahahual. Langkah penanganan difokuskan di area-area kritis guna menahan dan mengumpulkan rumput laut yang berdampak pada pariwisata dan ekosistem. Dalam jumlah besar, sargasum menutupi pantai dan mengganggu aktivitas wisata. Selain itu, proses pembusukannya menghabiskan oksigen di perairan yang dapat menyebabkan kematian ikan, penyu, dan biota laut lainnya. Fenomena ledakan sargasum di pesisir Meksiko mulai terjadi sejak 2011 dengan jumlah tertinggi tercatat mencapai lebih dari 300 ribu ton pada tahun 2015. Para ahli menyebut kelebihan nutrisi di laut, pemanasan global, serta perubahan arus laut menjadi faktor utama yang menjadikan sargasum sebagai masalah lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya penanganan terus dilakukan, namun tantangan besar masih dihadapi untuk mengendalikan fenomena alam yang kian meluas ini.
1: Dunia olahraga dan teknologi baru saja dikejutkan oleh pencapaian luar biasa dari sebuah robot Android di China. Dalam ajang lari half marathon di Beijing, robot bernama Lightning berhasil finish dengan waktu yang bahkan melampaui rekor tercepat manusia di dunia. Ini menjadi sinyal kuat dominasi China dalam persaingan teknologi robotika global.
3: Lomba lari half marathon yang berlangsung pada 19 April 2026 menjadi saksi sejarah baru. Lightning, robot humanoid setinggi 169 cm yang dikembangkan oleh produsen ponsel pintar Honor, berhasil menyelesaikan lintasan sejauh 21 km hanya dalam waktu 50 menit 26 detik. Catatan waktu ini 6 menit lebih cepat dari rekor dunia manusia. Meskipun gaya ayunan lengannya terlihat unik, robot berwarna merah terang ini tampil stabil berkat sistem navigasi otonom dan daya ledak yang kuat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata ambisi besar China untuk mendominasi sektor robotika global. Sejak tahun 2015, China terus memacu pengembangan komponen inti guna memenangkan persaingan teknologi dengan Amerika Serikat. Dengan target diproduksi massal pada tahun 2027, robot serupa diprediksi akan segera terintegrasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Jika China unggul dalam implementasi di lintasan lari, para ilmuwan di Amerika Serikat kini justru tengah berfokus pada pondasi pendidikannya. Mereka membangun fasilitas khusus guna mengajarkan keterampilan fisik dasar kepada robot, layaknya anak-anak yang sedang belajar di taman kanak-kanak. Ya, dua lulusan MIT, Josh Gruenstein dan Alan Kososki-Sask, mendirikan Tutor Intelligence di Watertown, Massachusetts. Fasilitas ini merupakan pabrik data robot AI terbesar di Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk membangun dataset fisik yang belum tersedia di dunia maya. Bagi Gruenstein, kehadiran robot dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi sekedar cerita fiksi.
4: Most people live their lives and never see a robot. That's going to change really quickly.
3: Perubahan tersebut didorong oleh peralihan teknologi dari robot statis menuju robot yang lebih fleksibel. Berbeda dengan industri otomotif yang mengandalkan gerakan berulang, robot di sini dilatih untuk menangani dinamika pekerjaan fisik yang jauh lebih beragam.
4: It's very easy to build a robot that does one job over and over and over again very well, right? If you think about a car factory, if you've ever seen videos or photos, it's robots that are doing the exact same motion every single day because that car isn't going to change day to day. But most physical work doesn't look like that.
3: Transisi ini pun diyakini akan membawa pergeseran sosial dan teknologi yang signifikan. Bagi para pengembangnya, proses menciptakan robot yang mampu beradaptasi ini menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan.
4: I think that's going to be a really fascinating and exciting technological and social shift. I'm like a kid in the candy shop every single day that I come into work. It's like there is nothing that could be more fun.
3: Dengan ratusan robot yang terus dilatih melakukan tugas dasar hingga kompleks, Tutor Intelligence berupaya menyiapkan infrastruktur bagi era baru robotika. Inovasi ini diharapkan dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan fisik dengan lebih efisien di masa depan.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, menggelar konser gratis di Pantai Copacabana pada Sabtu yang disambut antusias ribuan hingga jutaan penggemar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Elvira Kanunisa pamit, selamat siang, sampai jumpa.
2: Penyanyi asal Kolombia, Shakira, tampil memukau di hadapan lautan penonton di Pantai Copacabana pada Sabtu 2 Mei dalam rangka tur dunia bertajuk La Mujeres y el Dolorat. Konser gratis tersebut menarik sekitar 2 juta penonton, menjadikannya salah satu pertunjukan musik terbesar yang pernah digelar di lokasi ikonik tersebut. Menjelang penampilan, pertunjukan drone menghiasi langit dengan membentuk siluet serigala, julukan khas Shakira, serta bayangan dirinya menambah kemeriahan acara. Tur dunia ini diambil dari album terbarunya yang dirilis pada 2024 yang menandai kembalinya Shakira ke panggung global. Sejak sebelum acara dimulai, para penggemar sudah memadati sejumlah blok kawasan di sekitar pantai, menciptakan lautan manusia yang menunggu penampilan sang bintang. Pantai Copacabana kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu panggung konser terbuka terbesar di dunia yang mampu menyedot perhatian publik global. Sebelumnya, Madonna juga menggelar konser gratis di lokasi yang sama pada 2024 dengan sekitar 1,6 juta penonton. Sementara Lady Gaga menyusul pada 2025 dengan jumlah penonton yang diperkirakan mencapai 2 juta orang.

0: lagi
1: Warga Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang, digegerkan dengan penemuan sesosok perempuan terkapar di Jalan Nasional Penghubung Lumajang Jember, Senin pagi. Setelah diperiksa oleh petugas, diketahui korban bernama Anissa, warga Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka bacok dan lebam di bagian kepala. Diduga perempuan 46 tahun ini menjadi korban begal lantaran motor korban dibawa kabur pelaku.
2: Untuk sementara yang hilang dari barang yang milik korban adalah sepeda motor Honda Beat.
3: Ada dugaan begal.
2: Nah, untuk dugaan antara begal dan tidak atau upaya yang atau perkara yang lain nanti masih kita dalami. Berikut kita kumpulkan keterangan-keterangan para saksinya.
1: Peristiwa tragis ini bermula dari korban yang hendak menjual sayur ke pasar tradisional di kecamatan setempat dengan mengendarai motor metik. Namun, dalam perjalanan sekitar 2 km dari rumahnya, korban diduga menjadi korban begal.
4: Korban sudah meninggal di TKP gitu.
5: Untuk korban ini pekerjaannya apa, Bu?
4: Tiap harinya ya ke sawah, kadang ya kerja di kebun tebu, muli.
5: Tapi sebelum peristiwa terjadi, korban tujuannya kemana itu?
4: Ke pasar Jatiroto.
5: Untuk jual sayur itu?
4: Iya, jual sayurnya.
6: Ini memang janda, Bu?
4: Janda, anak satu.
1: Untuk upaya lebih lanjut, jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk menjalani visum. Setelah proses tersebut, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kini kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
7: Polda Riau telah mengungkap 4 pelaku pembunuhan lansia Dumaris Deni Wati Sitio yang tewas karena dianiaya di rumahnya di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Salah satu pelaku berinisial AFT merupakan menantu korban. Para pelaku telah beberapa kali melakukan survei, bahkan pernah mencuri di rumah yang sama pada 8 April 2026. Bagaimana kronologi penganiayaan berujung maut itu dan apakah tindakan pelaku termasuk dalam pembunuhan berencana? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Diduga ugal-ugalan usai nonton bareng Persib Bandung, sejumlah bobotoh di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikeroyok massa. Seorang korban diketahui meninggal dunia serta beberapa remaja lain luka-luka di wajah dan kepala.
8: Peristiwa tragis menimpa seorang bobotoh supporter Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. F, warga Panguyuhan Ciodeng, Desa Purwarahayu, meninggal. Korban diduga sempat dikeroyok sekelompok orang usai menonton pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC Kamis lalu. Video jenazah korban tergeletak di kursi kayu ini pun viral di media sosial. Rekan korban hanya bisa menangis di dekat jenazah. Sejumlah bobotoh remaja turut menjadi korban penganiayaan. Aditya, yang juga teman korban meninggal, mengalami dugaan penganiayaan berat. Akibat peristiwa ini, keluarga akhirnya melaporkan ke Polres Tasikmalaya Senin siang. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

0: Jadi habis nobar langsung ke CTIS gitu Pak. Habis dari CTIS tuh enggak tahu apa itu langsung dikeroyok orang mainan kita namanya.
1: KPAI memastikan akibat kekerasan diduga menyebabkan korban jiwa dan luka dari bobotoh.
2: Beliau menyampaikan harapan dan keinginannya bahwa anaknya telah menjadi korban pengeroyokan. Dan kami menginvestigasi bahwa memang betul ada terjadi pengeroyokan. Di antaranya adalah satu orang meninggal. Dan hari ini saya ketemu dengan salah satu orang tua korban di mana anaknya masih usia anak dan melaporkan ke KPAI menginginkan untuk didampingi karena orang tua korban karena dia punya hak untuk melaporkan sehingga ingin didampingi untuk pemenuhan hak-hak hukumnya supaya dapat dilakukan pendampingan untuk dilaporkan ke Polres Tasikmalaya.
1: Polres Tasikmalaya membenarkan terjadinya pengeroyokan, namun keluarga korban yang meninggal enggan melapor karena menolak jenazah korban diotopsi. Sementara korban luka memilih melaporkan peristiwa ini beberapa hari setelah kejadian. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
3: Empat perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Otak perampokan ternyata merupakan menantu korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Nah, ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Ada sakit hati gitu.
2: Atau perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan, pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan, para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.
5: Polda Riau telah mengungkap 4 pelaku pembunuhan lansia Dumaris Deniwati Sitio yang tewas karena dianiaya di rumahnya Rumbai, Pekanbaru, Riau. Salah satu pelaku berinisial AFT merupakan menantu korban. Berdasarkan penyelidikan awalnya, pelaku hanya berniat merampok namun berubah ingin membunuh korban, suami, dan 2 anaknya. Para pelaku telah beberapa kali melakukan survei, bahkan pernah mencuri di rumah yang sama pada 8 April 2026. Seperti apa kronologi penganiayaan berujung maut itu dan bagaimana proses hukum berjalan? Sudah bergabung Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat malam, Pak Pandra, terima kasih atas waktunya.
6: Ya, selamat.

0: Selamat malam, Bung
1: Baik.
0: Victor. Selamat malam para pemirsa CNN dimanapun berada.
1: Baik, Pak Pandra, Polda Riau sudah merilis profil 4 pelaku pembunuhan dengan korban seorang nenek di Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, begitu ya. Tadi sudah diulas sedikit, tapi dijelaskan kembali siapa saja pelakunya, apa peran masing-masing, dan siapa dalang atau otak pelaku atas kasus ini, Pak Pandra.
0: Ya, yang pertama-tama kita turut berduka cita ya atas peristiwa yang terjadi di atas nama keluarga almarhum tadi ya, Dumaris Deniwati Boru Sitio, yang mana mengalami naas adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 lalu. Pasca kejadian tersebut tentu Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memerintahkan seluruh jajaran untuk segera mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya dan menangkap pelaku dimanapun berada. Perintah ini ditindaklanjuti oleh jajaran baik itu dari Polresta Pekanbaru dan di Reskrimum Polda Riau langsung bergerak cepat dan dapat dilakukan pengidentifikasian dari keempat pelaku tersebut yang merupakan masih kerabat daripada keluarga besar ini. Dari data tersebut tentu kami sudah mengarah kepada satu orang yang merupakan menantu dari anak pertama korban, yaitu adalah pelaku atas nama tersangka AFT ya, berusia 21 tahun. Di mana secara bersama-sama dengan tiga orang yang lain merupakan eksekutor. Yang kedua berperan sebagai eksekutor yang merupakan teman dekat ataupun teman dekat yang baru dikenalnya. Itu adalah bernama SL ya. SL yang sebagai pemukul yang tadi sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang kemudian yang ketiga adalah E. E ini adalah teman daripada pelaku yang menyiapkan peralatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Yang terakhir adalah L. Itu adalah kawan dekat dari masa kecil pelaku di Medan semacam semasa kecil. Okay. Nah, dari pengungkapan ini tentunya kami dapat melakukan penangkapan di dua wilayah, itu di wilayah Polda Aceh dan juga di Polda Sumatera Utara. Pelaku AF dan SL ditangkap di daerah Takengon Aceh, kemudian yang satu lagi di wilayah Deli Serdang untuk pelaku E dan L, dan kami dapatkan pada hari Sabtu, artinya langsung kami bawa ke Polresta Pekanbaru. Dari keempat tersangka tersebut mengakui semua perbuatannya dilakukannya diawali dengan niat untuk melakukan menguasai barang milik korban, itu adalah merampok di awalnya. Tetapi ada suatu hasutan daripada pelaku, yaitu adalah tersangka eksekutor. Kenapa tidak kita habiskan saja semua ini? Nah, itulah yang ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, mereka melakukan aksi kekerasan dengan ketujuan melakukan penganiayaan terhadap korban yang berusia 60 tahun tersebut dengan dipengaruhi suatu zat adiktif ataupun juga menggunakan narkoba, sehingga apa yang pengaruh daripada narkoba tersebut sehingga mempengaruhi terhadap efek stimulan dan halusinogen, akhirnya berani untuk melakukan aksi tindakan tersebut sampai 5 kali melakukan pemukulan terhadap korban sampai meninggal dunia dan bahkan menyeret dan mengambil barang-barang milik korban. Begitu, okay. Bung Victor.
1: Oke, okay. Pak Pandra, dalang atas otak pelaku pembunuhan ini adalah AFT, menantu dari korban, dan juga ada eksekutor berinisial SL yang merupakan, boleh dikatakan, teman dekat atau selingkuhan. Izin konfirmasi apakah SL ini adalah suami siri dari AFT,
0: Pak Pandra? Ya, betul. Jadi perlu saya jelaskan bahwa AFT ini menikah dengan anak pertama, itu belum bercerai. Dalam prosesinya hanya berpisah semenjak menikah tahun 2022. Dan tahun 2023 itu meninggalkan rumah tersebut.
1: Okay.
0: Namun korban itu tetap sayang terhadap pelaku ini. Artinya di tahun 2024 walaupun belum kenal dengan SL ini, tetap menjalin suatu hubungan yang baik dengan seperti keluarga. Dia mengirimkan uang, ketergantungan apapun juga selalu dikirimkan uang. Namun semenjak berkenal dengan SL, pelaku eksekutor ini di akhir November 2025 itu mulai terpengaruh dan dia ceritakan semua kekesalannya. Jadi diakui otak pelaku AF ini menceritakan kepada SL, dia merasa sakit hati terhadap korban dengan alasan adanya suatu penyampaian secara verbal yang menyakitkan hati. Karena dianggap punya strata sosial yang lebih rendah daripada keluarga daripada korban ini, sehingga merasa sakit hati dan ingin suatu saat melakukan balas dendam. Balas dendamnya salah satunya ingin melakukan perampokan, dan itu sempat terjadi di tanggal 8 itu rumah kosong, kemudian terjadi kebobolan dan pelakunya dari mereka itu sendiri.
1: Oke.
0: Namun dari pengambilan pada tanggal 8 tersebut belum menggunakan CCTV, Bung Victor.
1: Ya.
0: Kemudian keluarga sudah mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah ulah daripada yang kita curigai, orang terdekat kita. Tapi keluarga itu saking baik dan tulus hatinya, dia ikhlas sehingga dia memasang CCTV. Di balik CCTV itulah terungkap

0: semua perilaku dan semua data, artinya semua apa yang dilakukan itu bisa terungkap. Semuanya ini adalah petunjuk dari Tuhan dan doa kita bersama dengan keluarga besar korban begitu.
1: Ini artinya meskipun AFT yang menyusun rencana strategi berbagi peran dengan teman-temannya sekaligus SL teman dekatnya begitu, ada support, ada dukungan dari SL untuk menghabisi nyawa korban atau melakukan perampokan begitu ya Pak Pandra ya?
0: Ya betul sekali, yaitu tadi saya katakan dengan pengaruh daripada obat-obatan seperti ini, dia merasa berani bahkan ingin membunuh. Sampai dikatakan bahwa aku tak mau kalau sampai terseret-seret, bahasanya seperti itu. Dia ingin sekali menguasai harta yang dia incar pertama itu adalah mobil, berupa mobil Hilux dan juga mobil Innova-nya. Seperti itulah sampai punya niatan. Tapi kalau kita menghabisi, kita tidak bisa kalau tidak membunuh. Nah seperti itulah pernyataan yang disampaikan oleh ke pelaku utama dan juga daripada eksekutor ini. Eksekutor ini yang memodali dari Aceh sampai ke Medan sampai selama dia melakukan observasi sebelum melakukan niat jahatnya di Kota Pekanbaru. Begitu Bung Vektor.
1: Pak Pandra, ingin meluruskan saja, di berbagai media ada yang menyatakan bahwa para pelaku ini awalnya hendak mencuri saja, merampok saja, lalu berubah keinginan untuk membunuh. Tetapi dari perjalanan pemberitaan media kemarin, hasil konferensi pers dari Polda Riau menyatakan bahwa AFT ini memang menjadi dalang, menyusun strategi, membagi peran. Dia nyuruh temannya saat di hotel, menyuruh L untuk mencari kayu untuk menghabisi korban. Ini berarti memang rencana pembunuhan itu ada ya sebelum pencurian dilakukan, Pak Pandra?
0: Ya, benar sekali. Ini betul sekali, Bung Victor. Jadi perencanaan pembunuhan sudah ada dan niatan itu sudah muncul daripada pelaku atau eksekutor ini. Itu yang saya katakan, lebih bagus kita habiskan saja semua keluarga ini gitu. Bahkan keempatnya rencananya akan dibunuh keempatnya. Namun kan pada saat itu hanya ada satu orang. Yang lain suami korban itu sedang keluar untuk melakukan pembayaran pajak. Yang semula diajak korban, diajak tapi tidak mau. Nah yang nomor dua itu berdomisili ataupun juga bekerja di Jakarta. Dan yang nomor tiga yang paling bungsu itu sedang tidak berada di tempat. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Pak Pandra, kita sudah tahu motifnya apa, modusnya bagaimana, dan juga skenario-nya seperti apa. Apa saja yang menjadi pertimbangan kepolisian memasukkan tindakan para pelaku ini ke dalam pembunuhan berencana? Ini artinya ada yang mendapatkan hukuman mati begitu. Apa saja pertimbangannya, Pak Pandra?
0: Ya, pertimbangannya pertama sudah ada niatan. Niatan karena bagaimana juga unsur kejahatan itu adanya suatu niat, yang kedua adanya kesempatan terjelas tindak pidana. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga memberlakukan terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami penyidik menerapkan di beberapa pasal, diantaranya adalah pasal 245 KUHP, kemudian juga 459 KUHP, kemudian juga 458 serta 479 KUHP, yang mana kesemuanya itu adalah pembunuhan berencana dalam rangka untuk melakukan pencurian kekerasan didahului dengan perencanaan pembunuhan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dan tentunya ini adalah ancaman hukumannya adalah maksimal itu adalah hukuman seumur hidup dan yang paling berat adalah hukuman mati. Demikian Bung Victor yang bisa disampaikan.
1: Baik, kami apresiasi kinerja kepolisian terutama Polda Riau sudah mencegah kejadian lainnya untuk menjadi pelajaran bersama begitu ya, supaya lebih berhati-hati terhadap orang terdekat. Terima kasih banyak Pak Pandra atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak Pandra.
0: Selamat malam, salam presisi.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi meminta Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah ditutup permanen karena pondok pesantren tersebut diterpa kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuhnya.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi Minggu siang menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra, jajaran Kementerian Agama, Kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena hasil rapat tertutup, PLT Bupati Pati menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi. Salah satunya, penutupan permanen Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Tlogowongu, Pati.
3: Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari Pondok Pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi.
2: Penutupan permanen pondok pesantren tersebut direncanakan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari setingkat TK hingga jenjang menengah ke atas, baik santri putra maupun putri. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Pati telah menghentikan sementara penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027.
3: Ada tiga itu rekomendasinya. Yang pertama adalah menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin 1, kemudian poin 2 tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen.
2: Pondok Pesantren Dolo Kusumo telah memiliki izin operasional sejak tahun 2021. Pondok ini menampung ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan yang berasal dari berbagai daerah dalam dan luar Kabupaten Pati. Pada Sabtu siang, ratusan warga mengepung rumah pengasuh pondok pesantren berinisial A yang diduga melakukan tindakan cabul pada puluhan santriwati. Kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2024. Namun penanganannya di Polresta Pati berlarut-larut hingga membuat warga resah dan geram. Indra Wirnadi, Pati, Jawa Tengah.
1: Kita ke informasi lain, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran Juwana di berukuran besar di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
4: Kalian ada didengar kepada mereka.
2: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Masa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
4: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
2: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi, nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
5: Di pelabuhan
6: ya tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
1: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
6: Ya tidak ada, nganggur.
1: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
6: Ya semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
2: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
1: Sementara itu, Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah, buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 groston atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
5: sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat

0: rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
1: Seorang dokter magang muda, Mita Aprilia Asmi, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Ia diduga mengalami beban kerja berlebih hingga kondisinya memburuk. Selengkapnya sesaat lagi.
2: Good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin petang membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir. Akibatnya jalur penghubung dari Jakarta Selatan menuju Ciledug dan Kebon Jeruk tidak dapat dilalui. Inilah kondisi jalan Swadharma Raya Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan yang terendam banjir setinggi kurang lebih 50 cm. Genangan air membuat arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat melintas. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik kendaraan, sementara sebagian lain memilih menunggu air surut. Banjir di kawasan itu diduga akibat luapan kali keuangan yang tidak mampu menampung debit air hujan. Meski sejumlah pompa air telah disiagakan, genangan masih belum surut. Petugas juga terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif lain. Sementara itu di kawasan Kebon Jeruk Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan dan warung makan di sisi jalan. Di kawasan itu setiap kali hujan deras, tak butuh waktu lama banjir terjadi. Banyaknya sampah yang terbawa arus serta buruknya sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan itu. Gangguan listrik terjadi di relasi stasiun Jurang Mangu sampai stasiun Pondok Ranji. Adanya gangguan listrik aliran atau LAA pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji mengakibatkan terganggunya layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Penumpukan penumpang kereta rel listrik atau KRL terlihat di area stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter lain bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda menyebut gangguan operasional listrik aliran atas yang terjadi pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji terjadi pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Selain menyampaikan permohonan maaf, KAI Komuter mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Viral seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Sementara itu rumah sakit berdalih jika memang darurat sebaiknya ke rumah sakit terdekat.
6: Dibawa ke RSUD, kenapa Ibu? Kenapa harus dibawa ke RSUD?
7: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapat rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Namun setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut

0: tersebut diduga ditolak rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang kembali ke rumahnya. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien tersebut. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh, dan sebanyak 50 pasien masih tertahan, belum mendapat ruang perawatan. Wakil Direktur RSUD Karawang mengimbau warga jika memang keadaan pasien darurat serta jarak lokasi ke RSUD jauh, sebaiknya mencari rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
1: Jadi terkait dengan masalah ini, sebenarnya ya sama-sama kita prihatin juga, kita tidak berharap seperti ini, tetapi kemarin sempat petugas kita juga sempat melihat mudah-mudahan keadaan anak relatif tenang. Jadi memang kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita, di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat dari jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin menempuh perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus yang emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
0: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai prosedur yang ada. Tariana Karawang, Jawa Barat.
2: Akibat terjadi gangguan listrik aliran atas atau LAA rute Tanah Abang Rangkas Bitung membuat sejumlah perjalanan sempat terhenti. Tidak hanya terjadi penumpukan di sejumlah stasiun, juga terjadi penumpukan di stasiun Tanah Abang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan Rizky Ihtiar Yahya dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat malam, Rizky. Rizky, bagaimana kondisi penumpang di stasiun Tanah Abang? Apakah terjadi penumpukan di sana malam ini?
3: Selamat malam, Victor dan juga pemirsa. Memang dampak dari adanya gangguan listrik aliran atas di stasiun antara Jurang Manggu dan Pondok Ranji ini menyebabkan terjadinya penumpukan penumpang di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nampak di belakang saya banyak dari calon penumpang yang memang memilih keluar dari area stasiun untuk mencari moda alternatif sarana transportasi lain, begitu Victor, untuk dapat sampai ke rumah mereka gitu. Namun di sisi lain ada juga para penumpang yang memilih untuk bertahan sampai operasional KRL ini menuju Rangkas Bitung ini kembali normal gitu, Victor.
2: Akibat matinya listrik aliran atas atau LAA ini ya di rute yang tadi Anda sebutkan, apakah saat ini memang PT KA Komuter ini sedang menangani masalah yang terjadi, karena memang ini terjadi sejak pukul 16 sekitar pukul 4 sore begitu. Apakah perlu waktu yang lebih lama lagi agar bisa beroperasi kembali kereta ini, Rizky?
3: Ya baik Victor, memang di stasiun Tanah Abang sendiri petugas launcher dari PT KCI sendiri memang terus berupaya melakukan himbauan kepada para calon penumpang untuk tetap mengikuti arahan dari petugas di lapangan sendiri, karena memang sampai sejauh ini kami belum mengetahui secara pasti apakah memang gangguan ini akan segera bisa selesai dengan cepat gitu, ataupun memang justru sebaliknya bisa lama gitu, Victor. Namun meski begitu, banyak dari calon penumpang KRL yang menuju ke Rangkas Bitung ini, Victor, untuk bertahan di area stasiun, sehingga mereka masih berharap operasional kereta jurusan Rangkas Bitung, KRL jurusan Rangkas Bitung ini bisa sekali kembali normal begitu,
2: Victor. Ya. Sangat disayangkan insiden ini terjadi sore hari saat puncak aktivitas warga untuk kembali ke tempat masing-masing begitu ya. Perjalanan KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung atau Green Line ini memang harus terputus karena adanya gangguan listrik pada sore tadi, yang dimana diantaranya adalah stasiun Jurang Mangu dan Pondok Ranji, diantaranya terjadi pemadaman atau padam listrik padam akibat tersambar petir. Apakah kejadian ini tidak bisa diambil solusinya oleh KCI sendiri untuk memberikan informasi bahwa sampai jam berapa stasiun mana masih sudah beroperasi atau belum begitu, Rizky, sampai saat ini?
3: Ya memang tadi kami sempat mendapat keterangan dari VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda yang menyatakan bahwa akibat dari gangguan LAA ini mengakibatkan gangguan LA di stasiun Gerang Mangkubumi ini mengakibatkan layanan kereta api menuju stasiun relasi Rangkas Bitung ini dari Tanah Abang hanya akan dilayani sampai dengan stasiun Kebayoran, begitu Victor. Dan dari Rangkas dan Parung Panjang ini dilayani sampai dengan stasiun

0: akibat beban kerja berat yang dialaminya saat magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Pihak keluarga tidak ingin berspekulasi dan menunggu hasil penelusuran resmi dari pihak terkait.
1: Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya.
0: Terkait kematian Mita, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Bila ditemukan adanya pelanggaran etik, mereka mengharapkan sanksi berat untuk rumah sakit. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Pernyataan Amin Rais melalui video di akun YouTube-nya terkait pejabat di pemerintahan Prabowo membuat pro kontra di lini masa media sosial. PD Perjuangan pun meminta Amin Rais untuk meminta maaf. Sementara itu saat ditemui di Yogyakarta, Amin Rais menyebut pernyataannya tersebut merupakan ruang demokrasi.
3: Ditemui di gedung parlemen, Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah mengaku kaget dengan pernyataan Amin Rais yang menyinggung ranah pribadi salah satu pejabat di pemerintahan Prabowo Subianto. Said mengaku setuju konten video Amin Rais di take down atau dihapus oleh pihak Komdigi. Menurutnya tidak boleh ada pembiaran hal yang menyangkut privat pejabat publik menjadi diskursus atau perdebatan luas di masyarakat. Said bahkan menyebut hal ini hanya menjadi sampah informasi.
4: Komdigi wajib mentakedown itu karena tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh Komdigi kemudian membiarkan hal-hal yang menyangkut privat, ranah privat pejabat publik itu menjadi diskursus. Karena itu apa ya? Ya menjadi sampah informasi publik saja. Benar dan salah menyampaikan hal-hal yang baik atau tiba-tiba selip lidah atau katakanlah alpa kemudian meminta maaf, itu tidak akan menurunkan derajat ketokohan seseorang.
3: Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid meminta semua pihak berhati-hati dengan pernyataan di publik, apalagi jika tidak dilengkapi dengan fakta dan data. Hasanuddin juga berpendapat masalah Amin Rais tidak perlu dibahas berkepanjangan. Ia menilai pembicaraan Amin Rais tidak penting untuk bangsa.
5: Sebagainya, tapi buat kami, keadaban politik itu penting. Buat kami, bicara tanpa data itu sangat mengkhawatirkan buat demokrasi. Buat kami, membuat gaduh itu menurut saya nggak menarik untuk kebutuhan bangsa hari ini yang harus menyelesaikan banyak persoalan gitu akibat geopolitik dunia ini.
6: Kalau diperjarakan terus, Amin Rais jadi terkenal lagi, menurut saya bicara yang lain aja lah, yang lebih penting buat bangsa. Apakah pembicaraan Amin Rais penting untuk bangsa? Saya pikir enggak.
3: Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menanggapi polemik terkait pernyataan yang dianggap sebagai fitnah. Menurutnya, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, terlebih lagi yang menjadi poin perbedaannya bersangkutan dengan persoalan bangsa. Ditemui di Yogyakarta hari Minggu, Ketua Dewan Syura Partai Umat ini menyebut Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet telah melampaui batas kewenangannya, sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto.
7: Tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah kemudian yang namanya negara demokrasi, untuk orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa.
3: Amin Rais juga menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan persoalan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ex-Mendikbudristek

0: Rima Karim kembali duduk di kursi terdakwa setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari sejak 25 April lalu. Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Nadiem juga kembali memohon majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena alasan medis.
1: Dengan tangan masih berbalut perban, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin siang. Di hadapan majelis hakim, Nadiem menyatakan kondisinya masih dalam perawatan untuk persiapan operasi. Ia mengaku siap mengikuti jalannya persidangan dengan agenda keterangan saksi-saksi, namun pendiri perusahaan transportasi online Gojek ini mengajukan permohonan pada majelis hakim untuk mengikuti sidang secara daring pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Selasa dan Rabu esok. Nadiem juga meminta majelis hakim menangguhkan penahanannya di rutan selama masa penyembuhan.
2: Sebenarnya ini hanya sampai sembuh, lalu setelah sembuh saya siap kembali statusnya menjadi status tahanan di rutan, tidak masalah, hanya agar saya bisa sembuh saja.
1: Sementara itu, dalam persidangan, pihak Nadiem menghadirkan saksi ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita. Menurut Romli yang pernah jadi terdakwa dalam kasus Sismin Bakum, namun dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung 2012 lalu, menyebut.
3: Jadi kalau Nadiem dikenakan pasal 2 itu keliru itu. Keliru dakwaannya. Harusnya pasal 3. Karena dia Nadiem punya jabatan. Penyelenggara negara kan. Larinya paling jauh. Ya, penyelenggara itu menyalahgunakan wewenang. Dan tidak sembarangan. Pengertian penyalahgunaan wewenang itu luas. Undang-Undang 30 dari 14 itu ada tiga. Penyalahgunaan wewenang. Melampaui batas wewenang, mencampur adukan, sewenang-wenang. Kalau negara tidak dirugikan, kalau terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Tiga jurisprudensi. Ini advokatnya harus ngerti. Jadi hanya itu tiga alasan itu yang bisa membuatkan Nadiem dari pertama.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Nadiem dan tiga terdakwa lainnya yang merupakan direktur dan konsultan di Kemendikbudristek merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah dan memperkaya diri 809,5 miliar rupiah dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Mardika Utama, Dwi Ari, Jakarta.
0: Kita ke kasus lain, terdakwa Sarjan penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dituntut 2 tahun 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Senin siang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa terbukti memberikan suap 11,4 miliar rupiah kepada Bupati Bekasi dalam skema Ijon Proyek.
4: Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi di Kabupaten Bekasi dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada Senin pagi. Terdakwa adalah Sarjan, kontraktor yang menjadi penyuap dalam kasus Ijon Proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tuntutannya, JPU KPK menyatakan terdakwa Sarjan terbukti memberikan uang kepada mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya HM Kunang melalui sejumlah perantara dalam kurun waktu Juni hingga November 2025. Total pemberian mencapai 11,4 miliar rupiah yang merupakan keseluruhan aliran dana Ijon Proyek termasuk sebelum operasi tangkap tangan KPK. Atas perbuatannya, Sarjan dituntut 2 tahun 3 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi 7 bulan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah sesuai pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
5: Itu sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Posisinya tuntutan yang telah kami ajukan kepada terdakwa Sarjan itu jadi tuntutannya 2 tahun dan 3 bulan dan juga ada pidana denda sekitar 150 subsidi kalau Sarjan yang bisa bayar denda maka kami bandanya nanti akan disitakan bagi lembaga dia seperti itu.
0: Pasalnya berapa?
5: Tadi yang terbukti pasal 5 ayat 1 huruf B.
4: Kuasa hukum terdakwa mengapresiasi tuntutan JPU KPK, namun menilai kliennya bersikap pasif dan tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan.
6: Terhadap tuntutan 2 tahun 3 bulan, saya rasa JPU juga sudah sesuai menilai menimbang sebagaimana fakta-fakta persidangan, sebagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah selama ini berjalan di persidangan. Nah, selanjutnya kami nanti majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi mungkin Senin depan.
4: Kasus izin proyek ini juga menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang sebagai pihak penerima suap. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta menjelang Idul Adha. Salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka langkah itu justru mendongkrak penjualan. Tetap di Prime News dengan informasinya.
7: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
7: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta menjelang Idul Adha. Salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka langkah itu justru mendongkrak penjualan.
10: Penjual kambing kurban di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta terlihat sibuk melayani pembeli pada Senin pagi. Adi Karnadi, salah satu pemilik ternak di Bantul ini, pada tahun ini memilih menggandeng para pekerja difabel untuk membantu penjualan kambing kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan jasa pramudiaga, kali ini Adi memberdayakan para difabel karena ingin membantu di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pekerja difabel ini bertugas melayani dan bernegosiasi langsung dengan pembeli, sementara perawatan kambing, pemberian pakan, dan kebersihan kandang ditangani tim tersendiri. Adi mengaku para pekerja difabel terbilang mudah beradaptasi dan menguasai jenis-jenis kambing, perawatan maupun harga jualnya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Dari 700 ekor kambing yang tersedia, lebih dari 250 ekor sudah terjual.
11: Bagus, jadi mereka itu menguasai materinya ya, menguasai kambing yang sehat itu seperti apa, cara pengolahan kambing itu yang seperti apa, terus cara penawarannya ke kita juga maksimal sehingga kita juga percaya bisa beli kambing di sini gitu.
10: Kehadiran pekerja difabel di lapak kambing kurban ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan, melainkan kesempatan yang melahirkan semangat dan hasil nyata. Edon Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.

0: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat Senin pagi terdapat jemaah tertua di kloternya berusia 92 tahun. Sementara itu seorang gadis berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda asal kota Surabaya yang menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021.
1: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat pada Senin pagi, tampak Tukijah Tasmi, jemaah tertua di kloternya yang berusia 92 tahun. Jemaah lansia berisiko tinggi ini siap bertolak ke Tanah Suci setelah sempat mendapatkan perawatan di Poliklinik Rumah Sakit Haji karena kelelahan. Meski telah dinyatakan layak terbang, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kunjungan langsung ke kamar jemaah dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol.
2: Pastinya nanti kalau yang jamaah dengan resiko tinggi dan jamaah lansia, pasti kita pantau setiap harinya di sana. Kita nanti akan visitasi kamar-kamar dan kita pasti pantau kesehatannya setiap hari.
1: Lalu Nasyafa Putri, gadis 17 tahun asal Gunung Anyar, Surabaya, menjadi jemaah haji termuda dari kota Surabaya pada tahun ini. Kesempatan berhaji ini diperoleh setelah ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun terhalang aturan batas usia minimum 18 tahun. Setelah Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan peraturan baru, Laluna akhirnya bisa berangkat tahun ini.
3: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya Papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri.
1: Laluna yang lahir pada 21 November 2008 ini akan bertolak ke Tanah Suci bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Berangkat seorang diri di usia muda tidak menyurutkan semangat Laluna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kami akan pantau situasi terkini di Madinah bersama jurnalis Transmedia Lukman Rojak. Selamat malam waktu Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum Lukman, penyelenggaraan layanan kesehatan jemaah haji informasinya ramai di Madinah. Ada berbagai gangguan kesehatan dialami oleh jemaah haji asal Indonesia yang tiba di sana. Seperti apa kondisinya kini, Lukman?
4: Baik, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam pemirsa. Victor, bisa kami laporkan hari ini tepatnya pukul 15.56 sedang dilaksanakan sholat asar, dan kebetulan saat ini saya sedang berada di area komplek Masjid Nabawi di mana para jamaah haji sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan benar sekali Heranov, mohon maaf Victor, kondisi jamaah haji Indonesia saat ini memang banyak yang terganggu kesehatannya, karena memang pertama jamaah haji kita itu hampir 80% itu adalah lansia, lanjut usia. Terus kemudian hampir juga 50% itu adalah jamaah perempuan, dan sebagian itu mengidap penyakit komorbid atau kelompok rentan kesehatan beresiko tinggi. Jadi ketika kondisi cuaca yang tidak menentu di Arab Saudi, yakni cuaca panas ekstrim, maka tidak heran jika banyak jamaah haji kita yang memang saat ini tengah tumbang dan sedang banyak dirawat di rumah sakit haji di Arab Saudi. Tercatat hampir 700 jamaah haji yang saat ini menjalani rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Sebagian lainnya juga sedang menjalani rawat inap di rumah sakit haji di Arab Saudi dengan keluhan atau gejala gangguan kesehatan seperti sesak nafas, infeksi paru-paru, radang paru-paru, terus kemudian ada gula darah yang tidak stabil, hipertensi tentunya karena cuaca sangat terik di sini, kemudian ada juga pembuluh darahnya itu ada yang terganggu atau tersumbat. Hal ini tentunya sangat mengganggu aktivitas para jamaah haji saat berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah Arba'in maupun umroh wajib di Makkatul Mukarromah. Saat ini cuaca sendiri terpantau sangat terik, Victor. Dari termal yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, suhu cuaca saat ini mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius. Hal ini tentunya akan mengakibatkan atau menyebabkan jamaah haji kita agak terganggu aktivitas ibadahnya, terutama para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan umroh wajib, terlebih saat melaksanakan rukun umroh yakni tawaf mengelilingi Ka'bah yang memang harus tanpa alas kaki, terus kemudian terkena langsung terik matahari, tentunya ini akan sangat menyengat kulit dan kaki bisa melepuh kalau tidak diatasi atau dibiarkan. Nah, untuk mengatasi hal ini ada beberapa tip yang harus diperhatikan para jamaah haji agar kesehatannya tidak terganggu. Pertama, ketika tawaf jangan lupa menyediakan payung ya, karena cuaca sangat terik dan payung bisa setidaknya menutupi paparan langsung sinar matahari di kepala kita. Terus yang kedua, kalau wajah kita terasa sangat panas atau kering, maka jangan lupa bawa semprotan air. Jika kering bisa langsung disemprotkan di muka kita. Dan sekali lagi Heranov, jamaah haji wajib membawa minuman ya, baik itu air mineral maupun air zam-zam. Air zam-zam itu sudah tersedia di pos-pos atau pintu masuk gerbang masjid ya. Jadi jamaah haji bisa minum air zam-zam secara bertahap, tidak usah terlalu banyak-banyak, tapi sering, jadi bertahap, sedikit-sedikit tapi sering. Itu akan menjaga tubuh kita tidak dehidrasi, Heranov. Terus kemudian jangan lupa karena ini terik, lipsbalm pelembut bibir ya, pelembab bibir maksud saya, terus kemudian krim sun cream ya, untuk menghalangi paparan sinar matahari di kulit kita, itu ya perlu kita oleskan setiap hari agar kulit kita tetap lembab dan bisa segar saat menjalani aktivitas. Dan ini yang terakhir, yang paling penting adalah jika Anda ingin tetap beribadah di Tanah Suci tanpa gangguan, kita bisa mensiasati atau mengatur strategi waktu. Jangan memaksakan diri keluar pada siang hari, namun Anda bisa beribadah saat sore menjelang maghrib atau malam atau mungkin dini hari menjelang subuh. Itu bisa kita lakukan dan insya Allah nanti ibadah haji kita akan terasa aman dan nyaman, terlebih di Masjid Nabawi sendiri itu juga sudah ada fasilitas air conditioner atau AC yang sangat dingin dan sejuk sekali. Heranov.
0: Ya, baik. Lukman, kalau kita tahu tadi ada banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan ya, apalagi lansia begitu. Saat ini memang yang tiba di Madinah bisa beristirahat terlebih dahulu. Nah, apabila yang ingin melakukan umroh wajib di Mekah nih, ini bagaimana? Apakah nanti yang baru mendarat di Mekah harus bisa langsung melakukan umroh wajib atau jangan terburu-buru istirahat dulu atau seperti apa nih Lukman?
4: Benar sekali Heranov, bagi jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan seperti tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan, itu petugas haji akan tetap menggeser mereka atau mendorong mereka ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah wajib umroh ya. Jadi tapi terlebih dahulu mereka akan diobservasi di klinik kesehatan haji di Madinah. Jika memang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh, maka mereka akan digeser ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Tidak perlu khawatir, jamaah haji ini akan terus didampingi oleh tim kesehatan petugas haji Indonesia, karena di Tanah Suci sendiri juga ada juga tersedia jasa kursi roda yang bisa mengantar jamaah haji untuk tawaf dan sa'i. Seperti kita ketahui, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan sa'i pun demikian, mengelilingi Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tentunya ini juga memerlukan tenaga atau fisik yang cukup kuat agar bisa terus beribadah atau bergerak menjalankan umroh wajib. Jadi jamaah haji yang saat ini tengah sakit, yang terganggu kesehatannya, tetap akan digeser ke Mekah. Namun pun mereka setelah perjalanan panjang tidak langsung umroh ya, jadi mungkin di mampir di hotel transit dulu untuk beristirahat, setelah stamina pulih mereka akan menjalani ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Makkatul Mukarromah.
0: Ya, baik. Sepertinya karena kepanasan Anda sempat lompat sama saya Victor Lukman. Tapi terima kasih banyak sudah Victor, tips yang Anda sampaikan. Semoga jemaah haji yang akan terbang ke Arab Saudi ini sudah mulai bersiap-siap membawa sunscreen, membawa payung karena di sana panas sekali tampaknya. Terima kasih Lukman atas laporan Anda. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Lukman.
4: Terima kasih Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suhu udara di kota suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi itu menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di tanah suci.

0: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah diimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
1: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam. Bawa spray juga tuh. Ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
0: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Armuzna. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin petang membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir. Akibatnya jalur penghubung dari Jakarta Selatan menuju Ciledug dan Kebonjeruk tidak dapat dilalui. Inilah kondisi jalan Swadharma Raya Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan yang terendam banjir setinggi kurang lebih 50 cm. Genangan air membuat arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat melintas. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik kendaraan, sementara sebagian lain memilih menunggu air surut. Banjir di kawasan itu diduga akibat luapan kali keuangan yang tidak mampu menampung debit air hujan. Meski sejumlah pompa air telah disiagakan, genangan masih belum surut. Petugas juga terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Sementara itu di kawasan Kebonjeruk Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat, banjir setinggi 50 cm menggenangi jalan dan warung makan di sisi jalan. Di kawasan itu setiap kali hujan deras, tak butuh waktu lama, banjir terjadi. Banyaknya sampah yang terbawa arus serta buruknya sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan itu. Adanya gangguan listrik aliran atas atau LAA pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji mengakibatkan terganggunya layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Penumpukan penumpang kereta rel listrik KRL terlihat di area stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyak penumpang KRL Komuter Line bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda menyebut gangguan operasional listrik aliran atas yang terjadi pada relasi stasiun Jurang Mangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain menyampaikan permohonan maaf, KAI Komuter mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Kita ke informasi lain, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000

0: Artinya pahala dari kebaikan makna substansi sholat dia menjadi hilang. Sama dengan orang yang sholatnya itu tidak khusyuk kan. Jadi sholat tapi pikirannya kemana-mana. Apa maknanya? Ya inna sholati wa nusuki dan sebagainya. Itu makna dari hadis itu yang sering disampaikan oleh guru saya dulu.
1: Oke. Pak Kiai, bagaimana kalau dengan membaca karakter seseorang itu boleh atau tidak dalam Islam? Artinya kan gini, kalau kita misalnya datang ke psikolog, kita kan pasti perlu di-assess nih karakternya seperti apa, apakah misalnya beberapa karakternya ada sanguin misalnya, phlegmatis dan segala macam.
0: Iya.
1: Itu boleh?
0: Iya, boleh, karena itu adalah ilmu. Tetapi tidak bisa dipastikan juga.
1: Betul.
0: Ya, kita misalnya karakter manusia, karakter binatang, kita sering tertipu kan?
1: Iya.
0: Ada orang yang kelihatannya keras ternyata lembut banget.
1: Lembut.
0: Saya tahu ya bahwa saya tuh suka binatang dengan anak saya. Jadi saya suka ngeliat karakternya anjing. Ada anjing itu yang kelihatannya galak, ternyata di rumahnya itu sangat melankolis. Tapi sebaliknya ada anjing yang kelihatannya kecil, tapi galaknya luar biasa. Tentu semua orang yang punya ilmu itu akan membaca dengan cara yang berbeda. Tetapi itu menunjukkan bahwa semua itu sebatas ilmu, bukan pasti. Sama dengan dokter kan, ketika mendiagnosa di laboratorium, ini sakitnya ini, vonisnya tidak lama bertahan, mungkin hanya 3 tahun. Tiba-tiba hidup 20 tahun.
1: Masya Allah.
0: Orang yang ketiga itu, besok kita lakukan tindakan ini, karena semuanya sudah berangsur-angsur menjadi baik, belum dioperasi, meninggal.
1: Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya sudah ya, tawakal Allah aja ya Pak.
0: Kuncinya itu adalah melakukan apa yang harus kita lakukan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat secara umum, nanti kita akan memastikan itu dengan takdir yang menjadi bagian kita.
1: Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali hari ini pembahasannya. Terima kasih atas ilmunya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu. Kiai Faiz, jadi nanti bisa ngaji bareng.
0: Amin.
1: Insya Allah dengan Kiai Faiz. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor menyebabkan aliran sungai Cikaret meluap hebat hingga merobohkan jembatan beton dan dua bangunan musola di bantaran Cibalagung.
0: Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan jalan Ciledug Raya terendam banjir. Tingginya genangan air membuat mobil dan motor yang nekat melintas mengalami mati mesin.
2: Luapan arus sungai Cikaret menerjang badan jembatan beton hingga roboh di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat saat diguyur hujan deras pada Senin siang. Dua bangunan musala juga ambruk terseret, serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya yang tergerus arus. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan di sekitar lokasi hingga sulit dilalui kendaraan. Pihak BPBD yang melakukan mitigasi di lokasi langsung mengevakuasi belasan penghuni demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk.
3: Ada sebuah prasarana ibadah yang ambruk. Dan kemarin malam juga memang sudah diprediksi dan sudah diantisipasikan untuk tidak digunakan atau tidak dilintasi. Jembatannya sendiri pun secara konstruksinya juga sudah mulai terganggu. Jadi memang pada rumah dengan curah hujan yang cukup tinggi dan debit air dari kali Cikaret ini meluap kembali, jembatan ini rubuh.
2: Sebelumnya kejadian serupa juga membuat tembok penahan tanah di sekitar lokasi ambruk dan menimpa satu orang warga hingga meninggal dunia.

0: Minggu malam. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Depok Senin petang menyebabkan puluhan rumah warga di komplek perumahan Tirta Mandala Cilodong Kota Depok terendam banjir. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah warga mencapai 1 meter. Bahkan sejumlah kendaraan milik warga yang terparkir di depan rumah turut terendam air. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut memang kerap dilanda banjir saat hujan deras turun. Saluran drainase yang buruk membuat air cepat meluap dan sulit surut.
1: Cuma tahu-tahu air udah kenceng aja, cepet banget hujannya tuh. Hujannya cepet, terus juga geledek, petir, wah nggak bisa ini dah. Nggak bisa dibayangin dah gitu. Orang awal-awal mah pelan, standar, tahu-tahu kenceng, gede-gede, pagi gede, geledek juga. Tahu-tahu udah kayak begini aja nih. Nggak tahu apa ada yang longsor, apa kayak gimana gitu. Kurang tahu juga.
2: Ini sering kalau hujan?
1: Sekarang hampir tiap hujan, Om. Beberapa kali tuh, kalau hujan sedikit ya pasti banjir.
0: Banjir yang merendam Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin petang menyebabkan sebuah mobil mogok saat menerobos genangan air. Selain mobil, tak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat melintas harus menuntun kendaraannya setelah mesin mati akibat terendam air. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Saluran air yang tidak mampu menampung debit air membuat genangan semakin meninggi. Genangan air yang cukup tinggi membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya tidak dapat melintas. Kendaraan tertahan di persimpangan Seskoal sambil menunggu banjir surut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Akibat tiang listrik aliran atas tersambar petir saat cuaca buruk melanda wilayah Tangerang Selatan, Banten pada Senin sore, perjalanan kereta komuter jalur Green Line sempat terganggu.
4: Sementara viral di media sosial, suasana kereta yang gelap gulita karena listrik di kereta terpaksa dimatikan. Para penumpang pun harus menunggu lama di stasiun, sedangkan sebagian lainnya harus mencari moda alternatif lain.
0: Percikan api terjadi setelah petir menyambar tiang listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu dan stasiun Pondok Ranci. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Tangerang Selatan Banten Senin sore. Akibat kejadian ini, PT KAI Komuter terpaksa mematikan listrik aliran atas sehingga perjalanan KRL Green Line terhenti. PT KAI Komuter pun harus membatasi perjalanan kereta komuter di jalur Pondok Ranci hingga Sudimara sampai dinyatakan aman untuk melintas. Para penumpang akhirnya harus berganti kereta hingga 2 kali. Rekayasa pola operasi pun dilakukan. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun, seperti di stasiun Rawabuntu, sedangkan sebagian penumpang lain memilih berganti moda transportasi. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pengguna kereta komuter.
5: Awalnya ada pengumuman cuma sampai Kebayoran, tapi pas nyampe Kebayoran, ternyata bisa lanjut sampai Tiga Raksa gitu.
6: Tapi ternyata penuh banget dong berarti?
5: Penuh banget, tadi desek-desekan banget sih, apalagi di Pondok Ranji sama Kebayorannya. Ada yang turun, ada yang naik gitu, karena nggak pasti announce-nya.
7: Satu jalur deh yang ke arah Rangkas Bitung, yang arah Tanah Abang belum bisa.
8: Iya, masih ketahan ya? Masih rame.
7: Iya.
6: Gitu ya.
7: Iya.
6: Terus ini sekarang mau naik kapan?
7: Ini mau balik lagi nyari alternatif lain. Kalau Mbak Dia mau lanjut ya?
8: Agak, aku juga cari alternatif lain juga.
0: Kondisi serupa pun terekam kamera di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin malam. Penumpukan penumpang terjadi imbas dari rekayasa pola operasi KRL. Penumpang di stasiun pun harus menunggu lebih lama karena kereta terisi penuh. Penumpukan penumpang KRL juga terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Karina Amanda, menyatakan permohonan maaf atas kejadian ini. Dikutip dari akun media sosial X, PT KAI Komuter pada Senin malam pukul 20.43 waktu Indonesia Barat menyatakan gangguan listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu Pondok Ranci telah tertangani. Perjalanan kereta komuter Tanah Abang Rangkas Bitung PP sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satlantas wilayah Jakarta Timur menyatakan telah menangkap pengemudi mobil SUV karena menabrak seorang kakek

0: dagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur yang kejadiannya viral di media sosial.
1: Sementara kemacetan parah terjadi di kawasan jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Viral video drone kemacetan parah di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Senin pagi. Akses penghubung wilayah Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar sempat terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sementara sebagian warga lainnya akhirnya memilih meninggalkan kendaraannya dan berjalan kaki.
3: Ini naik apa?
4: Bawa motor.
3: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
4: Abis sama macet lama banget.
3: Gimana, Bu?
4: Iya, ganggu banget. Jadinya kita ribet banget gitu. Oke, panjang banget dari tadi ini.
2: Kemacetan parah ini dipicu 3 faktor utama, yakni sempitnya badan jalan, volume kendaraan yang melebihi kapasitas, serta adanya perbaikan di Jalan Raya Bekasi yang memaksa pengendara mencari jalur alternatif melalui kawasan Rorotan.
5: Saat ini kami sudah melakukan koordinasi, khususnya dengan pemborong yang melakukan proyek pekerjaan jalan di jalur Bekasi Cakung agar kiranya bisa melakukan pekerjaannya di jam-jam yang tidak ada kepadatan atau jam malam sampai dini hari.
2: Di Kota Bekasi, kemacetan panjang terjadi di Jalan Sultan Agung dari arah Kota Bekasi menuju Jakarta di depan gerbang masuk Perumahan Harapan Indah pada Senin malam. Selain kepadatan kendaraan saat jam pulang kerja, macet terjadi akibat proyek perbaikan jalan rusak yang memakan satu lajur dari arah Kota Bekasi menuju Jakarta. Untuk mengurai kemacetan yang diperkirakan mencapai 2 km, personil Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan petugas Dishub Kota Bekasi mengatur arus lalu lintas. Selain menerapkan sistem kontraflow dari arah Bekasi menuju Cakung, polisi juga mengalihkan lalu lintas menuju Perumahan Harapan Indah. Namun sistem ini bersifat situasional. Pengguna jalan pun diimbau untuk menggunakan jalur alternatif.
6: Khususnya yang dari Jakarta masuk ke Kota Bekasi, nanti kami akan alihkan arus masuk ke kawasan Harapan Indah, kemudian kembali nanti di bundaran, kembali lagi di Jalan Sultan Agung. Kemudian yang dari arah Sultan Agung yang menuju jalan ke menuju Cakung akan kita lakukan kontraflow apabila itu terjadi kepadatan.
2: Momen sebuah mobil SUV menabrak seorang pedagang buah yang hendak menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi ini jadi viral. Korban dilaporkan terluka parah akibat terpental sementara pengendara mobil kabur usai menabrak. Senin siang, Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur AKP Darwis menyebut pengemudi mobil SUV berinisial LRG 51 tahun telah ditangkap. Polisi menduga saat kejadian LRG hilang konsentrasi. Kepada polisi, LRG mengaku ia melarikan diri karena takut dan memiliki trauma kecelakaan lalu lintas. Sebelum tabrakan ini terjadi, LRG baru mengantar anaknya ke sekolah. AKP Darwis pun menyatakan kondisi korban berinisial KA 62 tahun berangsur membaik. Hingga saat ini polisi masih memeriksa LRG.
7: Hanya kali baru kali ini.
2: Adu mulut terjadi ketika warga desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah, seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berbelanja di pasar tradisional menggunakan uang palsu, seorang emak-emak di Tuban, Jawa Timur ditangkap warga.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi

0: Sementara di Poliwali Mandar, seekor buaya sepanjang 2,8 meter yang diyakini telah menerkam warga ditemukan mati mengapung di sungai.
1: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Puluhan kios pedagang bawang di Pasar Harum Manis, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ludes di amuk si jago merah pada Senin. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dan berdempetan membuat api cepat membesar dan merembet. Data sementara lebih dari 30 kios pedagang ludes terbakar. Saksi mata menyebut titik api muncul dari kios yang berada di bagian tengah pasar dan dengan cepat menyambar bangunan di sekitarnya. Proses pemadaman berlangsung hingga Senin siang. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Warga dari beberapa kecamatan Sebogor Barat menggelar demonstrasi di lapangan Tegar Beriman pada Senin. Mereka menuntut untuk dibuka kembalinya izin tambang atau galian C dan penyelesaian pembayaran kompensasi terhadap warga terdampak selama 6 bulan. Meski sempat terjadi keributan, Bupati Bogor Rudi Susmanto hingga sejumlah pejabat lain mencoba menerima masukan demonstran. Rudi Susmanto berjanji akan menyampaikan tuntutan warga ke Gubernur Dedi Mulyadi. Seekor buaya sepanjang 2,8 meter yang diyakini telah menerkam warga di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat ditemukan mati mengapung di Sungai Mandar pada Senin pagi. Buaya tersebut diduga mati usai memakan umpan beracun yang sengaja disiapkan warga di pinggir sungai. Bangkai buaya pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari kerikil di sungai. Bangkai buaya ganas tersebut lalu dievakuasi ke daratan hingga menjadi tontonan warga. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, warga lalu membawa bangkai buaya tersebut di tempat pemakaman umum setempat lalu dikuburkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 5 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sebagian wilayah Jabodetabek kebanjiran akibat diguyur hujan deras sejak Senin hingga malam. Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkereta apian di Indonesia. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus menyerang sejumlah target infrastruktur Hezbollah. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor menyebabkan aliran sungai Cikaret meluap hebat hingga merobohkan jembatan beton dan dua bangunan musola di bantaran Cibalagung. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan jalan Ciledug Raya terendam banjir. Tingginya genangan air membuat mobil dan motor yang nekat melintas mengalami mati mesin.
1: Luapan arus sungai Cikaret menerjang badan jembatan beton hingga roboh di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, saat diguyur hujan deras pada Senin siang. Dua bangunan musala juga ambruk terseret, serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya yang tergerus arus. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan di sekitar lokasi hingga sulit dilalui kendaraan. Pihak BPBD yang melakukan mitigasi di lokasi langsung mengevakuasi belasan penghuni demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk.
2: Ada sebuah prasarana ibadah yang ambruk. Dan kemarin malam juga memang sudah diprediksi dan sudah diantisipasikan untuk tidak digunakan atau tidak dilintasi. Jembatannya sendiri pun secara konstruksinya juga sudah mulai terganggu. Jadi memang qadarullah dengan curah hujan yang cukup tinggi dan debit air dari kali

0: Cikaret ini meluap kembali, jembatan ini rubuh.
1: Sebelumnya kejadian serupa juga membuat tembok penahan tanah di sekitar lokasi ambruk dan menimpa satu orang warga hingga meninggal dunia pada Minggu malam. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Depok Senin petang menyebabkan puluhan rumah warga di komplek perumahan Tirta Mandala Cilodong Kota Depok terendam banjir. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah warga mencapai 1 meter. Bahkan sejumlah kendaraan milik warga yang terparkir di depan rumah turut terendam air. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut memang kerap dilanda banjir saat hujan deras turun. Saluran drainase yang buruk membuat air cepat meluap dan sulit surut.
2: Cuma tahu-tahu air udah kenceng aja, cepet banget hujannya tuh. Hujannya cepet, terus juga geledek, petirnya, wah nggak bisa ini dah. Nggak bisa dibayangin dah gitu. Orang awal-awal mah pelan, standar, tahu-tahu kenceng, gede-gede, pagi gede, geledek juga. Tahu-tahu udah kayak begini aja nih. Nggak tahu apa ada yang longsor apa kayak gimana gitu. Kurang tahu juga.
3: Ini sering kalau hujan?
2: Sekarang hampir tiap hujan om. Beberapa kali tuh kalau hujan sedikit ya pasti banjir.
1: Banjir yang merendam Jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Senin petang menyebabkan sebuah mobil mogok saat menerobos genangan air. Selain mobil, tak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat melintas harus menuntun kendaraannya setelah mesin mati akibat terendam air. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Saluran air yang tidak mampu menampung debit air membuat genangan semakin meninggi. Genangan air yang cukup tinggi membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya tidak dapat melintas. Kendaraan tertahan di persimpangan Seskoal sambil menunggu banjir surut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda mengungkap penyebab pola cuaca yang terjadi di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir, yakni masih saja terjadinya hujan tak kala musim kemarau sudah mulai menyapa.
5: Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Timur dilaporkan semakin menghangat. Ancaman cuaca ekstrim yang sempat melanda pada pekan lalu kini terpantau mereda secara signifikan. Namun, meski sudah digadang-gadang memasuki musim kemarau, hujan masih terpantau turun di beberapa titik. Ketua Tim Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, menyebut, hal itu terjadi karena adanya gangguan pada atmosfer dan sejumlah fenomena tertentu.
6: Untuk bulan Mei, sebagian besar wilayah Jawa Timur itu sudah banyak yang memasuki musim kemarau. Nah, kenapa ada hujan? Karena ada gangguan atmosfer global, yaitu berupa pertama MGO yang memasuki wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kemarin ada juga gangguan Equator Rossby dan juga Kelvin. Itu yang memicu adanya hujan di musim kemarau ini, tapi durasinya singkat. Dan levelnya hujan ringan hingga sedang itu, Pak.
5: Andri menambahkan, saat ini Indonesia telah memasuki awal musim kemarau. Puncaknya akan terjadi tak kurang dari 6 dasarian lagi.
6: Untuk musim kemarau, Pak, itu sebenarnya di bulan minggu pertama ini sudah masuk. Tapi kalau untuk benar-benar musim kemarau atau puncaknya itu ada di bulan Juli, Agustus, Pak. Itu masuki musim puncak musim kemarau. Tapi tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu ada hujan karena gangguan-gangguan atmosfer tersebut bisa suatu waktu lewat Jawa Timur, Pak.
5: Banjir menghilang, kekeringan mengintai. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga tubuh dari berbagai penyakit akibat dari paparan radiasi matahari yang akan terus meningkat seiring dengan puncak kemarau yang semakin mendekat. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa SD di Cimahi, Jawa Barat tertimpa pohon tumbang. Dua siswa dilarikan ke rumah sakit. Sementara di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, seorang anak tewas setelah tertabrak moge yang hilang kendali.
7: Aman. Sebuah pohon kiara payung jenis terembesi di depan SD.

0: Citerap Mandiri 3 Jalan Encep Kartawirya, Kelurahan Citerap Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat tumbang dan menimpa sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa sekolah dasar pada Senin siang. Dari 11 korban, 2 orang siswa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
1: Tiba-tiba jatuh sendiri, Pak.
2: Jam berapa itu, Pak?
1: Kejadiannya tadi jam 11-an lah,
2: misalnya. Kondisi lagi hujan atau gimana?
1: Enggak hujan.
0: Sementara itu, dari keterangan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pohon tersebut diduga sering terkena benturan dan kerap ada pembakaran di bagian bawah pohon, sehingga pohon membusuk, rapuh, dan akhirnya tumbang.
3: Kalau ke bawahnya mah masih kuat, keras, itu masih keras, ke atas itu masih keras. Cuma di tengah-tengah itu memang terjadi pembusukan. Disinyalir ini, pohon ini berapa kali ditemper oleh mobil, kena tempel mobil. Kalau kayak luka mah kan nggak mau busuk, kayaknya sering kita juga temukan di bawahnya itu ada bekas-bekas kayak bakaran sampah.
0: Julfian, bocah kelas 4 SD berusia 10 tahun, tewas usai ditabrak pengendara motor gede di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sang Piak Salu, Kecamatan Nanggala, Kamis sore pada 30 April lalu. Saat itu korban tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pao, Toraja Utara. Naas, moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Galampang, ibu korban menuturkan, sang anak seharusnya mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat, namun mimpi itu harus pupus. Keluarga berharap peristiwa yang merenggut nyawa Julfian ini bisa mendapat keadilan. Saat ini pengemudi moge dan barang bukti telah diamankan di Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seekor kuda hilang kendali di Jalan Bantul, Yogyakarta hingga menabrak mobil yang melintas dan membuat warga sekitar panik. Sementara itu, seekor babi di Bali menjadi viral setelah diadopsi oleh pasangan wisatawan asing, bukan untuk dijadikan hewan ternak, namun justru dirawat layaknya hewan peliharaan.
5: Seekor kuda lepas kendali hingga menabrak mobil yang melintas di wilayah Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. Dalam video yang diunggah akun Instagram @fjurbaidillah, kuda itu tiba-tiba berlari ke jalan dalam kondisi tak terkendali hingga membuat warga sekitar panik. Sang pemilik kuda berlari berusaha mengejar, namun sang kuda justru semakin kencang berlari dan tak terkendali. Laju kuda itu berhenti setelah menghantam mobil yang ada di depannya. Belum diketahui penyebab pasti kuda lepas. Tidak ada laporan korban luka dalam kejadian ini, namun mobil yang tengah melintas mengalami kerusakan pada bagian belakang. Nasib mujur dialami oleh seekor anak babi di Bali. Ya, keberadaan babi mungil ini menjadi viral di media sosial lantaran diadopsi oleh pasangan wisatawan asing. Tak tanggung-tanggung, pasangan bule ini bahkan rela merogoh kocek sekitar 2,5 juta rupiah demi bisa membawa pulang babi ini dari peternak lokal. Saat tiba di penginapan, babi yang diberi nama Pugi ini langsung dimandikan di bathtub. Momen yang direkam akun TikTok @heavywavy menjadi perdebatan warganet di media sosial karena perbedaan pandangan budaya terkait hewan ternak serta etika di tengah masyarakat.
4: Suhu udara di kota suci Mekah dan Madinah yang saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius menjadi tantangan berat bagi jemaah haji tanah air. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi.

yang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.

0: Kementerian Haji dan Umroh resmi memperbarui regulasi pembayaran DAM atau denda haji 2026. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi jemaah. DAM kini dapat dibayarkan baik di Arab Saudi maupun di Indonesia selama mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku.
1: Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Moh Asadul Anam, perubahan regulasi DAM menjadi perhatian utama para jemaah, terutama terkait waktu dan tempat pembayaran. Jika sebelumnya DAM umumnya dilakukan di Tanah Suci, kini jemaah dapat menunaikannya sejak di tanah air. Kebijakan ini dinilai memberikan kemudahan, namun menuntut kepercayaan terhadap lembaga pendamping seperti KBIH yang akan mengelola proses DAM hingga penyembelihan. Pemerintah Arab Saudi menegaskan hanya lembaga resmi yang ditunjuk yang berhak melakukan penyembelihan DAM.
2: Sedangkan bahwa hanya ada satu lembaga di Arab Saudi Ad-Dhafi yang kemudian bisa dipakai untuk menentukan DAM itu. Jadi sampai saat ini pemerintah jalan terus seperti itu, untuk regulasi terkait dengan yang di Indonesia ini memang juga sudah ada, tapi dipersilakan kepada jamaah mau memilih yang mana. Apakah memilih yang di Arab Saudi atau yang kemudian memilih yang di Indonesia yang kemudian memang sudah di Arab Saudi.
1: Sebagian besar jemaah memilih membayar DAM melalui KBIH. Mereka mempercayakan proses penyaluran DAM kepada pembimbing haji yang dinilai sudah berpengalaman mendampingi jemaah selama bertahun-tahun.
3: DAM ini kemarin kan ada regulasi menyatakan DAM dibayar di depan, termasuk korban bisa disembelih di Indonesia, kan seperti itu.
4: Iya.
3: Ternyata itu berubah, tapi kita tetap membayarkan DAM-nya di awal, dan nanti insya Allah akan diurus sepenuhnya oleh KBI.
1: Dengan adanya dua opsi pembayaran DAM ini, jemaah diharapkan lebih bijak dalam menentukan pilihan, serta memastikan proses DAM dilaksanakan secara sah dan sesuai syariat. DAM haji adalah denda berupa penyembelihan hewan yang wajib dibayarkan oleh jemaah haji karena melanggar larangan ihram, meninggalkan wajib haji atau melaksanakan haji tamatu. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat Senin pagi, terdapat jemaah tertua di kloternya berusia 92 tahun. Sementara itu, seorang gadis berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda asal kota Surabaya yang menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021.
5: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat pada Senin pagi, tampak Tukijah Tasmi, jemaah tertua di kloternya yang berusia 92 tahun. Jemaah lansia berisiko tinggi ini siap bertolak ke Tanah Suci setelah sempat mendapatkan perawatan di Poliklinik Rumah Sakit Haji karena kelelahan. Meski telah dinyatakan layak terbang, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kunjungan langsung ke kamar jemaah dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol.
6: Pastinya nanti kalau yang jamaah dengan risiko tinggi dan jamaah lansia

0: Rina Syafa Putri, gadis 17 tahun asal Gunung Anyar, Surabaya, menjadi jemaah haji termuda dari kota Surabaya pada tahun ini. Kesempatan berhaji ini diperoleh setelah ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun terhalang aturan batas usia minimum 18 tahun. Setelah Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan peraturan baru, Laluna akhirnya bisa berangkat tahun ini.
1: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya Papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri.
0: Laluna yang lahir pada 21 November 2008 ini akan bertolak ke Tanah Suci bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Berangkat seorang diri di usia muda tidak menyurutkan semangat Laluna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Suhu udara di Kota Suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci.
3: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
4: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam. Bawa spray juga tuh ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
3: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Armuzna. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

0: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta. Menjelang Idul Adha, salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka, langkah ini justru mendongkrak penjualan.
1: Penjual kambing kurban di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta, terlihat sibuk melayani pembeli pada Senin pagi. Adi Karnadi, salah satu pemilik ternak di Bantul ini, pada tahun ini memilih menggandeng para pekerja difabel untuk membantu penjualan kambing kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan jasa pramuniaga, kali ini Adi memberdayakan para difabel karena ingin membantu di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pekerja difabel ini bertugas melayani dan bernegosiasi langsung dengan pembeli, sementara perawatan kambing, pemberian pakan, dan kebersihan kandang ditangani tim tersendiri. Adi mengaku para pekerja difabel terbilang mudah beradaptasi.

0: adaptasi dan menguasai jenis-jenis kambing, perawatan maupun harga jualnya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Dari 700 ekor kambing yang tersedia, lebih dari 250 ekor sudah terjual.
1: Bagus, jadi mereka itu menguasai materinya ya, menguasai kambing yang sehat itu seperti apa, cara pengolahan kambing itu yang seperti apa, terus cara penawarannya ke kita juga maksimal sehingga kita juga percaya bisa beli kambing di sini.
0: Kehadiran pekerja difabel di lapak kambing kurban ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan, melainkan kesempatan yang melahirkan semangat dan hasil nyata. Edo Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.
2: Tengah berlatih renang, seorang bocah di Pemalang ditemukan tak bernyawa di dasar kolam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bermedan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Seorang bocah meninggal saat tengah berlatih renang. Keberadaan korban diketahui ketika seorang pelatih merasakan sesuatu di dasar kolam saat kakinya menyentuh tubuh korban. Sementara nyawa seorang ayah melayang ketika mencoba menyelamatkan anak yang tenggelam saat sedang bermain air di Pantai Palawan, Kepulauan Riau.
1: Berarti negaranya ake uang orangmu. Inara! Aku jadinya dikit ini bareng mau, Mbak. Nggak ketemu-ketemu kemana.
2: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang bocah perempuan diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat korban selesai latihan berenang dan tengah beristirahat di sekitar kolam. Tanpa diketahui siapapun, korban diduga masuk kembali ke dalam kolam hingga akhirnya tenggelam. Keberadaan korban baru diketahui ketika seorang pelatih merasakan sesuatu di dasar kolam saat kakinya menyentuh tubuh korban. Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Video amatir warga merekam kejadian saat seorang anak tenggelam ketika bermain air di pesisir pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah langsung berusaha menolong tanpa bantuan alat keselamatan. Namun

0: Sayang, sang ayah justru ikut tenggelam dan membuat sejumlah warga di lokasi mencoba menyelamatkan keduanya. Meski sang anak selamat, nyawa sang ayah tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kericuan antara supporter terjadi di laga final sepak bola antar kampung di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang, Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan berikut kilas peristiwa.
0: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Gleduk, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu. Suporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Wlingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wlingi menang tipis 1-0 atas PSGP Kedaung. Kekalahan itu diduga memicu emosi pendukung tim yang kalah hingga berujung kericuhan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam situasi dan membubarkan kedua kubu supporter.
2: Ketahuannya kali baru kali ini.
3: Udah, gini ya ibu jangan ngotot.
2: Loh, kok ngotot ibu? Ibu, salah nggak dong sama di sini? Jangan ngotot dong.
4: Tendanya ada tuh.
0: Adu mulut ini terjadi ketika warga desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral, seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Sementara itu rumah sakit berdalih, jika memang darurat sebaiknya ke rumah sakit terdekat.
5: Anak ibu dibawa ke RSUD, kenapa ibu? Kenapa harus dibawa ke RSUD?
6: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapat rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Namun setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut diduga ditolak rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang kembali ke rumahnya. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien tersebut. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh, dan sebanyak 50 pasien masih tertahan, belum mendapat ruang perawatan. Wakil Direktur RSUD Karawang mengimbau warga jika memang keadaan pasien darurat serta jarak lokasi ke RSUD jauh, sebaiknya mencari rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
7: Jadi terkait dengan masalah ini, sebenarnya ya sama-sama kita prihatin juga, kita tidak berharap seperti ini, tetapi kemarin sempat petugas kita juga sempat melihat mudah-mudahan keadaan anak relatif tenang. Jadi memang kita sudah memperbaiki sistem kesehatan kita di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat dari jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin menempuh perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Jadi sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
6: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai prosedur yang ada. Tariana Karawang, Jawa Barat.
1: Ratusan buket bunga serta surat duka cita masih memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang dengan pada Senin lalu. warga dari berbagai